0: terhadap kekuasaan dan bagaimana kekuasaan mengolah persepsi itu menjadi positif bagi negeri.
1: Saudara Yusuf Hamka, sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden.
2: Adapun anggota One Team Press lainnya yang merupakan seorang pengusaha, Yusuf Hamka mengatakan dihubungi oleh Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya pada hari Jumat tanggal 2 Oktober tahun 2026 pukul 6:30 waktu Indonesia Barat. Yusuf Hamka menyatakan kesiapan mengemban tugas sebagai One Team Press demi kemajuan bangsa dan negara.
3: Kalau untuk merah putih, kita harus terima. Jadi nggak pakai alasan. Untuk merah putih, harga mati.
4: Itu Pak Seskap.
5: Pak Seskap.
6: Apa katanya, Pak?
5: Terus jawaban dari pertama kali yang Bapak lemparkan Pak Seskap, pada saat tawaran itu seperti apa?
3: Saya kaget. Saya cuma bilang, Alhamdulillah, Pak. Saya bilang, negara mempercayai saya. Betul, Bapak Presiden minta. Siap. Kalau sudah diminta oleh negeri, tidak boleh ditolak dan kita harus berbakti buat negeri.
6: Bapak,
3: doain aja pokoknya, insya Allah kita berbakti buat negeri, kita bangun negeri kita yang tercinta ini menjadi lebih baik dan sejahtera.
2: Adapun 26 anggota One Team Press yang dilantik diantaranya adalah Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan periode 2024-2026 Pratikno yang menjadi Ketua One Team Press, kemudian Anwar Usman mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Sinta Nuria Wahid yang merupakan istri dari Presiden keempat RI Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Selanjutnya adalah tokoh Muslim Muhammad Quraish Shihab dan tokoh Konghucu Budi Santoso Tanuwibowo serta mantan Menteri Perhubungan Ignatius Jonan dari Istana Kepresidenan Jakarta Sugandi Fandi RRI Pro 3 Tersumudara untuk Indonesia.
7: Dirjen Pajak Bimo Wijayanto menyatakan tidak terlalu khawatir dengan rencana pemerintah untuk menaikkan batas penghasilan tidak kena pajak atau PTKP meskipun rencana itu akan mempengaruhi penerimaan pajak. Berikut laporan selengkapnya Mandalena.
8: Memang kalau diputuskan pemerintah untuk menaikkan juga, ya nggak apa-apa juga.
9: Dirjen Pajak Bimo Wijayanto menyatakan rencana pemerintah untuk menaikkan batas penghasilan tidak kena pajak PTKP akan mempengaruhi penerimaan pajak. Namun, ia mengaku tidak terlalu mengkhawatirkan hal tersebut karena tingkat kepatuhan pajak yang semakin baik sejak adanya sistem Cortex. Bimo menyampaikan hal itu dalam media briefing Kementerian Keuangan di Bogor, Jawa Barat yang berlangsung dari tanggal 1 hingga 3 Oktober 2026.
8: Dan ini kalau dengan adanya Cortex kan kepatuhannya makin bagus, pre-populated. Jadi sebenarnya kita nggak perlu terlalu khawatir terhadap ini. Memang kalau diputuskan pemerintah untuk menaikkan juga, ya nggak apa-apa juga. Penerimaan pasti akan berubah sedikit. Ya, kita harus nanti kalau memang diputuskan, kita harus nyari konsekuensi, nyari basis pajak yang baru.
9: Menurut Bimo, dirinya belum diminta untuk menyesuaikan batas PTKP, tetapi ia sudah menyampaikan sejumlah skema ke Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kementerian Keuangan. Soal berapa kenaikannya, kata Bimo, masih menunggu kepastian dari Kementerian Koordinator Perekonomian. Sebelumnya, Menko Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan pemerintah berencana menaikkan batas PTKP sehingga pekerja dengan gaji setara upah minimum provinsi UMP akan dibebaskan dari pajak. Sementara itu, saat ini batas gaji yang tidak kena pajak sebesar 54 juta setahun atau 4,5 juta per bulan.
10: Kemudian juga tadi dibahas mengenai perbaikan angka daripada PTKP yang akan menyesuaikan kepada angka inflasi. Nah ini sedang kami hitung bersama dengan Menteri Keuangan.
9: Menurut Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, rencana untuk menaikkan batas penghasilan tidak kena pajak atau PTKP akan dilaksanakan tahun 2027 mendatang. Dari Bogor, Jawa Barat, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
7: Beralih ke informasi lainnya, di mana peringatan Hari Batik Nasional menjadi momentum untuk kembali mengenalkan dan melestarikan batik sebagai warisan budaya Indonesia. Di Kalimantan Tengah, benang bintik terus didorong agar semakin dikenal masyarakat, khususnya generasi muda. Berikut laporan selengkapnya, Reno Simarimare.
11: Peringatan Hari Batik Nasional 2 Oktober menjadi momentum untuk meningkatkan kecintaan masyarakat terhadap batik sebagai warisan budaya Indonesia. Di Kalimantan Tengah, batik lokal atau yang dikenal dengan sebutan benang bintik terus didorong agar semakin dikenal dan digunakan masyarakat. Termasuk termasuk generasi muda. Desainer batik turut berupaya memperkenalkan Benang Bintik dengan mengajak klien menggunakan batik khas Kalimantan Tengah dalam berbagai kesempatan. Salah seorang desainer Benang Bintik di Palangkaraya, Anto, menilai Benang Bintik memiliki kekayaan motif yang dapat dikembangkan menjadi busana modern.
4: Saya sangat bangga bisa memperkenalkan Benang Bintik ke Kalimantan Tengah, tentunya khususnya nasional bahkan internasional. Bahkan di belakang saya ini juga benang bintik saya mix dengan denim. Secara konsepnya saya bikin jaket dan nggak kalah juga untuk tampilannya, untuk nongkrong atau untuk main ke mall juga nggak malu itu.
11: Peningkatan penggunaan batik juga terlihat dari tingginya minat masyarakat menyambut peringatan Hari Batik Nasional. Salah satu pegawai toko batik, Arifuddin, menyebut jumlah pengunjung mengalami peningkatan menjelang Hari Batik Nasional dan masyarakat banyak mencari batik khas Kalimantan Tengah.
6: Pada hari biasanya sih agak kurang ya, tapi pas hari batik itu biasanya itu membludak banget tuh mas. Kayak dulu aja full tuh toko, jadi susah banget untuk kami lewat-lewat gitu. Jadi memang pada hari batik tuh orangnya pada banyak cari batik banget, khususnya batik kayak batik Kalteng seperti yang aku pakai ini mas.
11: Menurut Arifuddin, pelestarian batik tidak hanya menjadi tanggung jawab generasi tua, tetapi juga generasi muda. Penggunaan batik dalam kehidupan sehari-hari diharapkan dapat menjaga keberadaan budaya lokal sekaligus memperkenalkan kekayaan motif Kalimantan Tengah kepada masyarakat luas. Ia menambahkan, generasi muda memiliki peran penting dalam melestarikan batik sebagai warisan budaya yang telah diwariskan sejak dahulu. Penggunaan batik tidak hanya untuk kalangan orang tua, tetapi juga dapat dikenalkan oleh generasi muda dalam berbagai kesempatan. Dengan terus menggunakan dan mengenal batik, generasi muda turut menjaga kelestarian budaya agar tidak punah. Reno Simaremare melaporkan.
7: Pergantian Menteri Luar Negeri dari Sugiono kepada Armanata Nasir membawa misi baru diplomasi Indonesia, termasuk mengawal pencalonan sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB periode 2029-2030. Berikut laporan selengkapnya, Hana Syarif.
12: Laporan khusus.
13: Pergantian Menteri Luar Negeri menjadi babak baru bagi diplomasi Indonesia di tengah dinamika global yang semakin kompleks. Kini, Armanata Kristiawan Nasir resmi menggantikan Sugiono sebagai Menteri Luar Negeri. Dengan pengalaman panjang di dunia diplomasi, Armanata Nasir langsung dihadapkan pada sejumlah agenda strategis politik luar negeri Indonesia. Salah satunya adalah mengawal pencalonan Indonesia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau DKPBB periode 2029-2030. Dalam pernyataannya, Menlu Armanata menyebut pelaksanaan politik luar negeri Indonesia akan tetap mengacu pada mandat yang diberikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Pencalonan ini menjadi bagian dari upaya Indonesia untuk memperkuat peran dalam diplomasi multilateral, khususnya dalam isu perdamaian dan keamanan internasional.
14: Ini merupakan amanah baru ya, saya emban. Tentunya situasi global saat ini dinamikanya tidak sederhana. Tantangan yang kita hadapi sangat besar. Tentu suatu hal yang kita juga syukuri bahwa Polugri Indonesia itu selalu konsisten. Jadi siapapun yang menjalankan tugas sebagai Menteri Luar Negeri, rujukannya jelas, yaitu adalah undang-undang kita. Polugri kita juga jelas, Mas Artif yang sudah sering disampaikan oleh Bapak Presiden. Jadi tugas saya di sini adalah melanjutkan apa yang telah dijalankan Bapak Yono yang sekarang jadi Pak Menko.
13: Sebelumnya, mantan Menteri Luar Negeri Sugiono, yang kini menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, telah menyampaikan pencalonan Indonesia sebagai anggota tidak tetap DKPBB periode 2029-2030 dalam pidatonya pada sidang Majelis Umum PBB ke-81 di New York, Amerika Serikat. Dalam pidatonya, Sugiono menegaskan kontribusi Indonesia melalui diplomasi dan mediasi dalam membantu penyelesaian berbagai konflik baik di kawasan maupun di luar kawasan. Indonesia juga disebut sebagai salah satu kontributor utama dalam misi pemeliharaan perdamaian PBB.
15: Saya kira tidak banyak yang baru, karena dari awal juga kita berusaha untuk menjalankan suatu Polugri yang 1000 kawan terlalu sedikit, satu musuh terlalu banyak. Jadi saya kira beliau juga sudah memahami itu, dan saya yakin kepemimpinan beliau sebagai Menteri Luar Negeri, wajah diplomasi kita akan semakin baik.
13: Di sisi lain, mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patijalal menitipkan 3 pesan kepada Menteri Luar Negeri Arman Atanasir. Pesannya yakni berupa berkaitan dengan arah politik luar negeri, anggaran Kementerian Luar Negeri, hingga menjaga hubungan dan kerjasama dengan masyarakat sipil. 3 pesan tersebut menjadi catatan bagi Menlu baru dalam menjalankan mandat diplomasi Indonesia.
12: Pertama, dalam dunia yang sedang sangat semrawut, kami berharap politik luar negeri Indonesia bisa menunjukkan watak bangsa kita yang berani membela prinsip hubungan internasional dan tidak akan pernah tunduk pada tekanan bangsa manapun, betapapun besarnya mereka. Kedua, kami berharap Menlu Tata dapat memberi perhatian pada anggaran Kementerian Luar Negeri yang menurut saya masih dalam kondisi yang prihatin. Ketiga, kami berharap Menlu Tata dapat tekun menjaga kerjasama dengan masyarakat sipil, termasuk dengan FPCI.
13: Kini, Arman Atanasir memulai masa tugasnya sebagai Menteri Luar Negeri dengan sejumlah agenda strategis. Jika Indonesia terpilih sebagai anggota tidak tetap DKPBB periode 2029-2030, Indonesia akan mencatatkan kembali kehadirannya di DKPBB untuk 5 kalinya. Bagi diplomasi Indonesia, perjalanan menuju kursi tersebut menjadi cara bagaimana memperkuat peran Indonesia dalam dinamika multilateral dunia. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
7: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Menlu baru tancap gas Indonesia bidik kursi Dewan Keamanan PBB. Naskah disusun oleh Tom Hakim dan Yulena Martadoki, dibacakan Rani Indira.
16: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Pergantian nakoda di Kementerian Luar Negeri bukan sekadar rotasi jabatan, melainkan momentum strategis untuk merawat kesinambungan diplomasi Indonesia. Armanata Kristiawan Nasir, yang resmi dilantik Presiden Prabowo Subianto pada 1 Oktober 2026, menggantikan Sugiono, langsung dihadapkan pada agenda besar yang menuntut gerak cepat. Namun, suksesi kepemimpinan tidak berarti mereset arah kebijakan. Tantangan terbesar justru terletak pada komitmen sang menteri baru untuk mengawal konsistensi agenda strategis yang telah berjalan tanpa kehilangan momentum. Salah satu pekerjaan rumah yang paling mendesak adalah mengamankan jalan Indonesia sebagai kandidat anggota tidak tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa periode 2029-2030. Ambisi terhormat ini telah dideklarasikan Indonesia di panggung sidang ke-81 Majelis Umum PBB pada September lalu. Artinya, Armanata tidak sedang merintis jalan dari titik nol. Fondasi kampanye telah diletakkan, termasuk jejaring penggalangan dukungan lintas negara serta pengusungan tema besar Fostering Unity, Advancing Peace. Ujian sesungguhnya bagi diplomasi kita hari ini adalah bagaimana merawat denyut kampanye tersebut hingga berbuah dukungan konkret tatkala bilik suara dibuka pada 2028 mendatang. Jika ikhtiar ini berbuah manis, Indonesia akan mencatatkan sejarah baru, kembali duduk sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB untuk 5 kalinya. Sebuah rekam jejak diplomasi yang membanggakan, setelah sebelumnya kita dipercaya pada periode 1973 hingga 1974, 1995 hingga 1996, 2007 hingga 2008, hingga 2019 hingga 2020. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, panggung Dewan Keamanan PBB tentu bukan sekadar ajang unjuk prestis diplomatik. Lebih dari itu, kursi tersebut adalah instrumen strategis untuk memperbesar pengaruh Indonesia dalam merumuskan solusi atas berbagai krisis global. Karena itu, gerak taktis Menteri Luar Negeri baru tidak boleh berhenti pada akumulasi dukungan statistik. Indonesia wajib tampil sebagai ID leader, menawarkan gagasan segar dan kontribusi substansial yang relevan dengan dinamika keamanan dunia terkini. Di sisi lain, Armanata sendiri telah menegaskan bahwa poros politik luar negeri Indonesia akan tetap kokoh pada jalurnya, berpijak teguh pada prinsip bebas aktif serta selaras dengan visi besar dan arahan Presiden. Pada akhirnya, kursi Dewan Keamanan PBB bukanlah garis akhir dari sebuah diplomasi. Yang jauh lebih fundamental adalah bagaimana kita menggunakan pengaruh tersebut untuk merajut perdamaian abadi, memperkuat solidaritas multilateral, dan menjadi suara paling lantang bagi kepentingan negara-negara berkembang. Gaspol diplomasi di bawah komando Armanata Kristiawan Nasir harus diterjemahkan sebagai kerja-kerja kolektif yang terukur untuk merawat kredibilitas internasional sekaligus membawa kemaslahatan nyata bagi kepentingan nasional. Sekian editorial pagi ini. Selamat beraktivitas.
7: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menyampaikan Indonesia ingin memperdalam kerjasama dengan Jerman di berbagai sektor strategis, mulai dari industri, infrastruktur, perdagangan, investasi, energi, transportasi digital, kesehatan, hingga pengembangan sumber daya manusia. Hal itu dikatakan Erlangga dalam perayaan Hari Persatuan Jerman di Jakarta pada Jumat. Sebagaimana kami kutip dari kantor berita Antara hari ini, Erlangga mengatakan hubungan di Indonesia dan Jerman selama ini terus berkembang dalam satu dekade terakhir, berlandaskan rasa saling menghormati, kepercayaan, serta kepentingan bersama. Pada tahun ini, Indonesia dan Jerman memperingati 74 tahun hubungan diplomatik sebelum merayakan 75 tahun hubungan bilateral pada 2027. Menurut Erlangga, 2026 menjadi momentum yang penting bagi penguatan hubungan kedua negara yang ditandai dengan sejumlah kunjungan dan pertemuan tingkat tinggi. Beralih ke informasi dari dunia olahraga, di mana tim nasional voli putra Indonesia menyerah 1-3, 19-25, 23-25, 25-21, dan 22-25 kepada Vietnam dalam pertandingan perebutan tempat 9-11 Asian Games Aichi Nagoya 2026 di Okazaki Central Park di Aichi pada Jumat. Indonesia langsung mengambil inisiatif permainan dengan menekan Vietnam, tapi Vietnam melesat 11-8. Vietnam bermain solid sampai dengan memenangkan set pertama dengan 25-19. Pada set kedua, Indonesia tancap gas dengan memimpin 6-1, tapi pada pertengahan set Vietnam unggul 17-16 sebelum menutup set ini dengan 25-23. Pada set ketiga, Indonesia yang dilatih oleh Redel Toiran unggul 5 poin sampai pertengahan set 14-9. Indonesia bermain pada jauh lebih tenang dan solid untuk memenangkan set ini dengan 25-21. 3 poin beruntun membuat Vietnam melesat 21-17 sebelum menutup set ini dengan 25-22 yang memastikan Indonesia berada pada posisi 9-10. Selanjutnya kami ajak Anda untuk mengikuti bagaimana pantauan terkini lalu lintas dari National Traffic Management Center NTMC Korlantas Polri.
17: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
7: Brigadir Susan, silakan. Brigadir Susan, silakan laporannya. Halo Brigadir Susan. Iya, baik, nanti kami akan hadirkan ya pada kesempatan berikutnya untuk pantauan lalu lintas dari NTMC Korlantas Polri. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Bersama saya, Setio Hajar Dewantoro. Saudara dan saudari semua, ada sebuah pertanyaan yang menggelit. Mengapa Indonesia yang memiliki dasar negara yang luhur, yang sekaligus itu merupakan filosofi bangsa, yaitu Pancasila, tetap tergolong sebagai negara yang tingkat korupsinya sangat tinggi? Bagaimana itu bisa terjadi? Ini pertanyaan yang memang layak membuat kita sungguh-sungguh merenung. Secara faktual, memang lebih gampang membicarakan Pancasila. Jelas lebih mudah kita mengucapkan, menguraikan makna dari sila-sila di dalam Pancasila ketimbang kita sungguh-sungguh menghayati dan mempraktikannya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, justru karena itulah maka kita perlu mawas diri. Kita perlu berendah hati mengakui kekurangan kita bersama. Sudah saatnya Pancasila ini tidak hanya kita bicarakan, tidak hanya menjadi penghias bibir kita. Dia harus menjadi nilai-nilai yang luhur yang kita hayati, yang kemudian membentuk karakter kita. Pancasila dengan segala keluhurannya semestinya menjadi sebuah pemandu di sanubari kita. Dia betul-betul harus menjadi semacam kilau, cahaya yang menerangi pikiran kita, melandasi setiap kata dan langkah kita. Sudah sangat jelas bahwa korupsi adalah tindakan yang tidak pancasilais, bertentangan dengan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, keadilan. Tidak ada pembenaran dalam bentuk apapun. Ya, semua kembali pada kita. Maukah kita tetap setia pada Pancasila atau kita terus mengkhianati nilai-nilainya? Itu soal pilihan. Dan pilihan kita membentuk nasib bangsa di masa kini dan masa depan.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Palangkaraya pagi ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 5 pagi sampai pukul 10 pagi. Pro 1 RRI Palangkaraya dalam Palangkaraya pagi ini, kanal informasi dan inspirasi.
1: Berikan Anda kembali bersama kami di program Palangkaraya Pagi. Warta berita sudah kita dengarkan bersama, ragam informasi dari dalam negeri, dari dalam dan luar negeri juga bisa Anda update pendengar di rri.co.id. Dan Anda masih bersama saya, Lisi, akan membersamai Anda sampai di pukul 10 waktu Indonesia Barat. Ada saja informasi lainnya pendengar di program Palangkaraya Pagi ini. Namun sebelumnya, untuk menemani Anda sambil beberes rumah, sambil menyiapkan sarapan pagi untuk keluarga, atau sambil menemani Anda di jalan, kali ini kita dengarkan ada Radioku Indonesia.

0: Bagi yang suka masakan pedas, tentu tidak lepas dari cabai. Tapi tahukah kamu, cabai terpedas di Indonesia? Cabai Hiung. Sesuai namanya, cabai ini hanya tumbuh di Desa Hiung, Kecamatan Tapin Tengah, Kalimantan Selatan. Namun, bukan berarti jenis cabai ini tidak bisa ditanam di daerah lain. Menurut keterangan petani di Desa Hiung, kepedasannya akan jauh berkurang, bahkan cenderung tidak pedas jika ditanam di daerah lain. Berdasarkan hasil penelitian Laboratorium Pengujian Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pasca Panen milik Kementerian Pertanian Republik Indonesia, cabai hiung memiliki tingkat kepedasan tinggi dengan kandungan kapsaisin atau zat kimia yang menimbulkan rasa pedas mencapai 2333,05 ppm atau setara dengan 17 kali lipat kepedasannya jika dibanding dengan cabai biasa.
1: Kamu punya tunggakan iuran JKN? Tenang, sekarang ada solusi yang lebih fleksibel. Namanya Rehab 3.0, rencana pembayaran bertahap dari BPJS Kesehatan. Dengan Rehab 3.0, kamu yang merupakan peserta mandiri dan punya tunggakan iuran lebih dari 3 bulan sampai maksimal 24 bulan, bisa melunasi tunggakan dengan cara dicicil per hari, per minggu, hingga per bulan. Jadi nggak harus langsung dibayar sekaligus. Nah, buat kamu yang mau ikut Rehab 3.0, pendaftarannya gampang. Bisa melalui aplikasi mobile JKN, WhatsApp Pandawa di 0811-8165-165, atau datang langsung ke kantor BPJS Kesehatan terdekat. Yuk, selesaikan tunggakan iuranmu secara bertahap dan jaga perlindungan kesehatan tetap aktif. Rehab 3.0, solusi fleksibel untuk tunggakan iuran JKN.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Di balik tampilannya yang sederhana, Getuk ternyata menyimpan cerita panjang tentang kreativitas masyarakat Indonesia di masa lalu. Getuk merupakan jajanan tradisional yang terbuat dari singkong atau ketela pohon yang dikukus, lalu ditumbuk hingga halus dan dicampur gula. Rasanya manis, teksturnya lembut, dan biasanya disajikan dengan taburan kelapa parut yang gurih. Konon, getuk mulai dikenal masyarakat sejak masa penjajahan. Saat itu, beras menjadi bahan pangan yang sulit didapat. Masyarakat kemudian mencari alternatif makanan yang mudah ditanam dan mengenyangkan. Salah satunya, singkong. Dari situlah lahir berbagai olahan tradisional termasuk getuk. Nama getuk sendiri dipercaya berasal dari bunyi alat penumbuk saat menghaluskan singkong. Bunyi tuk-tuk yang terdengar berulang akhirnya dikenal masyarakat menjadi getuk. Kini getuk hadir dalam banyak varian warna dan rasa. Ada getuk lindri yang dibentuk memanjang berwarna-warni, hingga getuk goreng yang terkenal dari Sokaraja, Jawa Tengah. Meski zaman terus berubah dan jajanan modern semakin bermunculan, getuk tetap memiliki tempat tersendiri di hati masyarakat Indonesia. Karena bukan hanya soal rasa, tetapi juga tentang sejarah, perjuangan, dan kenangan yang diwariskan dari generasi ke generasi.

Baik, pendengar Pro 1 RRI, kabar gembira dari dunia olahraga. Pendengar, atlet panahan Indonesia Nurisa Dian Asrifah ini meraih medali emas Asian Games Aichi Nagoya 2026 Kamis kemarin, 1 Oktober. Ini kabar gembira di awal bulan Oktober ya, pendengar. Jadi emas nomor compound individu putri ini menjadi medali emas kelima bagi kontingen Indonesia. Nurisa memastikan gelar juara setelah mengalahkan pemanah Filipina Amaya Amparo Kojuangku pada pertandingan final. Atlet berusia 20 tahun ini menang tipis 139-137 di Okazaki Chou Sogo Park Multipurpose Square Haichi. Nah, pendengar, Ketua Umum KONI Pusat Letjen TNI Purnawirawan Markiano Norman ini mengapresiasi keberhasilan Nurisa dalam mempersembahkan emas untuk Indonesia. Ya, menurutnya pencapaian ini memang merupakan hasil kerja keras dan perjuangan yang luar biasa sang atlet. Dan Marciano ini berharap bahwa prestasi ini bisa menjadi dorongan juga bagi atlet Nurisa untuk terus berkembang. Dan ia berharap bahwa atlet muda Indonesia yang lain juga mampu meraih prestasi lebih tinggi pada kejuaraan-kejuaraan berikutnya. Ya, pendengar, keberhasilan ini memang tidak terlepas dari persiapan seluruh tim panahan Indonesia. Apresiasi terhadap para atlet, para pelatih, hingga jajaran pengurus besar Persatuan Panahan Indonesia. Dan kemenangan Nurisa ini tentu menambah koleksi medali emas Indonesia pada Asian Games Aichi Nagoya 2026. Emas dari compound individu putri menjadi emas kelima yang dipersembahkan kontingen merah putih.

Tahukah Anda, satu api kecil dapat menjadi awal dari kebakaran yang lebih besar? Karhutla bukan hanya mengancam hutan dan lahan, tetapi juga dapat berdampak pada lingkungan, kesehatan, dan keselamatan masyarakat. Untuk meningkatkan penanganan karhutla, pemerintah Kabupaten Barito Utara menetapkan status tanggap darurat. Mari ambil bagian dalam mencegah karhutla. Jangan membakar hutan dan lahan. Jangan membuang puntung rokok sembarangan. Waspadai setiap potensi munculnya api. Dan jika menemukan titik api atau tanda-tanda karhutla, segera laporkan kepada petugas atau aparat setempat. Jangan menunggu api membesar, cegah sebelum terjadi. Laporkan secepat mungkin. Jaga Barito Utara dari karhutla dan kabut asap. Pesan ini disampaikan oleh Pemerintah Kabupaten Barito Utara.

0: Sita, banyak yang tanya nih. Sebenarnya sekolah rakyat yang diusung Pak Prabowo itu cuma renovasi gedung atau bagaimana sih?
1: Bukan sekedar gedung, Bim. Sekolah rakyat itu adalah program komprehensif untuk memastikan standar kualitas pendidikan di Indonesia dan khususnya pada masyarakat yang kurang mampu.
2: Program sekolah rakyat adalah pilar transformasi sumber daya manusia. Membangun sekolah unggulan di setiap kabupaten untuk menciptakan kesetaraan akses bagi seluruh bangsa. Jadi, bagi masyarakat yang kurang mampu, jangan berkecil hati. Sekolah rakyat tidak hanya mengajarkan kurikulum formal, tapi juga adanya pendidikan seperti di sekolah-sekolah lain, dan juga pastinya didukung oleh kecukupan dan konsentrasi belajar yang maksimal.
1: Nah, jadi tujuannya supaya anak-anak kita tidak ada yang tertinggal dalam pendidikan, Bim. Karena pendidikan adalah hak setiap orang.
0: Berarti ini langkah nyata juga untuk memutus rantai kemiskinan ya, lewat pendidikan agar setiap anak terjamin masa depannya.
2: Sekolah rakyat untuk Indonesia yang lebih cerdas, sehat, dan berdaya saing. Pesan ini

0: kondisi cuaca menjadi sangat penting demi kelancaran aktivitas setiap hari. Pro 1 RRI Palangkaraya dengan info cuaca hari ini.
1: Baik pendengar Pro 1 RRI, kami akan sampaikan informasi perakiran cuaca yang tentu akan langsung disampaikan oleh perakirawan BMKG, yang mana pagi ini kami juga sudah terhubung di ujung telepon. Halo, selamat pagi.
2: Halo Kak, selamat pagi juga.
1: Selamat pagi, bagaimana cuaca untuk Kalimantan Tengah di akhir pekan ini? Silakan.
2: Baik Kak, terima kasih. Selamat pagi para pendengar Pro 1 RRI dimanapun Anda berada. Untuk memulai aktivitas hari ini, saat ini bersama saya Arin dari kantor BMKG Palangkaraya akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca di wilayah Kalimantan Tengah berlaku untuk hari ini, Sabtu 3 Oktober 2026. Dimulai pada pagi hari ini berdasarkan pantauan citra satelit dan citra radar cuaca, terpantau secara umum cuacanya cerah hingga cerah berawan di wilayah Kalimantan Tengah, kecuali di wilayah Barito Utara bagian utara, terpantau mengalami hujan dengan intensitas ringan, dengan disertai udara kabur yang disebabkan dari kabut asap di sebagian besar wilayah Kalimantan Tengah. Kemudian secara umum diperkirakan sepanjang hari ini cuacanya juga akan cerah berawan hingga berawan dengan disertai udara kabur yang disebabkan dari kabut asap di sebagian besar wilayah Kalimantan Tengah. Dengan potensi hujan dengan intensitas ringan diperkirakan akan terjadi di wilayah Kabupaten Lamandau bagian utara, Kota Waringin Barat bagian utara, Seruyan bagian utara, Kota Waringin Timur bagian utara, Katingan bagian utara, Kapuas bagian utara, Gunung Mas bagian utara, dan Murung Raya bagian utara pada siang hingga sore hari nanti. Lalu pada malam hari, hujan dengan intensitas ringan masih berpotensi terjadi di sebagian wilayah Kapuas bagian selatan dan sebagian wilayah Barito Selatan bagian selatan. Dan pada dini harinya, hujan dengan intensitas ringan diperkirakan masih berpotensi terjadi di sebagian wilayah Barito Utara. Selanjutnya, untuk suhu udara pada hari ini diperkirakan berkisar antara 23 hingga 35 derajat Celcius, dengan kelembapan udara berkisar antara 45 hingga 98%. Dan kondisi angin hari ini diperkirakan akan berhembus dari arah utara hingga barat daya dengan kecepatan angin berkisar antara 5 hingga 25 km per jam. Dan Sobat BMKG tetap waspada potensi hujan lokal dengan durasi singkat yang dapat disertai dengan petir atau kilat dan angin kencang di wilayah Kalimantan Tengah bagian utara. Dan juga waspada potensi angin kencang di wilayah pesisir dan perairan selatan Kalimantan Tengah. Dan juga perlu waspada potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Dihimbau kepada masyarakat agar tidak melakukan pembakaran lahan untuk tujuan apapun. Dan juga waspada potensi penurunan kualitas udara akibat peningkatan polusi udara yang berasal dari kebakaran hutan dan lahan. Dihimbau kepada masyarakat untuk mengurangi kegiatan di luar ruangan dan apabila terpaksa di luar ruangan untuk selalu menggunakan masker. Sekian informasi perakiraan cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat dan tentunya dapat menunjang segala aktivitas Sobat BMKG pada hari ini. Tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi kapan saja dengan memperbaharui informasi cuaca yang dapat dilihat melalui aplikasi Info BMKG yang dapat diunduh di App Store dan Play Store. Perbarui selalu informasi cuaca sebelum mengawali kegiatan hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas dan terima kasih.
1: Terima kasih untuk perakirawan Ari sudah menyampaikan langsung informasi perakiran cuaca untuk wilayah Kalimantan Tengah. Dan pendengar, tetap bersama kami Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kami akan hadirkan kembali sajian musik dan informasi yang tentu Anda bisa update di rri.co.id. Semangat pagi untuk Anda di hari ini pendengar, untuk Anda yang di Kapuas, Buntok, Lamandau, Pangkalan Bun, Sampit, dan juga Perok Cahu. Bagaimana kondisi di sekitar Anda pendengar? Bagaimana kondisi lingkungan Anda saat ini? Apakah di pukul 8 ini, pagi ini asapnya jauh lebih mending dibandingkan kemarin, atau malah sebaliknya pendengar? Atau pagi ini di tempat Anda asapnya jadi lebih tebal, rasanya ingin bepergian pun enggan begitu ya. Tapi jika tidak bepergian untuk melakukan aktivitas yang seharusnya, misalnya bekerja atau mungkin ke pasar mencari bahan pokok untuk stok di rumah, Tentu kita jangan lupa untuk gunakan masker ya, pendengar. Jaga kondisi kesehatan Anda hingga nanti situasi ini benar-benar berlalu begitu ya. Kita akan kembali bertemu dengan cuaca yang sedang kita rindukan saat ini.
3: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma diupload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kang Deddy.
1: Weh, Pak Jaya.
0: Panennya udah beres?
1: Alhamdulillah, Pak. Menyenangkan.
0: Aduh, sama, Kang. Padahal yang bikin deg-degan bukan panennya ya.
1: Betul, tapi harga gabahnya.
0: Kalau dulu, setiap panen raya itu, hasilnya mah melimpah. Tapi malah bikin was-was, takut harga jatuh.
1: Tapi sekarang, alhamdulillah, Pak, lebih tenang. Dengan adanya harga pembelian pemerintah sebesar 6.500 per kilogram, petani punya kepastian. Gabah tetap dinilai layak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
0: Oh, itu artinya hasil jerih payah kita lebih terlindungi, petani bisa menghitung hasil panen dengan lebih pasti.
1: Betul.
0: Bukan lagi cuma tebak-tebak harga.
1: Nah, itu yang bikin semangat. Kalau harga sudah ada kepastian, musim tanam berikutnya kan jadi lebih optimis kita, ya kan?
0: Iya, apa lebih semangat lagi ya tuh.
2: Kepastian harga memberikan ketenangan bagi petani untuk terus menanam, memanen, dan menjaga ketahanan pangan Indonesia. Gabah terlindungi, petani lebih pasti.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

informasi lainnya kali ini yang masih saya kutip dari rri.co.id ya pendengar, di mana Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB terus mempercepat pemulihan masyarakat terutama terdampak gempa bumi di NTT, dan ini mencakup pemenuhan kebutuhan dasarnya, kemudian juga terkait pemulihan dokumen kependudukan serta persiapan pembangunan hunian tetap. PLT Kapus Datin BNPB Berton SP Panjaitan juga menyampaikan pendengar bahwa penanganan pasca bencana ini memang dilakukan secara menyeluruh. Pemulihan mencakup aspek sosial, administrasi serta infrastruktur dasar bagi masyarakat yang terdampak gempa. Pemerintah juga telah mengalokasikan bantuan keuangan Presiden kepada pemerintah daerah setempat untuk mempercepat masa tanggap darurat. Dan penggunaan bantuan ini memang dilakukan dengan pengawasan ketat Kementerian Dalam Negeri untuk mendukung pemulihan awal.

0: Wih, Korea hebat ya, bisa bikin mobil kayak gitu.
1: Korea? Jerman.
0: Oh, yang pemain bola legendarisnya itu Maradona ya?
1: Bukannya itu Argentina?
0: Argentina? Jadi pengen kesana nih. Pengen lihat patung Liberty.
2: Hah?
3: Sahabat, tidak tahu karena tidak membaca. Budayakan membaca sekarang juga.
4: Kamu nih kenapa sih, Don? Makan harus scroll-scroll. Tidur juga masih kedistraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
5: Iya nih, Don. Masa berisik lagi? Bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jadi jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
4: Jangankan jari, Mer. Otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brain rot. Kita aja ngomong juga gak mudeng terus tuh dia.
6: Aku kayaknya kecanduan konten receh deh. Bantuin dong, Mer.
5: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
4: Hati-hati kecanduan konten singkat dan receh, karena bisa jadi kamu ter-

Kamu sudah tahu belum? Ternyata, lidah manusia juga punya sidik yang unik seperti sidik jari. Ya, namanya sidik lidah. Pola unik yang ada di permukaan lidah setiap orang ini punya bentuk, ukuran, tekstur, dan alur permukaan yang berbeda. Bahkan, untuk kebar identik sekalipun. Para peneliti telah mengembangkan sistem biometrik berbasis lidah untuk alternatif dalam mengidentifikasi seseorang, terutama ketika sidik jarinya tidak tersedia karena faktor tertentu. Sidik lidah cukup sulit ditiru dan tersembunyi di dalam mulut, membuatnya lebih aman dibandingkan sidik jari. Jadi, lidah kamu bukan cuma sebagai alat pengecap rasa, tapi juga punya

Ya, peningkat Kepro 1 RRI. Pembentukan Kementerian Koordinator Hilirisasi dan Transmisi Energi untuk mempercepat konsolidasi dan pelaksanaan program hilirisasi. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral SDM Bahlil Lahadalia bahkan menyampaikan pendengar koordinasi antar kementerian sektor energi memang sangat diperlukan ya untuk program ini. Jadi program hilirisasi ini memiliki keterikatan erat dengan sektor energi dan sumber daya mineral juga, dan Menteri Investasi dan Hilirisasi Menteri Teknis begitu ya. Jadi Kementerian Investasi Hilirisasi itu di dalam koordinasi Kemenko, dan menurut Bahlil fokus pemerintah terhadap hilirisasi juga berkaitan dengan besarnya investasi yang berada di sektor ESDM, yang mana ia menyebut sekitar 90% dari total investasi itu berada pada sektor tersebut. Oleh karena itu, pendengar, Bahli menilai konsolidasi tentu menjadi bagian penting dalam mempercepat berbagai program hilirisasi, terutama koordinasi dilakukan agar kementerian teknis yang menangani investasi dan hilirisasi ini dapat berjalan dalam satu kerangka kebijakan. Ya, pendengar, untuk sementara Kementerian Investasi dan Hilirisasi itu berada dalam koordinasi Kemenko Hilirisasi dan Transisi Energi, dan posisi Kementerian Teknis ini memang berbeda dengan fungsi Kemenko yang bertugas melakukan koordinasi lintas kementerian. Dan pendengar, terkait hal ini pun juga memang pembentukan Kemenko Hilirisasi dan Transisi Energi tujuannya untuk mempercepat konsolidasi dan pelaksanaan program hilirisasi serta transisi energi, yang mana program hilirisasi ini memiliki keterkaitan erat dengan sektor energi dan sumber daya mineral sehingga memerlukan koordinasi antar kementerian yang lebih kuat. Dan pendengar, tetap bersama kami Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: kamu bahwa kuda laut merupakan hewan jantan yang bisa mengandung dan melahirkan loh. Setelah melakukan proses kawin, betina akan menaruh telurnya ke kantong khusus pejantan. Setelah 10 hari di dalam kantong, telur tersebut akan dibuahi dan berkembang hingga siap untuk menetas. Menarik sekali, bukan?
1: Eh, Dir, apa kau bikin?
2: Eh, kau tidak lihat kah ini? Saya lagi rakit bom ikan, hai.
1: Astaga, kau tidak tahu kah bom ikan itu bisa merusak biota laut?
2: Saya tahu, Ji, tapi kalau mancing ikan itu lama, kone.
1: Eh, pudelah, bom ikan itu toh dah kasih rusak terumbu karang.
2: Lalu apa urusannya dengan saya?
1: Heh, terumbu karang itu rumahnya ikan-ikan kecil. Kalau udah rusak, lama baru tumbuh lagi. 100 tahun, hai.
2: Heh, begitu kah?
1: Coba kau bayangkan, mau tinggal di mana ikan kalau rumahnya kau hancurkan? Nggak bisa berkembang biak, lama-lama habis ikan.
2: Oe, berarti nggak dapat ikan minanti. Susah mi makan ikan.
1: Nah, itu kau pintar.
3: Manfaatkan alam, jaga lingkungan.

0: pukul 9 waktu Indonesia Barat.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Selamat pagi pendengar, kami sampaikan informasi dalam Cek Fakta edisi hari ini Sabtu 3 Oktober 2026. Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim adanya tautan rekrutmen pegawai Koperasi Merah Putih tahun 2026. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, tautan mengarah ke laman formulir digital yang meminta pengisian data pribadi seperti nama lengkap dan nomor telegram. Adapun proses pendaftaran dan rekrutmen hanya dilakukan melalui laman resmi phtc.panselnas.go.id. Perlu diketahui, rekrutmen pegawai Koperasi Merah Putih telah ditutup pada April 2026. Sekian Cek Fakta Radio Republik Indonesia.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Kamu punya tunggakan iuran JKN? Tenang, sekarang ada solusi yang lebih fleksibel. Namanya Rehab 3.0, rencana pembayaran bertahap dari BPJS Kesehatan. Dengan Rehab 3.0, kamu yang merupakan peserta mandiri dan punya tunggakan iuran lebih dari 3 bulan sampai maksimal 24 bulan, bisa melunasi tunggakan dengan cara dicicil per hari, per minggu, hingga per bulan. Jadi nggak harus langsung dibayar sekaligus. Nah, buat kamu yang mau ikut Rehab 3.0, pendaftarannya gampang. Bisa melalui aplikasi mobile JKN, WhatsApp Pandawa di 0811-8165-165, atau datang langsung ke kantor BPJS Kesehatan terdekat. Yuk, selesaikan tunggakan iuranmu secara bertahap dan jaga perlindungan kesehatan tetap aktif. Rehab 3.0, solusi fleksibel untuk tunggakan iuran JKN.

Tahukah Anda, satu api kecil dapat menjadi awal dari kebakaran yang lebih besar? Karhutla bukan hanya mengancam hutan dan lahan, tetapi juga dapat berdampak pada lingkungan, kesehatan, dan keselamatan masyarakat. Untuk meningkatkan penanganan karhutla, pemerintah Kabupaten Barito Utara menetapkan status tanggap darurat. Mari ambil bagian dalam mencegah karhutla. Jangan membakar hutan dan lahan. Jangan membuang puntung rokok sembarangan. Waspadai setiap potensi munculnya api. Dan jika menemukan titik api atau tanda-tanda karhutla, segera laporkan kepada petugas atau aparat setempat. Jangan menunggu api membesar, cegah sebelum terjadi. Laporkan secepat mungkin. Jaga Barito Utara dari karhutla dan kabut asap. Pesan ini disampaikan oleh Pemerintah Kabupaten Barito Utara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar. Saya Listia. BG Makan Bergizi Gratis. Pendengar, gizi bukan sekedar tentang kenyang, melainkan investasi jangka panjang sebuah bangsa. Ketika piring-piring di meja sekolah terisi dengan makanan sehat, bergizi dan seimbang, disanalah kita sedang membangun fondasi generasi penerus yang cerdas, tangguh, dan bersiap untuk bersaing. Nah, bagaimana menjaga standar higienitas dapur MBG? Tetaplah bersama kami hingga 1 jam ke depan dalam program Makan Bergizi Gratis.

0: Bahasa merupakan jendela dunia. Dari sanalah kita mengenal budaya, identitas, dan masa depan. Namun, sudahkah kita mengenalkan bahasa sejak dini pada generasi muda kita?
1: Steve, kamu sadar nggak sih? Sekarang jarang banget anak muda yang bisa bahasa daerahnya sendiri.
2: Iya juga, padahal bahasa daerah itu identitas asli kita. Aku sudah diajarkan sejak kecil, sehingga masih terpakai jika ngobrol dengan keluarga di rumah. Itu juga perlu pembiasaan.
1: Bener, sama kayak bahasa asing. Karena mulai bangku sekolah dasar sudah diajarkan dan sekarang aku jadi lebih percaya diri ngomong pakai bahasa Inggris, apalagi buat pendidikan lanjutan masa depan.
2: Ternyata belajar bahasa sejak dini itu penting ya, Luis. Pertama, buat menjaga warisan budaya. Kedua, buat membuka peluang di dunia luar. Ketiga, kita memiliki nilai tambah di lingkungan sosial.
0: Mari dukung generasi muda belajar bahasa daerah dan bahasa asing sejak dini. Raih masa depan lebih maju tanpa melupakan warisan budaya lokal. Bahasa hari ini, bekal masa depan nanti.

0: Pernahkah Anda membayangkan berapa banyak energi yang dibutuhkan seorang anak saat mereka duduk di bangku sekolah? Mungkin kita sering menuntut anak-anak kita untuk selalu fokus, rajin mendengarkan guru, dan meraih nilai tinggi. Tapi mari kita jujur pada satu hal sederhana. Bagaimana mungkin sebuah mesin bisa berjalan kencang jika bahan bakarnya kosong? Secara biologis, otak manusia itu memakan energi yang luar biasa. Walaupun ukurannya kecil, otak menyedot lebih dari 20% energi tubuh kita. Ketika seorang anak melangkah ke sekolah dengan perut kosong atau gizi yang tidak seimbang, otaknya otomatis masuk ke mode bertahan hidup. Dampaknya apa? Tentu konsentrasi mereka akan buyar. Otak yang kekurangan asupan glukosa dan nutrisi penting seperti protein serta zat besi akan cepat lelah, gelisah, dan sulit mencerna pelajaran. Bukan karena mereka tidak pintar, tetapi karena sel-sel otaknya sedang berteriak meminta nutrisi. Tidak hanya soal fokus di kelas, asupan gizi yang buruk juga melemahkan daya tahan tubuh. Anak pun jadi gampang sakit, sering absen, dan akhirnya tertinggal materi pelajaran. Pendengar, memberikan pendidikan berkualitas itu penting, tetapi memastikan otak anak-anak kita dalam kondisi siap menerima ilmu melalui gizi yang terpenuhi, ini adalah fondasi yang paling mendasar. Piring yang terisi makanan sehat hari ini adalah investasi untuk masa depan bangsa yang lebih cerdas esok hari.
1: Kesehatan adalah investasi terbaik untuk masa depan. Salah satunya, kunci utama adalah mengonsumsi makanan yang bergizi, seimbang, dan cukup setiap hari.
2: Ibu, kenapa aku harus makan sayur dan buah?
3: Karena dengan makanan bergizi, tubuhmu jadi kuat, kamu tidak mudah sakit, dan bisa belajar dengan lebih fokus.
1: Namun, tidak semua orang memiliki akses mudah terhadap makanan sehat. Oleh karena itu, kini hadir program menu bergizi gratis untuk membantu memenuhi kebutuhan gizi masyarakat. Berbagai menu sehat seperti nasi, lauk berprotein, sayur dan buah tersaji dengan menarik. Program ini menyediakan makanan yang mengandung karbohidrat, protein, vitamin dan mineral yang dibutuhkan tubuh agar tetap sehat dan aktif.
2: Wah, makanannya enak dan sehat.
1: Dengan gizi yang cukup, anak-anak dapat tumbuh dengan optimal, memiliki daya tahan tubuh yang baik, serta mampu meraihkan prestasi yang lebih tinggi. Mari kita dukung kebiasaan makan sehat mulai dari sekarang, demi menciptakan generasi yang cerdas, kuat, dan berdaya saing.
4: Ayo makan bergizi setiap hari.
1: Program menu bergizi gratis, langkah nyata menuju masyarakat sehat dan Indonesia yang lebih maju.

0: Pendengar, kalau sudah bicara soal dapur keluarga, rasanya ada aja ceritanya. Ada yang bingung mau masak apa hari ini, ada yang sibuk memilih bahan makanan, belum lagi harus memikirkan bahan makanan yang enak, bergizi, tapi tetap aman untuk keluarga. Karena ternyata urusan pangan itu bukan sekedar soal, yang penting makanan ada tersedia di meja. Kita juga perlu tahu bahan yang kita pilih, bagaimana kualitasnya, bagaimana cara menyimpannya, dan tentu saja bagaimana mengolahnya dengan tepat. Nah, supaya pembahasannya tidak terasa seperti sedang membaca buku pelajaran pendengar, sebelum kita masuk dalam pembahasan inti di program Makan Bergizi Gratis kali ini, berikut kita akan dengarkan bersama sebuah cerita sederhana yang dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Mini drama berjudul Pangan untuk Dapur Keluarga.
1: Harga pangan naik, distribusi terganggu. Di sebuah rumah sederhana, percakapan kecil berubah menjadi kegelisahan besar.
2: Yah, tadi di pasar orang-orang rebutan beras, katanya stok mulai menipis.
3: Menipis bukan karena tanah kita tak subur, tapi karena kita terlalu sering merasa aman.
4: Maksud ayah?
3: Kita bergantung. Kalau impor lancar, kita tenang. Kalau dunia terguncang, kita ikut panik.
4: Tapi, bukannya negara sudah punya program ketahanan pangan ya?
3: Program ada, target ada. Lahan dibuka, alat dimodernisasi, cadangan diperkuat. Masalahnya bukan cuma kebijakan, masalahnya konsistensi dan keberanian jangka panjang.
1: Raka pun terdiam. Ia terbiasa membahas teori di kampus. Tapi, di meja makan ini, teori terasa nyata.
4: Menurut ayah, kenapa anak muda jarang mau jadi petani?
3: Karena pertanian dianggap tidak menjanjikan. Padahal tanpa petani, tidak ada makan. Tanpa makan, tidak ada stabilitas. Tanpa stabilitas, negara pasti rapuh.
2: Orang sering bicara pertahanan negara, tapi lupa pertahanan paling dasar itu ada di dapur.
4: Berarti ketahanan pangan itu soal kedaulatan ya?
3: Bukan cuma soal perut kenyang, tapi soal tidak tunduk pada keadaan. Kalau kita tak mampu memenuhi kebutuhan sendiri, kita mudah ditekan.
1: Suasana pun sunyi. Sendok berhenti bergerak. Mereka sadar krisis tidak terlalu datang dengan suara ledakan. Kadang ia datang pelan, melalui harga yang naik dan rak yang kosong.
4: Wah, kalau begitu, ini bukan cuma tugas pemerintah.
3: Benar, ini soal pilihan generasi. Mau terus bergantung atau berani membangun kemandirian.
1: Ketahanan pangan bukanlah soal slogan. Ia adalah disiplin, strategi, dan komitmen. Karena bangsa yang kuat bukan hanya yang punya senjata, tapi yang mampu memberi makan rakyatnya sendiri.

Kalau kita bertanya ke anak-anak, mau makan apa hari ini nak? Tentu jawaban yang paling sering muncul biasanya tidak jauh dari ayam goreng, mie instan, atau jajanan yang serba manis. Nasi menumpu, lauk seadanya, tapi sayur? Seringkali absen dari piring mereka. Padahal, mengenalkan pola makan sehat ke anak tidak bisa cuma lewat nasi verbal. Ayo makan sayur supaya sehat. Nah, tentu anak-anak butuh contoh yang nyata, dan disinilah panduan isi piringku mengambil peran penting. Bayangkan, satu piring makan anak kita dibagi menjadi dua separuh. Separuh pertama diisi oleh karbohidrat seperti nasi atau ubi sebagai sumber tenaga, bersanding dengan protein, baik telur, ikan, maupun tahu tempe untuk membangun otot dan jaringan tubuhnya. Nah, separuh piring sisanya adalah kunci kekebalan tubuh mereka. Dengan kombinasi sayur dan buah-buahan yang kaya akan serat, vitamin, serta mineral. Ketika anak-anak melihat komposisi warna-warna ini secara langsung di atas piring mereka setiap hari, tentu edukasi gizi bukan lagi tentang teori pelajaran yang membosankan di sekolah. Mereka belajar mengenali apa yang masuk ke tubuh mereka. Membangun kebiasaan memilih makanan utuh dan perlahan meninggalkan kebiasaan jajan sembarangan. Memenuhi gizi anak bukan soal makanan mahal, dan pendengar, soal keberagaman dan keseimbangan nutrisi.

yang sama, akses yang ramah, kesempatan bekerja, belajar, dan berkreasi tanpa diskriminasi. Karena saat lingkungan mau memahami, penyandang disabilitas bisa menunjukkan kemampuan terbaiknya. Mari bangun masyarakat yang inklusif, saling menghargai, saling mendukung tanpa sekat. Inklusi untuk semua, karena setara adalah hak setiap manusia.

0: Ra, lihat deh. Hari ini menu kita dapat ayam kecap sama jeruk.
1: Wah, sama dong. Asik ya. Sekarang, tiap hari kita nggak perlu bingung mikirin bekal lagi.
0: Iya, Ra. Ibu aku di rumah juga senang banget. Katanya, uang belanja bisa ditabung. Terus, akunya tetap makan sehat di sekolah.
1: Biar kita makin pinter dan kuat, Dit. Kata guruku, gizi itu asupan buat otak kita biar gampang dapet juara.
0: Makannya habis ya, Ra. Biar gedenya kita bisa bangun Indonesia.
1: Pasti habis dong. Program makanan bergizi gratis, memenuhi nutrisi, menyalakan mimpi anak negeri. Bersama kita cetak generasi cerdas untuk Indonesia maju. Habiskan makananmu, raihlah prestasimu.

0: Pendengar, bicara soal program makan bergizi gratis atau MBG tentu bukan hanya soal makanan yang sudah tersaji dan kemudian dibagikan kepada anak-anak di sekolah. Jauh sebelum makanan itu sampai ke meja makan, ada proses panjang yang harus diperhatikan. Mulai dari pemilihan bahan pangan, kondisi bahan saat diterima, cara penyimpanan, sampai bagaimana memastikan semuanya tetap bersih dan aman untuk dikonsumsi. Nah, salah satu bagian penting dalam proses tersebut adalah peran para pemasok bahan pangan. Karena kualitas makanan yang dikonsumsi penerima manfaat tentu sangat berkaitan dengan kualitas bahan yang digunakan sejak awal. Lalu seperti apa para pemasok memastikan bahan pangan yang mereka sediakan memenuhi standar kualitas dan higienitas untuk kebutuhan MBG? Untuk mengetahui lebih jauh prosesnya, berikut kita simak laporan Sabella Indasari mengenai pemasok MBG pastikan kualitas higienitas bahan pangan.
1: Sangat diperhatikan dan nomor satu sih ya kak ya, ayam itu harus yang fresh betul-betul, yang baru potong, dan ikan juga seperti itu, tahu juga langsung di pabriknya.
2: Program makan bergizi gratis atau MBG menjadi salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan pemenuhan gizi masyarakat, khususnya bagi anak-anak sekolah. Dalam pelaksanaannya, pemasok makanan memiliki peran penting dalam menyediakan bahan pangan yang berkualitas, aman, bergizi, serta memenuhi standar yang telah ditetapkan. Salah seorang pemasok makanan berbahan dasar ikan dan ayam untuk program MBG, Junior mengatakan, ketersediaan dan kualitas bahan pangan menjadi perhatian utama dalam memenuhi kebutuhan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Ia memastikan bahan seperti ayam, ikan, tahu, dan tempe yang digunakan dalam produk olahan harus dalam kondisi segar, sementara proses pengolahan dilakukan sesuai pesanan dan kebutuhan gizi yang telah ditentukan. Junior menjelaskan pesanan dari SPPG umumnya dilakukan beberapa hari sebelum makanan diproduksi dengan jumlah pencapaian sekitar 2.600 hingga 6.000 potong dalam sekali pemesanan. Setiap produk juga harus ditimbang secara presisi agar kandungan protein, karbohidrat, dan unsur gizi lainnya sesuai dengan perhitungan ahli gizi di SPPG, termasuk produk seperti siomay ikan yang

0: diproduksi dengan tambahan sayuran. Di sisi lain, Junior mengakui kenaikan harga bahan baku menjadi tantangan bagi pelaku UMKM pemasok MBG karena harus menyesuaikan biaya produksi dengan anggaran yang telah ditetapkan. Meski demikian, ia tetap berkomitmen menjaga kualitas, kuantitas, kebersihan, serta standar operasional produksi dan berharap adanya penyesuaian harga bagi UMKM agar keberlangsungan usaha pemasok makanan dalam mendukung program MBG dapat terus terjaga.
1: 4 hari sebelumnya pesan ke saya, jadi bahan yang saya olah memang harus fresh, semuanya yang bahan-bahannya harus fresh, yang berkualitas juga kak, karena kita takut juga ya, ini untuk makanan bergizi yang memang takaran gizinya dihitung oleh ahli gizi di SPPG.
0: Sementara itu, Kepala Sekolah SD Negeri 1 Menteng Palangkaraya, Deni, mengatakan bahwa program Makan Bergizi Gratis MBG dinilai memberikan kontribusi positif terhadap pemenuhan kebutuhan gizi siswa, meski porsi MBG belum sepenuhnya mencukupi kebutuhan gizi harian anak. Program tersebut diharapkan dapat mengurangi kebiasaan siswa mengkonsumsi jajanan yang kurang sehat di luar lingkungan sekolah. Program Makan Bergizi Gratis MBG secara umum memenuhi sekitar 20-30% kebutuhan gizi anak dalam sehari. Pemenuhan tersebut menjadi salah satu bagian dari upaya memperbaiki asupan gizi siswa, khususnya selama berada di lingkungan sekolah.
2: Adanya MBG ini kami berharap, satu, kebutuhan gizi anak ya terpenuhi lah. Jajan-jajan anak yang dalam tanda petik itu kurang sehat, yang berada di luar lingkungan sekolah saat anak datang dan pulang itu tidak banyak dikonsumsi lagi oleh siswa, karena jajan-jajan yang di luar lingkungan sekolah kita nggak tahu kandungan gizinya dan kandungan kesehatannya bagaimana, kita nggak tahu. Tapi kalau MBG kami yakin itu sudah melewati proses ya.
0: Selain membantu memenuhi kebutuhan gizi, MBG juga diharapkan dapat mengurangi konsumsi jajanan yang kurang sehat. Jajanan yang dijual di luar lingkungan sekolah dinilai belum tentu diketahui kandungan gizi maupun tingkat keamanannya. Sementara itu, makanan dalam program MBG telah memenuhi proses pengolahan, pengemasan, dan pengelolaan sebelum diberikan kepada siswa. Dengan demikian, Deni berharap MBG sebagai salah satu upaya perbaikan gizi bagi siswa, meski tidak menjadi satu-satunya sumber pemenuhan kebutuhan gizi harian, keberadaan program MBG ini diharapkan dapat mendorong anak mendapatkan makanan yang lebih terjamin kualitas dan kandungan gizinya. Sabila Indah Sari melaporkan.

0: Menyajikan makanan untuk ribuan anak sekolah bukan sekedar soal memastikan piring terisi dan perut menjadi kenyang. Ada satu pilar paling krusial yang tidak boleh diabaikan sedetik pun, yaitu kualitas dan keamanan pangan. Bayangkan, sebuah program gizi yang niatnya membangun kesehatan anak-anak kita justru bisa berbalik menjadi ancaman jika standar higienitasnya diabaikan. Oleh karena itu, keamanan pangan adalah harga mati yang tak bisa ditawar. Disinilah peran penting para ahli gizi. Merekalah yang merancang menu agar setiap porsi tak hanya lezat di lidah, tetapi juga presisi secara takaran nutrisi. Karbohidrat, protein, hingga vitamin dihitung dengan cermat sesuai kebutuhan tumbuh kembang anak di usianya. Namun, menu yang hebat di atas kertas tentu tidak ada artinya tanpa standar higienitas yang ketat di dapur pengolahan. Mulai dari kebersihan bahan baku, proses memasak, sanitasi peralatan, hingga cara pengemasan dan distribusi ke sekolah-sekolah. Semuanya wajib melalui pengawasan mutu yang berlapis. Menjaga kualitas makanan anak-anak adalah bentuk tanggung jawab moral kita bersama. Ketika kebersihan terjaga dan gizi terukur dengan pasti, orang tua bisa tenang dan anak-anak pun dapat tumbuh menjadi generasi yang sehat, aman, dan berprestasi. Pendengar, memastikan setiap porsi makanan bergizi gratis, aman, dan bebas dari kontaminasi membutuhkan penerapan protokol food safety yang konsisten di setiap tahapan operasional. Untuk membahas kriteria standar sanitasi dapur, sertifikasi penjamu makanan, hingga mekanisme distribusi yang aman, mari kita dengarkan perbincangan saya bersama Bapak Vicky Agung Kresnanto, S-Farm APT M-Farm, Ketua Tim Pelayanan Publik Balai Besar POM Palangkaraya berikut ini. Baik pendengar, saat ini saya sudah bersama dengan Bapak Vicky Agung Kresnanto, S-Farm, APT, M-Farm, Ketua Tim Pelayanan Publik Balai Besar POM Palangkaraya. Kita akan berbincang bagaimana menjaga standar higienitas dapur MBG. Pak Vicky, apa saja kriteria dasar dan standar higienitas minimum yang wajib dipenuhi oleh dapur pengolahan makanan massal atau yang dikenal dengan central kitchen sebelum diizinkan beroperasi?
1: Pada prinsipnya, yang pertama, dapur SPPG harus laik secara higien dan sanitasi sebelum melakukan produksi dan distribusi makanan MBG tersebut. Sehingga itu mengapa BGN sendiri menetapkan semua dapur SPPG, salah satu persyaratan pentingnya adalah sudah memiliki yang namanya sertifikat laik higien dan sanitasi atau lebih dikenal dengan SLHS. Dari perspektif keamanan pangan, persyaratan dasarnya biasanya mencakup dengan bangunan dan lingkungan dapur yang bersih, serta mudah dipelihara, kemudian tata letak dan alur proses memungkinkan pemisahan antara bahan mentah, proses pengolahan dan bahan dan makanan matang untuk menghindari cross contamination, kemudian tersedia air bersih yang memenuhi persyaratan, fasilitas cuci tangan dan pencucian peralatan yang memadai, permukaan yang kontak dengan pangan mudah dibersihkan dan tidak menjadi sumber kontaminasi, tersedia fasilitas penyimpanan bahan baku sesuai karakteristik bahan tersebut, pengendalian hama dilakukan secara efektif, kemudian tersedia sistem pengolahan sampah dan limbah. Kemudian ada juga peralatan dan fasilitas dalam kondisi yang bersih dan terawat selalu. Terakhir ada SOP, higien dan sanitasi, serta mencatat pengendalian yang diperlukan. Untuk dapur yang berskala besar, kita tidak boleh hanya melihat kondisi fisiknya saja. Yang harus dinilai itu biasanya apakah seluruh sistem yang dibangun di SPPG tersebut mampu mengendalikan bahaya biologis, kimia, dan fisik di sepanjang proses produksinya. Itu mengapa juga BGN menyatakan bahwa sertifikat keamanan pangan SPPG mencakup kondisi dapur, peralatan, alur kerja, serta penerapan higien sanitasi oleh tenaga pelaksana itu dipersyaratkan.
0: Nah, kemudian bagaimana standar sanitasi yang ideal untuk peralatan memasak, kemudian juga area penyiapan bahan bakunya, hingga fasilitas pengelolaan sampah dapur agar terhindar dari kontaminasi silang?
1: Baik, saya akan menjawab. Kunci dari standar sanitasi ideal ini adalah mencegah terjadinya kontaminasi silang. Sehingga secara sederhana, kita harus memastikan bahwa jalur dari mulai bahan mentah, proses pengolahan, menjadi makanan matang, dikemas dan distribusikan itu tidak saling mencemari. Jadi masing-masing proses tersebut itu tidak saling mencemari. Sehingga tata letaknya juga harus diatur di dalam SPPG tersebut, denanya harus diatur. Misalnya, talenan atau pisau yang digunakan untuk bahan pangan mentah itu tidak boleh digunakan begitu saja untuk makanan yang sudah matang tanpa proses pencucian sebelumnya dan proses sanitasi lainnya yang sesuai. Sehingga setiap penggunaan alat, apalagi yang habis digunakan untuk pangan mentah, itu tidak bisa langsung digunakan untuk pangan yang matang, tapi harus dibersihkan dahulu, diproses pencucian dan sanitasi yang baik, sehingga tidak mencemari makanan yang sudah matang. Biasanya ada beberapa prinsip-prinsip penting yang perlu diperhatikan. Misalkan, alat-alat yang digunakan itu memang harus dibersihkan dan disanitasi secara rutin, terutama untuk peralatan-peralatan yang memang bersentuhan langsung dengan pangan atau bahan pangan tersebut. Yang pertama, yang kedua, area bahan mentah dan makanan matang harus dipisahkan secara fisik atau berdasarkan waktu dan prosedur kerja yang jelas. Jadi pada saat mengolah makanan atau bahan mentah itu tidak bersamaan dengan proses penyiapan makanan yang sudah matang seperti itu. Waktunya diatur atau jaraknya diatur. Misalkan di area sini adalah untuk bahan mentah, di area lain itu adalah untuk memproses makanan yang sudah matang. Jadi tidak berdekatan atau bersamaan seperti itu. Selanjutnya, yang ketiga, ada bahan mentah seperti daging, unggas, telur, dan sayur. Biasanya harus ditangani dengan cara yang mencegah kontaminasi terhadap pangan yang siap santap. Ini adalah contoh-contoh jenis bahan-bahan mentah yang perlu perlakuan khusus biasanya apabila dia berdekatan dengan makanan yang sudah matang, sehingga perlu dipisahkan. Yang keempat, prinsipnya penyimpanan harus memperhatikan pemisahan jenis bahan dan kondisi suhu yang dipersyaratkan. Karena tiap bahan-bahan pangan itu bermacam-macam dan biasanya dia memiliki karakteristik masing-masing, sehingga pemisahannya harus diperhatikan dengan kondisi suhu yang dipersyaratkan. Apakah dia bahan yang perlu disiapkan pada suhu ruangan, ataukah dia bahan yang harus disimpan dan disiapkan pada suhu yang beku, seperti itu misalkan. Prinsip kelima, sampah harus ditempatkan dalam wadah yang sesuai dan tertutup biasanya ya, dan dikeluarkan dari area pengolahan secara berkala. Jadi tempat sampah yang ada pada area produksi itu diharapkan ada tempat sampah yang bertutup, atau misalkan tempat sampah tersebut yang digunakan dalam area pengolahan itu secara berkala itu dikeluarkan atau dikosongkan. Biasanya kalau sudah penuh itu segera jangan ditimbun, jadi itu segera dikeluarkan, dikosongkan kembali untuk digunakan proses berikutnya. Prinsip ke-6, petugas harus melakukan cuci tangan pada saat-saat kritis, misalkan sebelum menangani pangan matang dan setelah menangani bahan mentah atau sampah, atau dari kamar mandi misalkan pengolah tersebut dari kamar mandi, sehingga pada saat ingin kembali mengolah makanan harus melakukan cuci tangan. Itu adalah 6 syarat atau prinsip ya, prinsip dalam kita menghindari cross contamination tadi. Dalam standar jasa boga, misalkan seperti dapur pengolahan makanan, juga dipersyaratkan tadi ya, sebenarnya sudah saya jelaskan, berkaitan dengan pemisahan yang jelas antara tempat memasak dan tempat menyiapkan bahan matang, serta persyaratan khusus untuk penyimpanan dan pengangkutan makanan. Jadi meskipun bersih secara visual, belum tentu aman secara mikrobiologis, karena kita tidak bisa melihat cemaran mikrobiologis ini. Jadi bisa dibilang bahwa yang kita bangun ini adalah sistem sanitasi yang konsisten dan dapat diverifikasi. Itu adalah inti dari kita untuk mencegah cross-kontaminasi.
0: Oke, baik Pak Vicky. Lalu seberapa penting sih sertifikasi atau pelatihan higienitas sanitasi bagi para penjamu makanan atau yang dikenal dengan food handlers dalam operasional dapur?
1: Seberapa penting sertifikasi atau pelatihan higien sanitasi bagi food handlers atau para pengolah makanan tersebut? Jawabannya sangat penting, bahkan manusia merupakan salah satu titik kendali yang sangat kritis dalam keamanan pangan. Misalkan dapur yang ada sudah bagus, bisa tetap menghasilkan pangan yang tidak aman, bukan dari sarprasnya, dari dapurnya, bangunannya, tempatnya, tetapi malah bisa muncul dari penjamah pangannya atau dari food handlersnya, jika penjamah pangan ini tidak memahami cara bekerja secara higienis. Jadi jawaban seberapa penting itu sangat penting. Food handler harus memahami minimal personal hygiene, cuci tangan yang benar, penggunaan pakaian kerja atau APD yang sesuai, pencegahan kontaminasi silang yang tadi kita bahas, penanganan bahan mentah dan pangan matang, pengendalian waktu dan suhu, sanitasi peralatan, pengolahan limbah, kemudian apabila tindakan mengalami kondisi kesehatan tertentu yang dapat meningkatkan risiko kontaminasi silang, kontaminasi pangan itu bisa dicegah. Jadi pelatihan yang diberikan kepada food handlers itu biasanya dari akan mendapatkan sertifikat setelah melakukan pelatihan. Tapi sertifikat tersebut jangan dipandang hanya sebagai formalitas. Yang lebih penting biasanya kompetensi yang dimiliki para food handlers tersebut, agar kompetensi dari pelatihan tersebut bisa diterapkan dalam pekerjaan sehari-hari. BPOM juga mengambil peran dalam peningkatan kompetensi penjamah pangan SPPG ini. Di Kalimantan Tengah, misalkan BPOM Palangkaraya bersama dengan BGN dan Dinas Kesehatan melaksanakan pelatihan keamanan pangan siap saji bagi penjamah pangan di SPPG. Di awal dahulu kita juga sempat mengembangkan sebuah inovasi aplikasi Betang Aksi sebagai sarana pembelajaran berkelanjutan. Meskipun saat ini sudah ada aplikasi khusus yang sudah dimiliki BGN, sehingga aplikasi yang dulu pada awal sebelum adanya aplikasi dari BGN ini hadir, kita sudah mengembangkan yang namanya Betang Aksi sebagai sarana pembelajaran berkelanjutan pada saat awal-awal dahulu. Jadi itu adalah salah satu contoh gambaran peran yang diambil BPOM di Palangkaraya bekerjasama dengan BGN dan Dinas Kesehatan.
0: Nah, kemudian Pak Vicky, adakah batas waktu aman, ideal antara proses pengolahan makanan selesai hingga makanan dikonsumsi sekolah agar tidak terkontaminasi bakteri?
1: Ini pertanyaan sangat penting, tetapi tidak tepat jika kita menetapkan satu angka waktu yang berlaku untuk semua menu MBG. Karena karakter makanan itu berbeda-beda dan biasanya ada beberapa faktor yang menentukan. Misalkan jenis makanannya, kemudian bagaimana proses pemasakannya, suhu pemasakan dan penyimpanannya, cara penyimpanannya, kondisi pengemasannya, lama distribusi dan kondisi lingkungan pada saat makanan tersebut diolah dan distribusikan. Jadi apabila bisa diberikan kesimpulan, itu adalah mencakup time dan temperatur kontrol. Waktu, kita bekerja-kejaran dengan waktu dan mengatur suhu atau temperatur. Khusus untuk makanan-makanan yang berisiko tinggi, biasanya ini adalah makanan-makanan sumber protein, itu harus dikendalikan suhu dan waktunya secara ketat sejak selesai dimasak sampai dikonsumsi. Semakin lama makanan berada pada kondisi suhu yang memungkinkan pertumbuhan mikroorganisme, maka risikonya semakin besar. Kita di sini mengenal yang namanya danger zone, di mana pada suhu sekitar 5 atau 6 derajat sampai 5 atau 6 derajat sampai 60 derajat itu adalah suhu di mana bakteri ini sangat nyaman untuk berkembang biak atau memperbanyak diri, sehingga pada suhu tersebut, yaitu suhu ruangan kita biasanya sehari-hari ini di suhu kamar, di suhu ruangan, itu adalah suhu danger zone karena di antara 4 sampai 5 derajat hingga 60 derajat, di mana pada suhu ruangan seperti ini akan sangat berpotensi besar untuk mikroorganisme itu cepat tumbuh. Sehingga memang pada saat selesai waktu pengolahan sampai makanan tersebut diantarkan kepada satuan pendidikan atau sekolah, kita biasanya menyarankan bahwa makanan yang sudah selesai dimasak itu memiliki waktu untuk segera dikonsumsi itu paling lama 4 jam biasanya dari telah selesai diolah. Tapi sekali lagi, itu adalah waktu secara umum yang tidak bisa diterapkan pada semua jenis makanan, tergantung beberapa faktor yang tadi saya sampaikan. Yang lebih tepat sebenarnya untuk sampaikan, waktu antara selesai pengolahan, pengemasan, distribusi, dan konsumsi harus ditetapkan dan divalidasi berdasarkan jenis pangan serta pengendalian suhu yang diterapkan. Karena ini penting untuk di program MBG ini, karena makanan dalam jumlah besar biasanya mempunyai karakter risiko yang berbeda dengan makanan rumah tangga. Kalau yang tadi saya sampaikan, 4 jam itu adalah biasanya untuk penerapan di rumah tangga. Misalkan kita memasak makanan di rumah pagi, jangan dibiarkan di atas meja makan itu sampai malam, sampai sore. Pasti kita juga sudah tahu kualitasnya akan berubah, mulai bau, basi. Dan pilihannya ada dua biasanya, ibu memasak di rumah, menaruh di meja makan, itu kalau tidak dimasukkan ke lemari es atau kulkas, jika ingin dikonsumsi lagi sore atau malam nanti, atau pilihan kedua adalah dipanaskan. Nah, ini adalah salah satu upaya, kalau di rumah tangga ya, dalam hal ini, setelah dimasak pagi selesai, 4 jam harus segera dikonsumsi atau dihabiskan. Apabila sisa, pilihannya dua. Bisa dihangatkan atau bisa disimpan di dalam kulkas. Seperti itu untuk memperpanjang usia makanannya. Seperti itulah kami bisa sampaikan. Singkatnya, apabila dipanaskan berarti pada suhu tinggi bakteri yang sempat tumbuh pada suhu danger zone tadi, dia akan mati. Tapi apabila menggunakan cara disimpan pada kulkas, suhunya menjadi lebih rendah dan perkembangan bakteri menjadi lambat, tidak secepat di suhu danger zone tadi. Jadi prinsipnya seperti itu ya untuk di rumah tangga. Karena kalau untuk makanan dalam jumlah besar, misalkan catering yang besar atau MBG seperti MBG ini, itu karakteristik resikonya berbeda dengan untuk rumah tangga. Nah, biasanya BPOM sendiri mengidentifikasi ini rantai MBG mulai dari penerimaan bahan baku, produksi hingga distribusi sebagai rangkaian yang harus dikendalikan karena dapat meningkatkan resiko insiden keamanan pangan apabila standar penanganannya tidak seragam. Nah, ini yang diambil perannya oleh BPOM, bahwa BPOM di sini mengimbau ya, boleh dibilang mengimbau untuk para SPPG itu mengendalikan rangkaian proses mulai dari penerimaan bahan baku, produksi pangan tersebut hingga distribusi ke sekolah-sekolah. Itu yang perlu diperhatikan.
0: Lalu Pak Vicky, apa saja protokol keselamatan pangan yang harus diterapkan selama proses pengemasan dan distribusi, khususnya jika pengiriman ini membutuhkan waktu dan jarak tempuh tertentu?
1: Pengemasan dan distribusi bukan sekadar tahap mengantar makanan dari dapur SPPG ke sekolah. Ini adalah salah satu titik kendali keamanan pangan. Jadi prinsip-prinsip yang harus diterapkan antara lain, biasanya pertama, kemasan harus sesuai dengan untuk pangan. Jadi memang kemasan ini peruntukannya sudah memang tepat memang untuk makanan. Kemasannya yang bersih, aman digunakan untuk pangan, tidak menjadi sumber kontaminasi dan melindungi makanan dari lingkungan selama distribusi. Jadi di sini kemasan yang tepat itu tidak akan malah menjadi sumber kontaminasi seperti itu dan tidak malah menimbulkan bahaya untuk makanan tersebut. Jadi kemasan memang harus sesuai dengan standarnya untuk makanan atau food grade biasanya kita sebut ya. Itu kenapa biasanya ada pengecekan bahan dari omprengnya tersebut ya, yang kita tahu ya, ompreng atau bahan metal yang digunakan pada ompreng tersebut. Yang kedua, prinsip yang harus diterapkan, makanan harus dilindungi dari kontaminasi setelah proses pemasakan. Makanan yang sudah matang tidak boleh kembali bersentuhan dengan makanan yang mentah atau peralatan yang kotor yang belum disanitasi, yang tadi sudah saya jelaskan. Jadi makanan yang benar-benar sudah matang dan siap didistribusikan ini benar-benar harus dikendalikan dengan baik, seperti kita ibaratnya ya, seperti menjaga seorang bayi seperti itu. Karena kalau kita mengabaikan proses selanjutnya setelah makanan ini matang, sumber-sumber kontaminasi ini akan mudah mencemari, bisa dari lingkungan, bisa dari penjamahnya sendiri yang mengolah, bisa dari kemasannya sendiri. Jadi prinsip keduanya, makanan harus dilindungi dari kontaminasi. Ketiga prinsipnya yaitu waktu dan suhu harus dikendalikan. Ya, tadi saya ulangi lagi, yang pertama tadi kemasannya harus sesuai atau food grade untuk standar pangan. Kedua, makanan harus dilindungi dari kontaminasi setelah matang. Kemudian yang ketiga, waktu dan suhunya harus dikendalikan. Khusus untuk makanan-makanan yang mudah rusak, harus tersedia prosedur pengendalian suhu selama penyimpanan sementara maupun transportasi. Prinsip keempat yang bisa digunakan yaitu kendaraan atau wadah distribusi harus memenuhi persyaratan higien. Jadi kenapa sampai kendaraannya saja juga harus dipersyaratkan harus bersih, terlindungi dan mudah dibersihkan. Jadi tidak hanya berhenti pada kemasan omprengnya saja, tapi kendaraan yang membawa ompreng-ompreng ini ternyata juga harus dipersyaratkan bersih, terlindungi, mudah dibersihkan dan digunakan dengan cara yang tidak menyebabkan kontaminasi pangan. Persyaratan di jasa boga biasa mengatur penggunaan alat angkut makanan yang tertutup dan sesuai dengan pengangkut makanan siap saji. Kita tahu ya, mobil-mobil SPPG itu memang dirancang tertutup sehingga tidak menyebabkan kontaminasi dari luar. Prinsip kelima, harus ada ketertelusuran. Apabila misalkan ini ya kita tidak ingin ya terjadi dugaan keracunan pangan, kita harus tahu nih, harus dapat ditelusur. Kita harus dapat mengetahui makanan tersebut berasalnya dari dapur mana, kapan produksinya, distribusikan ke sekolah mana saja, dan batch up keberapa, dan menu apa yang dikonsumsi. Jadi dokumen-dokumen yang biasa diolah, yang diisi, yang disiapkan oleh SPPG itu gunanya salah satunya hanya untuk ketertelusuran dokumentasi-dokumentasi yang lakukan biasanya oleh SPPG tersebut. Nah, dari kelima prinsip tersebut, itu merupakan prinsip-prinsip yang bisa diterapkan karena kita semua tahu bahwa MBG ini penerima manfaatnya itu jumlahnya sangat masif, sangat besar. Jadi kita boleh bilang dan sangat rentan ya terjadi kontaminasi tadi. Itu mengapa pengawasan harus mampu dilakukan melalui deteksi dini dan respon yang cepat apabila terjadi insiden. BPOM dan BGN itu telah menempatkan deteksi dini secara tanggap darurat pangan sebagai bagian penting dari kolaborasi pengawasan MBG. Jadi BPOM di sini mengambil peran bersama BGN untuk mendeteksi secara dini sehingga tidak sampai terjadi kejadian luar biasa keracunan pangan atau KLPKP, sudah bisa dideteksi secara dini sehingga kita bisa mencegah bersama.
0: Nah, terakhir Pak Vicky, bagaimana bentuk pendampingan atau edukasi yang diberikan BPOM kepada para pengelola dapur, dapur lokal ataupun juga UMKM agar mereka ini mampu mandiri menerapkan standar food safety yang ketat?
1: Baik, penegakan BPOM sendiri bukan hanya datang ketika terjadi masalah sebenarnya ya, tetapi lebih diarahkan pada pencegahan atau preventif dan peningkatan kapasitas dari pengelola dapur lokal atau UMKM tersebut. Kita biasa melaksanakan beberapa bentuk intervensi, antara lain yang pertama melalui edukasi dan pelatihan. Ini yang sangat sering sekali kita lakukan dan rutin. BPOM memberikan pemahaman mengenai higiene sanitasi, keamanan bahan baku, pengendalian kontaminasi silang, pengendalian waktu dan suhu, serta penanganan pangan yang aman itu seperti apa. Itu adalah materi-materi yang biasa kita berikan saat edukasi dan pelatihan yang pertama. Yang kedua, pendampingan teknis. Pengelola SPPG atau mitra itu diberikan pemahaman bagaimana menerjemahkan prinsip keamanan pangan menjadi SOP yang sederhana dan dapat dilaksanakan setiap hari. Nah, ini kita melakukan pendampingan kepada SPPG untuk menerapkan prinsip-prinsip keamanan pangan sesuai SOP ya. SOP-nya biasanya sudah tersedia, sudah di standarisasi juga oleh BGN, dan kita biasanya membantu dalam penerapannya, dalam meminta SPPG ini untuk menerapkan dalam keseharian produksinya. Ketiga, peningkatan kompetensi penjamah pangan. Jadi tidak hanya kepala dapur yang memahami tentang keamanan pangan, tapi orang-orang yang memegang makanan langsung, yang memasak, yang mengemas, dan bahkan sampai yang mendistribusikan makanan ini juga harus mempunyai kompetensi yang sesuai. Jadi mungkin orang berpikir makanan yang aman itu tergantung yang masak, ternyata bukan. Tidak hanya yang masak, mulai dari yang memegang bahan baku pertama kali, membersihkannya, yang memasaknya, yang mengemas bahkan juga memiliki peran di situ, hingga yang mendistribusikan. Jadi sebenarnya nggak boleh sopir itu asal mendistribusikan, tim yang mendistribusikan itu mendistribusikan makanan sambil merokok dan sebagainya, itu tidak direkomendasikan ya, karena sampai makanan ini dimakan di hadapan siswa itu benar-benar harus dikendalikan sekali, karena ini adalah komoditi yang rentan ya, rentan terjadi kontaminasi seperti itu. Selanjutnya yang kita lakukan keempat itu ada pemanfaatan pembelajaran digital ya. Ini yang tadi sudah saya jelaskan di awal bahwa kita di awal dulu ya memiliki inovasi pengembangan Betang Aksi yang namanya di Kalimantan Tengah ya. Ini sebenarnya platform untuk belajar ya, kita menyediakan platform untuk belajar secara online bagi para penjamah makanan tadi, pengolah makanan tadi. Jadi mereka tidak harus menunggu ada pelatihan secara resmi yang diundang di gedung tatap muka, tapi kita menyediakan pembelajaran secara online dulu di awal dengan nama Betang Aksi. Tapi sekarang sudah digantikan dengan pembelajaran yang sudah disediakan oleh BGN secara langsung. Itu adalah upaya awal dulu pada saat pertama kali antara BPOM Palangkaraya, BGN, dan Dinas Kesehatan. Selanjutnya peran yang kelima yaitu pengawasan berbasis resiko. Jadi kita BPOM mendorong agar pengelola itu tidak hanya menunggu pemeriksaan, tapi mereka harus mampu mengidentifikasi sendiri titik-titik kritis yang berpotensi menimbulkan bahaya dan melakukan tindakan koreksi. Tidak hanya action pada saat akan diperiksa saja, tetapi bagaimana kita bisa mendorong, BPOM ini bisa mendorong pengelola SPPG, penjamah pangan yang ada di SPPG itu memiliki budaya keamanan pangan. Nah, itu yang penting sebenarnya. Daripada kita hanya SPPG sudah lulus diperiksa, itu kurang ya menurut kami. Tapi SPPG yang sudah memiliki budaya keamanan pangan, nah itu adalah tujuan akhirnya. Tidak hanya mereka ini lulus aman pada saat diperiksa, tapi SPPG ini memiliki budaya keamanan pangan. Karena harapannya SPPG sudah lebih paham, orang-orang yang bekerja di dapur sudah paham bahwa makanan yang mereka produksi itu akan dikonsumsi oleh anak-anak dan kelompok penerima manfaat lainnya. Sehingga keamanan pangan memang harus menjadi bagian dari setiap tahapan pekerjaan, bukan hanya checklist pada saat pemeriksaan. Nah ini menjadi tujuan utama. Itu adalah lima upaya ya, lima upaya yang bisa kami berikan biasanya peran yang BPOM ambil. Mungkin itu jawaban dari nomor 6. Kalau boleh menyampaikan closing statement, MBG bukan hanya persoalan makanan bergizi sebenarnya, tetapi makanan tersebut harus aman, bermutu, dan diproduksi melalui sistem yang terkendali. Jadi kalau kita berbicara tentang MBG, makanan bergizi gratis, sebenarnya tidak hanya bergizinya saja, tetapi harus aman. Karena di BPOM kita memiliki slogan, bahkan bukan BPOM ya sebenarnya, ini dari WHO seperti itu. Bukan pangan kalau tidak aman. Nah itu adalah tagline-nya, bahwa semua makanan, baik itu MBG, makanan-makanan yang kita konsumsi sehari-hari itu harus aman. Kalau itu tidak aman, berarti itu bukan pangan. Bukan pangan kalau tidak aman. Nah itu tagline-nya. Jadi itu mungkin bisa menjadi closing statement, bahwa pendekatan yang BPOM lakukan terhadap program MBG ini adalah kita mengambil peran preventif, pencegahan ya, berbasis risiko dan sepanjang rantai pangan. Mulai bahan baku datang, proses pengolahan, penjamah pangannya, proses pengemasannya, proses distribusinya, proses konsumsinya oleh adik-adik di sekolah, dan deteksi serta respon insiden apabila terjadi KLB, kejadian luar biasa keracunan pangan. Nah ini bisa menjadi closing statement ini mungkin ya. Terima kasih.
0: Oke baik, terima kasih Pak Vicky untuk waktunya perbincangan kita dalam program MBG Makan Bergizi Gratis di RRI Pro 1 Palangkaraya. Dan pendengar, demikian perbincangan saya bersama Bapak Vicky Agung Kresnanto yang merupakan Ketua Tim Pelayanan Publik Balai Besar POM Palangkaraya dengan topik kita menjaga standar higienitas dapur MBG.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Berita bisa terjadi di mana saja dan kapan saja. Ikuti Bas News RRI Palangkaraya.
1: Penyelenggaraan roda pemerintahan dan pembangunan daerah di Kabupaten Pulang Pisau kembali mencatatkan momentum penting. Bupati Pulang Pisau Ahmad Rifai didampingi Wakil Bupati Jaya Dikarta hadir langsung mengikuti rapat paripurna DPRD Pulang Pisau masa persidangan 3 2026. Agenda krusial dalam sidang paripurna tersebut difokuskan pada penandatanganan persetujuan bersama antara pemerintah daerah dan legislatif terhadap perancangan peraturan daerah tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2026. Sebelum penandatanganan dilakukan, rangkaian sidang diawali dengan penyampaian laporan komprehensif dari tim perumus Raperda yang dibacakan oleh Ketua Tim Perumus Nasrun Rambe serta dilanjutkan dengan pembacaan pandangan akhir dari seluruh fraksi DPRD Pulang Pisau. Setelah seluruh fraksi menyatakan persetujuannya, acara puncaknya ditandai dengan penandatanganan naskah persetujuan bersama oleh Bupati dan Ketua DPRD Kabupaten Pulang Pisau, Tandean Indra Bella.
0: Terima kasih Anda telah mengikuti Flash News Pro 1 RRI Palangkaraya.

0: Tahukah Anda? Madu memiliki sifat unik yang membuatnya tidak pernah kadaluarsa. Hal ini disebabkan karena madu memiliki kandungan air yang sangat rendah dan memiliki pH yang asam dan kental sehingga membuatnya tidak dapat menjadi tempat berkembang biak bagi bakteri, jamur, atau mikroorganisme lainnya. Selain itu, madu juga mengandung hidrogen peroksida, zat yang dapat membunuh bakteri dan mikroorganisme, dan madu juga memiliki sifat yang membuatnya tidak dapat terkontaminasi. Dengan sifat unik tersebut, madu dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama tanpa khawatir akan kadaluarsa. Namun, perlu diingat bahwa madu masih dapat mengalami perubahan tekstur dan warna jika disimpan dalam kondisi yang tidak tepat.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar. Dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Iya, selamat siang pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya ya. Berjumpa kembali kita di Palangkaraya siang. Setelah tadi Anda ditemani rekan saya Listia, saatnya saya Dewi Sri Tanjung pendengar menemani Anda kembali melanjutkan program Palangkaraya siang hingga sore sampai nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat ya. Ya, pendengar, hari ini hari Sabtu 3 Oktober 2026. Wah, luar biasa cuaca siang hari ini cukup panas ya, dan ditambah lagi kita juga masih harus bergelut dengan kabut asap ya pendengar. Dan tentunya juga bagi Anda yang menjalankan aktivitas ya di kesempatan siang hari ini, jaga kesehatan ya. Kalau memang tidak terlalu penting, kurangi aktivitas di luar ruangan ya. Dan jangan lupa cukup minum air putih. Ya pendengar, meskipun cuaca panas ya, semoga suasana akhir pekan Anda tetap menyenangkan ya, bersama keluarga, sahabat, atau mungkin Anda yang sedang santai sendiri di rumah ya. Selamat menikmati hari Sabtu ya. Dan bersama Pro 1 RRI Palangkaraya, kanal informasi dan inspirasi pendengar, ada satu juga kabar nasional yang saat ini menjadi perhatian ya, karena kita sudah memiliki Kapolri yang baru ya, Jenderal Polisi Suyudi Aryo Seto yang resmi dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai Kapolri pada hari Kamis 1 Oktober 2026 lalu, menggantikan Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Ya, pendengar, tentu nama Suyudi ini bukan nama baru di lingkungan kepolisian ya. Lulusan Akpol tahun 1994 ini memiliki perjalanan karir yang cukup panjang. Nah, termasuk sejumlah jabatan di bidang reserse, pernah juga menjadi Kapolda Banten, Wakapolda Metro Jaya, hingga Kepala Badan Narkotika Nasional sebelum dipercaya memimpin Polri ya. Ya, tentunya semoga dengan amanah baru ini Jenderal Polisi Suyudi Aryo Seto dapat menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab ya. Dan pada akhirnya keamanan bukan hanya menjadi tanggung jawab aparat kepolisian, tapi juga membutuhkan peran dan kerjasama seluruh masyarakat ya. Ya, mendengar informasi terkait dengan profil Kapolri baru ya, Suyudi Aryo Seto, ini juga selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id.

Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Sri Tanjung, pendengar senang sekali bisa kembali menemani Anda dalam program Ruang Disabilitas, sebuah ruang yang menghadirkan tentunya suara, harapan, dan gagasan untuk mewujudkan kota yang inklusif bagi semua. Ya, pendengar, di kesempatan kali ini ya, kami akan membahas hal yang sangat penting, yaitu saran dan pengembangan infrastruktur bagi penyandang disabilitas di wilayah Kota Palangkaraya. Ya, pendengar, seperti yang kita ketahui ya, bahwa infrastruktur yang ramah disabilitas bukan hanya soal fasilitas fisik, tetapi juga tentang akses, keselamatan, dan kesetaraan dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Mulai dari trotoar, transportasi umum, gedung pelayanan publik, sampai dengan ruang-ruang sosial. Dan melalui ruang disabilitas, hari ini kami juga mengajak Anda untuk tentunya bersama-sama mendengarkan aspirasi, berbagi pengalaman, serta memberikan masukan konstruktif demi Kota Palangkaraya yang lebih ramah, adil, dan berkeadilan bagi seluruh warganya.

Iya, pendengar, senang sekali kami hadir kembali dalam program Ruang Disabilitas, Ruang Berbagi, Ruang Peduli, dan Ruang Inspirasi untuk mewujudkan lingkungan yang inklusif dan ramah bagi semua. Ya, berbicara tentang penyandang disabilitas, kita tidak hanya membahas keterbatasan fisik atau sensorik semata, tetapi juga membahas tentang hak, kesempatan, dan kemandirian. Salah satu hal penting yang sangat menentukan terpenuhinya hak tersebut adalah ketersediaan sarana dan infrastruktur yang ramah disabilitas. Ya, pendengar, sarana dan infrastruktur yang dimaksud meliputi akses jalan dan trotoar, gedung pelayanan publik, sekolah, fasilitas kesehatan, tenaga pengajar, transportasi, sampai dengan ruang-ruang sosial yang dapat digunakan secara aman dan nyaman oleh semua orang, termasuk penyandang disabilitas. Ya, pendengar, di Kota Palangkaraya, ya, upaya menuju kota yang inklusif terus dilakukan. Namun pada kenyataannya masih terdapat berbagai tantangan di lapangan, mulai dari fasilitas yang belum sepenuhnya aksesibel, kurangnya pemahaman masyarakat tentang kebutuhan disabilitas, ya, sampai dengan minimnya sarana pendukung yang sesuai dengan standar aksesibilitas.

Berdasarkan data dari Kemenko PMK tahun 2023, jumlah penyandang disabilitas di Indonesia mencapai 22,97 juta jiwa atau sekitar 8,5%. Dari jumlah penduduk Indonesia dengan jumlah disabilitas terbanyak pada usia lanjut. Empat jenis penyandang disabilitas yaitu penyandang disabilitas fisik, penyandang disabilitas intelektual, penyandang disabilitas mental, dan yang terakhir yaitu penyandang

takdir, bagaimana kita tumbuh adalah proses, seperti apa kita di hari tua adalah keputusan. Takdir setiap manusia memang telah ditentukan sejak lahir. Namun, dengan kerja keras, takdir dan potensi yang kita miliki dapat mewujudkan cita-cita dan impian. Mari semua kita peduli terhadap saudara-saudara kita yang memiliki penyandang disabilitas dengan cara saling support dan saling mendoakan. Setiap tahun Disabilitas Internasional diperingati tanggal 3 Desember bertujuan untuk meningkatkan kesadaran terhadap masalah yang dihadapi para penyandang disabilitas dalam segala aspek kehidupan. Kepedulian terhadap sesama, terutama kepadanya,

0: Maaf mas, boleh kasih tempat duduknya buat kakak ini gak? Kasihan dari tadi berdiri.
1: Hah? Kenapa? Kan saya duduk duluan.
0: Bukan begitu mas, tapi yang mas duduki itu kursi prioritas buat teman-teman disabilitas.
1: Kursi mah kursi aja mbak, gak ada bedanya.
0: Iya, tapi kan mas, kursi ini udah disediakan untuk khusus buat teman-teman disabilitas. Jadi, mereka lebih berhak dan diutamakan.
1: Oh, oke, maaf ya, silahkan duduk.
2: Kursi khusus disabilitas adalah salah satu fasilitas disabilitas yang diberikan untuk teman-teman penyandang disabilitas. Marilah kita bersama-sama saling mengingatkan sesama agar teman-teman kita bisa menggunakan fasilitas yang telah disediakan untuk mereka.

0: masih dalam program Ruang Disabilitas ya. Melalui program Ruang Disabilitas ini, kami ingin mengajak Anda untuk memahami lebih dalam bagaimana kondisi sarana dan infrastruktur bagi penyandang disabilitas di Kota Palangkaraya. Apa saja kendala yang dihadapi, serta bagaimana peran sekolah, pemerintah, dan masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang lebih ramah dan setara. Berikut pendengar, kita akan mendengarkan wawancara reporter Sabella Indasari bersama Pak Jarmo, Kepala Sekolah SLBN 2 Palangkaraya.
1: Pendengar, permasalahan dan tantangan yang masih dihadapi penyandang disabilitas di Kota Palangkaraya dan Kalimantan Tengah saat ini cukuplah banyak. Bagaimana upaya dari pihak sekolah untuk mengantisipasi permasalahan dan tantangan bagi penyandang disabilitas di bidang pendidikan? Saya akan mewawancarai Kepala Sekolah SLBN 2 Palangkaraya, Bapak Jarmo.
2: Apa, Pak, masalah dan tantangan juga pandangan Bapak sebagai Kepala Sekolah?
3: Kalau untuk gurunya yang permasalahan, kita kan kurang guru yang spesifik untuk pendidikan luar biasa, Bu. Jadi di sini itu hampir kebanyakan separuh lebih itu gurunya dari luar. Itu menjadi kendala. Akhirnya setelah masuk sini kita ngajari lagi harus ikhlas segala macam itu. Jelas nggak spesifik dan jurusan kuliahnya untuk mengajar di SLB.
2: Oh gitu.
3: Itu kendalanya. Jadi harus banyak belajar ngajari lagi guru-guru yang spesifik tulisan apa itu pendidikan luar biasa ini.
2: Jadi memang untuk guru SLB itu sebaiknya memang harus khusus ya Pak ya, tapi karena
3: iya,
2: ada ya Pak ya.
3: Iya, khusus. Sementara sih kadang kan belum ada untuk jurusan PLB, yang ada masih di Banjar. Itu pun baru sekitar 4-5 tahun ini. Selama ini kan semua dari Jawa.
2: Iya. Kalau tempat Pak Jarmo sendiri, guru yang benar-benar spesifik mengajar anak-anak berkebutuhan khusus ini ada lah, peringkat 1-2 Pak?
3: Oh ada Pak, separuh, makanya separuh lebih dari luar, separuh lebih dari alumni PLB.
2: Oh imbang Pak lah.
3: Iya, itu makanya kita apa ya, yang baru-baru ini harus ngajari, harus mendampingi itu yang jadi permasalahan guru, kalau untuk gurunya loh. Jadi kendala situ, jadi guru itu pasti bingung menghadapi anak-anak yang, karena memang lah apa pendidikan lain, lain pendidikan luar biasa.
2: Oh gitu. Tapi mereka mendapatkan pelatihan mungkin ya Pak ya, untuk sekolah mungkin di luar, di Banjar yang memang punya gitu, di kesempatan.
3: Kalau pelatihan kita ada sih setiap komunitas belajar. Jadi ada setiap sebulan sekali. Tapi kalau yang berkaitan pelatihan yang mengadakan dinas itu kan tergantung anggaran. Paling setahun paling dua kali. Tapi yang dari sekolah yaitu dari kelompok belajar. Tapi ya narasumbernya ya guru-guru kita yang alumni PLB itu, kita sharing dengan teman-teman itu.
2: Kalau guru di sana berapa Pak untuk pengajarnya Pak?
3: Jumlah guru 25.
2: 25 Pak ya?
3: Iya.
2: Itu mengajar berapa siswa Pak penyandang disabilitas?
3: Kalau disabilitas itu satu rombel itu antara 8 sampai maksimal 8. Satu rombel satu kelasnya maksimal. Itu tergantung tuna juga, tapi kalau yang nanti tunanya misalnya untuk tuna T yang Down syndrome itu enggak bisa, paling banyak 4 gitu. Jadi tergantung keberatannya ketunaan. Semakin berat berarti satu kelas itu semakin sedikit.
2: Oh gitu ya Pak. Kalau di tempat Bapak tuh berkebutuhan khususnya tuh apa aja Pak?
3: Ketunaan ya. Ada tunanetra, ada tunarungu yang pakai CP itu, terus tuna graita yang berkaitan IQ-nya yang di bawah normal, terus autis, tuna jaksa, ya.
2: Oh gitu Pak lah.
3: Iya.
2: Jadi untuk saat ini memang perlu guru khusus ya Pak, tapi bagaimanapun sudah diupayakan untuk dapat pengajaran yang baik melalui pelatihan gitu Pak ya.
3: Iya, betul. Satu lagi Mbak, kita itu PSLB itu kan untuk SMA itu kan 80% di kurikulumnya 80% itu kan sudah keterampilan. SMP-nya 60% keterampilan. Jadi kan akademis sedikit. Yang jadi masalah kita memang PSLB juga kurang guru keterampilan. Ini guru keterampilan bukan masalah PLB-nya, tapi guru keterampilan yang nggak punya. Jadi yang akhirnya sini nggak ada akar terbentuk. Jadi guru-guru yang kira-kira berbakat apa ya, kita kan sini banyak keterampilan lagi, terutama keterampilan tata buka, tata busana, terus kuliah kayu. Karena kan 80% itu keterampilan, jadi belajarnya itu untuk SMP itu paling 3 hari. Selisihnya selebihnya keterampilan. SMA-nya 2 hari. Jadi kalau 2 hari kan kita cuma 5 hari kan, 3 harinya keterampilan gitu. Mm-hmm. Jadi yang kendala yang kedua itu kurang guru keterampilan.
2: Jadi memang di sana kurang Pak ya. Berapa guru keterampilan di sana Pak?
3: Belum ada guru keterampilannya.
2: Belum ada, melalui belum guru-guru ada, yang ada aja Pak ya.
3: Iya, guru yang ada ditanya kira-kira bakatnya apa, bisanya apa ya. Makanya tidak ada akar rambut jadi yang kayak misalnya kecantikan atau tata busana yang kira-kira dulu pernah SMK jahit, nah itu diarahkan situ. Jadi guru kelas sekaligus mengambu keterampilan. Jadi kita perlu punya khusus keterampilan.
2: Kalau bangunan gedung segala macam sarana prasarana sudah mencukupi aja ya Pak untuk pelatihan atau untuk anak-anak belajar Pak?
3: Kalau gedung cukup, alhamdulillah ini kan dapat revitalisasi di tahun 2025 ini. Cukup, gedung cukup. Cuma SDM-nya yang kurang.
2: Oh, SDM Pak ya, itu permasalahan ya. Kalau tantangan nggak ada ya Pak ya? Ada kesulitan selama
3: kalau kesulitan nggak ada.
2: Ada ya.
3: Sudah biasa dari itu lari keterampilan yang mungkin kurang keterampilannya itu.
2: Tapi kalau karena mereka memang mengikuti misalnya anak-anak berkebutuhan khusus tertentu mengikuti keterampilan itu mau aja Pak, nggak susah gitu ya untuk diarahkan Pak?
3: Tergantung ketunaan. Jadi kalau misalnya aku anak tunajaksa kan cuma cacat fisik tadi masih bisa. Kalau tunarungu cuma masalah komunikasi masih bisa, kita kan bisa melihat itu. Tergantung ketunaan. Tapi yang memang yang berat itu memang yang autis sama tunasra itu memang sulit. Tapi kan kita semua tunas ada di sini gitu lah.
2: Ya semuanya lengkap aja Pak ya. Jadi bisa jadi cover begitu Pak ya. Iya dengan kekurangannya. Nah kalau pandangan Pak Jarmo sendiri, kalau untuk disabilitas ini untuk di misalnya fasilitas umum segala macam itu Pak, ada masih kurang kah Pak untuk di Kota Palangkaraya sendiri Pak?
3: Oh iya, kalau di fasilitas umum itu biasanya kayak di masjid, di apa itu, Amina, di pasar itu sebetulnya kayak kurang ini, apa itu untuk tunanetra itu, paving block.
2: Oh, paving
3: gitu,
2: block.
3: Karena kayak di Banjir Desa ada itu, sepanjang jalan tertuar. Terus apa itu, ya kalau di halte-halte itu sebenarnya ada paving block itu. Jadi untuk tunanetra itu kan sebagai pemandu.
2: Gitu Pak lah. Pemandu dia, ya. Perlu ya Pak ya sebenarnya?
3: Ya, perlu.
2: Diadakan
3: perlu,
2: Pak. Selain itu apa lagi Pak yang Bapak lihat mungkin kalau Bapak lagi jalan-jalan.
3: Sementara untuk Palang itu aja. Kalau kayak di ATM sudah ada braille kan ada. Di ATM itu sudah ada kan braille-nya itu sudah cukup. Ada yang itu kan yang tulisan timbul sudah ada. Cuma aksesnya masuknya itu yang kurang. Jadi masuk itu nggak ada akses yang itu tadi untuk paving block tadi. Sama titian yang apa namanya itu stainless itu untuk meraba-raba itu nah supaya masuk ke dalamnya pas. Masih jarang,
2: Jadi mereka bisa meraba pakai tangan gitu ya Pak ya?
3: Iya kan Pak, pakai itu loh, rolling, apa itu rolling di tembok, pakai di tembok itu.
2: Oh gitu.
3: Kan sebagai pemandu, menuju ke sana kan harus ada penunjuknya. Ya kalau ada orang membantu, kalau nggak ada kan itu petunjuknya.
2: Iya benar.
3: Sama ya. Paving block itu tadi.
2: Iya, untuk tunanetra tadi ya Pak ya?
3: Iya, tunanetra itu kan apa namanya itu bisa kemana-mana kan.
2: Baik Pak. Jarmo terakhir, untuk permasalahan dan tantangan tadi sudah Bapak sampaikan ya Pak, apa yang ingin Bapak sampaikan kepada pemerintah Pak untuk menunjang khususnya untuk ini Pak, SDM bagi sekolah apa luar biasa nih ya Pak ya, SLBN nih Pak, di Kalimantan Tengah dan Kota Palangkaraya sendiri Pak, agar permasalahan dan tantangan bisa dihadapi bersama begitu Pak, ke depannya.
3: Sekarang kali ini kita kan punya kampus. Harus ada membuka untuk jurusan pendidikan luar biasa. Jadi kita nggak tergantung dari profesi lain atau kita menunggu SDM dari luar gitu. Ya kampus itu dibukalah untuk pendidikan luar biasa. Jadi kita nggak kekurangan. Ini kan hampir SLB yang ada di Kalteng itu kan rata-rata masih gurunya masih umum. Belum spesifik.
2: Itu yang penting Pak ya. Untuk SDM kita
3: membuka jurusan pendidikan luar biasa itu.
2: Iya baik, terima kasih Pak Jarmo informasinya, semoga bermanfaat.
1: Saudara pendengar, demikian wawancara kami dengan Kepala Sekolah SLBN 2 Palangkaraya Jarmo terkait permasalahan dan tantangan yang masih dihadapi penyandang disabilitas di sekolah. Semoga bermanfaat bagi kita semua.

0: Eh, Paci, kok lihat itu? Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini baru.
1: Iyo, Maci. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir ini.
0: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit toh, Paci?
1: Betul sekali. Makanya, jangan heran toh kalau petugas mereka menderek kendaraan yang parkir sembarangan.
0: Iyo, Paci. Tapi, Paci, petugas tidak ada toh. Stop di sini dulu, Kak. Cepat saja. Saya mau cecap teman-teman arisan dulu.
1: Iyo, sudah, Maci. Cepat, eh.
0: Iyo, Paci. Aku tidak bisa sabar, Kak. Jangan goyang-goyang mobil begitu, Kak. Ku marah, Kak.
1: Ah, siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
0: Paci, kok stop sudah? Saya masih mau cecap teman-teman arisan ini.
1: Paci, Maci.
0: Hei.
1: Mobil ini kayak melayang.
0: Ah, masa? Coba buka kaca mobil saya dulu, Paci. Ji, Paci. Tuh sudah dapat surat dari petugas ini.
1: Maci, sapu mobil gimana nih?
2: Itu kan, kalau parkir jangan sembarangan.

Ya, pendengar, tanpa terasa kebersamaan kita dalam program Ruang Disabilitas sampai di penghujung acara. Semoga apa yang telah kami sampaikan hari ini dapat menambah wawasan kita semua, sekaligus menumbuhkan kepedulian dan kesadaran bersama bahwa penyandang disabilitas memiliki hak yang sama untuk mendapatkan akses yang aman, nyaman, dan setara di ruang publik. Mari kita mulai dari hal kecil dengan saling menghargai, mendukung, dan berkontribusi sesuai peran kita masing-masing demi terwujudnya Palangkaraya sebagai kota yang inklusif dan ramah disabilitas. Saya Dewi Sri Tanjung menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.

Pernahkah Anda membayangkan bangun di tengah simfoni suara alam, di mana langit terpantul sempurna di permukaan air sungai? Di sini, di Taman Nasional Tanjung Puting, waktu seolah berhenti, bertemu langsung dengan sang legenda orang utan di rumah aslinya. Bukan sekedar perjalanan, ini adalah kepulangan menuju alam. Menikmati senja di atas dek kapal klotok, di bawah ribuan bintang dan kunang-kunang. Kalimantan Tengah punya permata dunia. Mari jaga, mari bangga, dan rasakan magisnya The Heart of Borneo, jantung Kalimantan.

0: Dewi, rekap berita bulan ini sudah dibuat?
1: Sudah, Pak. Sudah saya taruh di meja Bapak.
0: Kalau materi presentasi buat meeting online siang nanti sudah jadi apa belum?
1: Sudah juga, Pak. Ready di meja Bapak.
0: Teh panas, nggak pakai gula? Juga sudah ready di meja saya.
1: Hah? Saya harus bikin teh juga buat Bapak?
0: Ya iyalah. Bisa kerja nggak sih kamu? Kamu ini...
2: Ciri pemimpin yang toksik itu cenderung intimidatif, manipulatif, kerap melakukan bullying, arogan, narsis, serta sering melakukan perbuatan yang tidak etis dan kasar terhadap anak buah yang dipimpinnya. Yang harus kamu bedakan adalah pemimpin toksik tidak sama dengan pemimpin yang tegas. Tetap jaga kesehatan mentalmu di tempat kerja.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama Pro 1 RRI Palangkaraya pukul 11 waktu Indonesia Barat. Saatnya kita ikuti dinamika olahraga dari RRI Pro 3.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Italia tahan imbang Prancis 1-1. Naomi Osaka dan Aryna Sabalenka awali laga China Open 2026 dengan kemenangan. Tim sepak takraw Indonesia targetkan kemenangan final Asian Games 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Sabtu 3 Oktober 2026 bersama saya Safira Amalia.

0: Pendengar di NMK Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Pertandingan pertama Zinedine Zidane sebagai pelatih Prancis di kandang sendiri berakhir imbang 1-1 melawan Italia dalam lanjutan UEFA Nations League 2026-2027. Laporan selengkapnya disampaikan Nur Diansyah. Little touch for Elise.
1: Italia menahan imbang Prancis dalam laga tandang lanjutan UEFA Nations League 2026-2027. Laga ini berlangsung di Stade de France, Paris, dini hari tadi. Gli Azzurri Italia hanya melakukan dua perubahan dalam susunan pemain. Pelatih kepala tim nasional Italia, Roberto Mancini, kembali menurunkan Riccardo Calafiori sebagai bek kiri dan Moise Kean untuk menggantikan Giacomo Raspadori yang tengah cedera. Tuan rumah Prancis baru mampu memecah kebuntuan pada menit ke-53 melalui aksi Mikel Olis. Tendangan bebas Ryan Cherki diteruskan Olis hingga mengubah skor menjadi 1-0. Italia kemudian membuat publik Stade de France terdiam pada menit ke-68 saat Alessandro Bastoni mencuri bola sebelum menaklukkan Mike Maignan melalui tendangan dari sudut sempit. Meski bek Prancis Dayot Upamecano diusir dari lapangan akibat akumulasi kartu kuning, skor 1-1 tetap bertahan hingga akhir pertandingan. Selesai laga, pelatih kepala tim nasional Prancis Zinedine Zidane mengatakan bahwa dirinya tetap bangga dengan penampilan para pemainnya di lapangan meski belum puas dengan hasil akhirnya.
2: Content du contenu après.
1: Saya puas dengan penampilan kami, tapi bukan dengan hasilnya. Karena menurut saya, kami pantas mendapatkan hasil yang lebih baik. Kami punya peluang untuk mencetak gol kedua, tapi kami gagal memanfaatkannya. Hal-hal seperti itu memang kadang terjadi dalam pertandingan saat berbagai situasi muncul di lapangan. Namun saya benar-benar bangga pada para pemain saya atas apa yang kami tunjukkan malam ini. Jadi saya hanya bisa merasa senang terlepas dari hasilnya. Di sisi lain, pelatih kepala tim nasional Italia, Roberto Mancini, mengatakan bahwa timnya membutuhkan waktu untuk berkembang. Ia menilai penampilan para pemainnya di sini menjadi bukti positif atas perkembangan tersebut. Jika hal ini membutuhkan waktu lebih lama, ini adalah sebuah perjalanan. Akan ada momen-momen yang menyenangkan, momen-momen yang kurang menyenangkan, serta momen-momen di mana kalian harus bersabar. Namun saya rasa malam ini merupakan bukti yang baik, karena di hadapan kami adalah salah satu tim terkuat di dunia dengan berbagai aspek yang sangat positif. Kemenangan ini membuat Prancis mengoleksi 7 poin, disusul di posisi kedua Belgia dengan 6 poin, lalu Italia di posisi ketiga dengan 4 poin, sedangkan Turki berada di dasar klasemen dan belum mengoleksi satu pun poin. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke kabar tenis lapangan, pendengar. Naomi Osaka dan Aryna Sabalenka mengawali langkah di turnamen tenis China Open 2026 dengan kemenangan. Osaka harus berjuang 3 set untuk menyingkirkan Maria Timofeeva di Beijing tadi malam. Sementara Sabalenka tampil dominan saat menghadapi Renata Zarazua. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: That's a great point. Naomi Osaka mengawali kiprahnya di turnamen tenis China Open 2026 dengan kemenangan 3 set atas petenis Uzbekistan Maria Timofeeva tadi malam. Osaka menang 6-3, 3-6.

tampil di US Open. Meski demikian, Osaka mampu meningkatkan performanya pada set penentuan untuk mengamankan kemenangan. Laga ini benar-benar sulit. Ini pertandingan pertama saya sejak New York, jadi saya sedikit kesulitan menemukan ritme permainan. Namun, dia adalah petenis yang hebat, dan menurut saya, ini pertandingan yang cukup bagus. Kemenangan tersebut membuka peluang Osaka melanjutkan langkah di turnamen yang pernah dimenanginya pada tahun 2019 tersebut. Pada babak kedua yang akan digelar hari Minggu besok, Osaka dijadwalkan menghadapi unggulan ke-20 asal Republik Ceko, Sara Bailat. Sementara itu, unggulan kedua Arina Sabalenka juga mengawali China Open dengan kemenangan meyakinkan.

Beijing tadi malam. Sabalenka langsung mendominasi pertandingan melalui permainan agresif dan servis yang efektif. Ia mencatatkan 36 winner, 11 ace, serta tidak menghadapi satupun peluang break point dari lawannya. Sabalenka mengaku menikmati atmosfer pertandingan dengan dukungan penuh penonton di Beijing. Ia juga menyebut fokus menjaga agresivitas saat melakukan servis maupun menerima servis menjadi kunci dari kemenangannya. Pertama-tama, ini pertama kalinya saya melihat penonton memenuhi stadion di Beijing. Kalian mungkin datang untuk menyaksikan Novak Djokovic, tetapi saya sangat menikmati bermain di hadapan kalian semua. Saya hanya berusaha tetap fokus pada permainan sendiri, menjaga permainan agresif saat melakukan servis maupun menerima servis. Jadi, saya senang dengan permainan yang saya tampilkan hari ini. Hasil tersebut menjadi kemenangan pertama Sabalenka sejak tampil pada final US Open bulan lalu. Pada babak ketiga, Sabalenka dijadwalkan akan menghadapi petenis muda asal Republik Ceko, Nicola Bartunkova, yang sebelumnya mengalahkan Magdalena Freh 2 set langsung.

0: Kita ke sirkuit balap motor pendengar. Jorge Martin berhasil mengamankan pole position MotoGP Jepang setelah tampil tercepat pada sesi kualifikasi di sirkuit Motegi pagi ini. Pembalap Aprilia Racing itu mencatatkan waktu terbaik 1 menit 42,37 detik, unggul atas Marc Marquez dan Pedro Acosta di tempat kedua dan ketiga. Hasil ini menjadi modal penting bagi Martin yang datang ke Motegi sebagai pemuncak klasemen sementara di kejuaraan dunia pembalap. Usai sesi kualifikasi, pembalap Spanyol itu mengaku tidak menyangka bisa merebut pole position, namun puas dengan potensi yang ditunjukkan motornya.
1: I didn't expect to fight for the pole position.
2: Saya tidak menyangka bisa bersaing untuk memperebutkan pole position. Awalnya saya mungkin hanya berharap bisa menempati baris pertama, namun saya berhasil mencatatkan lap yang sangat bagus meskipun melakukan satu kesalahan di sektor ketiga. Saya tampil sangat cepat di sektor terakhir. Sejujurnya saya merasa kami memiliki potensi yang sangat besar dan kecepatan motor kami sangatlah baik. Jadi mari kita berjuang untuk meraih hasil terbaik di sprint nanti.
1: So yeah, let's go for the sprint.
0: Selanjutnya akan mengikuti balapan sprint yang digelar di sirkuit Motegi Jepang siang ini pukul 13 waktu Indonesia Barat. Jorge Martin akan memulai balapan dari pole position di susul Marc Marquez dan Pedro Acosta yang melengkapi baris terdepan.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

Pendengar RRI, Tim Nasional Voli Putra Indonesia menyerah 1-3 kepada tim Vietnam dalam pertandingan perebutan tempat 9-11 Asian Games Aichi Nagoya 2026 di Okazaki Central Park General Gymnasium Aichi pada Jumat malam kemarin. Indonesia membuka pertandingan dengan langsung mengambil inisiatif permainan menekan, namun justru Vietnamlah yang melesat dengan permainan solid sampai memenangkan set pertama dengan skor 25-19. Pada set kedua, Indonesia tancap gas dengan memimpin 6-1, tapi pada pertengahan set, Vietnam unggul 16-17 sebelum menutup set ini dengan skor 23-25. Pada set ketiga, Indonesia yang dilatih Riedel Toiran unggul 5 poin sampai pertengahan set 14-9. Indonesia bermain jauh lebih tenang dan solid untuk memenangkan set ini dengan 25-21. Kemudian pada set keempat, kejar-mengejar poin terjadi sengit hingga imbang 9-9. Hendra Kurniawan dan kawan-kawan melakukan sejumlah kesalahan yang membuat Vietnam menjauh dari mereka. 3 poin beruntun membuat Vietnam melesat 21-17 sebelum menutup set ini dengan 25-22 yang memastikan Indonesia berada di posisi 9-10. Pecinta olahraga, sejumlah wakil Indonesia dijadwalkan menjalani pertandingan di berbagai arena di klaster Aichi dan Tokyo hari ini. Beberapa nomor bahkan telah memasuki fase akhir kompetisi, mulai babak semifinal hingga perebutan medali. Sepak takraw menjadi salah satu cabang yang menjadi perhatian karena Indonesia dijadwalkan tampil pada final kuadran putra. Indonesia akan bertemu Jepang yang sudah mereka kalahkan pada fase grup sebelumnya. Tim sepak takraw kuadran putra berambisi menjadikan penampilan mereka di babak final Asian Games Aichi Nagoya 2026 sebagai ajang pembuktian untuk mengeluarkan performa maksimal dan hasil terbaik pada ajang tersebut. Coach Abdul Ghani menyadari pertandingan hari ini akan ada banyak tekanan yang dihadapi tim asuhannya, baik dari sisi teknis dan non-teknis. Secara teknis, Abdul Ghani menyadari bahwa tim Jepang telah mengubah strateginya pada laga semifinal sehari sebelumnya saat menaklukkan India. Sedangkan dari aspek non-teknis, dukungan dari warga lokal yang diprediksi akan memenuhi tribun untuk membela tim tuan rumah Jepang. Kendati demikian, Coach Abdul Ghani optimistis anak-anak asuhnya tidak akan kendur dan mampu mengatasi tekanan dengan baik. Pendengar, kami juga akan perbarui informasi terkini perolehan medali dari Asian Games 2026. Posisi pertama masih diduduki oleh Tiongkok dengan perolehan 318 medali. Kemudian di posisi kedua ada Jepang dengan 242 medali. Korea Selatan 135 medali, kemudian Uzbekistan 65 medali, dan posisi kelima India dengan perolehan 77 medali. Sementara Indonesia kini berada di posisi 14 dengan perolehan 37 medali, terdiri dari 5 emas, 9 perak, dan 23 perunggu.

0: 1 atas The Red FC pada lanjutan Pegadaian Championship 2026-2027 di Stadion Gelora 10 November Surabaya Jumat malam kemarin. Laporan selengkapnya disampaikan Faris Serbo.
1: Persipura Jayapura sukses memetik poin penuh saat bertandang ke markas The Red FC usai menang dengan skor 3-1 pada lanjutan Pegadaian Championship 2026-2027 di Stadion Gelora 10 November Surabaya Jumat malam. Bermain di kandang sendiri, The Red FC coba langsung mengambil inisiatif serangan. Peluang emas didapat Felipe Veloso namun mampu ditangkap kiper Randy Oscario. Persipura yang bertekad meraih poin memberikan perlawanan. Beberapa kali serangan nyaris berbuah hasil namun selalu patah oleh pemain-pemain The Red. Jelang babak pertama usai, Persipura harus bermain dengan 10 pemain setelah Lazarus Inim dihukum kartu merah usai melakukan pelanggaran keras terhadap kiper The Red Dimas Gali. Meski kalah jumlah pemain, namun skor tetap bertahan 0-0 di babak pertama. Unggul pemain, The Red FC melakukan perubahan dengan memasukkan Supriyadi. Hasilnya, gol cepat dicetak Supriyadi memanfaatkan umpan langsung dari belakang pada menit ke-47. Meski tertinggal dan kalah jumlah pemain, skuad Mutiara Hitam tetap memberikan perlawanan. Gol penyeimbang akhirnya tiba pada menit ke-57 melalui kaki Febri Uwob Nabin memanfaatkan blunder pemain belakang The Red. Tak butuh waktu lama, pada menit ke-60, Kelly Schroyer menambah keunggulan skuad Mutiara Hitam melalui tendangan bebas yang tak mampu diantisipasi kiper pengganti The Red, Panggi Prio. Gol kemenangan Persipura kemudian tiba pada menit ke-64 setelah gelandang The Red, Misal El Burji, melakukan gol bunuh diri karena salah mengantisipasi bola crossing lawan. Kemenangan ini membuat Persipura meraih kemenangan perdana di musim ini. Pelatih Persipura, Regi Yonatan, mengaku bangga dengan kerja keras anak asuhnya sehingga berhasil memenangkan pertandingan.
2: Jadi saya pikir dengan 10 pemain tadi, strategi dan taktik saya bisa berjalan bukan karena saya, tetapi karena kinerja pemain yang begitu luar biasa. Kerja keras, mau lebih berlari, mau lebih untuk mencetak gol, kita bisa comeback, ya itu semua karena unity yang ada dalam tim. Jadi sesuatu yang mustahil kita bisa lalui bersama-sama.
1: Sementara itu, pelatih The Red, Aji Santoso, menilai kekalahan timnya disebabkan faktor mental pemain yang masih belum matang saat menghadapi tim besar.
3: Ya, saya sampaikan di ruang ganti, bahkan di meeting, saya sampaikan ketika kita leading, terus lawan pemainnya bisa membalas itu harus tetap tenang, gak boleh panik. Tapi anak-anak lagi kembali lagi seperti menghadapi Rans kemarin ketika kemasukan satu panik. Ini tadi terulang lagi. Ini yang harus kita evaluasi masalah mentaliti anak-anak itu.
1: Dengan hasil ini, Persipura berhasil naik ke peringkat 4 grup B dengan torehan 4 poin, sementara The Red berada di peringkat ke-8 dengan torehan 4 poin. Faris Yerbo melaporkan.
0: Sementara itu pendengar, PSMS Medan menargetkan poin penuh sekaligus siap mengambil alih pimpinan klasemen grup saat menjamu Persikat Depok pada lanjutan Liga 2 Indonesia di Stadion Utama Sumatera Utara Sabtu malam nanti. Berikut laporan Joko Saputra.
4: PSMS Medan mengusung misi besar meraih poin maksimal saat menjamu Persikat Depok dalam lanjutan Liga 2 Indonesia yang berlangsung di Stadion Utama Sumatera Utara pada Sabtu malam nanti. Jelang laga, pelatih PSMS Medan Eko Purjanto mengatakan timnya membidik kemenangan demi mengamankan 3 poin, sekaligus merebut posisi puncak klasemen sementara grup A yang saat ini masih ditempati oleh Persikat Depok. Eko Purjanto mengakui calon lawannya memiliki kualitas dan sedang berada dalam performa positif, namun ia memastikan persiapan PSMS berjalan sesuai dengan rencana. Menurut Eko, tim pelatih sudah melakukan analisis terhadap permainan Persikat. Persiapan terakhir difokuskan untuk mematangkan strategi serta memastikan kondisi seluruh pemain sebelum pertandingan. Eko juga berharap dukungan supporter memenuhi Stadion Sumatera Utara karena kehadiran pendukung tim berjuluk M. Kinantan menjadi motivasi tambahan bagi pemain, terlebih bagi PSMS Medan yang kali ini tampil di kandang sendiri.
5: Itu yang sama terus, para pemain mungkin sudah persiapan yang sangat baik di beberapa hari belakang ini. Mungkin pertandingan besok bagi mereka cukup berat ya, karena persikan mungkin ada di peringkat satu sekarang. Ya, semua pemain siap dengan persiapan.
4: Sementara pemain PSMS Medan Pramudia Putra mengatakan ia dan rekannya sudah siap melakoni laga nanti. 2 kemenangan dan 1 hasil seri menjadi motivasi bagi ia dan rekannya untuk mengambil alih pimpinan klasemen dari Persikat Depok.
6: Pemain sangat siap, ada beberapa pemain yang bisa akumulasi, tapi yang siap untuk menghadapi besok pertandingan melawan Persita Depok. Terima kasih. Ya, kalau kita tahu di Kasamesia kita sudah bisa pertandingan Persita Depok. Hari ini masih ada satu hari untuk melakukan apa persiapan pertandingan kalau bisa. Ya, semoga hasil yang terbaik buat
4: seperti diketahui, laga nantinya dipastikan berlangsung menarik karena mempertemukan dua tim penghuni papan atas klasemen yang memiliki kepentingan berbeda. Persikat datang ke Medan dengan modal sempurna 3 kemenangan dari 3 pertandingan dan mengoleksi 9 poin. Sementara tuan rumah PSMS Medan berada di posisi runner-up dengan 7 poin hasil 2 kemenangan dan 1 kali imbang. Tambahan 3 poin tentu akan membawa PSMS Medan mengoleksi 10 poin sekaligus membuka peluang mengambil alih pimpinan klasemen dari Persikat Depok. Demikian Joko Saputra melaporkan.
0: Masih dari kabar sepak bola nasional pendengar, atlet unggulan PS Gelora Sintang siap berlaga di Piala Suratin U13 di Bandung, Jawa Barat 1 hingga 9 Oktober 2026. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Danindra Sita dari Sintang.
7: Atlet unggulan PS Gelora Sintang berlaga pada ajang Piala Suratin U13 tahun 2026 seri nasional di Bandung, Jawa Barat yang dijadwalkan berlangsung pada 1 hingga 9 Oktober 2026. Kepala pelatih PS Gelora Sintang Adityo Rizky Kurniawan mengatakan, sebanyak 19 pemain dan 5 orang pengurus bertolak ke Bandung untuk mengikuti kompetisi tingkat nasional tersebut. Ia menyampaikan, para pemain PS Gelora Sintang telah memiliki pengalaman berlatih sejak usia dini. Rata-rata pemain yang dibawa untuk mengikuti Piala Suratin U13 sudah menjalani latihan sejak berusia 10 tahun. Sementara itu persiapan khusus menghadapi kompetisi nasional tersebut dilakukan selama kurang lebih 1 bulan. Adityo mengatakan, keberangkatan tim juga mendapatkan pesan dari Bupati Sintang agar para pemain dapat memberikan kemampuan terbaik sekaligus menjaga sikap selama mengikuti kompetisi. Ia berharap para pemain mampu menjaga konsistensi baik selama pertandingan maupun dalam menjalani latihan. Menurutnya, kompetisi nasional menjadi kesempatan bagi para pemain muda untuk menambah pengalaman sekaligus mengukur kemampuan setelah menjalani pembinaan selama ini.
8: Eventnya mulai tanggal 1 sampai tanggal 9, jadi kita kebetulan kena jadwal bertandingnya itu tanggal 3. Ada 19 anak, ini yang usia 13. Semoga memberikan yang terbaik untuk Kabupaten Sintang, khususnya untuk Kalbar, selalu menuaikan prestasi membawa nama Kabupaten Sintang khususnya. Kalau untuk mereka yang ini dengan yang lettingan sebelumnya, mereka sudah sering bertanding di nasional dan untuk lettingan inilah mereka yang sering mendapatkan juara di tingkat nasional.
7: Sementara itu, Wakil Ketua 1 PS Gelora Sintang Nur Iyandi Syafari menyampaikan, keikutsertaan PS Gelora Sintang menjadi kesempatan bagi para pemain muda untuk mengasah kemampuan sekaligus menambah pengalaman bertanding di level nasional. Selain itu, ia juga mengapresiasi kerja keras dan semangat para pemain selama menjalani persiapan menghadapi turnamen. Nur Iyandi berharap para pemain mampu memberikan penampilan terbaik dan menunjukkan karakter permainan PS Gelora Sintang yang penuh semangat serta pantang menyerah. Menurutnya, pengalaman tampil di ajang nasional harus dimanfaatkan para pemain muda untuk terus berkembang. Hasil pertandingan bukan satu-satunya ukuran, karena proses dan pengalaman yang diperoleh selama turnamen juga penting bagi perjalanan mereka sebagai pesepak bola. Keikutsertaan di Piala Suratin U13 Seri Nasional 2026 diharapkan menjadi pengalaman berharga bagi para pemain PS Gelora Sintang untuk terus berkembang dan membawa nama daerah di tingkat nasional. Dari Indra Sita, melaporkan.

0: Pecinta olahraga dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, Percasi Ranting Kecamatan Nongsa Batam menggelar open turnamen catur yang diikuti peserta dari berbagai daerah. Laporan Meta Fajar Walinda.
1: Persatuan Catur Seluruh Indonesia atau

0: dari berbagai wilayah tersebut menambah semarak sekaligus meningkatkan daya saing kompetisi. Ketua Percasi Ranting Nongsa sekaligus Ketua Panitia Jody Sitinjak mengapresiasi tingginya antusiasme peserta yang mengikuti turnamen.
1: Di luar dugaan kita, ternyata minat peserta itu sangat tinggi. Bahkan pesertanya mencapai 102 peserta yang lebih dari target kita untuk pelaksanaannya. Nah, dengan begini kita melihat antusias masyarakat itu untuk olahraga satu itu sudah sangat diminatin. Kedepannya kita sangat mengharapkan adanya donator-donator atau sponsor yang akan bekerja sama dengan kita sehingga event-event seperti ini, turnamen akan giat dilaksanakan di Kota Batam dan semakin banyaklah turnamen catur-catur di Kota Batam.
0: Sponsor turnamen Muhammad Al Ihsan R kepada RRI mengatakan bahwa kegiatan ini bertujuan membina dan mengembangkan prestasi para pecatur junior.
2: Dari muda memang saya suka berkumpul untuk urusan olahraga, tapi hari ini sangat menarik sekali saya lihat di catur ini adalah olahraga yang memerlukan intelektual ya. Atlet yang tumbuh di tingkat senior itu saya lihat bukan atlet yang memang disiapkan dari kecil, tapi atlet yang tradisional. Tapi hari ini saya lihat dunia catur itu sudah mulai ada sekolah, akademi catur ya, untuk mempersiapkan atlet-atlet junior untuk mengganti atlet senior nantinya. Oleh karena itu, saya tertarik.
0: Selain menjadi ajang kompetisi, turnamen juga diharapkan dapat menjadi sarana menjaring bibit-bibit atlet catur berbakat. Dalam turnamen ini dipilih 20 pemenang untuk kategori umum dan 7 pemenang untuk kategori junior. Kedepan, Percasi Ranting Nongsa berkomitmen menyelenggarakan turnamen secara rutin sebagai wadah untuk mengukur kemampuan atlet khususnya atlet junior. Melalui kompetisi yang berkesinambungan, diharapkan lahir pecatur-pecatur muda yang mampu berprestasi di tingkat daerah maupun nasional. Dari Batam Kepulauan Riau, Fajar Walinda melaporkan. Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, dengan disampaikan informasi dari catur tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Raya siang ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 10 pagi sampai pukul 3 sore. Pro 1 RRI Palangkaraya, dalam Palangkaraya siang ini, kanal informasi dan inspirasi.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali dibuat prihatin oleh sebuah video yang viral di media sosial.

0: Video itu memperlihatkan tawuran antar pelajar di wilayah Matraman, Jakarta Timur. Sekelompok anak sekolah terlihat saling menyerang di jalanan. Namun yang membuat banyak orang khawatir adalah informasi bahwa sebagian besar dari mereka diduga mengkonsumsi obat-obatan ilegal sebelum tawuran terjadi. Obat tersebut membuat mereka menjadi lebih berani, lebih agresif, bahkan seperti kehilangan rasa takut. Banyak pihak akhirnya bertanya-tanya, bagaimana anak-anak yang masih bersekolah bisa sampai pada situasi seperti ini? Peristiwa ini tentu menyedihkan. Anak-anak yang seharusnya berada di ruang kelas, belajar mempersiapkan masa depan, justru terjebak dalam tindakan berbahaya yang bisa merusak hidup mereka sendiri. Namun di balik kejadian ini, ada pelajaran yang sebenarnya bisa kita renungkan bersama. Termasuk bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Nah, seringkali dalam hidup, orang mencari sesuatu yang instan untuk merasa kuat. Dalam kasus tawuran ini, obat ilegal memberikan efek keberanian palsu. Mereka merasa lebih berani, lebih kuat, bahkan merasa tidak takut menghadapi apapun. Padahal, keberanian itu sebenarnya semu. Ia tidak lahir dari kedewasaan, tidak lahir dari kemampuan, tetapi dari sesuatu yang justru merusak diri mereka sendiri. Fenomena ini sebenarnya bisa juga terjadi dalam dunia bisnis. Ada pelaku usaha yang ingin terlihat sukses dengan cepat, ingin terlihat besar dalam waktu singkat. Lalu mereka mencari jalan pintas. Ada yang tergoda untuk melakukan praktik bisnis yang tidak sehat. Ada yang memanipulasi angka. Ada yang menjual janji berlebihan demi menarik pelanggan. Semua itu mungkin terlihat seperti memberikan kekuatan sesaat. Namun, seperti efek obat tadi, kekuatan yang dibangun dari jalan pintas biasanya tidak bertahan lama. Ketika kepercayaan pelanggan hilang, bisnis bisa runtuh dalam waktu singkat. Reputasi yang rusak seringkali jauh lebih sulit diperbaiki daripada membangunnya dari awal. Bagi para pelaku UMKM, justru kekuatan bisnis yang sejati itu dibangun dari hal-hal yang sederhana tetapi konsisten. Dari kualitas produk yang dijaga, dari kejujuran dalam berinteraksi, dari pelayanan yang tulus kepada pelanggan, dan dari komitmen untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Bisnis yang sehat memang seringkali tumbuh lebih lambat. Tidak selalu kelihatan spektakuler. Tetapi justru itulah fondasi yang kuat untuk bertahan dalam jangka panjang. Peristiwa tawuran pelajar ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa keberanian yang sejati tidak lahir dari sesuatu yang instan. Ia lahir dari karakter, dari disiplin, dari proses yang panjang. Begitu juga dalam dunia bisnis. Jangan tergoda oleh jalan pintas yang terlihat cepat. Bangunlah usaha dengan fondasi yang kuat. Karena bisnis yang dibangun dengan cara yang benar mungkin membutuhkan waktu, tetapi biasanya juga akan bertahan lebih lama. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI. Nah, pendengar, itu tadi Dinamika Olahraga bersama RRI Pro 3. Kembali lagi kita di Pro 1 RRI Palangkaraya di 95,9 FM bersama Sinta yang akan kembali menemani Anda di akhir pekan siang hari ini. Dan juga kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur untuk masyarakat di wilayah Kota Palangkaraya dan sekitarnya. Nah, baik pendengar, sebelum kita lanjut nih dengan informasi berikutnya, pertama-tama kita dengarkan dahulu lagu pilihan untuk menemani aktivitas Anda di siang hari ini. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palangkaraya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Sayyidina Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya suatu hari beliau membicarakan masalah salat. Lalu beliau bersabda, Barang siapa menjaga sholat, sholatnya akan menjadi cahaya, pembela dan penyelamat baginya pada hari kiamat. Barang siapa tidak menjaga sholatnya, niscaya tidak ada cahaya, pembela dan penyelamat baginya pada hari kiamat. Dan pada hari kiamat ia akan dikumpulkan bersama Fir'aun, Haman dan Ubay bin Khalaf. Hadis riwayat Ahmad, Ibnu Hibban dan Tabrani dari kitab Durrul Mansur. Demikian hadis tentang pentingnya sholat. Kita tutup dengan doa kafarah majelis. Subhanallah bihamdihi, subhanaka Allahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

0: Aida, lagu apa yang menjadi salah satu lagu terpopuler yang pernah dibuat? Ini dia. Lagu Happy Birthday, lagu selamat ulang tahun atau Happy Birthday to You. Saking populernya, lagu yang sangat sederhana ini dinyanyikan oleh hampir seluruh negara dan memiliki lirik dengan bahasanya masing-masing dengan nada yang sama. Tapi, kalau menilik sejarahnya, lagu ini bukanlah lagu yang diperuntukkan untuk orang yang tengah berulang tahun. Asli Good Morning All, Patti Smith Hill bersama saudarinya Mildred Hill yang seorang tenaga pendidik taman kanak-kanak menciptakan lagu ini dan pertama kali didengarkan pada tahun 1893 untuk menyapa anak-anak didik mereka. Nah, mulai awal abad 20, lirik lagu ini beralih menjadi ucapan selamat ulang tahun yang masih kita nyanyikan sampai sekarang.
1: Bilang, jangan kalian pakai handsetku. Kalau udah rusak gini, cak mana? Makanya, biasakan kalau minjem sesuatu itu dijaga.
2: Lah, kau kenapa? Apalah handset murahan gitunya?
1: Ini bukan tentang mahal dan murahnya. Tapi kalau namanya minjam, ya pakai akal lah. Ini satu-satunya handsetku untuk dengar radio.
2: Kolot. Dengar radio aja pun harus pakai handset.
3: Download tuh RRI Digital. Dengerin radio tanpa harus ketergantungan sama handset. Kocak lu.

0: Ya, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, tadi
1: tadi sudah kita nikmati Jayalah Selamanya dari Bagindas featuring dari Ipang. Nah, judulnya saja kita seperti diingatkan nih tentang satu harapan sederhana, bagaimana Indonesia ini bisa terus jaya gitu ya, bukan hanya lewat kata-kata tapi juga lewat apa yang kita lakukan. Nah, pendengar, menjaga tanah tempat kita berpijak nih ya, kalau berdasarkan lagu itu tadi, memang menjaga persatuan dan juga melakukan hal-hal baik nih. Jadi mulai dari sekitaran kita aja begitu ya. Nah, tetap bersama kami karena masih ada lagu dan informasi berikutnya nih untuk menemani Sabtu siang pendengar. Berikut kita dengarkan lagu Nusantaraku dari Marcel. Ini dia pendengar.

DPA ke masalah ini ya. Buat kalian yang lagi mengalami ini, aku cuma bisa bilang semua pasti akan selesai.

0: Satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh, Yang. Tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan. Udah, nontonnya di HP aja. Biar irit, Yang. Aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
2: Tapi Yang...
1: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.
3: Pukul 12 waktu Indonesia Barat.

0: Deklarasi Pancasila untuk Anak Negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika di hari-hari yang lampau kita prihatin akibat praktek korupsi yang dilakukan dengan masif oleh para pejabat, bahkan oleh oknum aparatur hukum, kini kita juga prihatin ternyata perilaku tidak pancasilais dilakukan oleh kalangan rakyat biasa. Kasus maling ayam di Bali yang berujung pada pengeroyokan sang maling itu hingga meninggal dunia. Bukanlah berita yang menggembirakan, itu berita yang memprihatinkan, menyedihkan. Pengeroyokan Sapan di Purwakarta juga menjadi berita yang layak membuat kita bersedih. Bersedih sekaligus prihatin. Demikian juga bentrokan antar warga di Jakarta Pusat di mana ada satu orang meninggal dunia. Itu bukan hal yang bisa dibangga. Kita memang kemudian patut bertanya, mengapa banyak di antara rakyat yang kehilangan rasa kemanusiaannya? Mengapa banyak di antara rakyat tidak lagi memegang teguh prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab? Mengapa banyak orang menjadi tidak beradab, malah menjadi biadab? Saudara dan saudari semua, inilah memang tugas dan tanggung jawab kita semua, untuk tidak lagi hanya menempatkan Pancasila sebagai hiasan di bibir, sebagai ornamen di dalam dokumen-dokumen kenegaraan. Pancasila sudah saatnya betul-betul hidup di dalam pikiran setiap warga Indonesia. Hidup di dalam sanubari setiap warga Indonesia. Dijalankan menjadi landasan dari segenap pikiran, kata-kata, dan tindakan warga Indonesia. Maka memang kita harus terus mengingatkan pada semua warga bangsa bahwa kita punya nilai-nilai luhur itu. Kita punya way of life yang bernama Pancasila. Dan siapapun kita kemudian harus mulai dengan diri kita sendiri. Kita harus mulai, kitalah yang menjadi teladan dari penghayatan akan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Saudara dan saudari semua, memang kita ini sedang ada di dalam krisis keteladanan. Dan ini yang perlu kita temukan solusinya secara fundamental. Saya mengajak Anda semua, mari mulai dengan hidup berketuhan, supaya kita punya rasa kemanusiaan yang sungguh, supaya kita bisa bersikap yang tepat sebagai warga bangsa, mengayomi, mengasihi sama warga bangsa. Pasti bisa jika kita mau.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Nah, pendengar, udah di jam 12 lewat 14 aja nih kita. Kalau biasanya nih ya, di jam-jam segini pertanyaannya pasti sederhana, yaitu seputar kayak, sudah makan siang belum nih? Nah, kalau Sinta sendiri nih, tadi udah makan siang. Menunya sederhana banget, pendengar. Ada daun singkong tumbuk. Nah, pasti udah gak asing ya, apalagi sebagai warga dari Kalimantan Tengah nih. Daun singkong tumbuk itu bukan hal baru buat jadi menu makanan kita. Nah, sederhana kan menunya, tapi kalau misalnya udah diolah dengan pas, rasanya udah pas, nasinya tuh anget-anget, pasti otomatis biasanya bakalan nambah gitu, ya nggak nih? Nah, ngomong-ngomong soal daun singkong ya, pendengar, ternyata nih, sayuran yang gampang kita temukan ini juga punya banyak banget manfaat. Ada serat, ada vitamin, dan juga ada beberapa mineral yang ternyata baik banget nih buat tubuh kita. Dan cara mengolahnya juga macam-macam, mulai dari direbus, ditumis, atau dijadikan sayur, dan juga pakai santan biasanya juga kan. Lalu semuanya tinggal disesuaikan aja nih dengan selera kita gitu. Jadi kadang makanan yang emang dekat dengan kita itu kelihatannya sederhana, ya nggak? Nah, setuju juga dengan masyarakat kita yang emang ternyata mengolah daun singkong itu jadi macam-macam gitu. Justru itu bisa jadi pilihan yang pas untuk melengkapi menu makan kita sehari-hari. Bukan cuma buat makan siang, tapi bisa juga buat makan pagi, makan malam, begitu. Nah, kalau misalnya pendengar sendiri nih, di jam makan siang ini menunya apa? Udah ada atau masih mikir-mikir nih mau makan siang pakai menu apa? Atau mungkin jangan-jangan udah ada nih yang juga lagi masak daun singkong tumbuk, bisa tuh ya kasih tahu juga ke gimana olahannya seperti itu ya. Dan juga nih ngomongin soal daun singkong, kita kan tahu ya daun singkong ini tuh bergizi dan juga gampang tumbuh, bisa banget nih dimanfaatkan ya teman-teman para pendengar gitu untuk ditanam di depan rumah, karena emang caranya tuh simple, tinggal ditancep-tancepin ke tanah gitu. Jadi bisa banget untuk kita semua tanam di depan halaman rumah kita masing-masing. Nah, itu dia ya pendengar, sambil menikmati makan siang atau mungkin ada yang masih di perjalanan, kita bisa lanjutkan dulu nih, ada lagu berikutnya dari Kai Bahar dengan judul Toxic. Tetap bersama Sinta di 95,9 FM RRI Pulau 1 Palangkaraya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

banyak cerita. Mati berkali-kali, tapi bisa hidup lagi. Konon jika selamat, aku semakin hebat.

Di Riau, masyarakat menyambut bulan Ramadan dengan menyelenggarakan sejenis pesta rakyat meriah berupa perlombaan dayung yang populer dengan nama Pacu Jalur. Tradisi ini biasanya digelar setiap tahun di tepian Narosa, Kabupaten Kuantan Singigi yang telah digunakan sebagai jalur pelayaran sejak abad ke-17. Sebagaimana perlombaan pada umumnya, Pacu Jalur mengajak peserta untuk bersikap sportif selama mengikuti kompetisi. Tradisi ini sendiri dilakukan dalam bentuk perlombaan mendayung perahu yang terbuat dari kayu pohon. Istilah Pacu Jalur datang dari kata jalur yang berarti perahu dalam bahasa penduduk setempat. Perlombaan yang selalu digelar dengan sangat meriah ini dipercaya sebagai puncak dari seluruh kegiatan, upaya, dan keringat yang dikerahkan oleh para penduduk setempat dan dilakukan sebagai penghibur dari rutinitas sehari-hari sebelum memasuki bulan Ramadan.

0: Nay, kamu pernah gak sih mikir sekolah itu bakal nentuin kita jadi apa ke depannya?
1: Sering sih, Dit. Soalnya sekolah bukan cuma tempat belajar kan, tapi tempat kita dibentuk.
0: Makanya aku tertarik sama sekolah Garuda. Di sana, kita gak cuma diajarin pelajaran, tapi juga cara berpikir kritis.
1: Benar. Aku dengar siswanya juga dilatih mandiri, kreatif, dan berani punya mimpi besar.
0: Guru-gurunya pun mendukung banget. Mereka nggak cuma ngajar, tapi juga membimbing.
1: Menurutku, sekolah Garuda itu bukan cuma sekolah, tahu, tapi tempat kita menentuin arah hidup.
0: Karena masa depan nggak datang sendiri, harus kita persiapkan.
1: Sekolah Garuda, jalan menuju masa depan.
2: Sekolah Garuda, mendidik hari ini, memimpin esok hari.

Oke, halo Elektrizen. Demi keselamatan masyarakat dan instalasi tenaga kelistrikan, PLN Unit Pelaksana Transmisi Palangkaraya menghimbau agar 1. Tidak bermain layang-layang atau melakukan aktivitas lain di bawah jaringan saluran udara tegangan tinggi. 2. Tidak mendirikan bangunan di dekat tower transmisi dan jalur saluran udara tegangan tinggi. 3. Tidak menanam pohon di bawah jalur saluran transmisi yang berpotensi

mengganggu jarak bebas aman. Keempat, apabila ingin melakukan penebangan pohon di sekitar saluran udara tegangan tinggi, elektrizen dapat berkolaborasi dengan petugas PLN agar mendapat bantuan dan pengawasan dalam penebangan. Dan poin kelima, segera informasikan kepada PLN apabila menemukan kondisi berbahaya atau melihat aktivitas yang berbahaya di dekat saluran udara tegangan tinggi melalui aplikasi mobile atau call center PLN di nomor 123. Pesan ini disampaikan oleh PT PLN Persero UPT Palangkaraya. UPT Palangkaraya, super!

0: Seorang pria di Malaysia sempat viral di beberapa media karena rela makan nasi dan garam selama belasan tahun demi untuk bisa membeli rumah mewah seharga 2 miliar. Sementara itu ada wanita di Jepang yang setiap hari hanya dengan uang 6.000 jika dirupiahkan setiap harinya demi untuk membeli 3 unit rumah mewah. Banyak orang dibuat kagum akan keputusan yang mereka terapkan, yaitu hidup hemat atau istilah kerennya adalah frugal living. Tahukah Anda, gaya hidup frugal living telah menjadi tren yang semakin populer di kalangan anak muda. Konsep frugal living berkaitan erat dengan pengelolaan keuangan yang bijaksana dan mengurangi pengeluaran yang tidak perlu. Lalu bagaimana konsep dari frugal living tersebut? Frugal living sangat mudah diterapkan. Yang terpenting adalah konsisten dalam menjalankannya. Kendalikan diri untuk tidak melakukan pembelian yang tidak berguna sampai memaksakan dengan berhutang. Susun dan alokasikan keuangan dengan cermat serta bijak. Terapkan pola hidup sehat supaya tidak gampang sakit. Sebisa mungkin hindari hutang, apalagi hutang yang bersifat konsumtif demi memanjakan mata. Dengan menerapkan frugal living, banyak manfaat yang didapat. Di antaranya, menjadi pribadi yang sederhana, tidak mementingkan kemewahan, dan menjadi pribadi yang selalu bersyukur. Bertanggung jawab dengan tidak membeli barang-barang yang tidak sesuai kebutuhan serta kemampuan. Disiplin dan tidak boros dalam membelanjakan uang, serta hidup lebih hemat, terukur, untuk tujuan yang lebih besar dan bermanfaat di masa depan.
1: Baik pendengar, kalau kita berbicara soal Maudy Ayunda nih, pasti udah familiar banget. Siapa sih yang gak kenal dengan sosok artis penyanyi Maudy Ayunda? Jadi kalau misalnya kita dengerin nama Maudy Ayunda, mungkin yang terdengar di kita adalah lagu Perahu Kertas gitu. Karena lagu ini sangat viral ya begitu di tahun 2012, karena waktu itu begitu dirilis, lagu ini juga menjadi soundtrack dari film Perahu Kertas. Dan juga sempat begitu lekat dengan generasi-generasi muda pada masanya. Nah, siapa nih yang juga waktu itu ikut meramaikan film dari Perahu Kertas ini? Nah, sebelum Perahu Kertas begitu ya, Maudy Ayunda itu juga punya lagu yang gak kalah familiarnya nih, yaitu lagu dengan judul Tiba-Tiba Cinta Datang. Mungkin juga udah gak familiar ya, udah gak asing begitu. Nah, lagu ini merupakan single dari Maudy Ayunda yang juga dirilis waktu itu pada tahun 2011 melalui album Panggil Aku. Dari judulnya aja udah bikin kita senyum-senyum sendiri ya, ngomongin soal tiba-tiba cinta datang yang bisa aja datang di tempat ramai ataupun tempat-tempat yang kadang gak terduga gitu. Gak ada aba-aba tiba-tiba cinta datang gitu. Nah, buat pendengar yang mungkin sedang mengenang masa-masa itu, yuk kita dengarkan sama-sama nih Tiba-Tiba Cinta Datang dari Maudy Ayunda.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat.
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

daging sapi, daging ayam, atau daging hewan lainnya biasanya tidak mengeluarkan bau amis seperti ikan. Ikan segar yang baru ditangkap di laut sebenarnya tidak berbau. Paling tidak, baunya masih segar dan mirip laut. Kalau sudah terpapar di bawah sinar matahari selama beberapa jam, aroma amis akan mulai keluar. Menurut American Society for Nutrition, ikan di lautan mengandalkan senyawa yang disebut TMAO untuk melawan rasa asin air laut untuk menjaga keseimbangan cairan. Sebenarnya, senyawa ini pada tubuh ikan tidak menghasilkan bau amis. Dia adalah bahan kimia tidak berbau yang ada pada jaringan kulit ikan. Tapi ketika ikan mati, TMAO diubah menjadi TMA yang

pernah bertanya kenapa kilat dan petir tak pernah muncul bersamaan? Itu karena cahaya melaju jauh lebih cepat dari suara. Cahaya memiliki kecepatan 300.000 km per detik. Sementara suara cuma 340 meter per detik. Setiap selisih 3 detik antara kilat dan suara petir berarti peristiwa alam itu terjadi sekitar 1 km dari tempat kamu berdiri.

kali kalau lihat kilat dan dengar petir, hitung detiknya. Karena dari langit pun kita bisa belajar.

0: Ini nih Mbah, ini nih tempatnya nih, ini.
1: Oh, sering mengalami gangguan di kamar mandimu, Yandu?
0: Iya Mbah, saya sering terpleset di sini nih, sering muncul kecoa dan kelabang, terus sering cium bau yang gak sedap. Pasti di sini banyak hantunya. Tolong saya Mbah.
1: Kapan kamu terakhir kali bersihkan kamar mandi dan gosok lantainya?
0: 3 bulan yang lalu deh kayaknya, Mbah.
1: Ya, jelas. Ini gara-gara kamar mandi yang jarang dibersihkan. Minimal seminggu sekali kamar mandinya digosok, disikat, Nduk. Makanya lantainya jadi licin gara-gara banyak kotoran. Akhirnya yang ngundang kecoa, bau tak sedap, dan lain-lain.
0: Oh, berarti bukan karena gangguan makhluk halus ya, Mbah?
1: Makhluk halusnya ya kamu ini, yang gak suka jaga kebersihan.
0: Maaf ya, Mbah.

Oke, pendengar, buat Anda yang sedang berada di luar jangkauan frekuensi kami, siaran RRI juga bisa didengarkan melalui platform aplikasi RRI Digital dan juga situs resmi rri.co.id. Nah, bagi pendengar yang juga berada di Kuala Kapuas, bisa mendengarkan di frekuensi 93,6. Dan untuk pendengar yang berada di Buntok, bisa mendengar di 97,3 frekuensi. Dan di Lamandau, bisa mendengarkan di 95,5 MHz. Dan juga yang berada di Sampit bisa mendengarkan nih di 93,6 FM. Dan di Puruk Cahu bisa mendengarkan di 97,2 MHz. Nah, sebentar lagi pendengar, kita akan dengarkan Warta Berita Daerah tetap bersama kami RRI Pro 1 Palangkaraya di 95,9 MHz. Dan sebentar lagi di pukul 13 akan kita dengarkan Warta Berita Daerah. Tetap bersama kami.

0: sangat menantang sekali adalah persaingan secara kualitas.
1: Kau memang sampai dunia akhirat aku, amin. Jangan lupa.
2: Kalimat bijak. Orang yang tidak pernah terjatuh bukanlah orang yang kuat. Orang yang kuat malah orang yang selalu bangkit setiap kali kita terjatuh.

Pernahkah kamu bertanya-tanya dari mana asalnya hama belalang yang sering menyerang ladang pertanian kita di Sumba? Belalang atau Locusta migratoria sebenarnya adalah serangga biasa yang hidup di padang rumput. Namun dalam kondisi tertentu, seperti perubahan cuaca ekstrim atau ketersediaan.

Selamat siang pendengar, inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya dengan Warta Berita Daerah hari ini Sabtu 3 Oktober 2026. Sari berita, pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah tahun ini mengadakan program penghapusan denda pajak kendaraan bermotor hingga tanggal 31 Desember mendatang.

0: Inilah warta berita daerah selengkapnya disampaikan Dewi Sri Tanjung. Kami awali dengan berita pertama. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah memberikan keringanan kepada masyarakat melalui program penghapusan denda pajak kendaraan bermotor hingga tanggal 31 Desember mendatang. Berikut selengkapnya Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Pembebasan tunggakan pokok pajak ini kiranya dapat meringankan beban pembayaran.
2: Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah memberikan keringanan kepada masyarakat melalui program penghapusan denda pajak kendaraan bermotor atau PKB. Program tersebut memberikan kesempatan bagi masyarakat yang memiliki tunggakan pajak kendaraan untuk menyelesaikan kewajibannya dengan beban pembayaran yang lebih ringan. Penghapusan denda pajak kendaraan ini berlaku hingga 31 Desember 2026. Masyarakat diimbau memanfaatkan program tersebut sebelum batas waktu berakhir. Kepala Bidang Pajak Daerah Badan Pendapatan Daerah Bapenda Provinsi Kalimantan Tengah Robert Kopen menegaskan bahwa pajak daerah merupakan salah satu kontributor terbesar bagi PAD sehingga optimalisasi penerimaan terus digenjot guna mendukung kelancaran program pembangunan di Kalimantan Tengah. Dirinya mengingatkan pemilik kendaraan agar segera melakukan pembayaran pajak sesuai ketentuan yang berlaku.
3: Bahwa tarif pajak itu tidak terpengaruh dengan berlakuan persen PKB dan BPKB sehingga pajak yang dibebankan kepada masyarakat ini sama dengan tahun-tahun sebelumnya. Nah, jadi artinya pemerintah daerah sudah mempertimbangkan kepada masyarakat kemudian kebutuhan yang dibebankan kepada masyarakat sehingga masyarakat itu tidak terbebani dengan pokok pajak.
2: Sementara itu, program penghapusan denda pajak kendaraan bermotor dimanfaatkan sejumlah masyarakat di Kota Palangkaraya untuk menyelesaikan tunggakan pajak kendaraan. Kebijakan pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah tersebut memberikan keringanan berupa pembebasan denda keterlambatan PKB. Program ini juga memberikan sejumlah insentif bagi wajib pajak yang melakukan pembayaran sesuai ketentuan. Salah seorang warga Palangkaraya, Kristina, mengaku memanfaatkan program tersebut karena dapat meringankan beban pembayaran khususnya bagi masyarakat yang memiliki tunggakan pajak kendaraan. Menurutnya, adanya penghapusan denda menjadi kesempatan bagi pemilik kendaraan untuk kembali memenuhi kewajiban perpajakan sekaligus menertibkan administrasi kendaraan.
1: Pembebasan tunggakan pokok pajak ini kiranya dapat meringankan beban pembayaran khususnya bagi masyarakat yang memiliki tunggakan pajak kendaraan. Menurutnya adanya penghapusan denda menjadi kesempatan bagi pemilik kendaraan baik roda 2 maupun roda 4 untuk kembali memenuhi kewajiban perpajakan sekaligus menertibkan administrasi kendaraannya.
2: Masyarakat dapat memperoleh informasi lebih lanjut mengenai persyaratan, mekanisme pembayaran serta jenis denda yang dihapuskan melalui layanan Samsat di wilayah masing-masing maupun kanal resmi Bapenda Provinsi Kalimantan Tengah. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Pemerintah Kota Palangkaraya terus mempercepat penyaluran bantuan bagi warga terdampak kebakaran hutan dan lahan, termasuk 500 paket bantuan kebutuhan pokok dan kartu Humabetang Sejahtera sebanyak 1.531 penerima. Selengkapnya Sabella Indasari melaporkan.
4: Sebanyak 500 paket sudah kita sampaikan dan saat ini juga sisanya sedang berlangsung di Kelurahan Panarung.
5: Pemerintah Kota Palangkaraya terus menyalurkan bantuan kepada masyarakat yang terdampak kebakaran hutan dan lahan karhutla dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, termasuk bantuan paket kebutuhan pokok serta Kartu Humabetang Sejahtera KHBS. Penyaluran dilakukan secara bertahap untuk memastikan bantuan dapat diterima warga yang membutuhkan. Bantuan terdampak karhutla sebelumnya telah diserahkan secara simbolis oleh Wali Kota Palangkaraya Pairit Naparin. Sebanyak 500 paket bantuan telah disalurkan, sementara untuk wilayah Kelurahan Panarung masih terdapat 143 paket yang kemudian turut serta diberikan kepada masyarakat. Selain bantuan karhutla, pemerintah Kota Palangkaraya juga telah menyalurkan KHBS tahap kedua secara keseluruhan. Jumlah penerima KHBS dari tahap pertama hingga tahap kedua mencapai 1.531 penerima. Lurah Panarung Epi Kahayati mengatakan, dalam proses penyaluran, pemerintah kota masih menghadapi kendala adanya warga yang belum mengetahui informasi mengenai jadwal dan mekanisme pengambilan bantuan. Meskipun informasi telah disampaikan melalui papan pengumuman Ketua RT dan RW, serta berbagai grup komunitas masyarakat.
4: Kemarin Pak Gubernur mengatakan bahwa dengan jumlah penduduk Kelurahan Panarung, saat ini mungkin nanti ada tambahan lagi terkait dengan bantuan yang akan diberikan oleh pihak pemerintah provinsi Kalteng itu kemarin, tunjuk dari Pak Gubernur. Makanya ini kita sampaikan juga untuk warga, apabila mengalami kendala, kita kan sudah ada kanal oleh Pak Gubernur, itu lapor Pagub. Nah, dan juga nanti silahkan koordinasi dengan RT RW juga, dan bagi warga yang memang nantinya ingin mendaftar lagi, kita membuka juga melalui relawan, dan dia harus masuk Perlinsos dulu.
5: EP mengingatkan masyarakat yang mengalami kendala atau belum memperoleh informasi terkait bantuan diminta berkoordinasi dengan RT dan RW setempat. Selain itu, warga dapat memanfaatkan kanal pengaduan yang disediakan pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah bagi masyarakat yang ingin terdata sebagai calon penerima bantuan. Pemerintah juga membuka proses pendataan melalui relawan dengan terlebih dahulu masuk ke dalam data perlindungan sosial. Sementara itu, salah seorang penerima bantuan sembako dan KHBS, Rahman, mengakui bahwa bantuan pemerintah sangat membantu, terutama di tengah kondisi karhutla yang berlangsung cukup lama dan dapat mengurangi beban pengeluaran hidup sehari-hari.
6: Bantuan dari pemerintah ini selama ini ya berjalan baik, karena beberapa bulan kan udah ke karhutla ini, jadi kiriman dari orang tua agak susah karena di mana-mana api, kerjaan juga susah. Jadi pas ada bantuan ini jadi enak gitu. Ada kan di bantuannya kita mendapatkan uang 100.000, beras sama bahan pokok lainnya gitu. Kalau di sekitar kos saya kan rata-rata mahasiswa. Jadi mahasiswa yang dapat juga mereka rata-rata senang gitu karena bantuannya. Tapi mungkin mereka enggak ingin berharap juga karhutla ini makin lama, karena napas kan juga sesak, kemana-mana susah jadinya.
5: Menurut Rahman, mahasiswa lain di sekitar tempat tinggalnya juga menyambut baik bantuan tersebut. Namun ia berharap kondisi karhutla dapat segera berakhir sehingga masyarakat tidak lagi harus menghadapi dampak bencana. Rahman mengatakan bantuan pemerintah tetap dibutuhkan masyarakat apabila bencana kembali terjadi. Tetapi yang paling penting diharapkan masyarakat adalah tidak adanya bencana dan kondisi kehidupan dapat kembali berjalan normal. Sabila Indah Sari melaporkan.
0: Menjadi mahasiswa sekaligus pengusaha dalam waktu bersamaan bukan lagi hal yang baru. Salah satu yang menjalaninya, yakni mahasiswa jurusan Komunikasi Penyiaran Islam UIN Palangkaraya, Dandi Ahmad, yang kini menempuh semester 7 sambil berprofesi sebagai fotografer freelance. Ketertarikan Dandi pada dunia fotografi dimulai sejak ia masih di bangku SMA dan fokus menekuninya ketika sudah memasuki semester 3. Setelah bergabung dengan salah satu vendor fotografi yang dimiliki oleh seorang dosen. Dalam menjalani kuliah dan karirnya, Dandi mengaku berusaha untuk mengatur waktu dengan mengambil sebagian besar pekerjaan di akhir pekan. Meskipun begitu, ia juga terbuka untuk menerima pekerjaan di luar dari jadwal dengan menyesuaikan pada tanggung jawab kuliah yang harus dipenuhi.
7: Sebenarnya untuk kayak menjaga keseimbangan hidup, ya kita menjalani kuliah ya kuliah, kalau saatnya ada kerjaan, tapi kalau bisa biar seimbang antara kuliah dengan kerja sebagai freelance photographer, ya kan kuliah dari Senin sampai Jumat. Nah, kita usahakan mendapatkan pekerjaan itu di hari Sabtu dan Minggunya kalau bisa.
0: Di tengah persaingan yang semakin tinggi, menurut Dandi, seorang fotografer harus senantiasa belajar dan mengeksplorasi hal-hal baru. Dandi mengingatkan agar para calon fotografer tidak tergesa-gesa dalam membeli peralatan, tetapi lebih baik memprioritaskan pembangunan niat dan keterampilan terlebih dahulu.
8: Anda sedang mengikuti Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah.
0: BPBD Kota Palangkaraya bersama relawan pemadam kebakaran terus meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan melalui pemantauan titik rawan, patroli, serta respon cepat terhadap setiap laporan kebakaran. Langkah ini dilakukan untuk mencegah meluasnya kebakaran sekaligus meminimalkan dampak terhadap masyarakat dan lingkungan. Berikut Cahya Nurmila melaporkan.
9: kalau istilah kita tuh pemburan ya, supaya jadi gembur gitu tanahnya. Kita maksimalkan seperti itu.
10: Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla masih menjadi salah satu ancaman yang perlu diantisipasi di Kota Palangkaraya. Dalam upaya penanganannya, Badan Penanggulang Bencana Daerah atau BPBD bersama relawan pemadam kebakaran berupaya melakukan pemadaman dan memastikan api benar-benar padam hingga ke sumbernya. Selain itu, kesiapsiagaan petugas dan relawan di lapangan juga menjadi faktor penting guna mencegah meluasnya kebakaran ke kawasan pemukiman warga. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kota Palangkaraya, Heri Pauji, mengatakan hingga saat ini pihaknya telah menangani sebanyak 742 kejadian dengan total luasan lahan yang terbakar mencapai 1.364 hektar.
9: Dan ini berkat kontribusi dari teman-teman relawan Satgas Karhutla Kota Palangkaraya, juga teman-teman OPD, dan juga teman-teman dari Satgas Provinsi. Jadi kita bahu-membahu mengeroyok lah istilahnya karhutla yang ada di wilayah Kota Palangkaraya ini. Ya, kita melakukan pembasahan itu sampai, kalau istilah kita itu pemburan ya, supaya jadi gembur gitu tanahnya. Kita maksimalkan seperti itu, supaya memang sumber asapnya itu memang betul-betul padam. Kan upaya penanganan semaksimal mungkin, dan kepada masyarakat tentu kami mengimbau dengan makin pekatnya kondisi asap ini supaya pada saat beraktivitas menggunakan masker ya, terutama beraktivitas di luar rumah ya.
10: Sementara itu, relawan pemadam kebakaran Kota Palangkaraya, Haryadi, mengatakan dalam penanganan karhutla, prioritas utama petugas di lapangan adalah mencegah api agar tidak merambat ke kawasan pemukiman warga. Proses pemadaman juga dilakukan dengan teknik tertentu, mulai dari memadamkan api hingga melakukan pembasahan terhadap lahan yang telah terbakar. Langkah tersebut bertujuan untuk memastikan bara api benar-benar padam, sehingga tidak kembali menyala ketika kondisi angin bertiup kencang.
11: Prioritas utama itu supaya tidak mengarah ke pemukiman warga. Nah, terus biasanya pas sudah di lapangan itu membuat sejenis teknik cor biasanya. Setelah api padam, terus pembasahan, nanti mereka itu memadamkan sisa-sisa yang sudah terbakar itu dengan teknik pengecoran. Jadi supaya angin kalau nya deras biasanya itu sudah tidak bisa menimbulkan bara lagi. Jadi bisa dikatakan api itu sudah tuntas.
10: Lebih lanjut, penanganan karhutla di Kota Palangkaraya memerlukan kesiapsiagaan serta koordinasi dari berbagai pihak, baik BPBD, relawan pemadam kebakaran, OPD, maupun Satgas Karhutla Provinsi. Upaya pemadaman tidak hanya dilakukan dengan mengendalikan api, tetapi juga memastikan tidak ada bara yang berpotensi memicu kebakaran kembali. Di sisi lain, masyarakat dihimbau untuk turut berperan dalam mencegah karhutla, serta menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah, terutama ketika kondisi asap semakin pekat. Dengan kesiapsiagaan dan kerjasama seluruh pihak, diharapkan penanganan karhutla dapat berjalan maksimal, sehingga resiko kebakaran dan dampak terhadap masyarakat dapat diminimalkan. Cahaya Normila melaporkan.
0: Musim kemarau sudah berlangsung kurang lebih 2 bulan. Untuk itu, Ketua Majelis Ulama Indonesia Kalimantan Tengah Hairil Anwar mengajak umat Islam kembali menggelar sholat minta hujan sebagai upaya batiniah memohon ampunan atas kesalahan yang diperbuat. Selengkapnya Edi Suroso melaporkan.
12: Melaksanakan sholat istisqo itu harus berbagai cara, makanya saya katakan ada cara lahir, ada cara batin.
13: Ketua Majelis Ulama Indonesia mengajak umat Islam untuk menggelar sholat istisqo atau minta hujan sebagai salah satu ikhtiar menghadapi kondisi kekeringan dan kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Menurutnya, upaya penanganan tidak hanya dilakukan secara lahiriah, tetapi juga melalui pendekatan keagamaan. Ia mengatakan selain berbagai upaya teknis untuk mendatangkan hujan, umat Islam dapat memperbanyak doa dan istighfar minta ampun kepada Allah, salah satunya dengan melaksanakan sholat istisqo sebagai bentuk permohonan agar hujan segera turun, karena berbagai ikhtiar perlu dilakukan secara bersamaan, baik melalui cara lahir maupun batin.
12: Awan-awan yang sudah tersedia tinggal ditaburkan garam kan?
13: Iya.
12: Tapi juga harus ada ilmu agama. Ilmu agama itu lewat pendekatan langit tadi. Ya. Kita baca doa, kita banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita juga melaksanakan sholat istisqo. Itu harus berbagai cara. Makanya saya katakan ada cara lahir, ada cara batin. Cara lahir itu nanti membuat hujan buatan, tapi hujan buatan itu pun harus ada awan-awannya.
14: Sebenarnya kalau kita yang menilai pendekatan keagamaan tersebut penting dilakukan di tengah kondisi karhutlah dan mengakibatkan munculnya kabut asap. Sementara itu, Ketua Pengurus Wilayah PW Satuan Siswa Pelajar dan Mahasiswa Pemuda Pancasila Kalimantan Tengah, Muhammad Endriko Hamlizar Tulis, mengecam keras oknum pembakar lahan secara sengaja untuk kepentingan perkebunan karena telah merugikan semua masyarakat, terlebih masyarakat adat yang memiliki kebiasaan ladang berpindah ikut terseret.
15: Kondisi karhutlah sekarang sebenarnya terutama bagi mereka-mereka yang mungkin di luar sana ya, masyarakat yang membakar lahan ataupun korporasi-korporasi yang membakar lahan. Nah, ini harus saya perjelas juga supaya tidak salah abu-abu daripada stigma di masyarakat. Maksudnya masyarakat yang membakar lahan adalah masyarakat yang mungkin membuka lahan berlebih untuk dijadikan perkebunan. Jadi bukan masyarakat adat ya. Jadi di luar sana sebenarnya kalau kita mengamalkan nilai-nilai Pancasila, sebenarnya karhutlah ini tidak akan pernah terjadi. Kenapa? Sesuai dengan sila persila, yaitu yang sila pertama adalah Ketuhanan Yang Maha Esa, di mana perintah Tuhan, apapun agamamu, tidak ada perintah Tuhan atau perintah agama yang mengajarkan kita merusak atau membakar alam. Tapi justru malah perintah agama, perintah Tuhan itu adalah menjaga. Artinya kalau kita sebenarnya mengamalkan prinsip-prinsip atau nilai Pancasila, mengimplementasikannya, ya kita bersama-sama menjaga alam ini.
14: Ia menambahkan pencegahan karhutlah membutuhkan kesadaran bersama dengan mengamalkan nilai-nilai Pancasila, salah satunya sila pertama, termasuk menjaga lingkungan dan kepentingan masyarakat. Karena itu, selain penanganan teknis, ia mengajak seluruh umat untuk meningkatkan kepedulian serta memperkuat ikhtiar spiritual melalui doa dan sholat istisqo. Edi Suroso melaporkan.
0: Memperingati Hari Batik Nasional, perajin batik di Kalimantan Tengah terus mengembangkan benang bintik agar semakin dikenal masyarakat. Desainer lokal menghadapi tantangan dalam menjaga kualitas bahan dan perpaduan warna. Sementara perkembangan desain batik turut menarik minat generasi muda untuk mengenakan batik dalam berbagai kesempatan. Berikut Reno Simaremare melaporkan.
16: Sangat menantang sekali adalah persaingan secara kualitas.
17: Memperingati Hari Batik Nasional, perajin batik di Kalimantan Tengah menghadapi tantangan dalam menjaga mutu produk dan konsistensi warna. Persaingan bahan serta kreativitas dalam mengolah motif benang bintik mendorong desainer lokal terus berinovasi agar karya daerah semakin diminati masyarakat dan generasi muda. Desainer batik Kalimantan Tengah, Anto, mengarahkan tantangan utama pengembangan batik terletak pada persaingan kualitas karya, mulai dari pemilihan bahan dasar hingga teknik memadukan warna. Menurutnya, perajin perlu cermat memadukan warna agar tampilan benang bintik tidak terlihat monoton atau berlebihan, baik pada warna kalem maupun warna cerah.
16: Tantangan yang sangat menantang sekali adalah persaingan secara kualitas, karena karya ataupun seni batik itu menciptakan sebuah karya itu tidak semata dengan tangan atau komputer, mesin dan sebagainya. Dia benar-benar real menggunakan imajinasi yang bisa dituangkan, yang bisa diciptakan dan dipertahankan secara kualitasnya. Kualitas di sini menyangkut dari bahan dasar untuk si batik, penggunaan warna untuk si batik, dan mengawinkan warna agar si batik itu tidak kelihatan monoton, tidak norak, dan selalu terlihat selalu bagus.
17: Sementara itu, perkembangan desain batik juga menarik minat Gen Z. Salah seorang generasi muda Palangkaraya, Ripka, menilai batik kini semakin fleksibel dan mudah dipadukan dengan gaya busana anak muda tanpa menghilangkan nilai budayanya.
18: Namun menurut saya sendiri, sekarang itu batik sudah semakin fleksibel ya, dan juga bisa digunakan dalam berbagai kesempatan. Apalagi anak muda saat ini membuat batik itu terlihat lebih modern dan juga menarik. Contohnya nih, dipadukan dengan jeans, sneakers gitu kan, atau model pakaian yang lebih casual kayak gitu. Nah, menurut saya ini merupakan hal yang positif. Karena apa? Karena menunjukkan bahwa batik itu juga bisa mengikuti perkembangan zaman tanpa kehilangan nilai budayanya. Jadi batik bukan hanya tentang pakaian tradisional, tetapi juga bisa menjadi bagian dari gaya hidup anak muda gitu.
17: Peringatan Hari Batik Nasional menjadi momentum bagi masyarakat untuk terus melestarikan warisan budaya, pemahaman terhadap makna motif, serta kebanggaan mengenakan busana lokal, menjadi bagian penting dalam menjaga keberadaan batik di daerah di masa depan. Reno Simaremare melaporkan.

0: Sekian warta berita produksi Radio Republik Indonesia Palangkaraya mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas. Saya Dewi Sri Tanjung menyampaikan terima kasih atas kebersamaan Anda dan selamat siang.
1: Demikian warta berita daerah Kalimantan Tengah RRI Palangkaraya.

0: Palangkaraya siang ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 10 pagi sampai pukul 3 sore. Pro 1 RRI Palangkaraya dalam Palangkaraya siang ini, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kamu punya tunggakan iuran JKN? Tenang, sekarang ada solusi yang lebih fleksibel. Namanya Rehab 3.0, rencana pembayaran bertahap dari BPJS Kesehatan. Dalam Rehab 3.0, kamu yang merupakan peserta mandiri dan punya tunggakan iuran lebih dari 3 bulan sampai maksimal 24 bulan, bisa melunasi tunggakan dengan cara dicicil per hari, per minggu, hingga per bulan. Jadi nggak harus langsung dibayar sekaligus. Nah, buat kamu yang mau ikut Rehab 3.0, pendaftarannya gampang. Bisa melalui aplikasi mobile JKN, WhatsApp Pandawa di 0811-8165-165, atau datang langsung ke kantor BPJS Kesehatan terdekat. Yuk, selesaikan tunggakan iuranmu secara bertahap dan jaga perlindungan kesehatan tetap aktif. Rehab 3.0, solusi fleksibel untuk tunggakan iuran JKN.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Mensana in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat, terdapat jiwa yang kuat. Tahukah Anda, istilah yang populer ini merupakan karya sastra penyair Romawi bernama Decimus Lunius Juvenalis. Diciptakan abad kedua Masehi. Pada tahun 1861, seorang praktisi olahraga asal Inggris bernama John Holly mengangkat istilah ini menjadi moto gerakan hidup sehat di masyarakat Inggris. Mensana in corpore sano semakin digaungkan ketika pandemi COVID-19 melanda dunia pada akhir 2019. Para dokter maupun instansi kesehatan beramai-ramai menggencarkan kegiatan olahraga agar membantu menjaga imunitas tubuh. Jadi, sudahkah Anda berolahraga hari ini?
2: Iya, pendengar masih bersama Pro 1 RRI Palangkaraya ya di kesempatan siang hari ini. Apa kabar Anda? Harapan kami tentunya Anda selalu dalam keadaan yang sehat dan berbahagia ya. Walaupun memang kita harus menghadapi kabut asap ya yang cukup mengganggu ini pendengar, setiap hari kita harus bergelut dengan kabut asap ya. Jaga kesehatan Anda ya. Dan memang kabut asap dampaknya ini ke banyak hal ya pendengar, bukan hanya soal kesehatan dan juga jarak pandang yang mengganggu, tetapi aktivitas kita semua juga ikut terdampak. Bahkan ya, pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Kalimantan Tengah yang berlangsung di Kabupaten Kota Waringin Barat mulai 2 Oktober ini terpaksa ditunda ya, karena kondisi karhutla yang masih terjadi di sejumlah wilayah. Ya tentu ini bukan keputusan yang mudah ya, mengingat Porprov ini melibatkan para atlet dan ofisial yang mana mereka juga sudah berlatih ya. Dan tentunya juga hal ini ya, para atlet yang diikuti oleh seluruh kabupaten dan kota di Kalimantan Tengah ya. Namun tentunya keselamatan dan juga kesehatan para peserta ini menjadi pertimbangan penting ya. Apalagi sudah latihan, belum lagi biaya yang dikeluarkan ya. Ya, pendengar, saat ini KONI Kota Waringin Barat ini

masih menunggu kepastian jadwal baru pelaksanaan Perprov dari pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah ya. Tentu ini juga menjadi pengingat bagi kita semua bahwa karhutla ini bukan hanya persoalan api dan lahan yang terbakar ya. Karena ketika asap menyebar, banyak aktivitas masyarakat yang juga ikut terganggu ya. Kita berdoa ya pendengar, harapan kita mudah-mudahan kondisi ini segera membaik, api juga dapat dikendalikan dan tentunya kita semua bisa kembali beraktivitas dengan aman dan juga nyaman ya. Ya, sudah pukul 13 lewat 33 menit waktu Indonesia Barat. Saatnya pendengar kembali sajian hiburan di kesempatan siang hari ini, Request Pop Indonesia.

0: Request Pop Indonesia, Pos 1 RRI Palangkaraya. Setiap hari pukul 13.30 hingga 15 waktu Indonesia Barat. Request Pop, saatnya Anda request. Iya, terima kasih pendengar, Anda masih terus bersama Pro 1 RRI Palangkaraya ya, dan di kesempatan siang hari ini luar biasa pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya ya. Yang tentunya juga sudah menghubungi di 0053632117778 ya, atau di 3221779 dan melalui WhatsApp juga ya di 0811520 3123. Oke. Iya, pendengar, saya Dewi Sri Tanjung, juga ada rekan saya siang hari ini, ada Sinta. Apa kabar, Sinta?
1: Halo, selamat siang Kak Dewi, kabar baik. Iya, Kak Dewi, gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah, sehat. Ya. Kita sapa dulu nih pendengar, mungkin yang di kesempatan siang hari ini ingin request lagu-lagu favorit nih ya, boleh. Tapi harus lagu dari Belantika Musik Indonesia.
1: Oke, okay. Boleh banget nih pendengar ya.
0: Di 0536 3221778 atau di 3221779. Kita sapa dulu ya, Sinta, pendengar kita siang hari ini. Halo, selamat siang. Halo.
2: Halo, selamat siang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa ini, Pak? Suaranya kok jauh banget ya. Halo?
2: Halo.
0: Iya. Dengan Pak siapa, Pak?
2: Jeffrey.
0: Oh, Pak Jeffrey. Pak Jeffrey masih di Sampit ini, Pak?
2: Masih di Sampit.
0: Oh, masih di Sampit ya. Suaranya kecil sekali. Apa karena ini dampak kabut asap juga nih, Pak?
2: Kabut asap.
0: Iya, Pak Jeffrey sehat, Pak ya?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Iya. Pak Jeffrey mau request lagu apa nih, Pak Jeffrey?
2: Lagu dari yang penting
0: ya?
2: Dari Jamal.
0: Dari Jamal Mirdad?
2: Ya, yang penting happy.
0: Oh, yang penting happy, betul. Apapun yang ada di depan mata, yang penting happy dulu nih ya, Pak.
2: Iya, walaupun ada kabar, yang penting happy.
0: Iya, yang penting happy. Oke deh. Boleh, mau kirim salam buat siapa ini?
2: Salam-salamnya buat Mama Yuda, juga buat Putra Pangkalambun, Mak Adi Pengumai, Dia Seroyor, Mas Sesa, Ragau, juga buat Ketuni, juga buat Mama Mas Rika, Pak. Iya. Mm-hmm. Semuanya
0: udah. Untuk semua ya.
2: Iya. Mbak, selamat bertugas.
0: Terima kasih. Dengan Sinta nih, Pak. Ada, saya punya teman nih, Pak.
1: Halo, Bapak.
2: Iya, halo. Salam kenal nih.
1: Iya, salam kenal.
2: Semoga betah di Pro 1.
1: Iya. Amin, Bapak, terima kasih banyak.
2: Ya, itu aja ya.
0: Terima kasih Pak Jeffrey. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Oke deh, Pak Jeffrey ini pendengar kita di Sampit Sinta.
1: Ya. Oke, nanti kalau telepon lagi saya ingat ya, Pak.
0: Oke, ini ada Pak Tony di Setaji. Kita sapa dulu Pak Tony. Halo, selamat siang.
3: Halo.
0: Iya.
3: Selamat siang.
1: Selamat siang, Pak.
0: Apa kabarnya nih, Pak Tony?
3: Sehat.
0: Sehat, alhamdulillah.
3: Cuacanya tidak sehat, Mbak Dewi.
0: Iya. Ini ada Sinta juga nih, Pak Tony.
3: Iya, iya. Salam kenal.
1: Halo, Pak Tony. Salam kenal.
3: Salam kenal. Salam sehat ya.
1: Iya, salam sehat, Bapak.
3: Semoga jadi penyiarnya nanti.
1: Iya, amin, Bapak. Iya,
0: melanjutkan tongkat estafet.
1: Nanti sering-sering dengar suara Sinta, Pak.
3: Ini Sinta, terus si Meme kemarin.
1: Iya, kemarin juga ada, Bapak.
3: Sama Fatmala ya.
1: Betul, Fatma namanya.
0: Wah, sudah hafal nih Pak Tony ya.
3: Iya, kenapa, Mbak Dewi?
0: Sudah hafal Pak Tony.
3: Iya, sering bergabung kemarin sama Menudin.
0: Oke deh, Pak Tony mau request lagu apa nih siang ini?
3: Selalu Cinta ya.
0: Ya?
1: Selalu cinta.
0: Selalu cinta penyanyinya siapa nih ya?
3: Dari Kotak.
0: Kotak. Oke, baik.
3: Cinta sama Pro Satu Palangkaraya.
1: Oh, siap. Ya,
0: cintanya besar sekali.
3: Ya, nanti kalau pukul 3 kan pindah ke Pro 4 Medeli.
0: Oh, Badengkoy.
3: Iya.
1: Di Pak Tony ini pendengar setia RRI ya.
0: Betul.
1: Di semua pro mendengarkan juga ya Pak Tony.
3: Kalau perempuan kan bintang. Reja juga itu banyak penyiar di situ.
0: Iya.
3: Cecilia. Oke, kita salam-salam dulu ya.
1: Iya, boleh. Ke siapa ini Pak Tony salamnya?
3: Tuh, Jepri tadi yang disampit salam sehat juga. Terus Pak Umay sampit, yang selaya Bung Jepri juga. Bung Reno ya. Reno, Mbak Mayuda, Pak Puter Panggalambun ya, terus Mbak Agal, Sasa, Mbak Susi juga, terus Mbak Lisa, Mbak Weni, Bang Karim Sebango, yang lain kita rangkul semua aja Mbak Dewi.
0: Rangkul, oke. Okay.
3: Mbak Dewi berdua sehat terus, kompak terus, sehat yang penting Mbak Dewi.
0: Sehat juga selalu untuk Pak Tony ya.
3: Untuk Gede Sinta.
1: Iya Bapak. Kita,
3: semangat Desi ya. Terima kasih.
1: Ya, terima kasih Bapak. Bapak juga semangat selalu, sehat selalu ya. Selamat siang.
0: Oke, Pak Tony di Setaji ya. Ini kita sapa dulu ada pendengar kita nih, Sinta. Halo.
1: Halo.
4: Halo, 100% Indonesia.
0: Iya, 100% Indonesia.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada Putra Pangkalan Bun, Pak Putra ya. Sehat ya Pak Putra ya.
4: Mbak Dewi.
0: Alhamdulillah.
4: Yang menjelang sore hari ini.
0: Alhamdulillah, sehat seperti Pak Putra juga. Pangkalan Bun gimana nih, asapnya masih tebel juga Pak?
4: Sebagian masih tebel.
0: Oh.
4: Masih udah tipis gitu.
0: Aduh luar biasa.
4: Tapi ini apa namanya, air PDAM udah payau nih di Pangkalan.
0: Sudah payau.
4: Ya air terkontaminasi air laut.
0: Iya betul.
1: Iya, karena kekeringan
0: jadi,
1: ya Pak.
0: Jadi payau ya, dia ya. Ya
4: sedikit air sungai itu mengering, apa namanya berkurang lah gitu.
0: Bercampur ya Pak Putra.
4: Iya, mudah-mudahan hujan lekas turun itu Mbak Dewi, Mbak Sinta. Amin.
1: Iya, semoga cepat turun hujan kita ya Pak.
4: Iya, amin ya robbal alamin. Ya mudah-mudahan aja. Oh ya, mohon maaf Mbak Dewi untuk suara Mbak Sinta ini di audio ya, audionya ya. Di radio tuh pecah gitu, suaranya tuh pecah gitu. Entah kenapa ya.
0: Oh, suaranya pecah.
1: Oh iya.
4: Iya, kalau di telepon enggak aman-aman aja, kalau di radio.
0: Tapi kalau
4: ya,
0: di radio. Kalau
4: di radio tuh pecah gitu.
0: Oke deh. Kita coba perbaiki nih ya.
4: Iya, tapi kalau di telepon aman-aman aja.
1: Oh nah, gitu. Kalau sekarang gimana nih, Pak?
4: Coba. Masih, tapi berkurang. Masih
1: oh,
4: berkurang,
1: okay. Tapi berkurang. Jadi Pak Putra gimana nih untuk siang hari ini mau request lagu apa?
4: Lagunya dari Ebit Gade nya.
1: Ebit Gade.
4: Berita untuk kawan ya.
1: Berita untuk kawan dari Ebit Gade ya.
4: Ya, salamnya berikan Bang Tony ya, kesehatan untuk beliau, untuk Bang Agau, Bang Nanang Banjar, Bang Reno, Bang Jepri, untuk Mama Yuda, untuk Putra Gacor, untuk Mama Tata, untuk Mbak Susi, untuk Mama Sri, untuk Bang Melon Pangkalan Bun, Putra Mandiri Pangkalan Bun, untuk Bang Dede Pangkalan Bun, Bang Nanang Topik, untuk semuanya pencinta Pro Satu Palangkaraya.
1: Oke baik, salam untuk semuanya ya pecinta Pro Satu Palangkaraya. Oke, baik.
4: Lagunya ditunggu untuk Mbak Dewi, Mbak Cinta. Selamat bertugas, selamat silang menjelang sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Putra di Pangkalan Bun ya. Oke baik, lagunya langsung saja kita hadirkan ya Sinta, lagu yang tadi di request pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya. Ada Pak Jeffrey, ada Pak Tony, kemudian juga ada Pak Putra Pangkalan Bun. Ini dia dari Jamal Mirdad, yang penting happy.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: 14 waktu Indonesia Barat.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim adanya tuntutan rekrutmen pegawai Koperasi Merah Putih tahun 2026. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, tuntutan mengarah ke halaman formulir digital yang meminta pengisian data pribadi, seperti nama lengkap dan nomor telegram. Adapun proses pendaftaran dan rekrutmen hanya dilakukan melalui laman resmi phtc.penselnas.go.id. Perlu diketahui, rekrutmen pegawai Koperasi Merah Putih telah ditutup pada April 2026.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
3: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
4: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air yang saya hormat. Jika kita memperhatikan bagaimana dinamika sosial politik yang sekarang sedang terjadi, melihat bagaimana di kalangan rakyat ada kegelisahan, sebagian juga kemudian terjebak di dalam konflik horizontal, sementara di kalangan pejabat, praktik penyalahgunaan kekuasaan belum berhenti, demikian juga praktik korupsi belum berhenti, tentu ada pesimisme yang tumbuh pada diri kita. Kita pasti bertanya, bagaimana mungkin kita bisa mencapai apa yang menjadi cita-cita dari negara bangsa ini sebagaimana ditetapkan oleh para pendiri bangsa jika praktiknya seperti itu? Bagaimana mungkin kita bisa mencapai kejayaan dan kemajuan bagi Republik Indonesia jika semua hal yang memprihatinkan ini tidak pernah usai, belum mendapatkan solusi yang nyata? Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja pesimisme yang didasarkan atas pembacaan seperti itu wajar-wajar saja. Tetapi dalam kesadaran Pancasila, saat kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, sesungguhnya kita memang juga harus punya keyakinan bahwa perbaikan itu masih mungkin untuk dilakukan. Keajaiban masih bisa terjadi. Pertolongan Tuhan masih mungkin turun untuk bangsa dan negara ini. Bagaimana cara? Tentu saja agar pertolongan Tuhan itu sungguh-sungguh turun jadi nyata menyelamatkan kita semua. Diri kita sendiri yang harus memulai langkah yang tepat. Kita yang harus sungguh-sungguh berusaha dan berdoa. Di satu sisi, kita harus menjadi contoh atau teladan dari kebajikan yang sejati. Tidak peduli kita posisinya ada di mana, apakah kita ini rakyat atau pejabat, kita bisa memicu perubahan, memicu perbaikan. Ketika kita sungguh-sungguh mau tulus memberi kontribusi buat bangsa dan negara itu, sesungguhnya itu akan menarik datangnya pertolongan Tuhan. Pada saat yang sama, kalau kita sungguh-sungguh mau merenung, mau reflektif, lalu memanjatkan doa yang sahdu, doa yang muncul dari kemurnian hati kita, kita bisa bahasakan, itu pasti bisa mengetuk pintu langit, membuka pintu-pintu langit sehingga datang pertolongan yang nyata yang kita butuhkan. Secara rasional memang tampak sangat sulit, tetapi jika kita punya kesadaran ketuhanan, optimisme ini layak kita jaga. Mari kita lakukan, kita menjadi pembuka keajaiban di negeri kita.
3: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Tahukah Anda, satu api kecil dapat menjadi awal dari kebakaran yang lebih besar? Karhutla bukan hanya mengancam hutan dan lahan, tetapi juga dapat berdampak pada lingkungan, kesehatan, dan keselamatan masyarakat. Untuk meningkatkan penanganan karhutla, pemerintah Kabupaten Barito Utara menetapkan status tanggap darurat. Mari ambil bagian dalam mencegah karhutla. Jangan membakar hutan dan lahan. Jangan membuang puntung rokok sembarangan. Waspadai setiap potensi munculnya api. Dan jika menemukan titik api atau tanda-tanda karhutla, segera laporkan kepada petugas atau aparat setempat. Jangan menunggu api membesar. Cegah sebelum terjadi. Laporkan secepat mungkin. Jaga Barito Utara dari karhutla dan kabut asap. Pesan ini disampaikan oleh Pemerintah Kabupaten Barito Utara.

0: Request Pop Indonesia, Pos 1 RRI Palangkaraya. Setiap hari pukul 13.30 hingga 15 waktu Indonesia Barat. Request Pop, saatnya Anda request.
1: Iya, pendengar, terima kasih Anda masih bersama Pro 1 RRI Palangkaraya dan masih dalam Request Pop Indonesia ya, sampai nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat. Masih bersama saya Dewi Sri Tanjung dan juga ada rekan saya Sinta ya di kesempatan siang hari ini ya. Iya, Sinta mungkin boleh nih diajak pendengar untuk bergabung ya.
2: Oke, baik. Untuk pendengar RRI Pro 1 Palangkaraya dimanapun berada nih, semisal ingin mendengarkan lagu-lagu favorit dari Belantika Musik Indonesia ya, boleh banget langsung request ke RRI Pro 1 Palangkaraya. Iya. Ditunggu requestnya.
1: Iya, ini ada pendengar kita, ada Mbak Sasa nih Sinta, kita sapa dulu ya.
2: Baik, halo Mbak Sasa, selamat siang.
3: Selamat siang.
1: Iya.
3: Mbak Dek sama siapa Sinta?
2: Salam kenal ya. Iya, salam kenal Mbak Sasa ya.
3: Ya, salam kenal kembali.
2: Iya, Mbak Sasa dari mana kalau Sinta boleh tahu?
3: Ini dari Palangka juga.
2: Oh, Palangka juga. Bagaimana kabarnya Mbak Sasa di siang hari ini?
3: Kabarnya baik, puji Tuhan. Hari ini agak ada panasnya.
2: Iya, tadi Sinta berangkat juga hari ini lebih cerah kalau dibandingkan sama hari-hari kemarin ya.
3: Ya, kalau kemarin kan gelap.
2: Kuning Palangkaraya kita.
3: Iya, sore.
2: Betul.
3: Ngeri sekali.
2: Betul, pekat. Ya, iya Mbak Sasa, gimana nih hari ini ada lagu apa yang mau diputar?
3: Lagu dari siapa ya? Aduh. Rasa Cinta aja dari Harmonia.
2: Oke. Rasa Cinta ya?
1: Ini lagu kesukaan yeah. Mbak Sasa nih Cinta.
2: Oke, baik, akan Cinta ingat nih Mbak Sasa. Nah, kalau untuk salam-salam nih gimana? Boleh Mbak Sasa mau disampaikan ke siapa
3: Mas
2: aja?
3: Cipli tadi lah. Pak Tony, Susi, Lisa Rian, Peneparo, terus Bapak Meme. Terus Pangkalan Bun, Mas Dedek Pangkalan Bun. Mas Ri. Kayaknya buat semua dari A sampai Z ya.
1: Oke.
3: Buat Mbak Dewi dan Sinta. Salam sehat selalu, bahagia selalu, sukses selalu, banyak rezekinya. Lagunya ditunggu. Selamat siang menjelang sore. Makasih Mbak Dewi,
1: terima
3: Cinta.
1: Terima kasih. Mbak Sasa. Mbak Sasa ini ada di seputaran Kalibata.
2: Oh oke, okay. Ya. Di Palangkaraya tadi katanya di Kalibata tepatnya.
1: Iya di Kalibata ya. Oke. Okay. Okay. Ini ada WhatsApp juga ya yang masuk di 08 11 520 3123. Ini dari Melon di Kota Manis. Kota Manis tahu nggak di mana?
2: Di Pangkalan Bun. tahu.
1: Iya, Melon di Kota Manis. Di sini sampai subuh kabut asapnya pol.
2: Waduh.
1: Pokoknya.
2: Parah banget ya di Pangkalan Bun ini berarti Kak.
1: Lagunya Tendangan dari Langit. Oke, dari kotak. Salamnya untuk seluruh pendengar setia Pro 1 RRI Palangkaraya. Oke, terima kasih dari Melon di Pangkalan Bun ya. Ya, pendengar silahkan bagi Anda yang ingin bergabung ya di 0536322177778 atau di 3221779 atau melalui WhatsApp juga kami tunggu ya di 08 11 520 3123 ya. Oke, kita sapa juga ini kembali dari WhatsApp, ini ada Pak Umay Sinta.
2: Oke, halo Pak Umay.
1: Halo Pak Umay. Request Pop Indonesia. Apa kabar Pak Umay?
4: Request Pop 100% Indonesia.
2: Iya.
1: Iya. Sampit bagaimana kabarnya?
4: Baik.
1: Asapnya juga masih pol juga apa sudah mulai samar-samar nih di Sampit nih?
4: Masih aja, cuma kada terlalu.
1: Tidak terlalu ya. Seperti kemarin pekatnya begitu ya Pak Umay ya.
4: Terlalu pekat.
1: Aktivitasnya bagaimana Pak Umay? Terganggu juga ya Pak Umay ya?
4: Agak terganggu sedikit lah.
1: Oke. Pak Umay mau request lagu apa siang ini?
4: Lagunya biar kada mengantuk ini dari P Project aja lah.
1: Dari siapa Pak Umay?
4: P Project aja
1: lah. P Project yang mana tuh judulnya?
4: Bukan Superstar.
2: Bukan Superstar.
1: Boleh, boleh, boleh.
4: Iya.
1: Mau kirim salam
4: salamnya Pak Umay. Lah. Buat Sasa tadi, Mama Yuda, Elisa, Mama Sri, Mama Deni, Susi, Mbak Weni, Viola, Leona, Bu Farida, Pak Rian, Pak Gal, Pak Tony, Pak Toto, Pak John, Pak Naparo, Pak Freddy, Pandu, Putra CR, Karim, Nanang Banjar, Ian Seloyor, Jeffrey, Putra Pangkalambun, dan buat semuanya aja tanpa kecuali.
2: Buat semuanya aja.
4: Buat Dewi dan Cinta, semoga sehat walafiat aja. Amin. Itu aja. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Uma yang ada di Sampit ya. Oke, lagunya tadi
2: Bukan Superstar.
1: Iya, Ku Bukan Superstar dari P Project ya. Oke, baik pendengar silakan, masih kami tunggu ya kebersamaannya siang hari ini. Jelang nanti juga kami akan kumandangkan azan sholat asyar ya untuk wilayah Kota Palangkaraya dan sekitarnya. Ini pukul 14 lewat 19 menit waktu Indonesia Barat. Mungkin lagunya kita putar dulu nih ya.
2: Iya boleh.
1: Sinta ya. Tadi lagu yang di request Mbak Sasa ini ada Rasa Cinta dari Harmonia.

0: ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pendengar, saatnya kumandang azan sholat asyar untuk wilayah Kota Palangkaraya dan sekitarnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Sayyidina Abu Dzar radhiyallahu anhu, bahwasanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah keluar dari rumahnya ketika musim gugur, di saat daun-daun berguguran dari pepohonan. Beliau mengambil setangkai ranting pohon dan daun-daunnya langsung berguguran. Beliau berkata, "Wahai Abu Dzar." Sayyidina Abu Dzar radhiyallahu anhu menyahut, "Labbaik, aku siap sedia ya Rasulullah." Beliau bersabda, "Sesungguhnya seorang muslim yang menunaikan sholatnya semata-mata karena Allah, maka dosa-dosanya akan berguguran sebagaimana daun-daun ini berguguran dari rantingnya." Hadis riwayat Ahmad dari kitab Al-Farhid. Demikian hadis tentang pentingnya sholat. Kita tutup dan doa kafarah majelis. Subhanallah bihamdihi, subhanaka Allahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Request Pop Indonesia, O1 RRI Palangkaraya. Setiap hari pukul 13.30 hingga 15 waktu Indonesia Barat. Request Pop, saatnya Anda request.

0: Wah, wah, kenapa?
1: Mike ketelik. Air.
2: Iya, terima kasih pendengar. Anda masih bersama Pro 1 RRI Palangkaraya ya, dan di kesempatan siang menjelang sore hari ini ternyata tidak terasa ya Sinta, waktu kita ya. Ini sudah hampir pukul 15 waktu Indonesia Barat. Betul. Namun sebelum kami akhiri ya, ini kami bacakan dulu WhatsApp yang sudah masuk di 08115203123 ya. Dari Mama Lili yang ada di kilometer 9 Cilikriwut, request lagu dari Rafika Duri, Hanya Untukmu. Salamnya dikirimkan untuk pendengar setia Request Pop Indonesia. Iya, untuk Mama Lili ya, terima kasih. Lagunya nanti kami hadirkan ya. Kemudian juga ini dari siapa ini? Dari 08 0852 4923 sekian sekian, request lagu dari Maya Angela, Apa Mungkin Hujan Turun Sendiri. Lagunya dikirimkan untuk pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya yang mendengarkan Request Pop Indonesia. Oke, baik, terima kasih ya. Dan tentunya terima kasih juga ya untuk Pak Jeffrey, Pak Tony, Pak Putra Pangkalan Bun, Mbak Sasa, Pak Umay, dan juga pendengar yang juga sudah request melalui WhatsApp tadi ya. Ada Mama Lili, kemudian juga tadi melalui WhatsApp Pro 1 RRI Palangkaraya ada Pak Umay, Mbak Sasa ya. Terima kasih, dan tentunya pendengar Request Pop Indonesia akan hadir setiap hari ya, dari hari Senin sampai hari Minggu pukul 13.30 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat. Akhir kata, saya Dewi Sri Tanjung dan juga Sinta ya, siang hari ini menyampaikan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Gue datang udah semangat, tapi pas nyampe, song cuy. Gak ada genangan, tempat sampah tertutup rapet, baju pun gak ada yang digantung sembarangan. Telur aja kagak bisa gue taro. Wah, warga sini sadar banget bahaya demam berdarah. Misi gue gagal total. Gue pindah nyari lokasi lain ya, yang masih cuek sama jentik. Masa nyamuk Aedes seganteng gue ini disia-siain? Gue butuh tempat yang lebih rawan, lebih menantang, biar misi penyebaran DPD bisa jalan gitu cuy.
1: Ketika hutan ditebang tanpa kendali, banjir datang tanpa undangan. Pohon-pohon yang seharusnya menahan air kini hilang, membuat air mengalir bebas dan merendam permukiman. Tidak hanya infrastruktur yang rusak, tapi juga ekosistem yang terancam.

0: Upacara berasal dari kata Sanskerta. Upa berarti sekeliling atau menunjuk segala, dan cara berarti gerak atau aktivitas. Menurut Wikipedia, upacara adalah rangkaian tindakan yang direncanakan dengan tatanan, aturan, tanda, atau simbol kebesaran tertentu. Pelaksanaan upacara menggunakan cara-cara yang ekspresif dari hubungan sosial terkait dengan suatu tujuan atau peristiwa yang penting. Edville Helms.
1: Onder de tonen van het Indonesische volkslied gaat vervolgens de rood-witte vlag in top.
0: Tahukah Anda kapan pertama kali Indonesia melaksanakan upacara bendera? Upacara bendera pertama dilaksanakan di rumah pribadi Bapak Soekarno yang beralamatkan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Disusul upacara kedua yang dilaksanakan pada 17 Agustus 1946 di halaman Gedung Agung Yogyakarta. Sementara upacara bendera ketiga dilaksanakan di Istana Negara sejak tahun 1950.
2: Pukul 15 waktu Indonesia Barat.
3: Palangkaraya sore ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 3 sore sampai pukul 7 malam. Pro 1 RRI Palangkaraya dalam Palangkaraya sore ini. Kanal informasi dan inspirasi.

Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

0: 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat sore pendengar semua dimanapun Anda berada. Begitu di Palangkaraya sendiri, Kapuas, Buntok, Lamanda, Pangkalambun, Sampit, Pruk, Jahu, atau yang dengerin kita melalui aplikasi RRI Digital. Jumpa lagi bersama saya Aminuddin dan juga rekan saya, ada siapa?
1: Ada Sinta di sini.
0: Waduh, Sinta udah lanjutin dari tadi ya.
1: Iya, tadi juga sama Kak Dewi.
0: Betul.
1: Udah
0: kenalan sama Kak Dewi tapi belum kenalan sama gua ya. Sama saya ya. Bareng Aminuddin kenalin, Sinta juga ada tahu juga tadi kenalan kita ya.
1: Iya, udah.
0: Kira-kira Sinta akan 6 bulan ya di sini ya?
1: Betul, ya. Kurang lebih 6 bulan di sini akan ngerepotin Kak Amin.
0: Nggak ngerepotin sih ya, akan ngebantu kita semua.
1: Oke. Okay.
0: Gak boleh bilang ngerepotin. Gimana nih Sinta hari ini kabarnya, sehat?
1: Sehat, alhamdulillah.
0: Udah dari jam berapa tadi?
1: Tadi dari jam 10:30.
0: Sampai sekarang.
1: Sampai
0: ya?
1: Sekarang.
0: Makanya sampai jam 4 nanti kita nemenin pendengar ya bareng Sinta ya.
1: Betul.
0: Jadi buat pendengar yang mungkin lagi dengerin kita lagi di jalan juga Sinta ya, biasanya pendengar-pendengar kita lagi sore-sore ya. Apalagi di weekend kali ini, jalan-jalan bareng keluarga. Meski kadang kondisi kabut, mungkin mereka pengen nyetir naik mobil gitu ya. Kadang jadi keingat sama suara-suara Pro 1. Nah, lagu-lagu terbaik kita udah siap juga nemenin dengan info-info buat kita, buat pendengar kan, 1 jam hingga ke pukul 16 waktu Indonesia Barat. By the way Sinta, kalau di sore Sabtu biasanya kamu ngapain sih? Selain siaran gitu ya. Evenly.
1: Kalau misalnya aku di Sabtu sore atau hari Sabtu lah ya, biasanya lebih banyak bersantai di rumah. Bersantai, beres-beres, bersih-bersih. Karena betul biasanya lagi. Kan di weekdays itu berkegiatan ya, betul, jadi betul. Emang Sabtu dan Minggu tuh kebanyakan di rumah aja.
0: Oke, Sinta, usianya berapa sih kalau kita boleh tahu?
1: Aku usianya 22, ulang tahun kemarin tanggal 30 BTW.
0: Tanggal 30?
1: Iya,
0: September
1: baru aja
0: kemarin.
1: Iya.
0: Selamat ulang tahun ya.
1: Terima kasih.
0: 22 tahun ya.
1: Iya, 22 tahun.
0: Kalau lagunya Taylor Swift bilang 22.
1: Iya, benar. Dengerin itu. 22 juga Taylor
0: boleh.
1: Swift.
0: Udah diputerin belum tadi?
1: Belum.
0: Ah, habis
1: boleh
0: ini kita puterin
1: ya.
0: By the way, karena usianya udah 22 ya. Evenly gimana rasanya masuk di apa di usia kepala dua gitu.
1: Oke. Kalau dari Sinta sendiri ngerasa wah ternyata hidup semakin kesini semakin serius ya. Ternyata aku yang anak sekolah, awalnya anak kuliah, tiba-tiba boom
0: masuk ke dunia kerja.
1: Masuk ke dunia kerja.
0: Ini emang baru lulus atau?
1: Baru lulus, betul. Aku baru aja wisuda bulan kemarin.
0: Jadi dan masuk ke sini ikut program magang ini jadi jadi tantangan juga, challenge sendiri.
1: Betul,
0: juga ya.
1: Betul, inilah dia pekerjaan pertama saya.
0: Welcome to the jungle.
1: Kalau Kak Amin sendiri gimana Kak?
0: Aduh, makin ujung makin renyah ketawanya ya.
1: Ketawanya waktu ketawa kan. Jahat.
0: Ya gimana ya, 22 tuh udah di 6 tahun belakangan ya.
1: Kakak senior sebenarnya.
0: Agak juga, tapi memang di angka 20 trouble-nya tuh banyak banget sih. Apalagi kita punya punya tantangan masing-masing gitu, challenge masing-masing. Setiap orang itu kan beda-beda ya sih ya. Ada yang cepet banget dapet kerjaan, ada yang berproses juga.
1: Betul.
0: Ada orangnya, orang tuanya mampu supporting, mungkin bagian privilege-nya mungkin biar bisa dapat dana tambahan. Ada juga yang berjuang sendiri. Evenly beda-beda ya.
1: Setuju.
0: Tapi bagi saya luar biasa banget ya. Dan kamu dapet siaran ini tuh kayak luar biasa aja. Aku dulu juga job pertama aku adalah adalah siaran.
1: Wah,
0: jadi
1: sama
0: kayak,
1: nih kita.
0: Iya betul. Dulu aku nggak dibayar, Beb. Sekarang udah mulai apa ya, mengetahui bahwa di radio itu tempat yang tepat untuk kita ngasah skill lah ya.
1: Okay.
0: Dan relasi kita luar biasa, dapat banyak gitu. Jadi manfaatin aja, semoga mungkin after ini kamu bisa lanjut lagi gitu ya kan.
1: Siap.
0: Di sini welcome banget sih, kita terbantu banget gitu.
1: Okay, senang sekali nih mendengarnya kalau ternyata welcome nih sama Sinta.
0: Oke, Sin, kayaknya kalau kita banyak ngomong pendengar pengen denger lagu juga.
1: Oh,
0: nih
1: iya,
0: apalagi celebration-nya. Kamu udah 22 tahun ya.
1: Betul.
0: With Taylor Swift dengan 22 akan menggema di ruang dengar Anda. Ada info apa, stay tune terus di Pro 1 RRI Palangkaraya.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

95,9 FM Pro 1 di Palangkaraya. Pendengar, sore harinya luar biasa banget ya. Kabut masih menyertai kota Palangkaraya. Tapi gak ada salahnya buat Anda tetap selalu makan setiap hari ya. Jangan sampai ada kelaparan. Gara-gara kabut aja nafsu makan jadi menurun itu Nudin. Tapi gak tahu kalau pendengar, tetap harus makan ya pendengar ya. Dan tentunya juga banyak orang yang mengkonsumsi sayur-sayuran dan suka banget sama sayur-sayuran, dan akhirnya dikasih nama vegan atau vegetarian nih pendengar ya. Nah, kalau kita ngomongin tentang vegan dan juga vegetarian, ini merupakan pola makan yang mengutamakan bahan pangan nabati dalam kehidupan sehari-hari. Namun keduanya ini pendengar memiliki perbedaan utama dalam konsumsi produk hewani, termasuk telur, susu, dan juga madu ya. Bukan madu istri kedua ya pendengar ya, gak boleh itu. Dan dilansir dari laman NHS Inform, pendengar, vegetarian tidak mengonsumsi daging, ikan, dan kerang atau produk sampingan hewan tertentu. Sementara itu, vegan menghindari seluruh makanan yang berasal dari hewan, termasuk telur dan juga produk susu. Nah, perbedaan tersebut membuat pilihan makanan vegetarian dan vegan tidak sepenuhnya sama. Jadi vegetarian masih dapat mengonsumsi beberapa produk hewani, sedangkan vegan menghindari bahan pangan tersebut. Nah, udah tahu bedanya kan? Jadi pola makan vegetarian nih pendengar merupakan pola makan yang menghindari daging unggas, ikan, dan juga makanan laut. Namun sebagian vegetarian tetap mengkonsumsi telur, susu, keju, serta yogurt sebagai bagian dari menu sehari-harinya. Jadi pendengar, pola makan ini memiliki beberapa jenis berdasarkan produk hewani yang masih bisa dikonsumsi. Jenis lacto-ovo vegetarian mengkonsumsi telur dan produk susu, sedangkan lakto vegetarian hanya mengkonsumsi produk susu saja. Sementara itu, ovo vegetarian mengkonsumsi telur tetapi tidak mengkonsumsi produk susu. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa pola makan vegetarian dapat memiliki aturan yang beragam dalam memenuhi kebutuhan proteinnya. Vegetarian sendiri dapat mengkonsumsi tahu, tempe, kacang-kacangan, dan biji-bijian, di mana vegetarian juga memperoleh protein dari telur dan produk susu jika memasukkan makanan tersebut ke dalam menu. Sedangkan pola makan vegan pendengar merupakan pola makan yang tidak menggunakan bahan pangan dari hewan apapun. Nah, dikutip dari situs NHS, vegan menghindari daging, ikan, telur, susu, serta produk olahan berbahan hewani. Berdasarkan The Vegan Society pendengar, vegan juga mencakup prinsip hidup yang berupaya menghindari eksploitasi dan kekejaman terhadap hewan, di mana prinsip tersebut dapat mencakup pilihan produk, pakaian, dan kebutuhan sehari-hari, bukan hanya makanan saja. Jadi dalam pola makan vegan, seseorang dapat memilih sayur-sayuran, buah-buahan, biji-bijian, kacang-kacangan, dan produk kedelai. Mereka juga dapat mengkonsumsi susu nabati sebagai alternatif susu hewani. Jadi vegan juga perlu memperhatikan kandungan bahan dalam makanan olahan sebelum mengkonsumsi. Konsumsinya ya pendengar ya, beberapa produk dapat mengandung susu, telur, madu, atau bahkan tambahan yang berasal dari hewan. Dan untuk informasi selengkapnya pendengar, Anda bisa baca di kanal resmi kami www.rni.co.id. Entah itu Anda vegetarian atau vegan, itu pilihan Anda yang pendengar ya. Yang pasti, jaga kesehatan Anda dengan selalu mengikuti pola makan yang seharusnya begitu ya. Jangan hilangkan protein dan jangan juga terlalu banyak memakan ya sayur-sayuran juga ya. Harus ada balance ya dalam kehidupan Anda. Jangan sampai sakit hanya gara-gara salah makan, apalagi salah pilih pasangan. Sakit banget ya pendengar.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

89 FM RRI Pro 1 Palangkaraya. Nah, oke, pendengar, gimana nih? Tadi udah sama-sama kita dengerin ya, ada Kasmaran dari Pinkan Mambo. Siapa nih yang familiar sama lagunya? Apalagi kan ini lagu era-era 2000-an ya, kayaknya nostalgia banget gak sih? Nah, jadi gini nih, tadi sudah kita dengarkan ya lagu dengan vibes yang menyala ini. Dan juga tadi juga ada info dari Kak Amin soal vegan gitu, soal apa itu vegetarian dan lain sebagainya. Kali ini Sinta datang dengan informasi dari seputar dunia kesehatan juga, tapi ini berbeda nih. Sinta akan bahas soal ransel. Nah, ransel ini kan pasti udah familiar banget ya sama kita, apalagi bagi pendengar yang setiap hari membawa banyak barang, pasti ransel itu menjadi pilihan kita gitu, karena lebih gampang gitu, lebih praktis kalau ngangkut-ngangkut barang. Tapi pendengar tahu nggak sih kalau misalnya cara kita menggunakan ransel itu ternyata juga bisa berpengaruh terhadap kesehatan tubuh kita gitu. Nah, salah satu manfaat dari menggunakan ransel ini ya, itu bisa membantu membagi beban secara lebih merata ke kedua posisi tubuh kita, ke bahu kiri dan bahu kanan, seperti itu. Nah, berbeda dengan tas lempang yang hanya bertumpu pada satu bahu, ransel ini ya, pendengar, memiliki dua tali yang membantu mengurangi beban pada satu sisi tubuh, jadi balance gitu. Nah, meskipun begitu nih pendengar, bukan berarti kita bebas nih masukin barang-barang ke dalam ransel kita, karena sebaiknya kita perlu memilah-milah gitu. Jadi kalau misalnya barang-barang yang gak penting, barang-barang yang gak perlu nih dimasukin ke dalam ransel, karena itu juga bisa berpengaruh untuk kesehatan tubuh, khususnya kesehatan bahu ya. Jadi penting untuk biar postur tubuh kita tetap baik gitu, makanya pakai ransel. Dan juga ingat tetap pakai ranselnya dengan bijak gitu, jadi jangan semua barang dimasukin gitu. Nah, karena itu juga ya, pastikan nih barang-barangnya memang diperlukan, dan kegunakan kedua tali bahu ini, dan atur panjang talinya agar posisi tas tetap nyaman dan tidak terlalu rendah di bagian punggung gitu tipsnya ya pendengar. Jadi menjaga kesehatan tubuh ternyata bisa dimulai nih dari hal yang paling simple, termasuk dari cara kita membawa tas sehari-hari itu tadi. Nah, pilihlah tas yang sesuai, jangan membawa beban berlebih, dan pastikan kondisi tubuh kalau mulai merasa tidak nyaman bisa dikurangi bebannya, atau coba ganti menggunakan tas ransel yang lebih proper begitu pendengar. Karena tas yang nyaman bukan cuma bikin aktivitas menjadi lebih praktis, tapi juga membantu kita tetap nyaman bergerak sepanjang hari. Itu dia tadi ya pendengar, informasi tentang ransel gitu. Untuk informasi lebih lanjut atau lebih lengkapnya bisa akses di rri.co.id. Nah, itu ya. Dan sebelum kita masuk ke informasi menarik lainnya, kita dengarkan dulu nih lagu Terlatih Patah Hati dari The Rain. Selamat mendengarkan.

0: Terlatih patah hati dengan The Rain ya. Dan Anda masih di 95,9 FM Pro 1 di Palangkaraya bareng saya Nudin dan juga
1: Sinta di sini.
0: Udah dapat dua info dari kita ya. Luar biasa banget ya pendengar. Yang pasti tadi dari Sinta tentang ransel.
1: Betul
0: ya. Betul banget sih Sin. Aku juga kayak mikir kalau pakai tote bag gitu ya kan, sebelah kanan doang atau sebelah kiri doang gitu.
1: Takut skoliosis.
0: Iya. Tiba-tiba kita bungkuk ya kan.
1: Betul.
0: Tapi yang pasti sih di beban juga ya sih ya, sebenarnya banyak yang suka tren pakai tote bag, pakai ransel, itu tergantung kebutuhan apa.
1: Betul.
0: Yang kita pakai sih, tapi pastiin juga jangan sampai kelewatan begitu ya.
1: Biar punggungnya nggak capek.
0: Betul, biar terlatih punggungnya begitu ya kan. Gak cuma terlatih patah hati aja ya Dren tadi.
1: Betul.
0: Sakit banget kesian gitu cuma dipaksa untuk terlatih patah hati.
1: Aduh iya lagi.
0: Kalau Sinta gimana?
1: Oh, kalau Sinta belum terlatih sih untuk patah hati ya. Karena belum pernah ngalamin patah hati sih.
0: Ini yang benar.
1: Benar. Belum ada pengalaman jujur li.
0: Ya udahlah ya.
1: Kalau Kak Amin gimana pengalamannya?
0: Aduh.
1: Sudahkah terlatih?
0: Kalau patah hati karena cinta, ya mungkin sekali dua kali kita pernah ngerasain ya. Tapi kalau terlatih karena kurang duit ya sering banget.
1: Oh ini aku juga sering. Pengalaman semua orang ya in this economy.
0: Iya lagi. Apalagi kalau udah tanggal-tanggal tua ya.
1: Setuju.
0: Kayak dua kali mikir gitu. Gimana rasanya kita harus memanage keuangan.
1: Setuju.
0: Begitu. Kayak depresi banget gak sih?
1: Sudah terlatih belum patah hatinya soal ini nih?
0: Udah banget.
1: Oh, udah.
0: Ya kita udah siap banget untuk hal seperti ini. Nanti juga Sinta akan merasa itu.
1: Semoga terlatih.
0: Tapi
1: juga
0: jangan sampai ya. Lebih baik kita dapat uang terus gitu. Ya amin. Berlimpangan harta ya, kayak
1: amin,
0: gitu.
1: Amin.
0: Apalagi in this economy aku lebih memilih untuk tidak punya teman daripada tidak punya harta.
1: Waduh, ini quotes hari ini.
0: Iya, canda ya. Teman juga perlu, relasi juga perlu ya kan.
1: Betul,
0: canda
1: setuju.
0: Semuanya tetap.
1: Semuanya tetap diperlukan. Teman perlu, duit perlu.
0: Betul. Relasi perlu, kerjaan perlu, semuanya ya kan. Tapi tinggal kita gimana ngebaginya begitu.
1: Setuju.
0: Dan ngomong-ngomong ngebagi sih, kapan kita kebagian hujan ya?
1: Iya benar. Sebenarnya waktu itu kebagian sih dikit kak, kayak sekitar 2 menit.
0: Iya. Tapi juga kayak pengen banget, udah rindu banget gak sih sama hujan?
1: Setuju. Karena lama banget ya rumah-rumah kita tidak mendengar rintik-rintik hujan.
0: Iya.
1: Kita gak ngerasain hawa-hawa dingin hujan.
0: Iya,
1: gitu.
0: Cium bau tanah.
1: Betul.
0: Gitu ya.
1: Betul. Cium bau tanah sih itu bau tanah kering, bau
0: iya,
1: tanah kebakar.
0: Tapi kan bau tanah habis hujan itu beda.
1: Candu kalau kata orang.
0: Jadi bikin ada sebutannya tau gak sih.
1: Oh, iya.
0: Orang yang suka cium bau tanah, suka cium bau tanah. Biar gak salah ya.
1: Iya boleh, kita pastikan kebenarannya.
0: After hujan disebut apa? Iya.
1: Apa
0: biar
1: tuh dia?
0: Browsing dulu kita biar gak salah. Nah disebut petrichor atau petrichor.
1: Oke.
0: Okay. Atau orang yang senang ngecium khas bau tanah after hujan.
1: Oke. Oke, apakah Kak Amin termasuk dalam golongan itu?
0: Iya, karena okay. Kalau umpamanya hujannya sore-sore gitu ya, Sin, kita kan di jendela nih, after mungkin jam 4 atau jam setengah, lewat deh, jam 5 atau jam setengah 6 itu kan udah hampir gelap. Nah, dulu waktu hujan aku tuh pernah diem doang, nggak kututup jendela tuh, cuman ngecium bau tanah doang yang yang itu kayak bikin tenang. Kamu pernah nggak ngelakuin itu?
1: Kalau aku sih kayaknya enggak ya. Aku tutup jendela, tarik selimut.
0: Iya itu juga enak ya.
1: Karena hujan tuh vibesnya tidur nggak sih, pengantar tidur gitu.
0: Iya. Tapi kalau kita ngomongin tentang hujan, ada lagu dari Juicy Lucy nih. Sin. Tapi lagu ini mungkin agak sedih ya. Judulnya Gurun Hujan, tau gak?
1: Apa itu?
0: Jadi kayak cerita seseorang yang agak gimana gitu ya tentang hati dan perasaannya.
1: Oke.
0: Okay. Kayaknya kalau kita gambarin lewat saat ini sama kayak kita melakukan saat ini kita sedang merasakan kerinduan dengan hujan itu sendiri. Tapi gurun hujan di Juicy Lucy ini agak sedikit sedih sih. Tapi nggak apa-apa, yang penting ada hujan-hujannya kali ya.
1: Iya betul. Relate lah ya sama orang Kalimantan yang jarang hujan ini.
0: Betul banget. Dan kita sudah masuk menit 48 juga nih. Sin, lewat pukul 15 waktu Indonesia Barat, kita saatnya close dulu di info dan music.
1: Okay.
0: Ya. Sinta juga terima kasih udah nemenin kita ya di Palangkaraya sore ini. Habis ini ntar kalau pulang hati-hati ya Sin.
1: Oke okay, siap, terima kasih kembali
0: iya.
1: Kakak.
0: Dan buat pendengar juga selalu dengerin aja Sinta, nanti juga semoga bisa bergabung di Prosatori Palangkaraya ya. Stay tune untuk dengerin kita semua. Dan untuk Anda yang lagi di jalan, hati-hati, jangan lupa pakai sabuk pengamannya ya Sin ya.
1: Betul.
0: Apalagi yang naik mobil, naik motor, jangan lupa pakai helmnya.
1: Pakai masker.
0: Betul banget. Dan selalu minum air putih di kondisi yang seperti ini. Dan jangan kemana-mana juga. Nanti di pukul 16 waktu Indonesia Barat Sin, kita akan hadir dengan Lintas Banjar Nusantara ya. Dan ini dia gurun hujan tadi
1: dari Jisilesi
0: untuk Anda.

Pernahkah kamu berpikir kenapa botol plastik rata-rata akan memiliki bentuk yang berlekuk? Botol plastik berlekuk, khususnya di bagian dasar, memiliki beberapa fungsi utama. Pertama, kekuatan struktur. Lekukan di dasar botol yang disebut dengan put membantu memperkuat botol dan mencegahnya dari kerusakan akibat tekanan atau benturan. Lekukan tersebut mendistribusikan tekanan secara merata sehingga botol lebih tahan terhadap tekanan dari dalam dan luar. Kedua, kesan visual. Lekukan di dasar botol dapat memberikan kesan visual bahwa botol berisi lebih banyak cairan daripada yang sebenarnya. Hal ini dapat menarik konsumen dan meningkatkan persepsi tentang nilai produk. Yang berikutnya, proses produksi. Lekukan di dasar botol juga dapat mempermudah proses produksi, terutama dalam hal pemotongan dan pengemasan. Bentuk lekukan ini juga dapat membantu botol berdiri dengan stabil. Dan yang terakhir, karena pegangan. Beberapa botol plastik yang memiliki lekukan atau tonjolan di bagian samping untuk memudahkan pegangan, terutama saat botol dalam kondisi dingin atau basah.

0: Jadi total belanjaannya 50.000 ya Kak? Mau pembayaran tunai atau non tunai?
1: Tunai.
2: Dalam era digital yang terus berkembang pesat, alat pembayaran menjadi inti dari segala transaksi. Sejalan dengan perkembangan teknologi, alat pembayaran mengalami transformasi signifikan, mulai dari penggunaan uang tunai hingga ke metode pembayaran non-tunai yang modern. Namun, ternyata ini terberlaku di negara Ethiopia. Selain menggunakan birr, yang merupakan sebuah mata uang resmi negara Ethiopia sejak tahun 1945, negara yang terletak di Afrika ini ternyata masih menggunakan garam sebagai alat pembayaran. Ya, garam yang seharusnya menjadi bumbu dapur justru menjadi alat pembayaran di negara Ethiopia. Hal ini disebabkan oleh kultur dan tingkat perekonomian yang sangat rendah, sehingga masyarakat setempat masih melakukan barter untuk mendapatkan barang.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Pukul 16 waktu Indonesia Barat.
5: Ya pendengar, saat lagi kami hadirkan untuk Anda Lintas Banjar Nusantara Raya.

Nusantaraya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat sore pendengar, kembali menjumpai Anda dalam Lintas Banjar Nusantaraya, siaran berjaringan Koordinator Nusantara 8 Banjarmasin, edisi hari ini Sabtu 3 Oktober 2026. Sejumlah informasi dari Banjarmasin, Nunukan, Samarinda, Palangkaraya, dan juga Tarakan telah kami siapkan untuk Anda sore hari ini. Bersama saya Aminuddin, inilah dia Lintas Banjar Nusantaraya selengkapnya. Baik pendengar dan pemirsa Lintas Banjar Nusantara, kita awali dari kota tepian Samarinda, Kalimantan Timur.

0: Pendengar dan pemirsa Lintas Banjar Nusantara ya, dari Samarinda, Kalimantan Timur, ada rekan saya Vira. Halo rekan Vira, apa kabar?
1: Halo, selamat sore. Amin, alhamdulillah baik. Dan juga rekan-rekan di Samarinda juga alhamdulillah sehat. Bagaimana di Palangkaraya sana?
0: Wah, luar biasa, kami alhamdulillah baik sehat. Mesti kabut masih ada nih di Palangkaraya, tapi lumayan lebih baik, tipis dari kemarin. Kalau di Samarinda sendiri apakah masih kabut?
1: Di Samarinda kebetulan sore ini lumayan berangin dan juga gelap. Ini rekan Amin, semoga segera turun hujan ya di Samarinda dan juga di wilayah lainnya ini.
0: Wah, luar biasa. Amin, kita doakan ya. Baik, rekan Vira, ada informasi apa dari Samarinda, Kalimantan Timur?
1: Dari Samarinda ada informasi mengenai pengetap BBM subsidi di Kalimantan Timur ini rekan Amin.
0: Wah, ini cukup ramai juga diperbincangkan di Samarinda ya, rekan Vira. Silakan informasi Anda selengkapnya.
1: Baik pendengar dan pemirsa, pengetap BBM subsidi disorot. Warga pelosok sebut keberadaannya membantu distribusi di tengah terbatasnya akses SPBU. Reporter RRI Samarinda, Rizky Multianata melaporkan selengkapnya.
2: Persoalan BBM bersubsidi di Kalimantan Timur tidak hanya soal antrean panjang di stasiun bahan bakar umum. Di baliknya ada kebutuhan masyarakat pelosok yang jauh dari akses pengisian resmi sekaligus dugaan praktik pengetap yang dinilai mempersempit akses masyarakat. Masyarakat di Kabupaten Kutai Barat, Sarnelius Hanyek dalam program Halo RRI edisi Jumat 2 Oktober 2026 menilai keberadaan pengetap perlu menjadi perhatian karena sebagian menjual kembali BBM dengan harga lebih tinggi dan ia menyebut praktik tersebut bahkan berpotensi melibatkan kendaraan yang seharusnya tidak menjadi sasaran BBM bersubsidi. Sarnelius juga menyoroti kendaraan berplat luar daerah yang menggunakan BBM di Kalimantan Timur, yang menurutnya pertumbuhan jumlah kendaraan tidak sebanding dengan ketersediaan kuota BBM bersubsidi yang terbatas.
3: Harga pertama itu ya lumayan-lumayan mahal Bang Rizky, karena saya anggap ini ada mafianya. Mereka datang ke warung-warung jual dengan harga tinggi. Nah akhirnya ya yang punya-punya warung-warung kios ke si pinggir jalan nama juga mau cari untung ya ditinggikan. Nah begitu juga apa pertalit itu 15.000. Nah bervariasi kalau Pertamax itu 19.000. Pertamax ini kita harus waspada di Kutai Barat ini. Ada pekerjaan oknum-oknum yang nakal. Mereka itu bisa mengoplos Pertamax dengan apa nama pertalit. Itu kan kalau namanya orang perlu, bah. Tetapi namanya kendaraan itu tidak bisa dibohongi, Bang Rizky. Plat-plat apa namanya kendaraan yang luar daerah. Nah, mereka saya tuh bingung juga, Bang Rizky, saya lihat taksi-taksi platnya B, platnya DD. Nah, mereka apa namanya apa usaha di Kaltim ini bayar pajak di kampung halamannya, gasak lagi BBM kita kan. Nah ini juga perlu dipikirkan oleh apa namanya pemerintah kita.
2: Namun persoalan pengetap tidak hanya dilihat dari sisi pelanggaran. Murad Adnan, masyarakat Morasiran, Kabupaten Kutai Kartanegara, warga di wilayah yang jauh dari SPBU mengatakan keberadaan pengetap justru menjadi bagian dari rantai distribusi BBM bagi masyarakat pelosok. Ia pun mencontohkan masyarakat di Morasiran yang memerlukan BBM untuk mengoperasikan perahu atau gubang sebagai sarana untuk mencari nafkah. Tanpa pasokan dari pengetap, aktivitas ekonomi masyarakat sekitarnya dinilai dapat berhenti. Murad Adnan mengaku harga BBM dari pengetap relatif tinggi, namun kondisi gergaves yang membuat masyarakat di sana tetap membeli karena pilihan mendapatkan BBM secara resmi sangat terbatas. Di sisi lain, persoalan ini menunjukkan celah dari distribusi BBM bersubsidi. Ketika akses resmi terbatas, kebutuhan masyarakat justru bertemu dengan pasar informal yang menetapkan harga berdasarkan biaya dan keuntungan.
4: Oke lah, kita anggap sebagai pengetap. Di mana kan pernah salah satu anggota dewan yang di Karangpaci, dia menganggap itu perbuatan ilegal dan itu melanggar undang-undang Minerba kan. Nah, mereka tuh tanpa menyadari kita yang ada di Muara Siran itu tanpa ada pengetap, terus terang gubang kami tidak akan jalan. Gubang kami kalau kami mau milir ke Samarinda atau kami mau milir ke Muara Kaman itu kita harus pakai apa? Otomatis kan tentu ada pengetap, membawalah dia pertalet ke Muara Siran tadi walaupun harga itu sungguh sangat signifikan. Bagi kami tidak masalah, yang penting gubang kami bisa jalan. Nah, adakah di situ kan Pemkab setempat memberikan solusi? Ternyata tidak, kan? Nah, jadi kita sebagai masyarakat akar rumput, kita maunya itu kan hidup kita tuh kan hak sebagai warga negara tuh terpenuhi. Bahan bakar itu, gubang kami jalan, kami bisa disitulah mencari nafkah. Nah, disitulah mengurangi beban sosial bagi pemerintah.
2: Di sisi lain, Sarnil Sahanya meminta pemerintah dan BPH Migas tidak hanya melihat pengetap sebagai persoalan hukum. Pengawasan distribusi juga perlu mempertimbangkan pertumbuhan kendaraan, kebutuhan masyarakat, serta kendaraan dari luar daerah yang beroperasi di Kalimantan Timur. Sementara itu, Moran Adnan berharap masyarakat yang berada jauh di SPBU tidak dijadikan kambing hitam, yang menurutnya selama akses BBM resmi belum menjangkau wilayah mereka, pengetap menjadi salah satu pilihan yang membuat aktivitas ekonomi tetap berjalan. Moran Adnan meminta di satu sisi negara harus menutup kebocoran distribusi, di sisi lain akses energi bagi masyarakat pelosok juga tidak boleh terputus. RRI Rizky Multianto melaporkan.
1: Informasi dari Samarinda sore ini kembali kepada rekan Amin di Palangkaraya. Silakan Amin.
0: Baik, terima kasih rekan Vira dari Samarinda. Kita doakan semoga kelangkaan BBM di sana cepat berlalu ya. Dan pendengar, Amin, saya mengajak Anda selanjutnya menuju Kota Tarakan, Kalimantan Utara.

0: Dari kota Paguntaka, Tarakan, Kalimantan Utara, ada rekan saya, Agus Maulana. Halo rekan Agus, gimana kabarnya?
1: Halo rekan Amin, kabar semua sehat dan alhamdulillah ya, pagi hari tadi sempat diguyur hujan di Tarakan.
0: Wah, Amin. Syukurlah, kapan ke bagian Palangkaraya ya?
1: Gimana nih Palangkaraya? Tadi kan dibilang kabut ya, tapi kabar teman-teman sehat semua kan ya?
0: Alhamdulillah di kami semua yang bertugas saat ini dalam keadaan sehat, rekan Agus. Meski kabutnya masih ada, cuman intensitasnya berkurang dari yang kemarin. Cuman kayaknya ini termasuk tebal juga sih sebenarnya.
1: Ada sempat mudah-mudahan hujan. Kembali.
0: Ada sempat gimana? Hujan kemarin, cuman sebentar aja, rekan Agus.
1: Jadi kurang berefek ya?
0: Kurang berefek sebenarnya. Baiklah, Agus, ada informasi apa ini dari Tarakan?
1: Oke. Ada informasi di mana Lapas Tarakan ya longgarkan durasi kunjungan 15 menit atas dasar kekeluargaan, Amin.
0: Baik, silakan informasi Anda selengkapnya.
1: Baik, terima kasih Amin. Lapas kelas 2A Tarakan, Kalimantan Utara tidak menerapkan durasi kunjungan secara kaku. Meski aturan membatasi waktu bertemu hanya 15 menit, petugas melonggarkannya atas dasar kekeluargaan. Reporter Adinda Rahmadani menyampaikan laporannya.
2: Aturannya sih dalam aturan undang-undangnya 15 menit, tapi karena kita di sini ya udahlah kita longgarkan aja gitu sesuai dengan jamnya.
3: Lapas kelas 2A Tarakan Kalimantan Utara tidak menerapkan durasi kunjungan secara kaku. Meski aturan menetapkan waktu bertemu hanya 15 menit, staf Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan Lapas kelas 2A Kota Tarakan, Hendra mengatakan pihaknya melonggarkannya atas dasar kekeluargaan. Sabtu menjadi hari tersibuk dengan 250 hingga 300 pengunjung karena banyak instansi yang libur.
2: Terkait jam kunjungan itu pelaksanaannya pada pagi hari dilaksanakan ada dua sesi, itu pada jam 8:30 sampai jam 11 siang, dan juga untuk sesi duanya itu di jam 2:30 sampai jam 2:30 atau jam 3 maksimal sampai jam 3, dan itu dilaksanakan hari Senin, Selasa, Rabu dan Kamis. Di hari Jumat itu ditiadakan, dan ada lagi untuk di hari Sabtu, karena mengingat hari Sabtu itu adalah kunjungan paling rame ya, paling rame di hari Sabtu karena banyak instansi yang libur, keluarga-keluarga anak sekolah mungkin libur juga. Jadi di hari Sabtu itu bisa kunjungan bisa sampai pengunjung datang itu sampai 200 sampai 250 300 bahkan. Nah, aturannya sih dalam aturan undang-undangnya 15 menit, tapi karena kita di sini ya udahlah kita longgarkan aja gitu sesuai dengan jamnya.
3: Warga binaan pemasyarakatan diimbau tetap menyesuaikan jadwal kedatangan agar semua pengunjung mendapat kesempatan bertemu dan kunjungan tetap tertib. Adinda Rahmadani, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian Amin informasi dari Tarakan Kalimantan Utara. Kami kembalikan ke Anda di Palangkaraya, Kalimantan Tengah.
0: Baik, terima kasih rekan Agus Maulana dari Tarakan Kalimantan Utara.

Terima kasih pendengar dan pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Lintas Banjar Nusantaraya yang disiarkan berjaringan RRI Nunukan, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan juga RRI Banjarmasin. Selanjutnya, saya mengajak Anda menuju kota Tonuntaka, Nunukan, Kalimantan Utara.

0: Pendengar dan pemirsa dari Nunukan ada rekan saya Rista. Halo rekan Rista, apa kabar?
1: Halo rekan Amin, alhamdulillah kabarnya baik. Di sini juga tadi barusan hujan deras nih sampai sempat mati listrik di sini.
0: Waduh.
1: Di sana gimana kabarnya?
0: Aduh, kami masih menunggu hujan lagi yang deras juga kayak di Nunukan dan Tarakan ya, Amin.
1: Amin. Tadi bilang udah sempat hujan sebentar ya, jadi ya, kabutnya agak mendingan.
0: Agak mendingan, tapi semoga aja cepat berlalu aja, kita udah nggak tahan ya, takut bermutasi ini gara-gara kabutnya. Luar
1: iya,
0: biasa
1: amin,
0: sekali.
1: Amin.
0: Baik,
1: semoga
0: Rista.
1: Segera turun hujan ya.
0: Amin. Rista, ada informasi apa dari Nunukan?
1: Dari Nunukan ada informasi tentang masyarakat Nunukan yang turut meramaikan lomba olahraga tradisional dalam rangkaian Hari Jadi Kabupaten Nunukan ke-27.
0: Wah, menarik dan seru nih kayaknya. Silakan informasi Anda selengkapnya, rekan Rista.
1: Baik, terima kasih, rekan Amin. Pendengar dan pemirsa, dari pelajar, guru hingga masyarakat umum, ratusan warga Nunukan turun meramaikan lomba bakiak dan asin, membuktikan olahraga tradisional masih diminati lintas kalangan. Salma Amin melaporkan selengkapnya.
2: Ratusan peserta dari kalangan pelajar hingga masyarakat umum meramaikan lomba bakiak dan asinan dalam rangkaian Hari Jadi Kabupaten Nunukan ke-27. Tidak hanya siswa, perlombaan olahraga tradisional ini juga diikuti guru dan peserta dari kalangan umum. Antusiasme lintas kalangan tersebut menunjukkan permainan tradisional masih mendapat tempat di tengah masyarakat. Ketua Pelestari Olahraga Tradisional Indonesia atau Portina Kabupaten Nunukan Ayub mengatakan, tingginya partisipasi peserta menjadi gambaran bahwa olahraga tradisional dapat diterima oleh berbagai kalangan.
3: Karena ini mungkin olahraga tradisional yang baru dilaksanakan perlombaannya tidak sering ada, maka jumlah peserta ini cukup banyak. Dari kami, dari Portina hanya menargetkan 420 peserta, hingga kini sudah mencapai 60-an, sekitar 60 peserta dalam 60 tim dalam mengikuti perlombaan olahraga tradisional ini.
2: Ayub mengatakan Portina akan terus mendorong pelestarian olahraga tradisional dengan memperbanyak kegiatan dan jenis permainan yang diperlombakan. Menurutnya, olahraga tradisional perlu terus diperkenalkan kepada generasi muda agar mereka mengenal sekaligus ikut menjaga warisan budaya tersebut agar tetap lestari.
3: Mungkin ke depannya kita akan menambah lagi jenis-jenis olahraga ya yang akan dipertandingkan, khususnya di olahraga tradisional, karena di wilayah kita perbatasan ini masih banyak olahraga tradisional dan juga yang cukup dinikmati.
2: Portina berharap kegiatan serupa dapat terus digelar sehingga olahraga tradisional tidak hanya menjadi bagian dari perayaan daerah, tetapi juga semakin dikenal dan dimainkan oleh masyarakat lintas generasi. Salma Amin melaporkan.
1: Demikian informasi dari wilayah Nunukan, Kalimantan Utara. Saya kembalikan ke Anda, rekan Amin di Palangkaraya.
0: Baik, terima kasih rekan Rista dari Kota Tanuntaka, Nunukan, Kalimantan Utara, yang lagi berpesta merayakan HUT Nunukan. Ya, luar biasa, semoga berjalan lancar. Pendengar, selanjutnya kita menuju Kota Seribu Sungai, Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

0: Pendengar dan pemirsa dari Banjarmasin, ada rekan saya Faiza. Halo rekan Faiza, apa kabar?
1: Halo Amin, kabarnya baik dari Banjarmasin, Amin.
0: Wah, apakah udah ada turun hujan di Banjarmasin?
1: Belum. Tapi di beberapa daerah sudah turun hujan, malah katanya ada yang sampai ada yang membentuk es begitu ya.
0: Oh, begitu. Oke. Semoga kita cepat ketularan ya, kayak di Nunukan dan juga Tarakan juga ya. Baik Faiza, ada informasi apa dari Kota Seribu Sungai kali ini?
1: Ya, dari Banjarmasin kami punya informasi embung atasi krisis air baku, Amin.
0: Baik, silakan informasi Anda selengkapnya rekan Faiza.
1: Terima kasih Amin. Pemerintah Kota Banjarmasin menyiapkan pembangunan embung seluas sekitar 30 hektar dengan kapasitas tampung hingga 1,1 juta meter kubik air. Hal ini sebagai salah satu solusi menghadapi keterbatasan air baku saat terjadi kemarau panjang. Laporan Juma Muhammad.
2: YouTube membahas dan membicarakan terkait masalah pembangunan embung yang akan kami kolaborasikan dengan Kota Banjarmasin.
3: Pemerintah Kota Banjarmasin menyiapkan pembangunan embung seluas sekitar 30 hektar dengan kapasitas tampung hingga 1,1 juta meter kubik air. Hal ini sebagai salah satu langkah solusi menghadapi keterbatasan air baku saat terjadi kemarau panjang. Wali Kota Banjarmasin Muhammad Yamin HR mengatakan, pembangunan embung menjadi bagian dari langkah pemerintah memperkuat ketersediaan cadangan air baku sekaligus menjaga keberlanjutan pelayanan air bersih oleh PAM Banjarmasin. Selain embung, Pemko Banjarmasin juga menyiapkan perencanaan pembangunan jaringan perpipaan untuk mendukung sistem penyediaan air baku. Salah satu jaringan yang direncanakan memiliki panjang sekitar 8,7 km menghubungkan IPA 2 Pramuka dengan intake Pematang Panjang. Rencana pembangunan embung sebelumnya juga telah dibahas Yamin bersama Gubernur Kalimantan Selatan Muhyiddin. Gubernur mengapresiasi rencana pembangunan embung tersebut dan menyatakan kesiapan untuk mendukung upaya pemerintah kota dalam mengatasi persoalan keterbatasan air baku.
2: Hanya wacana dan bicara saja, tapi ke depan ini bagaimana apabila terjadi kemarau yang sangat panjang, kita tidak lagi perlu bingung mencari air baku sendiri. Tentu apa yang sudah saya sampaikan, Pak Gubernur Kalimantan Selatan Bapak Haji Muhyiddin sudah memanggil saya sudah YouTube membahas dan membicarakan terkait masalah pembangunan embung yang akan kami kolaborasikan dengan Kota Banjarmasin dan Kota Seribu. Tentunya saya sangat mengapresiasi Pak Gubernur ya yang sudah peduli dan melihat kondisi ke depan, jangan lagi sampai terjadi seperti ini. Mudah-mudahan ini saya minta direksi, saya minta komisaris juga untuk selalu komunikasikan lah ya.
3: Sebelumnya darurat air bersih akibat kemarau panjang tahun ini sangat dirasakan warga, terutama yang berada di daerah pelosok. Misalnya Akil Amun, warga Kuin Cerucuk yang mengaku gangguan air bersih telah dirasakan sekitar 3 bulan dengan kondisi air semakin asin dalam 1 bulan terakhir. Dalam sehari keluarganya membutuhkan sekitar 50 liter air untuk berbagai keperluan, sehingga bantuan air bersih sangat membantu kebutuhan rumah tangga.
4: Ya beli nasi mandi. Tapi alhamdulillah bantuan supaya ada semuanya, dapat petugas, bagi dinas, terima kasih mereka dibantu. Alhamdulillah, kami memerlukan sekeluarga 50 liter dalam sebulan.
3: Dalam perhitungan teknis terbaru, kebutuhan anggaran pembangunan pipa sepanjang 8,7 km dengan diameter 800 mm dari IPA 2 Pramuka menuju intake Pematang Panjang diperkirakan sekitar 136 miliar. Sementara itu, pembangunan jaringan menggunakan pipa berdiameter 1.200 mm dari kawasan Gubernur Subarjo menuju IPA 2 Pramuka diperkirakan membutuhkan anggaran sekitar 200 miliar rupiah. Juma Muhammad melaporkan.
1: Demikian dari Banjarmasin, kembali ke Amin di Palangkaraya, Kalimantan Tengah.
0: Baik, terima kasih rekan Faiza dari Kota Seribu Sungai Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Luar biasa sekali, semoga bisa teratasi krisis airnya dan tentunya juga kemarau semoga cepat berlalu juga pendengar. Dan pendengar serta pemirsa Lintas Banjar Nusantara ya, kami akhiri dengan informasi dari Kota Cantik Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: Baik pendengar dan pemirsa Lintas Banjar Nusantara, ya, informasi dari Kota Cantik Palangkaraya Kalimantan Tengah terkait Ketua Kopdas Merah Putih Kelurahan Bukit Tunggal Mambang Satu Tubil mengatakan pembangunan koperasi Merah Putih sudah rampung. Namun proses selanjutnya pemerintah daerah akan membentuk tim untuk melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan bangunan dan sarana pendukung setelah dinyatakan lengkap. Kopdas akan selanjutnya dioperasikan. Selengkapnya, Edi Suroso melaporkan.
1: KKNP ini kan menyalurkan kebutuhan masyarakat yang sifatnya ada subsidi oleh pemerintah. Itu yang diutamakan.
2: Pembangunan koperasi desa atau kelurahan Merah Putih di Palangkaraya telah rampung. Namun hingga kini belum seluruhnya dapat dioperasikan. Sejumlah sarana dan prasarana masih dalam proses melengkapi kebutuhan sebelum dilakukan pemeriksaan. Ketua Kopdes Merah Putih Kelurahan Bukit Tunggal Mambang Itubil mengatakan, proses selanjutnya pemerintah daerah akan membentuk tim untuk melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan bangunan dan sarana pendukung. Setelah dinyatakan lengkap, koperasi baru akan diserah terimakan kepada pihak terkait untuk selanjutnya dioperasionalkan.
1: Yang pertama bangunannya sudah selesai, tapi sarana prasarana kayak Bukit Tunggal itu kan belum lengkap. Jadi kita tunggu lengkap, dicek semuanya lengkap, baru diserah terimakan kepada KKNP. Mengemati itu sangat strategis ya bahasanya, dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Karena sesuai dengan apa Perpres itu, memang KKNP ini kan menyalurkan kebutuhan masyarakat yang sifatnya ada subsidi oleh pemerintah. Itu yang diutamakan.
2: Ia menambahkan keberadaan Koperasi Merah Putih diharapkan dapat menjadi pusat pelayanan kebutuhan pokok masyarakat. Sejumlah kebutuhan yang direncanakan tersedia antara lain sembako, pupuk, LPG, layanan perbankan, serta simpan pinjam. Koperasi juga diharapkan dapat membantu warung-warung kecil melalui penyediaan barang dengan harga yang lebih terjangkau. Senada disampaikan Lurah Pahandut Ahmad Reja, sejumlah pihak masih menunggu kejelasan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksana. Kejelasan regulasi dinilai penting agar pengoperasian Koperasi Merah Putih memiliki dasar hukum yang jelas dan dapat berjalan sesuai ketentuan.
3: Siapa yang ikut keanggotaan, maka dia akan mendapatkan fasilitas yang artinya yang murah, misalnya seperti gas LPG kalau memang sesuai dengan aturan, misalnya harganya itu di angka harga 16 sampai 18 misalnya. Ya kemungkinan kan pasti banyak yang akan jadi anggota kan gitu, menggodok kan. Artinya itu regulasi juknis juklaknya, sehingga nantinya dalam pelaksanaan itu tidak ada hal-hal yang tidak kita harapkan.
2: Ia menambahkan pemerintah daerah dan masyarakat berharap program Koperasi Merah Putih tidak hanya berhenti pada pembangunan fisik. Koperasi diharapkan segera beroperasi dan memberikan pelayanan nyata, terutama dalam membantu pemenuhan kebutuhan masyarakat serta meningkatkan kesejahteraan warga. Edi Suroso melaporkan.
0: Ya pendengar, laporan Edi Suroso tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Lintas Banjar Nusantara edisi hari ini Sabtu 3 Oktober 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Aminuddin mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore, selamat beraktivitas dan sampai jumpa dalam Lintas Banjar Nusantara yang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Lintas Banjar Nusantara.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormat, jika kita sungguh-sungguh merenungkan sila pertama dalam Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita tentu bisa mendapatkan kesadar bahwa semua warga di Republik Indonesia ini seyogianya sungguh-sungguh mengerti, menyadari, meyakini keberadaan Tuhan yang Maha Esa sebagai sumber dari keberadaan kita semua dan juga sebagai sumber dari nilai-nilai dan kebajikan yang sejati. Tuhan adalah sumber dari kebenaran yang sejati. Maka berketuhanan berarti kita sungguh-sungguh berupaya untuk menghayati kebenaran itu dan mempraktikkannya dalam keseharian. Tidak peduli apapun agama Anda, tidak peduli apapun kepercayaan Anda, jelas sekali bahwa korupsi itu salah. Tindakan melakukan pencurian terhadap anggaran negara demi kepentingan pribadi itu salah. Melakukan penyimpangan terhadap anggaran negara yang berasal dari pajak rakyat, berasal dari pendayagunaan sumber daya alam yang dipasrahkan oleh rakyat demi kepentingan sekelompok kecil orang, itu jelas salah. Jadi tidak ada satu agama pun, tidak ada satu kepercayaan pun yang membenarkan praktik korupsi. Jelas bahwa praktik korupsi itu bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Maka jika kita sama-sama mengerti ini, tentu saja tidak selayaknya kita masih melakukan korupsi. Siapapun kita, entah kita rakyat biasa maupun pejabat, tidak ada yang boleh melakukan korupsi. Secara moral, secara etik itu tetap sama. Maka jika kita sepakat Pancasila menjadi dasar negara, kita sepakat bahwa Pancasila adalah jalan hidup bangsa Indonesia, memang konsekuensinya kita harus mengikis bahkan meninggalkan jauh-jauh budaya korupsi. Tidak boleh ada tindakan yang koruptif yang kita lakukan dalam keseharian. Tentu saja ini butuh perjuangan, butuh komitmen, butuh konsistensi untuk hidup dalam kebenaran, butuh konsistensi untuk hidup dalam kepatuhan kepada nilai-nilai kebajikan yang selaras dengan apa yang kita yakin.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Trotoar terang benderang dan transportasi umum bebas dari pelecehan. Saat itulah perempuan bisa berpartisipasi penuh dalam ekonomi dan sosial tanpa hambatan.
3: Benar, tapi realitanya kenyamanan di jalanan seringkali masih memiliki perbedaan bagi laki-laki dan perempuan.
2: Seharusnya ruang publik menjadi tempat yang nyaman dan aman. Tempat kita berkarya, mengejar mimpi tanpa harus menoleh ke belakang karena rasa takut dilecehkan.
3: Dan tugas kami sebagai laki-laki bukan hanya menjadi pelindung, tapi menjadi rekan-rekan yang menghormati batasan yang ikut bersuara jika melihat tidak keadilan di depan mata.
2: Mari kita ciptakan ruang publik yang ramah untuk semua.
3: Saling jaga,
2: saling menghargai.

0: Upacara berasal dari kata Sanskerta. Upa berarti sekeliling atau menunjuk segala dan cara berarti gerak atau aktivitas. Menurut Wikipedia, upacara adalah rangkaian tindakan yang direncanakan dengan tatanan, aturan, tanda, atau simbol kebesaran tertentu. Pelaksanaan upacara menggunakan cara-cara yang ekspresif dari hubungan sosial terkait dengan suatu tujuan atau peristiwa yang penting.
1: At Wilhelms. Onder de tonen van het Indonesische volkslied gaat vervolgens de rood-witte vlag in top.
0: Tahukah Anda kapan pertama kali Indonesia melaksanakan upacara bendera? Upacara bendera pertama dilaksanakan di rumah pribadi Bapak Soekarno yang beralamatkan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Disusul upacara kedua yang dilaksanakan pada 17 Agustus 1946 di halaman Gedung Agung Yogyakarta. Sementara upacara bendera ketiga dilaksanakan di Istana Negara sejak tahun 1950.

95,9 FM Pro 1 RI Palangkaraya pendengar dengan kangen lagunya The Bagindas. Sedangkan tren kita pada 7 lepas pukul 16 waktu Indonesia Barat. Ya pendengar, ada yang ngerasa gak sih hidup ini sekarang kayak jalannya makin cepat gitu ya. Baru kemarin kita bilang, waduh Senin lagi. Tahu-tahu sekarang udah Sabtu aja, ya udah sore lagi. Lo bentar-bentar Seninnya kemana gitu, Selasanya lewat mana, Rabunya kemana, Kamis, Jumat kok kayak cuma numpang lewat depan rumah aja ya. Ini bukan kalender yang sobeknya terlalu cepat ya pendengar ya. Jangan-jangan waktu sekarang tuh pakai mode turbo begitu. Dulu kayak waktu lagi kecil, Minggu, kayak nunggu hari Minggu, nunggu Sabtu tuh rasanya kayak berat banget. Hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, rasanya kayak nunggu kereta yang gak kelihatan ujungnya gitu. Tapi sekarang ya, hari Senin baru aja buka laptop, baru bikin kopi, tiba-tiba udah Jumat sore aja. Dan yang bikin ngagetin juga nih pendengar ya, lah udah Sabtu nih, padahal daftar pekerjaan hari Senin masih ada gitu ya, kadang selesai. Jadi kadang kita bikin otak kita tuh kayak gak punya waktu gitu. Dan pendengar, kita punya waktu, tapi waktunya punya kita cuma sebentar aja gitu. Jadi belum lagi kalau udah masuk usia tertentu ya. Dan dulu ulang tahun ditunggu-tunggu, yay tambah umur. Sekarang jangan keras-keras ngomongnya. Udah pada 3 nih, udah pada 4 nih. Karena setiap orang yang lagi ulang tahun, yang bertambah bukan cuma umur ya, kayak kebutuhan vitamin juga bertambah, pinggang mulai punya pendapat sendiri begitu ya, lutut mulai mengeluarkan suara saat berdiri krek gitu. Tenang, itu bukan suara kursi ya pendengar ya, itu suara badan sedang update sistem. Dan mungkin semakin dewasa kita juga semakin sadar ya, ternyata kehidupan itu memang cepat sekali. Kita sibuk mengejar pekerjaan, mengejar target, mengejar rejeki, mengejar cita-cita, sampai kadang lupa mengejar hal yang sederhana kayak menikmati hidup contohnya. Padahal mungkin hari ini kita cuman perlu duduk sebentar, minum kopi, ngobrol dengan orang rumah, atau mendengarkan lagu yang kita suka, atau sekedar rebahan aja. Nah, kalau yang terakhir ini, hati-hati ya pendengar ya. Karena niat awalnya, saya rebahan bentar, 5 menit kemudian menghilang. Bangun-bangun udah sore ya. Bangun-bangun udah jam 16.50. Nah, kita masih di tempat yang sama. Nah, itulah ya pendengar ya. Tetapi begitulah kehidupan. Kadang kita terlalu sibuk mikirin hari esok sampai lupa bahwa hari ini juga sedang berlangsung. Kita menunggu punya uang lebih untuk bahagia, menunggu pekerjaan selesai untuk santai, menunggu libur untuk menikmati waktu. Padahal Sabtu seperti hari ini juga bisa kita lakukan dan sedang berjalan. Dan sebentar lagi Sabtu akan berubah menjadi Minggu, Minggu berubah jadi Senin lagi. Lalu kita kembali berkata, aduh Senin lagi. Kembali lagi ke kata-kata di awal tadi ya pendengar ya. Makanya kalau hari ini Sabtu, jangan cuma bilang, wah cepet banget ya minggunya. Coba bilang, alhamdulillah saya masih diberi kesempatan sampai hari Sabtu. Karena cepatnya waktu sebenarnya juga pengingat bahwa hidup ini bukan tentang seberapa lama kita punya waktu, tapi tentang apa yang kita lakukan dengan waktu yang kita punya ya pendengar ya. Jadi kalau hari ini ada orang yang kita sayang, ya disapa ya. Kalau ada yang perlu kita minta maaf, ya jangan gengsi, bilang aja minta maaf. Kalau ada makanan enak, ya dimakan sebelum dingin, begitu ya. Kalau ada yang ngasih harapan secercah suatu hubungan percintaan, ya terima aja kali ya. Dan kalau ada kesempatan untuk bahagia, ya jangan ditunda-tunda, diterima aja semuanya. Karena kita gak pernah tahu tiba itu apa ya namanya, waktu begitu cepat ya, yang mana yang duluan, begitu kita tidak pernah tahu. Jadi nikmatin apa yang Anda rasakan saat ini. Jadi pendengar, nikmati Sabtu hari ini, gak harus pergi jauh, gak harus yang mahal-mahal. Kadang bahagia itu sederhana, secangkir kopi, lagu favorit, ngobrol dengan orang tersayang, lalu bilang, hari ini saya baik-baik saja. Karena hidup memang berjalan cepat, tapi jangan sampai saking cepatnya kita lupa menikmati perjalanan. Dan buat yang sekarang masih bekerja di hari Sabtu, tenang, Anda tidak sendiri. Nudin juga sedang bekerja saat ini. Yang libur bahagia ya, sedang berbahagia, selamat menikmati kebahagiaannya. Luangkan waktu bersama keluarga ataupun teman-temannya yang sedang mencari alasan kenapa tidak ikut libur.
atur sebaik mungkin lah ya, gimana pun caranya itu. Tetap semangat pendengar, dan tentunya juga nikmati satunya, syukuri harinya, dan jangan lupa juga waktu boleh berjalan cepat, tapi kita jangan sampai kehilangan momen untuk tersenyum, apalagi kehilangan momen untuk dengerin Pro 1 RI Palangkaraya. Seperti itu kata Syahrini ya.

itu. Kurma ternyata telah dibudidayakan selama lebih dari 6.000 tahun loh, sehingga kurma menjadi buah tertua yang dibudidayakan manusia. Di dalam buku Zahari and Hope tahun 2000 berjudul Domestication of Plant in the Old World, menganalisis bukti arkeobotani dan penanggalan karbon dari sisa-sisa tanaman di berbagai situs di Timur Tengah yang menunjukkan bahwa budidaya kurma sudah berlangsung lebih dari 6.000 tahun yang lalu. Teks-teks kuno dari peradaban Mesopotamia, Babilonia, dan Mesir juga sering menyebutkan kurma. Gambar, relief, dan tulisan hieroglif yang ditemukan di situs-situs kuno tersebut tidak hanya menegaskan pentingnya kurma dalam kehidupan sehari-hari, tetapi juga menunjukkan

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Cek fakta edisi Sabtu 3 Oktober 2026 pukul 17 waktu Indonesia Barat. Pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim adanya tautan rekrutmen pegawai Koperasi Merah Putih tahun 2026. Faktanya klaim tersebut telah tidak benar, dilansir dari turunbakhoax.id. Tautan mengarah ke laman formulir digital yang meminta pengisian data pribadi seperti nama lengkap dan nomor telegram. Adapun proses pendaftaran dan rekrutmen hanya dilakukan melalui laman resmi phtc.penselnas.go.id. Dan perlu diketahui, rekrutmen pegawai Koperasi Merah Putih telah ditutup pada April 2026 lalu. Sekian Cek Fakta Radio Republik Indonesia Palangkaraya. Saya Aminuddin mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan selamat petang.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik. Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

0: Tahukah Anda, satu api kecil dapat menjadi awal dari kebakaran yang lebih besar. Karhutla bukan hanya mengancam hutan dan lahan, tetapi juga dapat berdampak pada lingkungan, kesehatan, dan keselamatan masyarakat. Untuk meningkatkan penanganan karhutla, pemerintah Kabupaten Barito Utara menetapkan status tanggap darurat. Mari ambil bagian dalam mencegah karhutla. Jangan membakar hutan dan lahan. Jangan membuang puntung rokok sembarangan. Waspadai setiap potensi munculnya api. Dan jika menemukan titik api atau tanda-tanda karhutla, segera laporkan kepada petugas atau aparat setempat. Jangan menunggu api membesar, cegah sebelum terjadi. Laporkan secepat mungkin. Jaga Barito Utara dari karhutla dan kabut asap. Pesan ini disampaikan oleh Pemerintah Kabupaten Barito Utara.
1: Kamu punya tunggakan iuran JKN? Tenang, sekarang ada solusi yang lebih fleksibel. Namanya Rehab 3.0, rencana pembayaran bertahap dari BPJS Kesehatan. Lewat Rehab 3.0, kamu yang merupakan peserta mandiri dan punya tunggakan iuran lebih dari 3 bulan sampai maksimal 24 bulan, bisa melunasi tunggakan dengan cara dicicil per hari, per minggu, hingga per bulan. Jadi nggak harus langsung dibayar sekaligus. Nah, buat kamu yang mau ikut Rehab 3.0, pendaftarannya gampang. Bisa melalui aplikasi mobile JKN, WhatsApp Pandawa di 0811-8165-165, atau datang langsung ke kantor BPJS Kesehatan terdekat. Yuk, selesaikan tunggakan iuranmu secara bertahap dan jaga perlindungan kesehatan tetap aktif. Rehab 3.0, solusi fleksibel untuk tunggakan iuran JKN.

0: Sikap saling menghargai itu sebenarnya gak selalu didapat dari pelajaran sekolah, tapi mulainya justru dari rumah. Dan guru pertamanya siapa lagi kalau bukan ibu? Zaman sekarang informasi gampang sekali masuk ke gadget anak-anak kita. Disinilah peran penting seorang ibu buat jadi penyaring pertama, biar anak-anak tidak mudah termakan prasangka atau kabar yang memecah belah. Waktu anak-anak mulai sekolah dan ketemu teman-teman yang beda suku, beda agama, atau beda kebiasaan, cara mereka berteman itu tergantung dari apa yang mereka lihat di rumah. Lewat obrolan santai sehari-hari, seorang ibu bisa ngajarin anaknya untuk merespon perbedaan dengan senyuman dan rasa empati, bukan dengan rasa curiga. Mari kita tanamkan rasa kasih sayang tanpa pilih-pilih sejak mereka masih kecil. Karena dari didikan ibu yang penuh kasih, akan lahir generasi hebat yang bisa menjaga kedamaian dan membuat Indonesia jadi tempat yang makin adem untuk kita semua.
1: Ya baik pendengar Pro 1 RI Palangkaraya, kita bersua dalam Gema Nuansa Senja dan kami informasikan waktu azan maghrib untuk wilayah kota Palangkaraya dan sekitarnya akan jatuh di menit 19 lepas pukul 17 waktu Indonesia Barat. Untuk itu pendengar, kami hadirkan untuk Anda pengajian Al-Quran dengan surah Ar-Radu, tentunya bersama Jumran dan juga Bardiah akan hadir di ruang dengar Anda sembari menunggu waktu maghrib di wilayah kota Palangkaraya dan sekitarnya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Orang-orang kafir berkata, "Kenapa? Mengapa tidak diturunkan kepadanya Muhammad tanda mukjizat dari Tuhannya?" Katakanlah, sesungguhnya Allah menyesatkan siapa yang dikehendakinya dan menunjuki orang-orang yang bertaubat kepadanya, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Orang-orang yang beriman dan beramal soleh, bagi mereka kebahagiaan dan tempat kembali yang baik. Demikianlah kami telah mengutus kamu pada suatu umat yang sungguh telah berlalu beberapa umat sebelumnya, supaya kamu membacakan kepada mereka Al-Quran yang kami wahyukan kepadamu. Padahal mereka kafir pada Tuhan yang Maha Pemurah. Katakanlah, Dialah Tuhan yang tidak ada Tuhan selain Dia. Hanya kepadanya aku bertawakal, dan hanya kepadanya aku bertaubat. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

wabarakatuh. Dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Perbaharuilah iman kalian." Para sahabat radhiyallahu anhum berkata, "Ya Rasulullah, bagaimana kami dapat memperbaharui iman kami?" Beliau bersabda, "Perbanyaklah ucapan la ilaha illallah." Hadis riwayat Ahmad dan Tabarani dari kitab At-Taghib. Demikian hadis tentang zikir. Kita tutup dengan doa kafarah majelis. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

menciptakannya. Sungguh, yang demikian itu mudah bagi Allah. Quran Surah Al-Hadid ayat 22. Artinya, segala sesuatu telah diciptakan oleh Allah, sehingga kita harus ikhlas.

0: Ya pendengar, kita ucapkan selamat jalankan ibadah sholat maghrib untuk umat muslim yang ada di wilayah Kota Palangkaraya dan sekitarnya.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap

0: Instagram dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id.

0: adek kok belum bisa jalan ya? Padahal usianya udah hampir 2 tahun.
1: Iya ya, kayaknya pertumbuhannya lambat. Jangan-jangan stunting. Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak akibat kekurangan gizi kronis, terutama pada 1000 hari pertama kehidupan, sejak dalam kandungan hingga usia 2 tahun.
0: Aku dulu sering lupa minum vitamin saat hamil, dan adik juga susah makan sekarang.
1: Cegah stunting dengan pemenuhan gizi ibu hamil dan balita. Pastikan konsumsi makanan bergizi, imunisasi lengkap, rutin ke posyandu, dan perhatikan kebersihan lingkungan. Mulai sekarang kita perbaiki pola makan dan ajak adik kontrolnya yang rutin ya Bu.
0: Siap ya, demi masa depan adik yang lebih sehat dan cerdas.
1: Cegah stunting dimulai dari keluarga. Anak sehat, bangsa kuat.

bijak. Setiap sesuatu di dunia tidak ada yang diciptakan sia-sia. Selalu ada hikmah di balik sebuah peristiwa. Hanya saja kita butuh kesadaran lebih untuk dapat melihatnya.

Unicorn Brain. Istilah ini digunakan oleh peneliti David Levy, seorang profesor Sekolah Informasi di Universitas Washington, Amerika Serikat. Levy menyebut popcorn brain adalah fenomena saat otak begitu terbiasa dengan stimulasi konstan multitasking elektronik. Istilah tersebut menggambarkan otak yang seakan meletup-letup karena terbiasa dengan layar gadget yang selalu merespons stimulus yang kuat. Fenomena popcorn brain ini lebih sering dialami oleh anak-anak. Pada kondisi tersebut, anak menjadi tidak sanggup merespons stimulus sehari-hari yang diberikan. Biasanya anak yang sudah terkena popcorn brain akan selalu mencari hal-hal yang semakin lama semakin brutal, impulsif, cepat, dan menarik di mata mereka. Jadi jangan heran kalau anak akan memberikan respon datar saat diajak bermain ke tempat terbuka atau alam. Masalah serius lain yang ditimbulkan oleh popcorn brain adalah lemahnya kemampuan anak dalam mengendalikan emosi. Jika popcorn brain tidak mendapatkan stimulasi yang kuat, anak akan cepat merasa jenuh dan kesal.

0: dapat uang 800.000. Cobain yuk, lumayan dapat pemasukan.
1: Gini nih, kalau kurang memanfaatkan literasi digital, bawaannya ke bawah arus mulu.
0: Emang apa pentingnya literasi digital? Kan bebas aja kita bersosial media.
1: Eits, tunggu dulu. Literasi digital manfaatnya besar banget. Buat filter informasi di sosial media, kamu bisa menambahkan wawasan individu, lebih kritis dalam memahami informasi, meningkatkan daya fokus, dan menambah kemampuan baca tulis yang bijak dalam bersosial media.
2: Pertajam kemampuan literasi digital agar tidak terbawa informasi palsu atau berita hoax. Bijaklah dalam bersosial media dengan menambah wawasan dari sumber informasi yang terpercaya.
3: Pukul 18 waktu Indonesia Barat. Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah, RRI Palangkaraya.
4: Disiarkan langsung dari Jalan MH Tamrin nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya dengan Warta Berita Daerah Sabtu 3 Oktober 2026. Berbagai informasi yang kami himpun dalam Warta Berita Daerah petang ini diantaranya.
5: Kalau yang kemarau nih, baik. Jadi mahal semuanya. Bagaimana untuk pencegahannya masing-masing kita? Ada pencegahan primer. Soalnya pencegahan primer yang saat ini kita lakukan adalah
4: Baik pendengar, inilah Warta Berita Daerah selengkapnya bersama saya, Aminuddin. Selamat petang pendengar, jumpa kembali dalam Warta Berita Daerah. Kita awali dengan informasi pertama pendengar. DPKUKMP Kota Palangkaraya terus melakukan komunikasi dan kerjasama dengan daerah penyuplai untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan pengendalian inflasi akibat menurunnya pasokan bahan pangan dan meningkatnya harga di pasaran. Selengkapnya, Ayu Isti Prabandari melaporkan.
5: Kalau yang kemarau nih, baik. Jadi mahal semuanya.
0: Musim kemarau panjang yang masih terjadi di Kalimantan Tengah berdampak pada produktivitas hasil pertanian. Minimnya curah hujan menyebabkan panen berbagai komoditas mengalami penurunan dan turut mempengaruhi kenaikan harga di pasaran. Salah satu pedagang pasar di Palangkaraya, Dwi Novi, mengatakan sebagian besar komoditas bahan pangan mengalami kenaikan harga, termasuk sayur-sayuran. Menurutnya, kondisi tersebut kerap terjadi saat musim kemarau karena pasokan bahan pangan cenderung minim.
5: Kalau sayur yang lain ini banyak naikkan semua, Bang, segala bayam apa tuh naik semua, Bang.
6: Bayam berapa?
5: 10 saiket.
6: 10. Sebelumnya berapa itu?
5: 7.000.
6: Rata-rata naik ya, Bu?
5: Iya, naik semua. Kalau yang kemarau nih, Bay. Jadi mahal semuanya.
0: Sementara itu, Kepala Bidang Perdagangan DPKUKMP Kota Palangkaraya, Fajar Bakti, mengatakan pihaknya bersama Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan terus berkomunikasi dengan berbagai daerah penyuplai bahan pangan. Upaya tersebut dilakukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sekaligus menjadi langkah dalam mengendalikan inflasi.
7: Ada seperti yang sudah kita lakukan di beberapa bulan yang lalu, kita kerjasama antar daerah dengan Kabupaten Karo, termasuk juga di daerah-daerah tetangga ya, kayak di Kalimantan Selatan, Barabai, Kandangan, dan lain-lain. Karena suplai-suplai untuk komoditas, baik itu pertanian, hortikultura itu tidak lepas dari daerah-daerah penghasil yang sudah kita kerjasama.
0: Kerjasama antar daerah diharapkan dapat menjaga kelancaran pasokan bahan pangan ke Palangkaraya di tengah kondisi kemarau panjang. Langkah tersebut juga menjadi bagian dari upaya menjaga stabilitas harga dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Ayu Isti Prabandari melaporkan.
4: Pendengar, pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur memperkuat pengembangan sumber daya manusia sektor transportasi melalui kerjasama dengan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan, di mana Kementerian Perhubungan Komitmen tersebut ditandai dengan penandatanganan Memorandum of Understanding atau MOU antara Bupati Kotim Halikinur dengan Kepala BPSDMP Kemenhub Soeharto di Kampus Politeknik Transportasi Darat Indonesia Sekolah Tinggi Transportasi Darat Bekasi, Jawa Barat belum lama ini. Bupati Kotim Halikinur juga mengatakan kerjasama tersebut merupakan bentuk komitmen bersama untuk meningkatkan kualitas SDM sektor transportasi, yang mana menurutnya selain pembangunan infrastruktur, investasi pada SDM sangat menjadi penting karena tenaga profesional dan kompeten dibutuhkan untuk menciptakan sistem transportasi yang aman, nyaman, tertib, lancar, dan berkelanjutan. Kiranya kerjasama tersebut kemudian ditindaklanjuti melalui perjanjian kerjasama antara Pemkab Kotim dan juga Direktur PTDI STTD Api Mukti Amin terkait pemenuhan kebutuhan SDM transportasi darat di Kotim. Pemkab Kotim juga berharap kolaborasi ini membuka peluang pendidikan, pelatihan, dan juga pengembangan kompetensi bagi aparatur pemerintah serta putra-putri daerah, sehingga mampu mencetak SDM transportasi yang unggul, profesional, berintegritas, dan berdaya saing untuk mendukung pembangunan daerah. Pendengar, kita beralih ke informasi berikutnya, di mana kabut asap karhutla menyelimuti Palangkaraya. Polisi menghimbau pengendara waspada dan menyalakan lampu kendaraan saat jarak pandang terbatas. Himbauan disampaikan saat pembagian masker di Bundaran Besar Palangkaraya. Reno Simaremare melaporkan.
8: Bagaimana untuk pencegahannya masing-masing kita, ada pencegahan primer. Soalnya pencegahan primer yang saat ini kita lakukan adalah penggunaan masker.
9: Ikatan Alumni Universitas Indonesia di Kalimantan Tengah membagikan masker kepada pengendara yang melintas di Bundaran Besar Palangkaraya. Kegiatan ini menjadi salah satu upaya meningkatkan perlindungan masyarakat dari paparan asap kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Dalam kegiatan tersebut, petugas pos Bundaran Besar Unit Rajiwali turut membantu mengatur lalu lintas agar pembagian masker berlangsung aman dan lancar. Petugas Edi mengatakan, 3 personel dikerahkan untuk melakukan pengaturan lalu lintas, sekaligus mengimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan saat kondisi udara masih berkabut.
10: Kami piket dari pos Bundaran Besar Unit Rajiwali tadi diminta untuk membantu untuk mengatur berjalannya kegiatan pembagian masker tersebut. Kami tadi menurunkan 3 personil untuk melakukan pengaturan arus lalu lintas supaya kegiatan tersebut dalam keadaan aman, lancar, mengingat situasi cuaca yang mana terkadang juga masih kabut, agar selalu menyalakan untuk lampu hasratnya lampu di siang hari untuk menjaga dan memberikan keselamatan ataupun ketertiban kita bersama di jalan raya, supaya kita dalam berkendara dalam keadaan aman kondusif, dan kita juga menghimbau agar selalu taati rambu-rambu dan taati aturan berlalu lintas dan selalu jaga kesehatan. Terima kasih.
9: Di sisi kesehatan, Evi, dokter spesialis paru, menjelaskan asap karhutla mengandung gas beracun dan partikulat berukuran sangat kecil yang dapat masuk hingga bagian terdalam saluran pernapasan. Karena itu, masyarakat yang beraktivitas di luar rumah disarankan menggunakan masker yang mampu menyaring partikulat seperti N95 atau yang setara sebagai salah satu langkah perlindungan terhadap paparan asap.
8: Masker yang dianjurkan oleh Perhimpunan Dokter Paru Indonesia adalah masker N95 ataupun KN95. Ya, artinya jangan menggunakan masker yang dari kain atau masker bedah biasa, karena itu serapannya untuk menyerap partikulat meter sangat rendah. Jadi dianjurkan masker yang N95. Kalau tidak ada N95, bisa menggunakan KN95 atau FFP94. Intinya maskernya harus ketat menutup sehingga tidak ada celah partikulat meter untuk masuk ke saluran nafas.
9: Pembagian masker oleh Ikatan Alumni Universitas Indonesia Kalimantan Tengah kepada pengendara di Bundaran Besar Palangkaraya diharapkan membantu meningkatkan kesadaran masyarakat untuk melindungi kesehatan selama kondisi udara terdampak asap karhutla. Masyarakat juga diimbau untuk memperhatikan keselamatan berkendara, menyalakan lampu kendaraan saat kondisi berkabut, serta menaati aturan lalu lintas. Reno Simaremare melaporkan.
4: Pendengar, Badan Konservasi Sumber Daya Alam atau BKSDA Kalimantan Tengah bersama Mitra Konservasi telah mengevakuasi sekitar 25 hingga 26 individu satwa liar yang terdampak kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Dari jumlah tersebut, sebanyak 17 individu merupakan orang utan yang dievakuasi dari sejumlah wilayah Kalimantan Tengah akibat terdampak karhutla. Selengkapnya, Sabella Indahsari melaporkan.
11: Gabungan dari berbagai macam spesies itu mungkin ada sekitar 25-26 individu begitulah. Tapi kalau usus orang utan itu sekitar ada 17 individu begitu.
12: Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kalimantan Tengah tidak hanya berdampak terhadap masyarakat, tetapi juga mengancam habitat satwa liar. Balai Konservasi Sumber Daya Alam atau BKSDA Kalimantan Tengah bersama mitra konservasi telah mengevakuasi puluhan satwa terdampak karhutla termasuk 17 individu orang utan. Kepala BKSDA Kalimantan Tengah Andi Muhammad Kadapi saat Halo RRI belum lama ini mengatakan secara keseluruhan terdapat sekitar 25 hingga 26 individu dari berbagai jenis satwa yang telah dievakuasi akibat terdampak karhutla. Dari jumlah tersebut, sekitar 17 individu merupakan orang utan yang ditemukan di sejumlah wilayah Kalimantan Tengah, seperti Kota Waringin Barat, Seruyan, dan Murung Raya. Menurutnya, kawasan berhutan yang menjadi habitat satwa liar tersebar di berbagai wilayah termasuk di kawasan hutan maupun area penggunaan lain. BKSDA saat ini masih melakukan studi dan survei untuk mengetahui sebaran habitat berbagai satwa termasuk orang utan, beruang madu, dan terenggiling. Andi mengatakan peningkatan patroli dilakukan bersama berbagai unsur mulai dari pemerintah daerah, Dinas Kehutanan, TNI, Polri, MPA, hingga lembaga konservasi. Selain melakukan pemadaman, kegiatan tersebut sekaligus untuk memantau satwa yang terdampak karhutla dan memastikan dapat segera dievakuasi apabila ditemukan dalam kondisi membutuhkan pertolongan.
13: Jadi sebenarnya kan untuk kita tahu habitatnya tersebar di mana itu memang butuh studi ya, butuh survei begitu, butuh studi. Kita ingin tahu sebaran habitat orang utan, kita ingin tahu sebaran habitat beruang, madu, kita ingin tahu habitat terenggiling dan lain-lain. Tetapi sebenarnya semua kawasan hutan itu sih, maksudnya kawasan yang berhutan ya, kawasan berhutan itu bisa juga di APL, di mana-mana tuh, itu jadi habitat satwa, baik burung, reptil, primata, dan lain-lain begitu. Nah, untuk terkait dengan orang utan, memang habitatnya ada di daerah tertentu, artinya orang utan ini dia memilih mana yang jadi habitatnya, mana yang tidak menjadi habitatnya, kira-kira begitu. Dan kita sedang melakukan studi terkait hal tersebut.
12: BKSDA Kalimantan Tengah mengimbau masyarakat menghentikan kegiatan yang berpotensi memicu kebakaran hutan dan lahan, serta segera melaporkan apabila menemukan satwa liar keluar dari habitatnya akibat karhutla. Laporan dapat disampaikan melalui call center BKSDA Kalimantan Tengah dengan nomor 0811521800 atau melalui Dinas Kehutanan, Kesatuan Pengelolaan Hutan maupun Pengelolaan Taman Nasional untuk diteruskan kepada BKSDA. Sementara itu, pendengar Halo RRI lainnya, Fahrudin asal Kabupaten Katingan menyampaikan pula, dengan semakin cerahnya cuaca di wilayahnya, aktivitas masyarakat peduli api MPA yang ikut serta berpartisipasi dalam memadamkan karhutla juga berkurang. Ia pun berharap pembangunan di daerahnya segera terlaksana, khususnya dalam pembangunan di daerah selatan.
14: Alhamdulillah, cuaca sudah mulai hujan. Pekerjaan MPA sudah berkurang lah. Mudah-mudahan pembangunan Katingan cepat berlanjut, terutama yang membuka akses ke daerah selatan.
12: Selain itu, aktivitas masyarakat di Kabupaten Katingan mulai berjalan lancar kembali, khususnya aktivitas siswa SD yang sebelumnya melakukan pembelajaran jarak jauh PJJ akibat kebakaran hutan dan lahan, saat ini mulai perlahan kembali bersekolah. Sabila Indah Sari melaporkan.
3: Anda sedang mengikuti Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah.
4: Pendengar Warta Berita Daerah RRI Palangkaraya, petang ini turut disiarkan secara langsung oleh RSPD Kapuas, LPPL Radio Suara Murung Raya, LPPL Radio H2 FM Pulang Pisau, dan LPPL Batua FM Buntok. Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dalam Warta Berita Daerah petang ini. Pendengar, kita menuju informasi berikutnya di mana Kalimantan Tengah alami inflasi tahunan year on year sebesar 5,02% pada September 2026 dengan indeks harga konsumen mencapai 113,51. Selengkapnya, Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
15: 10 komoditas menyumbang andil deflasi.
16: Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Tengah mencatat inflasi tahunan atau YoY sebesar 5,02% pada September 2026 dengan indeks harga konsumen mencapai 113,51. Statistisi Ahli Madya BPS Provinsi Kalimantan Tengah Muhammad Taufikur Rahman mengatakan Kabupaten Kapuas masih menjadi daerah dengan inflasi tertinggi di Kalimantan Tengah pada September 2026 sebesar 6,00% dengan indeks harga konsumen 114,65. Sementara itu, inflasi terendah tercatat di Sampit sebesar 4,2% dengan IHK indeks harga konsumen 112,5. Kota Palangkaraya sendiri mencatat inflasi tahunan sebesar 4,73% dengan indeks harga konsumen 112,83. Sedangkan Kabupaten Sukamara mengalami inflasi sebesar 5,26%.
15: Sebanyak 127 komoditas memberikan andil inflasi dan 10 komoditas menyumbang andil deflasi untuk inflasi year on year di Kalimantan Tengah. 5 komoditas dengan andil terbesar tahun ke tahun ini adalah beras, emas perhiasan, ikan nila, bensin, dan cabai rawit. Sementara 5 komoditas dengan andil terbesar deflasi tahun ke tahun ini adalah daging ayam ras, bawang merah, telur ayam ras, angkutan udara, dan sekolah menengah pertama. Jika kita tinjau berdasarkan kabupaten kota, pantauan IHK terlihat bahwa pada September 2026 seluruh wilayah pantauan mengalami inflasi, baik itu inflasi bulanan, inflasi tahun kalender, maupun inflasi tahun ke tahun.
16: Sementara itu, pengamat ekonomi yang juga dosen Universitas Kristen Palangkaraya, Rawing Rambang, mengamati bahwa kebakaran hutan dan lahan yang saat ini terjadi ikut memberikan tekanan terhadap perkembangan inflasi daerah pada September 2026 ini. Ia menjelaskan kondisi karhutla perlu menjadi perhatian karena dapat berdampak terhadap aktivitas masyarakat, distribusi barang hingga ketersediaan dan harga sejumlah komoditas pangan. Menurutnya, tekanan inflasi juga berkaitan erat dengan kondisi pasokan, distribusi, dan rantai pasok yang dapat terganggu ketika terjadi kondisi cuaca ekstrim maupun bencana lingkungan.
17: Aktivitas ekonomi itu jauh menurun sampai 40-60%. Dan kemudian memang sementara ini larangan beraktivitas di luar itu memang ada. Artinya itu walaupun secara tidak resmi, tapi memang pada umumnya masyarakat tidak beraktivitas di luar karena kabut asap ini luar biasa. Jadi karhutla ini tidak hanya berdampak kepada ekonomi, sosial juga sangat berpengaruh. Sosial dalam artian interaksi dengan orang lain.
16: Pengendalian inflasi perlu dilakukan melalui peningkatan produksi pangan strategis seperti cabai dan bawang merah, kerjasama antar wilayah produsen, operasi pasar, subsidi angkutan bahan pokok, serta pengawasan distributor untuk menjaga ketersediaan barang dan mencegah kenaikan harga yang semakin tinggi. Agak Jaya Bijaksana melaporkan.
4: Pendengar, berawal dari hobi, pemilik Cesa Beauty Palangkaraya, Cassandra mulai menekuni usahanya meski harus merantau dari tanah kelahirannya. Cassandra mengatakan ketertarikannya pada bisnis kecantikan berawal dari hobi make up dan nail art saat masih kuliah. Selanjutnya mengikuti kursus melengkapi peralatan dan mulai membuka jasa nail art dari kamar kos hingga akhirnya mengembangkan usaha menjadi salon. Dalam perjalanan pengembangan usahanya, pendengar, Cassandra mengaku menghadapi berbagai tantangan mulai dari mengasah keterampilan hingga mengelola keuangan dan tim. Setelah memiliki salon, Cassandra memiliki dan memilih bertahan karena merasa tidak ingin menyia-nyiakan waktu, tenaga, dan pikiran yang telah dicurahkan selama merintis usaha.
18: Di tantangan pertama itu di belajarnya sih, Kak, bagaimana biar hasilnya rapi, terus bagaimana biar cepat ngerjainnya. Mungkin itu pertama. Nah, kemudian waktu saya sudah punya toko ini, Kak, nambah lagi tuh tantangan, ternyata makin berat, Kak. Ya, mulai dari gimana sih manajemen keuangan ini untuk mencukupi biaya operasionalnya, untuk ke karyawan, untuk kemana-mana gitu, Kak. Jadi, dan juga setelah kita punya tim kan pasti ada tuh masalah lagi di tim itu. Jadi memang benar-benar di situ dikuras semua di pikiran, Kak. Benar. Jadi di situ memang pernah kayak, aduh, aku sanggup enggak ya masalah lagi nih doang? Enggak bisa. Kadang-kadang memang ada kalanya, aduh, ini gimana gitu, Kak. Jadi rasaku di saat kita memang makin berproses itu tantangannya makin besar banget, Kak.
4: Cassandra juga mengungkapkan tantangan paling berat adalah skill, bagaimana memperoleh yang rapi dan bagaimana agar mengerjakan lebih cepat. Setelah memiliki toko, Cassandra mengakui bahwa tantangan bertambah mulai dari mengatur keuangan untuk operasional hingga mengelola tim, sehingga semakin berproses tantangan itu semakin besar. Cassandra juga menjelaskan dukungan keluarga khususnya sang ayah menjadi salah satu motivasi penting dalam hidupnya sehingga membuatnya terus bersemangat mengembangkan Cesa Beauty tersebut dengan harapan kedepannya usaha dapat terus berkembang dan menambah layanan juga mendukung anak muda untuk berani memulai usaha dengan tetap menyesuaikan kemampuan dan membagi waktu secara bijak. Pendengar, Asosiasi Provinsi atau ASPRO PSSI Kalimantan Tengah bersama Asosiasi Futsal Provinsi atau AFV Kalimantan Tengah terus mendorong peningkatan kualitas SDM futsal melalui pengembangan wasit, pelatih, dan perangkat pertandingan secara berjenjang. Dikutip dari kantor berita Antara Kalteng, pendengar Sekretaris Umum ASPRO PSSI Kalteng Sigit Widodo mengatakan peningkatan kapasitas SDM menjadi kunci pembangunan ekosistem sepak bola dan futsal yang semakin profesional di daerah. Menurut Sigit, peningkatan kualitas SDM tidak hanya soal jumlah, melainkan juga pemahaman aturan, pertandingan dan perkembangan program latihan. Ia mendorong wasit dan pelatih untuk terus meningkatkan kompetensi serta membagikan pengetahuan kepada atlet mulai usia dini hingga senior agar pembinaan berjalan lebih baik. Dalam kegiatan tersebut, Sigit menyerahkan sertifikat lisensi wasit futsal level 2 secara simbolis kepada perwakilan wasit. Kegiatan juga diisi diskusi bersama pengurus AFV Kalteng, instruktur bidang wasit ASPRO PSSI Kalteng serta perwakilan wasit futsal terkait pengembangan futsal di Kalimantan Tengah. Pendengar, pencegahan stunting bukan sekedar memberikan makanan sehat bagi anak, tetapi lebih dari faktor lingkungan juga turut mempengaruhi selain faktor kesehatan dan ibu ketika mengandung bayi agar terhindar dari kurang darah atau anemia. Selengkapnya kita dengarkan wawancara reporter RRI Edi Suroso bersama ahli gizi Rumah Sakit Bayangkara Palangkaraya, Desi Ramayanti.
19: Selamat petang pendengar RRI dimanapun Anda berada. Saat ini saya bersama dengan Bu Desi. Kita akan wawancara dengan beliau berkaitan dengan pencegahan stunting. Ya, baik Bu Desi, kita ketahui bahwa di Kalteng ini kan kaya terhadap sumber daya alam melimpah, kemudian banyak sekali sumber-sumber protein. Namun masih saja kita temui anak yang stunting, itu sebenarnya di mana letak kesalahannya, Bu Desi?
20: Baik, terima kasih Pak Edi. Jadi kalau kita bahas tentang stunting itu sendiri, sebenarnya penyebabnya bukan hanya dari sisi makanan ya, atau dari gizi, tetapi banyak faktor yang mempengaruhinya selain dari gizi atau makanan itu sendiri. Salah satunya juga adalah kesehatan lingkungannya. Nah, jadi kalau kita sampaikan mungkin kurang bergizi atau gizinya untuk asupannya kurang, ada faktor lain mempengaruhi, contohnya kesehatan lingkungan. Karena kesehatan lingkungan ini nanti mempengaruhi kesehatan individunya. Nah, baik itu untuk persiapan untuk hamil, kemudian juga untuk bayi, untuk ibu yang menyusui bayi tersebut. Nah, jadi kalau kesehatan lingkungannya tidak terpenuhi dengan baik, maka tentu saja juga akan mempengaruhi dengan stunting itu. Jadi banyak faktor, Pak Edi.
19: Pengaruh lingkungan juga ya, Bu Desi ya. Pola hidup sehat masyarakat bagaimana?
20: Jadi ini harus ada kerjasama yang baik dari sisi berbagai aspek ya, baik itu dari untuk kesehatan gizi seimbangnya, kemudian untuk kesehatan lingkungannya, juga untuk promkes atau promosi kesehatan terkait dengan masalah gizi dan kesehatan ibu ya. Jadi semuanya ini harus menjadi satu, bekerjasama dalam memberikan paparan atau penyuluhan kepada masyarakat. Nah, kalau misalnya untuk masalah gizi dan kesehatan ibu itu, bagaimana caranya agar ibu tidak mengalami anemia atau kek, misalnya kekurangan energi ya, kemudian kehamilan pada usia yang terlalu muda, kemudian jarak kehamilan yang terlalu dekat. Nah, kemudian yang kalau sanitasi tadi itu misalnya air minum yang sehat, yang bersih itu bagaimana, kemudian jamban yang layak itu bagaimana, kemudian hand sanitasi atau hand hygiene-nya bagaimana. Okay. Nah, pola asuh juga merupakan salah satu aspek sosial ya, aspek sosial pola asuh dan praktek pemberian makan di keluarga. Jadi pemberian makan yang tidak sesuai dengan usianya atau kebutuhan gizinya, kemudian frekuensi dan porsi yang tidak mencukupi ya. Jadi ini pola asuh yang dipengaruhi dari sosial, juga dari sisi pengetahuan kebutuhan gizinya. Okay. Begitu.
1: Baik. Nah, ini kan kita ketahui juga bahwa pemerintah sudah gencar ya melakukan upaya. Kemudian apa saja nih yang harus dilakukan oleh pemerintah untuk bisa menekan kasus stunting ini, Ibu Desi?
20: Pemerintah harus sangat memperhatikan yang tadi saya sudah sampaikan, selain dengan promosi kesehatan juga adanya tindakan atau gerakan dalam pemberian sanitasi dan lingkungan yang sehat ya. Jadi perlunya pemerintah turun tangan dalam pembuatan-pembuatan atau untuk memberikan air minum ya, atau kebutuhan air di lingkungan masyarakat yang bersih. Nah, itu kemudian juga adanya pembinaan kepada masyarakat, baik itu misalnya adanya orang tua asuh untuk bayi stunting misalnya begitu, yang mana mereka akan terus mendukung dari faktor sosial ekonomi, juga dari faktor pemberian penyuluhan atau pendidikan tentang masalah gizi dan kesehatan tadi. Nah, itu harus terus menerus dan berulang. Kemudian pemerintah juga yang saat ini juga sudah dilakukan, yaitu penyuluhan di sekolah menengah atas ya, yang mana itu adalah untuk memberikan edukasi terkait dengan kesehatan remaja, untuk persiapan terutama untuk wanita ya, untuk remaja wanita, untuk persiapan dia menjadi seorang ibu dan mempersiapkan kesehatan remaja pada wanita atau perempuan itu untuk tidak mengalami anemia begitu. Okay,
1: baik. Terakhir pertanyaan saya, Bu Desi, pengalaman Bu Desi kan sering ya menghadapi anak stunting itu, bagaimana caranya supaya mengembalikan kondisi tubuhnya supaya menjadi anak yang sehat normal seperti umumnya begitu?
20: Untuk anak balita atau bayi yang stunting tentu ada treatment atau pengobatan medis ya, yang mana di situ tentu ada ahli gizi yang berperan dalam pemberian kebutuhan gizinya, formula-formula khusus yang ada memang sudah dibuat dari ahli gizi dengan perhitungan yang sudah disampaikan atau didiskusikan dengan dokter-dokter atau para medis, sehingga kebutuhan gizinya itu bisa terpenuhi untuk dalam waktu yang sudah ditentukan. Kemudian selain daripada itu, setelah sudah bisa pada saat rawat inap terkejar, nanti kalau sudah boleh pulang, maka itu harus menjadi pemantauan oleh wilayah pemerintah yang mana menanggulangi masalah stunting tersebut.
1: Jadi jangan gitu. jangan dibiarkan begitu ya, ketika sudah di rawat ya. Inap, pulang rawat jalan harus tetap ya. Oke.
20: Okay. Betul, ada kesinambungan.
1: Oke. Okay. Baik, terima kasih Bu Desi atas waktunya wawancara dengan RRI.
20: Baik, terima kasih.
1: Selamat bekerja kembali Bu Desi, kami ucapkan ya.
20: Siap, terima kasih.
1: Demikian wawancara saya bersama dengan Desi, ahli gizi dari Rumah Sakit Umum Bhayangkara. Semoga wawancara kami bermanfaat untuk Anda semua. Selamat petang.

Ya, mendengar demikian Warta Berita Pro 1 RRI Palangkaraya petang ini. Dan untuk informasi-informasi aktual lainnya pendengar, Anda bisa baca di kanal resmi kami www.rri.co.id. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Aminuddin mengucapkan terima kasih perhatian Anda dan selamat petang.

Palangkaraya sore ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 3 sore sampai pukul 7 malam. Pro 1 RRI Palangkaraya dalam Palangkaraya sore ini. Kanal informasi dan inspirasi.

Tahukah Anda, satu api kecil dapat menjadi awal dari kebakaran yang lebih besar. Karhutla bukan hanya mengancam hutan dan lahan, tetapi juga dapat berdampak pada lingkungan, kesehatan, dan keselamatan masyarakat. Untuk meningkatkan penanganan karhutla, pemerintah Kabupaten Barito Utara menetapkan status tanggap darurat. Mari ambil bagian dalam mencegah karhutla. Jangan membakar hutan dan lahan. Jangan membuang puntung rokok sembarangan. Waspadai setiap potensi munculnya api. Dan jika menemukan titik api atau tanda-tanda karhutla, segera laporkan kepada petugas atau aparat setempat. Jangan menunggu api membesar, cegah sebelum terjadi. Laporkan secepat mungkin. Jaga Barito Utara dari karhutla dan kabut asap. Pesan ini disampaikan oleh Pemerintah Kabupaten Barito Utara.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali dibuat prihatin oleh sebuah video yang viral di media sosial. Video itu memperlihatkan tawuran antar pelajar di wilayah Matraman, Jakarta Timur. Sekelompok anak sekolah terlihat saling menyerang di jalanan. Namun yang membuat banyak orang khawatir adalah informasi bahwa sebagian besar dari mereka diduga mengkonsumsi obat-obatan ilegal sebelum tawuran terjadi. Obat tersebut membuat mereka menjadi lebih berani, lebih agresif, bahkan seperti kehilangan rasa takut. Banyak pihak akhirnya bertanya-tanya, bagaimana anak-anak yang masih bersekolah bisa sampai pada situasi seperti ini? Peristiwa ini tentu menyedihkan. Anak-anak yang seharusnya berada di ruang kelas, belajar mempersiapkan masa depan, justru terjebak dalam tindakan berbahaya yang bisa merusak hidup mereka sendiri. Namun di balik kejadian ini, ada pelajaran yang sebenarnya bisa kita renungkan bersama. Termasuk bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Nah, seringkali dalam hidup, orang mencari sesuatu yang instan untuk merasa kuat. Dalam kasus tawuran ini, obat ilegal memberikan efek keberanian palsu. Mereka merasa lebih berani, lebih kuat, bahkan merasa tidak takut menghadapi apapun. Padahal, keberanian itu sebenarnya semu. Ia tidak lahir dari kedewasaan, tidak lahir dari kemampuan, tetapi dari sesuatu yang justru merusak diri mereka sendiri. Fenomena ini sebenarnya bisa juga terjadi dalam dunia bisnis. Ada pelaku usaha yang ingin terlihat sukses dengan cepat, ingin terlihat besar dalam waktu singkat. Lalu mereka mencari jalan pintas. Ada yang tergoda untuk melakukan praktik bisnis yang tidak sehat. Ada yang memanipulasi angka. Ada yang menjual janji berlebihan demi menarik pelanggan. Semua itu mungkin terlihat seperti memberikan kekuatan sesaat. Namun, seperti efek obat tadi, kekuatan yang dibangun dari jalan pintas biasanya tidak bertahan lama. Ketika kepercayaan pelanggan hilang, bisnis bisa runtuh dalam waktu singkat. Reputasi yang rusak seringkali jauh lebih sulit diperbaiki daripada membangunnya dari awal. Bagi para pelaku UMKM, justru kekuatan bisnis yang sejati itu dibangun dari hal-hal yang sederhana tetapi konsisten. Dari kualitas produk yang dijaga, dari kejujuran dalam berinteraksi, dari pelayanan yang tulus kepada pelanggan, dan dari komitmen untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Bisnis yang sehat memang seringkali tumbuh lebih lambat, tidak selalu kelihatan spektakuler, tetapi justru itulah fondasi yang kuat untuk bertahan dalam jangka panjang. Peristiwa tawuran pelajar ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa keberanian yang sejati tidak lahir dari sesuatu yang instan. Ia lahir dari karakter, dari disiplin, dari proses yang panjang. Begitu juga dalam dunia bisnis. Jangan tergoda oleh jalan pintas yang terlihat cepat. Bangunlah usaha dengan fondasi yang kuat. Karena bisnis yang dibangun dengan cara yang benar mungkin membutuhkan waktu, tetapi biasanya juga akan bertahan lebih lama. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Tahukah kamu, lesung pipi atau dimple adalah ciri fisik yang unik dan menggemaskan. Lesung pipi terbentuk saat seseorang tersenyum atau tertawa, menambah pesona pada wajah. Lesung pipi menjadi tren kecantikan terutama di Korea Selatan dan Jepang, dengan banyak orang yang ingin mendapatkannya secara buatan. Ciri ini bisa diturunkan secara genetik. Jadi, jika orang tua memiliki lesung pipi, kemungkinan kita juga akan mewarisinya. Lesung pipi sering dianggap sebagai tanda kebahagiaan, memberikan kesan ceria dan ramah pada wajah. Hanya sekitar 20% populasi dunia yang memiliki lesung pipi alami, menjadikannya ciri yang istimewa. Lesung pipi bisa mengalami perubahan seiring bertambahnya usia, memberikan keunikan pada wajah. Kecantikan sejati tidak hanya terletak pada ciri fisik semata. Lesung pipi hanyalah salah satu ciri yang bisa menambah daya tarik, tetapi yang terpenting adalah tetap bangga dengan diri sendiri. Lesung pipi adalah pesona unik yang membuat wajah makin menarik dan menggemaskan. Jadi, apakah kamu memiliki lesung pipi alami atau tidak? Ingatlah bahwa kecantikan sejati tidak hanya terletak pada ciri fisik semata. Tetaplah bangga dengan diri sendiri, termasuk jika kamu memiliki lesung pipi yang menggemaskan.

0: Ya baik pendengar, Pro 1 di Palangkaraya, saatnya kita bergabung dengan Pro 3 Jakarta dalam Warta Berita.
1: Kami Dinas Perhubungan juga terus berkoordinasi bersinergi dengan mitra-mitra perhubungan untuk memastikan agar moda-moda transportasi yang ada di wilayah Kalimantan Tengah, baik moda transportasi darat, laut, dan udara ini tetap bisa berjalan.
2: Dari laporan yang kami terima, secara umum ketiga operator sudah memperluas pilihan paket rollover.
3: Sari Berita. Jalan Trans Kalimantan tertutup kabut asap karhutla. Komdigi mengevaluasi penerapan putusan MK terkait perlindungan sisa kuota pelanggan. Ratusan warga antusias melihat kapal perang Rusia yang bersandar di pelabuhan Tanjung Priok. Inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 3 Oktober 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Kabut asap kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang masih terjadi di Kalimantan Tengah berdampak pada terganggunya jalur transportasi. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Aga Jaya Bijaksana.
4: Kendala yang kami hadapi adalah sumber air. Jadi kami harus mencari sumber air, kemudian kami buat sumur bor.
5: Hingga kini jalan Trans Kalimantan Poros Selatan Palangkaraya masih tertutup kabut asap pekat kebakaran hutan dan lahan. Dampak kabut asap pekat di Trans Kalimantan Poros Selatan ini menghambat arus transportasi. Para pengemudi harus berhati-hati melintasi jalan Trans Kalimantan tersebut. Kabut asap juga berasal dari lahan gambut yang terbakar di kawasan Bulu Merindu, Kecamatan Sebangau, yang sangat berdekatan dengan jalan Trans Kalimantan Poros Selatan ini. Guna mengatasi kebakaran di kawasan ini, puluhan personil dari Polda Kalimantan Tengah dikerahkan ke lokasi untuk melakukan pemadaman dan pendinginan. Wakil Komandan Satuan Brimob Polda Kalimantan Tengah AKBP Abdian Berkat Draha mengatakan kendala di lokasi adalah sumber air yang sangat minim. Guna mendapatkan sumber air, petugas harus membuat sumur bor yang baru di lokasi kebakaran lahan gambut.
4: Kendala yang kami hadapi adalah sumber air. Jadi kami harus mencari sumber air, kemudian kami buat sumur bor, baru selang disambung kami. Kemudian untuk expire, itu salah satu media yang kami gunakan untuk dicampurkan ke dalam air, sehingga api yang atau bara yang ada di dalam tanah itu bisa langsung padam dan
5: sementara itu, Dinas Perhubungan Kalimantan Tengah terus melakukan koordinasi dengan berbagai instansi serta mitra perhubungan dalam mengantisipasi dampak kebakaran hutan dan lahan serta kabut asap terhadap kelancaran transportasi. Kepala Dinas Perhubungan Kalimantan Tengah Yulindra Dedi menyebut koordinasi dilakukan untuk memastikan kondisi kabut asap tidak mengganggu aktivitas transportasi, khususnya arus distribusi barang yang masuk ke wilayah Kalimantan Tengah. Menurutnya, kelancaran transportasi menjadi salah satu hal penting yang harus dijaga, mengingat distribusi barang dari luar daerah sangat berkaitan dengan kebutuhan masyarakat dan aktivitas perekonomian di Kalimantan Tengah.
1: Nah, di samping kita fokus juga membantu pengendalian kebakaran hutan dan lahan, kami Dinas Perhubungan juga terus berkoordinasi, bersinergi dengan mitra-mitra perhubungan untuk memastikan agar moda-moda transportasi yang ada di wilayah Kalimantan Tengah, baik moda transportasi darat, laut, dan udara ini tetap bisa berjalan. Walaupun seharusnya misalnya ambil contoh, misalnya moda transportasi udara, ini mengalami kendala.
5: Kepala Dinas Yulindra Dedi menambahkan, kondisi di lapangan terus dipantau dan koordinasi akan dilakukan apabila terjadi gangguan terhadap jalur transportasi akibat menurunnya jarak pandang maupun kondisi kabut asap. Dinas Perhubungan Kalimantan Tengah juga mengimbau seluruh pengguna jasa transportasi untuk tetap memperhatikan faktor keselamatan dan mengikuti informasi serta arahan dari instansi terkait selama kondisi kabut asap masih terjadi. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
3: Sementara itu, dua helikopter waterbombing milik Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB terhalang pertumbuhan awan cumulonimbus saat memadamkan karhutla di Kabupaten Kayong Utara. Berikut laporan Indri Rizkita dari Pontianak.
6: Usai mengikuti briefing bersama tim terpadu penanganan karhutla di ruang rapat Pusat Pengendalian Operasi atau Pusdalops BPBD Kalimantan Barat, mitra BNPB pengoperasian helikopter Bell L4 registrasi PKALE melalui operator PT Alkonos Aviasi Indonesia Rian Hidayat mengatakan, pada Jumat kemarin helikopter Bell L4 melakukan pemadaman karhutla di 11 lokasi di Kabupaten Ketapang yang terdiri dari 8 lokasi miliki hotspot dan 3 lokasi nihil hotspot. Adapun 8 lokasi yang memiliki hotspot diantaranya Desa Jungkal, Kecamatan Tubang Titi, Desa Semantun, Kecamatan Jelai Hulu, Desa Pelempangan, Kecamatan Manis Mata, Desa Kendawangan, Kecamatan Kendawangan, Desa Air Hitam, Kecamatan Kendawangan, Desa Banjarsari, Kecamatan Kendawangan, Desa Seguling, Kecamatan Manis Mata, dan di Kecamatan Matan Hilir Selatan. Sementara untuk 3 lokasi yang nihil hotspot, diantaranya di Desa Sungai Besar, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Desa Riam Batu Gading, Kecamatan Marau, dan Desa Randai, Kecamatan Marau.
7: Untuk lokasi pertama di Sungai Besar, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Neo HS, target B, dan lokasi kedua di Kecamatan Matan Hilir Selatan, Asap Tipis. Lokasi ketiga di sama di Matan Hilir Selatan, target berasap, dan di lokasi keempat di Banjarsari, Kecamatan Kendawangan, target berasap.
6: Sementara itu, mitra BNPB pengoperasian helikopter Super Puma H225 registrasi VHHGM melalui operator PT Sumber Daya Komtelindo Tama, Teddy Saputra menuturkan, pada hari yang sama helikopter Super Puma melakukan satu sorti pemadaman karhutla di Desa Sungai Kelik, Kecamatan Nangatayap dengan 11 kali waterbombing dengan 44 ribu liter air.
8: Dengan registrasi helikopter Super Puma VHHGM, hari ini kami melakukan penerbangan waterbombing dengan hasil rating pagi ini di daerah Desa Sungai Kelik, Nangatayap, Kabupaten Ketapang. Kami melakukan 11 kali waterbombing dengan total air 44 ribu liter air dan kondisi hotspot masih berasa tebal. Adapun beberapa kendala yang sangat mempengaruhi aktivitas kami hari ini yaitu visibility untuk di lokasi tersebut, untuk menuju ke lokasi tersebut dan juga di lokasi tersebut masih sangat berasa tebal.
6: Teddy menjelaskan adapun kendala yang dihadapi saat melakukan penerbangan yaitu faktor visibility untuk menuju ke lokasi tersebut. Selain itu, kondisi kabut asap masih sangat tebal dengan jarak pandang sekitar 1000 hingga 1500 meter. Teddy menjelaskan meski terkendala faktor visibility, namun pihaknya tetap melakukan waterbombing karena kendala itu masih dalam kondisi safety bagi pihaknya melakukan penerbangan. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kementerian Komunikasi dan Digital mengevaluasi penerapan putusan Mahkamah Konstitusi terkait perlindungan sisa kuota pelanggan. Komdigi juga menegaskan perlindungan tersebut tidak boleh dikenakan biaya tambahan. Selengkapnya dilaporkan Hana Syarif.
2: Dari laporan yang kami terima, secara umum ketiga operator sudah memperluas pilihan paket rollover.
9: Kementerian Komunikasi dan Digital tengah mengevaluasi penerapan putusan Mahkamah Konstitusi terkait perlindungan sisa kuota pelanggan bersama tiga operator seluler. Direktur Strategi dan Kebijakan Infrastruktur Komdigi, Denny Setiawan, mengatakan evaluasi dilakukan setelah menerima laporan dari operator Indosat, Telkomsel, dan XL Smart.
2: Dari laporan yang kami terima, secara umum ketiga operator sudah memperluas pilihan paket rollover. Namun, kami juga menemukan bahwa masih terdapat paket-paket non-rollover yang perlindungannya baru diberikan dalam bentuk notifikasi atau peringatan kepada pelanggan.
9: Sementara itu, Sekretaris Ditjen Infrastruktur Digital Komdigi, Ervan Faturrahman menegaskan, pelindungan substantif terhadap sisa kuota tidak boleh dibebankan biaya tambahan kepada pelanggan.
10: Kemudian terkait menaikan harga, jadi jelas di dalam eksplisit di dalam putusan MK bahwa dalam hal melakukan pelindungan substantif terkait kuota, itu tidak boleh dikenakan biaya apapun dengan alasan dan persyaratan apapun.
9: Ervan juga menegaskan mekanisme perlindungan harus memastikan sisa kuota tetap dapat dinikmati dan dimanfaatkan oleh pelanggan. Komdigi juga akan mengevaluasi penerapan tarif operator apabila terdapat kenaikan harga pada paket rollover. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, DPRD Kabupaten Sragen mendesak pemilik kabel atau internet provider agar segera bertanggung jawab atas peristiwa kabel berjuntai di jalan yang memicu musibah tragis menyebabkan kecelakaan fatal. Mula Trisan melaporkan.
11: Apapun yang namanya provider sampai ke tingkat reseller, ini kan ada kerjasama hubungan.
12: Kesemerawutan kabel jaringan telekomunikasi dan internet yang menjuntai di jalanan Kabupaten Sragen kembali memicu musibah tragis. Seorang warga sipil Sumiatun, 41 tahun menjahit asal Dukuh Karang Sito RT5 Desa Karangtalun Kecamatan Tanon Sragen, terlilit kabel liar saat melintas di jalan raya pada Selasa 20 September siang. Korban terjatuh hingga tersungkur dan mengalami patah tulang serius, harus dilarikan ke Rumah Sakit Ortopedi Profesor Dr. Suharsoso. Menanggapi insiden tersebut, Ketua Panitia Khusus Pansus Raperda Penataan Pengendalian dan Pengawasan Infrastruktur Pasif Telekomunikasi DPRD Kabupaten Sragen, Faturrahman Berang, dan mendesak keras pemilik kabel untuk segera bertanggung jawab sebelum persoalan ini berlanjut ke ranah hukum. Faturrahman mengungkapkan bahwa Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sragen telah menerjunkan tim ke lokasi kejadian untuk menelusuri kepemilikan instalasi kabel yang menyebabkan kecelakaan fatal tersebut. Ia menegaskan baik provider utama maupun mitra penyalur atau reseller tidak boleh asal lempar tanggung jawab atau cuci tangan atas musibah yang menimpa warga Sragen.
13: Kominfo juga sudah terjun ke lapangan mencari provider mana nih kabelnya yang kemarin sampai menjadikan korban terjerat sampai patah tulang dan sebagainya. Dan ini Kominfo akan saya kita tunggu dan segera akan memanggil pihak-pihak provider. Tapi sebelum ke sana, sebelum ini prosesnya panjang sampai ke hukum, kalau nanti polisi sampai APH turun, ini akan lebih panjang.
12: Selain menuntut pertanggungjawaban dari pemilik kabel, Faturrahman juga menyentil pemerintah Kabupaten Sragen untuk tidak terkesan melakukan pembiaran dan lebih aktif memfasilitasi penertiban berkala. Menurutnya, bisnis ini sudah liar karena izin usahanya ada di kementerian, sementara di daerah belum ada regulasi tegas. Harusnya Pemkab Sragen memfasilitasi seluruh provider untuk melakukan inspeksi keliling, merapikan kabel yang semerawut agar tidak menimbulkan korban kecelakaan.
13: Kumpul bareng, duduk bareng, dan melakukan semacam evaluasi keliling lah, di mana kabel ini mengalami kerutan. Karena kabel ini banyak juga yang hanya dicentelkan dalam 1-2 tiang yang itu tidak terpakai. Nah ini harusnya semua provider bergerak bareng-bareng dengan pemerintah untuk melakukan penertiban. Paling tidak terjadwal lah, 1 minggu atau 2 minggu sekali atau 1 bulan sekali lah. Sehingga nanti akan ketahuan. Oh, kabel yang ruwet di mana toh?
12: Faturrahman juga menyampaikan bahwa saat ini DPRD Kabupaten Sragen tengah merampungkan penyusunan raperda tentang penataan infrastruktur pasif telekomunikasi yang kini memasuki tahap harmonisasi di tingkat Provinsi Jawa Tengah. Perda tersebut akan mengatur ketat seluruh provider termasuk kewajiban berizin dan bekerja sama dengan pemerintah desa setempat jika melintasi aset desa. Jika perda ini sudah sah dan ada kabel tidak terdaftar, masyarakat berhak untuk memutus. RRI Surakarta melalui saat melaporkan.
3: Beralih ke informasi lainnya, ratusan warga antusias melihat secara langsung kapal perang Angkatan Laut Rusia yang tengah bersandar di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara dalam program Open Ship Day. Salah satu yang menjadi perhatian adalah teknologi torpedo kapal tersebut. Berikut laporan Retno Mandasari.
14: Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara mendadak diramaikan oleh antusiasme warga yang penasaran melihat secara langsung kapal perang Angkatan Laut Rusia, yakni kapal frigat Marshal Shaposhnikov, kapal perusak, dan kapal tanker yang membuka geladaknya untuk publik dalam program Open Ship Day Jumat sore. Warga rela mengantre demi melangkahkan kaki ke atas kapal perang dan berinteraksi langsung dengan para perwira militer Rusia. Bima, salah satu pengunjung asal Depok yang datang ke lokasi, mengaku sangat terkesan dengan sambutan para kru kapal. Bagi Bima, pengalaman menaiki kapal frigat dan kapal perusak ini memberikan wawasan baru yang luar biasa, terutama terkait teknologi rudal kapal.
15: Disambut hangat sama para perwiranya yang ada di sini. Mereka sih kedepanin banget sama teknologi torpedonya. Mereka fokusnya untuk nyasar ke kapal selam ya.
14: Wakil Komandan Pasukan Wilayah Timur Laut Armada Pasifik, Laksamana Muda Evgeny Miasodov mengaku terkesan dengan sambutan hangat masyarakat Indonesia.
16: Kami senang banyak pengunjung yang hadir, dan kami tidak menyangka mereka akan sebanyak itu. Tujuan kapal Rusia ke sini yaitu untuk tujuan perdamaian. Kunjungan kapal Rusia ini tidak anti negara manapun.
14: Antusiasme warga ini sejalan dengan komitmen diplomatik yang disampaikan Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Sergei Tolchenov, pada kesempatan yang sama. Menurutnya, hubungan militer kedua negara merupakan fondasi penting dalam kerjasama strategis yang terus berkembang secara berkesinambungan.
17: Mengenai kerjasama pertahanan militer dan teknis militer kita, tentu saja saya percaya ini adalah bagian integral dari kemitraan hubungan antar negara, antara Rusia dan Indonesia. Kami terus mendiskusikan apa yang bisa kami lakukan untuk satu sama lain, tidak hanya untuk angkatan laut, tetapi juga untuk angkatan udara dan angkatan darat.
14: Kapal frigat Marshal Shaposhnikov adalah kapal frigat serbaguna tingkat 1 milik Uni Soviet dan Rusia. Sebelumnya merupakan kapal besar anti kapal selam yang dilengkapi dengan senjata rudal berpandu untuk wilayah laut dan samudera jarak jauh, serta merupakan bagian dari armada Pasifik Angkatan Laut Rusia. Kapal dengan panjang 163 meter dan lebar 19 meter ini dinamai untuk menghormati Marskal Uni Soviet Boris Mikhailovich Shaposhnikov. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Tokoh Konghucu menyampaikan apresiasi kepada Presiden Prabowo Subianto karena dilibatkan dalam Dewan Pertimbangan Presiden atau Watimpres. Berikut laporan Sugandi Afandi.
18: Digerung sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden.
19: Presiden Prabowo Subianto melantik 26 anggota Dewan Pertimbangan Presiden atau Watimpres dari berbagai kalangan seperti akademisi, tokoh agama, politisi, dan pengusaha. Salah satu yang dilantik adalah Roky Gerung yang merupakan seorang akademisi dan intelektual Indonesia. Roky Gerung mengatakan Watimpres akan memberikan pertimbangan, masukan, dan saran kepada Presiden Prabowo Subianto sesuai dengan visi kepala negara. Roky Gerung ingin mengolah persepsi publik agar sama dengan persepsi Presiden Prabowo Subianto. Penjelasan itu disampaikan oleh Roky Gerung pada wartawan usai dilantik di Istana Negara Jakarta kemarin.
20: Pesan khusus diberikan oleh Pak Presiden bahwa Dewan Pertimbangan punya kedudukan etis, bukan teknis. Apa itu kedudukan etis? Kemampuan untuk melihat ekses-ekses dari kebijakan dan memberi pertimbangan tentang arah dari kebijakan itu supaya sesuai dengan visi presiden. Itu fungsi normatif dari dewan. Karena ini urusan publik, maka keahlian diperlukan, ketajaman naluri harus diandalkan, dan yang paling penting adalah menunjukkan tanpa ragu-ragu apa yang salah di dalam persepsi publik terhadap kekuasaan dan bagaimana kekuasaan mengolah persepsi itu menjadi positif bagi negeri.
18: Saudara Yusuf Hamka, sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden.
19: Adapun anggota Watimpres lainnya yang merupakan seorang pengusaha, Yusuf Hamka mengatakan dihubungi oleh Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya pada hari Jumat tanggal 2 Oktober tahun 2026 pukul 6:30 waktu Indonesia Barat. Yusuf Hamka menyatakan kesiapan mengemban tugas sebagai Watimpres demi kemajuan bangsa dan negara.
21: Kalau untuk merah putih, kita harus terima. Jadi nggak pakai alasan. Untuk merah putih, harga mati.
22: Itu pas siapa, Pak? Seskap.
21: Oh. Pas Seskap.
23: Apa katanya, Pak?
22: Terus jawaban dari pertama kali yang Bapak lemparkan pas Seskap, pada saat tawaran itu seperti apa?
21: Saya kaget. Saya cuma bilang, Alhamdulillah, Pak. Saya bilang, negara mempercayai saya. Betul, Bapak Presiden minta. Siap. Kalau sudah diminta oleh negeri, tidak boleh ditolak, dan kita harus berbakti buat negeri. Bapak tahu, doain aja pokoknya. Insya Allah, kita berbakti buat negeri, kita bangun negeri kita yang tercinta ini menjadi lebih baik dan sejahtera.
19: Adapun 26 anggota Watimpres yang dilantik diantaranya adalah Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan periode 2024-2026 Pratikno yang menjadi Ketua Watimpres, kemudian Anwar Usman, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Sinta Nuria Wahid yang merupakan pernyataan istri dari Presiden keempat RI Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Selanjutnya adalah tokoh Muslim Muhammad Quraish Shihab dan tokoh Konghucu Budi Santoso Tanuwibowo serta mantan Menteri Perhubungan Ignatius Jonan dari Istana Presidenan Jakarta Sugandha Fandi RRI Pratiga atau Sumudara untuk Indonesia.
3: Lebih dari 1.000 peserta mulai dari masyarakat umum hingga anak-anak muda pagi tadi melakukan kegiatan membatik massal di kawasan wisata Malioboro Daerah Istimewa Yogyakarta. Kegiatan itu berlangsung selama 3 jam dilaksanakan untuk memeriahkan peringatan Hari Batik Nasional. Reporter dari Yogyakarta, Wahyu Suryo melaporkan.
0: Memang ini dikasihin.
1: Kebetulan kita dapat gambarnya Andong.
4: Asih Lestari menunjukkan pola batik bergambar Andong pada selembar kain putih. Ia salah satu peserta Simfoni 1001 Pembatik yang digelar di kawasan wisata Malioboro, Yogyakarta. Perempuan dari Pangkalan Berandan, Sumatera Utara ini baru pertama kali membatik di atas selembar kain.
1: Membatik itu ternyata rumit. Jadi kenapa kita
23: butuh kesabaran.
1: Karena dari cairan catingnya, linennya yang meleleh itu ternyata tidak semudah untuk digoreskan di kain.
4: Simfoni 1001 Pembatik ini digelar untuk memeriahkan Hari Batik Nasional sekaligus menyemarakkan ulang tahun ke-270 Kota Yogyakarta. Lebih dari 1.000 peserta mengikuti kegiatan ini. Salah satu peserta muda bernama Tika menggambar becak pada pola batik yang ia buat.
24: Seru banget bisa gabung bareng Simfoni 1001 Pembatik di Malioboro. Acaranya seru banget, pokoknya ini wajib banget ada di setiap setahun sekali.
4: Kegiatan membatik massal yang dilakukan serentak ini berlangsung selama 3 jam dari pukul 7 pagi. Wisatawan dari Jakarta bernama Sapari sangat terkesan dengan kegiatan ini.
25: Kami dari pengunjung dari Jakarta melihat kegiatan ini sangat positif. Ya mudah-mudahan di tahun-tahun yang akan datang akan tetap berjalan kegiatan seperti ini.
4: Melalui Simfoni 1001 Pembatik, Ketua Panitia Indah Rahayu Murnihati ingin menguatkan predikat Yogyakarta Kota Batik Dunia.
26: Karena evaluasi, ada evaluasinya dari tingkat internasional. Apabila batik itu tidak diuri-uri, tidak diberi kemajuan, hanya stuck, itu bisa ditarik kembali namanya. Sehingga ini adalah sesuatu yang bisa mempertahankan citra itu.
4: Kegiatan Simfoni 1001 Pembatik menggunakan sebagian ruas jalan di kawasan Malioboro sepanjang 500 meter. Mulai dari simpang 4 toko batik Trambulan hingga ke kawasan titik 0 km. Dari Yogyakarta, Wahyu Suryo, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemulihan ekonomi pelaku UMKM terdampak bencana hidrometeorologi pada penghujung 2025 di Sumatera Barat terus berlanjut. Hal itu direalisasikan melalui peningkatan klinik UMKM Minang Bangkit di Auditorium Universitas Andalas pagi tadi. Berikut laporan Dodi Setio.
27: Yang kita harapkan tentu saja ketika dikasih duit dengan tujuan pemerintah agar usahanya pulih, tentu harus ada pendampingan.
28: Wakil Menteri UMKM Helvi Yuni Moraza mengatakan dampak bencana yang dialami pelaku UMKM tidak berhenti setelah masa tanggap darurat berakhir. Tantangan terberat justru pada fase pemulihan. Helvi menyebut sekitar 38.000 pelaku UMKM terdampak bencana di Sumatera Barat telah terverifikasi mendapat bantuan dari Presiden dengan total alokasi sekitar 115 miliar rupiah. Bantuan tersebut harus menjadi modal untuk membangun kembali usaha. Kemudian, UMKM diberikan pendampingan melalui klinik dan pelatihan supaya bantuan tidak digunakan untuk kegiatan konsumtif. Muaranya, UMKM tidak hanya memulihkan usaha, tetapi juga mampu tumbuh dan naik kelas.
27: Karena mereka sudah mendapatkan ilmu pengetahuan terutama literasi keuangan, berproduksi yang baik, kompetisi di pasar segala macam, kami berharapkan itu tumbuh dan berkembang dan dipantau oleh perbankan untuk mendapatkan fasilitas KUR yang diharapkan memulihkan usahanya, kemudian naik kelas.
28: Helvi menjelaskan pendampingan melibatkan perguruan tinggi, pemerintah daerah, otoritas jasa keuangan, Bank Indonesia hingga lembaga jasa keuangan. Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi mengatakan penguatan UMKM penting dalam pemulihan ekonomi daerah, mengingat hampir 750 ribu UMKM menjadi sumber penghidupan masyarakat di provinsi ini.
2: Kita tidak punya industri yang besar-besar di sini. Jadi sekali lagi langkah yang dilakukan oleh Pak Wamen, kami juga terima kasih yang sebesar-besarnya. Dan sekaligus dengan kolaborasi yang seperti inilah, sehingga permasalahan-permasalahan yang ada itu akan bisa terjawab. Detak jantung perekonomian Sumatera Barat bergerak kembali.
28: Mahyeldi menambahkan pelatihan diberikan agar UMKM kembali berproduksi dengan kuantitas dan kualitas yang lebih baik. Kemudian diberikan pembekalan tentang kiat memperluas pasar melalui metode digital. Selanjutnya, upaya agar UMKM bisa dipercaya mendapat pembiayaan dari lembaga jasa keuangan.
5: Dari Padang, Dodi Istio melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kabar dari dunia olahraga, jelang pelaksanaan MotoGP Mandalika 2026 yang sudah mencapai 99%, para pebalap dunia dipastikan akan menggelar parade di Kota Mataram. Berikut laporan Luna Elia.
6: Dan yang paling penting di tanggal 7 itu semua sudah harus ikut Rider Spirit di Kota Mataram. Jadi
7: persiapan jelang Pertamina Grand Prix of Indonesia atau MotoGP Mandalika 2026 pada 9 hingga 11 Oktober kini telah mencapai 99%. Sepekan jelang balapan, fokus panitia tertuju pada sterilisasi sirkuit, pengaturan logistik, serta penyambutan pebalap dan wisatawan dunia. Salah satu agenda utama yang paling dinantikan adalah Rider Parade yang akan digelar di Kota Mataram pada 7 Oktober 2026. Chairman MotoGP Mandalika 2026, Troy Reza Waroka, memastikan seluruh pebalap top termasuk Marc Marquez wajib hadir dalam parade tersebut.
6: Kalau pembalap rata-rata mulai sekitar di tanggal 6 dan 7. Jadi last minute memang, last minute. Karena kan mereka ada dari beberapa negara dan juga berbarengan. Dan yang paling penting di tanggal 7 itu semua sudah harus ikut Rider Spirit di Kota Mataram. Jadi ada yang tanggal 5, ada yang 6, ada yang 7. Nah, 7 ini biasanya yang top-top di tanggal 7. Wajib tiba di Mataram, di Lombok, itu tanggal 7. Karena begitu tanggal 7 langsung ikut Rider Spirit di Kota Mataram. Kota Mataram selesai, mereka bergeser ke Mandalika untuk persiapan.
7: Sejalan dengan kedatangan para pebalap, arus wisatawan domestik maupun mancanegara juga mulai membanjiri Pulau Lombok. Menanggapi hal ini, Ketua Ikatan Motor Indonesia IMI Nusa Tenggara Barat, Taufan Ardiansyah, menegaskan ekosistem otomotif dan masyarakat lokal sudah sepenuhnya siap menjadi tuan rumah yang ramah bagi seluruh pengunjung.
8: Prinsipnya secara khusus IMI NTB sekarang sudah siap menerima kehadiran masyarakat Indonesia dari berbagai macam provinsi, masyarakat mancanegara dari berbagai macam dunia sudah siap kita terima. Kita prinsipnya NTB selalu ramah untuk tamu yang akan hadir baik MotoGP baik kegiatan-kegiatan wisata lainnya di NTB.
7: Sinergi kuat antara kesiapan teknis sirkuit, agenda interaksi pebalap di Mataram, serta keramahan sambutan dari IMI NTB menjadi garansi bahwa gelaran MotoGP Mandalika musim ini siap sesak oleh ratusan ribu pasang mata dan berjalan sukses. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian Warta Berita malam ini, pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram juga X di @rriprograma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: Ya pendengar, kita sudah dengarkan bersama tadi Warta Berita Pro 3 Jakarta. Kita kembali ke Pro 1 RRI Palangkaraya.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda.

0: Shalom, selamat malam pendengar Pro 1 RI Palangkaraya. Salam sejahtera untuk kita semua. Senang sekali kami kembali hadir menemani Anda pendengar di malam hari ini melalui mimbar agama Kristen, sebuah ruang untuk sejenak kita menenangkan hati, membuka pikiran dan bersama-sama merenungkan kasih serta firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Pendengar yang diberkati, malam hari ini tepatnya Sabtu 3 Oktober 2026, kita akan bersama-sama menyimak tema yang begitu indah, yaitu membuka pintu hati untuk Sang Raja Kemenangan, Yesus Kristus, yang terinspirasi dari Mazmur 24 ayat 8-10. Lalu apa makna membuka pintu bagi Kristus? Apa cukup hanya dengan mengakuinya melalui perkataan? Atau justru harus diwujudkan melalui sikap dan kehidupan kita setiap hari? Untuk membahasnya lebih dalam, pendengar, telah hadir bersama kita Ibu Pendeta Portiana Yosopa STH selaku penyuluh agama Kristen Kementerian Agama Kota Palangkaraya. Kita sapa, shalom, selamat malam Ibu Pendeta.
1: Iya, selamat malam, shalom.
0: Gimana kabarnya Ibu Pendeta?
1: Luar biasa baik, puji
0: Luar
1: Tuhan
0: biasa. Semoga berkat Tuhan hadir di malam hari ini ya.
1: Amin.
0: Kalau bisa sampai turunkan hujan di malam hari ini ya. Luar biasa ya. Dan semoga sehat juga selalu Ibu Pendeta. Pendengar, kita mengajak pendengar untuk mengikuti mimbar agama Kristen di Prosatori Palangkaraya. Saya mengajak Anda untuk membuka hati dan pikiran Anda untuk menerima firman Tuhan dan perenungan yang akan disampaikan oleh Ibu Pendeta. Langsung saja kepada Ibu Pendeta Portiana Yosopa STH, kami persilahkan penyampaian firman Tuhan.
1: Iya, shalom semuanya. Salam dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Apa kabar semuanya para pendengar Pro 1 RRI? Semoga dimanapun kita berada selalu dalam lindungan kasih Tuhan, selalu dalam diberikan kesehatan, kekuatan dalam menjalani kehidupan kita setiap hari. Pada malam hari ini saya mengajak kita semua merenungkan sebagian dari firman Tuhan dari Mazmur pasal 24 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-10. Sebelum kita sama-sama merenungkan firman Tuhan, saya mengajak kita semua berdoa. Alangkah sungguh baik dalam kehidupan kami pada malam hari ini kami diberikan kesempatan dan waktu untuk merenungkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya firman-Mu menguatkan iman kami, meneguhkan iman kami, dan menentukan setiap langkah kami. Berfirmanlah buat kami pada malam hari ini di dalam nama Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya shalom para pendengar yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita sama-sama membuka hati kita untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Mazmur pasal 24 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-10. Dengan sebuah tema yang saya angkat pada malam hari ini, membuka pintu hati untuk Sang Raja Kemenangan, yaitu Yesus Kristus. Saya akan membacakan ayatnya, ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-10. Firman Tuhan mengatakan, siapakah itu Raja Kemuliaan? Tuhan jaya dan perkasa, Tuhan perkasa dalam peperangan. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja Kemuliaan. Siapakah dia itu Raja Kemuliaan? Tuhan semesta alam, dialah Raja Kemuliaan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hidup ini seringkali diumpamakan seperti sebuah medan pertempuran, betul? Karena setiap hari ketika kita bangun pagi, kita tidak pernah benar-benar tahu seperti apa pertempuran yang akan kita hadapi. Mungkin ada di antara kita yang sedang bertempur melawan sakit penyakit yang tidak kunjung sembuh. Ada yang sedang bertempur dengan

0: masalah finansial, ada yang bertempur dengan masalah pekerjaan, bahkan ada yang sedang bertempur dalam batinnya sendiri, melawan rasa cemas, melawan rasa kekhawatiran akan masa depan, melawan rasa bersalah, atau kepahitan masa lalu. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ketika pertempuran itu datang bertubi-tubi dalam kehidupan kita, apa reaksi pertama kita dalam menghadapinya? Apakah kita merasa lelah? Apakah kita merasa takut? Apakah kita merasa ingin menyerah saja? Hari ini, melalui pemazmur, Tuhan ingin mengalihkan pandangan kita dari beratnya sebuah pertempuran dalam hidup kita kepada siapa yang berjalan bersama kita di dalam pertempuran tersebut. Saya akan membacakan sebuah ilustrasi tentang pintu yang terkunci dari dalam. Bayangkan ada sebuah rumah kecil yang sedang dikepung oleh badai besar dan banjir bandang di luar. Di dalam rumah itu ada seorang anak yang ketakutan setengah mati. Tiba-tiba datanglah seorang petugas penyelamat yang sangat kuat, membawa peralatan yang lengkap dan mengetuk pintu rumah itu dengan keras. Petugas itu berteriak, "Buka pintunya. Aku datang untuk menyelamatkan kamu dan membawamu ke tempat yang aman." Namun, karena saking takutnya, anak di dalam rumah itu justru mengunci pintunya rapat-rapat dan bersembunyi di bawah meja. Dia mengira dia bisa bertahan sendiri. Padahal di luar sana ada penolong yang jauh lebih kuat, yang siap menjamin keselamatannya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ilustrasi ini seringkali menggambarkan hidup kita. Kita dikepung dengan banyak masalah, tapi kita justru mengunci pintu hati kita rapat-rapat. Kita stres sendiri dengan masalah kita. Kita mencari jalan keluar sendiri dan menolak untuk berserah kepada Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita lihat apa yang dikatakan oleh firman Tuhan dalam Mazmur pasal 24 ini. Ada dua kebenaran penting yang harus kita pegang. Yang pertama, mengenali siapa pembela kita itu. Pemazmur menuliskan dialog yang luar biasa. Siapakah Raja Kemuliaan itu? Dan jawabannya sangat tegas. Tuhan yang kuat dan perkasa. Tuhan yang perkasa dalam pertempuran. Kata Raja Kemuliaan di sini merujuk pada Allah semesta alam, Panglima bala tentara surga. Dia bukanlah Allah yang hanya menonton dari kejauhan saat kita menderita. Dia adalah Allah yang turun tangan langsung ke medan pertempuran hidup kita. Jika pencipta langit dan bumi yang memegang kendali atas badai dan sejarah manusia berada di pihak kita, maka pertempuran kita sebenarnya sudah dimenangkan olehnya. Masalah kita mungkin besar, tetapi Allah kita jauh lebih besar. Amin. Terkadang kita sebagai manusia lebih fokus terhadap masalah yang kita hadapi. Bagaimana cara kita menyelesaikannya, sehingga terkadang kita stres sendiri, sehingga tidak mendapatkan jalan keluar dalam masalah itu. Kita lupa bahwa kita punya Tuhan yang memegang kendali atas hidup kita. Masalah kita mungkin besar, tapi ingat, Allah kita jauh lebih besar. Yang kedua, perintah untuk membuka gerbang hidup. Ayat 9 berkata, "Angkatlah kepalamu, hai gerbang-gerbang, dan terangkatlah, hai pintu-pintu kuno supaya Raja Kemuliaan dapat masuk. Mengapa gerbang atau pintu kuno ini harus diangkat dan dibuka? Karena Tuhan adalah Raja yang sangat mulia. Dia sangat sopan. Dia tidak akan mendobrak paksa pintu hati kita. Dia dengan lembut mengetuk dan meminta kita untuk membuka hati kita dengan sukarela. Membuka gerbang artinya menyerahkan seluruh kendali hidup kita kepada Dia. Ketika kita membuka gerbang hidup kita, kita sedang berkata, Tuhan Yesus, aku angkat tangan. Aku tidak mampu lagi berjalan dengan kekuatanku. Silakan Engkau masuk dan ambil alih pertempuranku. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sebagai manusia, terkadang kita mengeraskan hati kita. Kita menggunakan kekuatan kita dalam menghadapi setiap masalah kita. Sampai kita lupa bahwa kita punya Tuhan yang mampu menyelesaikan masalah kita. Terkadang kita sebagai manusia, kita merasa mampu menyelesaikannya. Tapi kenyataannya, ketika kita menggunakan kekuatan kita, kita tidak menemukan jalan keluar. Karena apa? Karena kita tidak membuka hati kita kepada Tuhan. Pada malam hari ini saya mengajak kita semua, kita membuka hati kita, kita angkat tangan kita kepada Tuhan. Kita katakan, aku tidak mampu lagi berjalan sendiri Tuhan. Aku tidak mampu berjalan dengan kekuatanku sendiri. Sama Engkau masuk dan ambil alih dalam pertempuran hidupku. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, apa pintu kuno atau gerbang di hatimu yang hari ini masih terkunci rapat? Apakah itu pintu kekhawatiran tentang masa depan anak-anakmu? Apakah itu pintu keputusasaan karena bisnismu sedang turun? Atau pintu kekecewaan karena doa-doamu belum dijawab? Hari ini, firman Tuhan memberikan perintah yang jelas. Angkatlah kepalamu. Jangan lagi memandang ke bawah pada masalahmu dengan wajah muram dan putus asa. Pandanglah ke atas. Lihatlah Sang Raja Kemuliaan yang sedang berdiri di depan pintu hatimu. Mari kita ambil keputusan malam ini untuk berhenti berjuang sendiri. Mari izinkan Sang Raja Kemenangan yaitu Yesus Kristus itu masuk dan berperang mengganti kita. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kesimpulan buat kita pada malam hari ini dari firman Tuhan, Tuhan kita adalah Tuhan semesta alam. Di dalam Dia tidak ada kata gagal, dan di dalam Dia tidak ada kekalahan. Pertempuranmu dalam masalah kehidupanmu mungkin belum selesai hari ini. Tetapi ketika Sang Raja ada di dalam hidupmu, di dalam rumah tanggamu, di dalam keluargamu, maka ada kedamaian dan ada kepastian kemenangan itu dan akan menjadi milikmu. Amin buat firman Tuhan. Saya menutup firman Tuhan dengan mengajak kita sama-sama berdoa buat kita pada malam hari ini sehingga menguatkan kita. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih atas firman-Mu yang mengingatkan kami kembali bahwa Engkau adalah Raja Kemuliaan yang perkasa dalam pertempuran masalah kehidupan kami. Kami mengaku bahwa seringkali kami merasa lelah karena mencoba menyelesaikan masalah dengan kekuatan kami sendiri. Pada malam hari ini, pada hari ini Tuhan, kami mau taat pada firman-Mu. Kami membuka gerbang hati kami dan hidup kami lebar-lebar kepada-Mu. Kami menyerahkan setiap pergumulan kami, setiap air mata kami, setiap kekhawatiran kami, setiap ketakutan kami, dan pertempuran permasalahan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Masuklah ya Raja kemuliaan, ambil alih kemudi hidup kami, dan nyatakanlah kemenangan-Mu atas kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian firman Tuhan buat kita pada malam hari ini, sehingga menguatkan kita, meneguhkan hati kita, dan menguatkan iman kita. Amin buat firman Tuhan.
1: Amin. Terima kasih Ibu Pendeta Murtiana Yosopa STH, selaku penyuluh agama Kristen Kementerian Agama Kota Palangkaraya, sudah berbagi dan memberikan penguatan iman bagi kita semua di malam hari ini, yang mana temanya membuka pintu hati untuk Sang Raja Kemenangan Yesus Kristus. Kita diingatkan bahwa membuka hati bagi Tuhan bukan hanya tentang kata-kata yang kita ucapkan, tetapi juga tentang bagaimana iman itu hadir dalam kehidupan kita, dalam kasih, pengampunan, kerendahan hati, dan kesediaan untuk menjadi berkat bagi kita semua. Semoga apa yang kita dengarkan bukan hanya berhenti sebagai renungan malam ini, tapi dapat kita bawa dalam kehidupan kita sehari-hari. Sekali lagi terima kasih banyak Ibu Pendeta.
0: Iya, sama-sama.
1: Sehat-sehat selalu. Amin. Dan kita semoga sehat bisa berjumpa semua kembali ya, nanti iya, di mimbar agama Kristen berikutnya pendengar. Dan saatnya juga saya Amin Udin untuk pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Tetaplah membuka pintu hati bagi Tuhan, karena ketika hati kita terbuka, kasih-Nya selalu memiliki ruang untuk bekerja. Dan setelah ini juga pendengar, hadirkan saya Mastur Ali Putra yang akan menemani Anda dari pukul 20 hingga ke pukul 24 waktu Indonesia Barat dalam rangkaian program Palangkaraya malam ini. Selamat malam, Tuhan memberkati kita semua. Tetap bersama Prosatori Palangkaraya, kanal informasi dan inspirasi. Dan jangan lupa, siaran RRI juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital. Salam sejahtera, sampai jumpa kembali.

bijak. Tidak ada gunanya menyesali hal buruk yang terjadi. Lebih baik kita melakukan sesuatu untuk mengatasinya, sekecil apapun itu. Daripada mengumpat kegelapan, lebih baik kita menghidupkan sebuah lilin kecil yang bisa menerangi.

0: pukul 20 waktu Indonesia Barat.
1: Pendengar dimanapun Anda berada, saatnya kita ikuti informasi cuaca bersama BMKG Kota Palangkaraya.
0: Mengetahui kondisi cuaca menjadi sangat penting demi kelancaran aktivitas setiap hari. Pro 1 RRI Palangkaraya dengan info cuaca hari ini.

0: Pendengar, saat ini kita sudah terhubung bersama prakirawan yang bertugas dari BMKG Kota Palangkaraya. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam.
0: Iya, bagaimana kabar prakirawan malam hari ini?
1: Luar biasa baik.
0: Luar biasa baik. Silakan informasi cuaca esok hari untuk wilayah Kalimantan Tengah dan sekitarnya.
1: Baik, terima kasih. Selamat malam para pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya dimanapun Anda berada. Kembali dari kantor BMKG Palangkaraya bersama saya Renia Nata akan menyampaikan informasi perakiran cuaca di wilayah Kalimantan Tengah edisi esok hari Minggu 4 Oktober 2026. Secara umum diperkirakan sepanjang esok hari cuaca akan cerah berawan hingga berawan disertai dengan udara kabur yang disebabkan dari kabut asap di sebagian besar wilayah Kalimantan Tengah, kecuali di wilayah Kabupaten Lamandau bagian utara, Seruyan bagian utara, Kota Waringin Timur bagian utara, Katingan bagian utara, Gunung Mas bagian utara, Kapuas bagian utara, dan Murung Raya bagian utara yang diperkirakan berpotensi hujan intensitas ringan menjelang sore hari dan malam hari. Selanjutnya untuk suhu udara pada esok hari diperkirakan berkisar antara 22 derajat Celcius hingga 35 derajat Celcius dengan kelembapan udara yang berkisar antara 45% hingga 98%, dan kondisi angin esok hari diperkirakan berhembus dari arah utara hingga barat laut dengan kecepatan angin yang berkisar antara 5 hingga 25 km/jam. Dan Sobat BMKG dihimbau tetap waspada potensi hujan lokal dengan durasi yang singkat yang dapat disertai dengan petir atau kilat dan angin kencang di wilayah Kalimantan Tengah, serta dihimbau berhati-hati terhadap dampak bencana yang dapat ditimbulkan. Dan juga tetap waspada potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan Tengah, dihimbau kepada masyarakat agar tidak melakukan pembakaran lahan untuk tujuan apapun. Dan juga tetap waspada potensi penurunan kualitas udara akibat peningkatan polusi udara yang berasal dari kebakaran hutan dan lahan, dihimbau kepada masyarakat untuk mengurangi kegiatan di luar ruangan, dan apabila terpaksa di luar ruangan untuk tetap selalu menggunakan masker. Sekian informasi perakiran cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat dalam mempersiapkan aktivitas Sobat BMKG pada esok hari. Selamat malam, sampai jumpa kembali dan kami kembalikan ke studio. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih banyak perakirawan Reni. Selamat bertugas dan kembali melanjutkan aktivitas. Baik, mendengar kembali lagi bersama saya di Putra dalam Palangkaraya malam hari ini, Sabtu 3 Oktober 2026. Selamat bermalam Minggu. Dan mendengar buat Anda yang ingin mendengarkan Pro 1 RRI Palangkaraya, Anda bisa mendengarkan lewat Kapuas di FM 93,6, Buntok FM 97,3, Lamandau FM 95,5 dan FM 88. Ada Sampi di FM 93,6 serta Puruk Cahu di FM 97,2. Tak ketinggalan ada Pangkalambunya di 99,2. Anda bisa mendengarkan siaran kami dari RRI Digital. Anda bisa menginstalnya di aplikasi Store atau Play Store lalu pilih Pro 1 RRI Palangkaraya. Dan mendengar dalam Palangkaraya malam hari ini akan kami hadirkan di ruang dengar Anda yang sudah kita ikuti bersama informasi cuaca bersama BMKG Kota Palangkaraya, dilanjutkan dengan mini drama radio dan obrolan komunitas bersama Putra Putri Kebudayaan Nusantara Perwakilan Kalimantan Tengah 2026. Dan nanti jangan lewatkan ya Melodi Memori, dan akan kita tutup dengan jazz music. Tetap bersama kami, dan kini kami hadirkan di ruang dengar Anda mini drama radio Pasar Ilmu. Seperti apa kisahnya? Mari kita simak bersama-sama.
2: Palangkaraya malam ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 7 malam sampai pukul 12 malam. Pro 1 RRI Palangkaraya dalam Palangkaraya malam ini, kanal informasi dan inspirasi.
3: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma diupload di status media sosial. Lebih baik disuarakan biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.
4: Ibu Tini, jangan dibuang kulit bawangnya. Itu kan bisa jadi pupuk cair. Nanti sore kita praktek kimia di belakang lapak ya.
5: Siap, Ran. Dulu ibu cuma tahu kulit bawang itu sampah. Sekarang ibu tahu itu vitamin buat tanaman ternyata. Sekolah kamu ini bikin ibu jadi menteri pertanian kecil-kecilan.
6: Ran, si Andi anakku itu sudah pintar sekarang. Dia bilang, kalau timbangan kita miring 1 senti, itu namanya korupsi kecil-kecilan. Dia nggak mau bantuin kalau saya nggak jujur.
4: Bagus itu Pak Soleh, biar dagingnya berkah. Ilmunya juga masuk ke perut, jadi daging yang baik.
7: Aduh, becek sekali. Ini tempat apa sih? Kumuh begini kok dipakai belajar. Gak layak.
4: Selamat siang, Pak. Maaf, mejanya cuma dari peti jeruk. Tapi otaknya orang-orang di sini lebih segar dari buah impor Bapak. Oh iya, ada yang bisa dibantu?
7: Begini ya, Dek. Tempat ini mau dibongkar. Minggu depan sudah harus rata. Ya, rencananya mau dibangun mall megah. Kalian pindah saja ke pinggir kota sana. Di sini akan dijadikan pusat ekonomi modern.
8: Modern itu artinya bangunan tinggi yang dingin ya, Pak? Terus orang miskin kayak kami gak boleh masuk kalau gak pakai sepatu bagus.
7: Heh, anak kecil, ini aturan. Tanah ini punya pemerintah. Kami berhak bangun apa saja.
4: Ibu-ibu, bapak-bapak tenang. Ingat yang kita baca di buku hukum kemarin. Kita punya hak. Ibu Tini, tolong bawa catatan koran bekas kita. Pak Soleh, bawa data jualan kita setahun ini ya.
5: Tenang, Ran. Kita lawan pakai cara pasar ilmu. Kalau dia pakai otot, ya kita pakai otak.
7: Sudah, begini saja. Kalian tanda tangan saja surat pindahnya. Kalian itu cuma pedagang kecil. Nggak paham soal hukum dan pembangunan.
6: Sebentar, Pak. Kami memang tukang daging. Tapi kami sudah hitung. Kalau pasar ini digusur, ada 200 keluarga yang kehilangan piring nasinya. Bapak punya rencana matang buat kami? Atau cuma mau bikin gedung kosong yang cuma laku pada saat diskon saja?
5: Iya, Pak. Di aturan yang saya baca di kertas pengumuman Bapak, katanya pembangunan itu buat kesejahteraan rakyat. Rakyat yang mana, Pak? Rakyat yang jualan kangkung kayak saya? Atau rakyat yang punya modal besar?
7: Loh, kalian kok tahu isi aturannya?
8: Bapak lupa ya? Kami belajar baca pakai surat-surat dari kantor Bapak yang dibuang ke sini. Kami tahu kalau izin untuk membangun mal ini belum lengkap. Bapak mau kita viralkan?
7: Jangan dulu. Kita bicarakan baik-baik lagi. Mungkin mallnya bisa dibangun di tempat lain. Sudahlah.
4: Lihat muka pejabat tadi, pucat kayak tahu putih.
5: Oh iya, Ran. Ini uang sekolah ibu bulan ini. Sepapan tempe sama sambal terasi. Dimakan ya, biar tenaga kamu kuat buat ngajar kami lagi besok.
4: Ya ampun, makasih ya, Bu.
5: Ibu yang harusnya berterima kasih sama Nak Rani. Baik kalau begitu, ibu permisi dulu ya. Silakan dilanjut ngajarnya.
4: Iya, Bu. Oke, semuanya. Hari ini kita belajar materi baru. Cara baca timbangan politik biar nggak gampang dibohongi lagi. Inilah sedikit cerita tentang kehidupan saya yang memutuskan untuk membuka sekolah rakyat tepat di tengah pasar. SPP-nya bukan uang, tapi hasil bumi. Anak penjual daging belajar berhitung lewat barat daging. Anak penjual sayur belajar biologi dan kimia dari tanaman yang dijual ibunya. Sekolah ini menjadi pusat intelektual paling jujur sekaligus paling berisik di kota ini.
9: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 95,9 MHz Pro 1 RRI Palangkaraya, pendengar dimanapun Anda berada, saatnya kami hadirkan di ruang dengar Anda, obrolan komunitas.
1: Obrolan komunitas.

0: Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali kita berjumpa lagi dalam obrolan komunitas. Dan kali ini cukup menarik ya, apa yang akan kita bahas malam hari ini. Tapi salamat lingunalata, salam sujud karendo malam pang adil katalino bacuramin kasaruga basengat kajubata. Arus, arus, arus. Senang sekali ya, saya Diputra menyapa Anda kembali dalam obrolan komunitas malam hari ini. Dan kali ini kita akan membahas inspirasi dari Bumi Tambun Bunga yang akan dibawa ke kancah nasional nih. Selama 40 menit ke depan kita akan membahas topik budaya yang sangat membanggakan dan menginspirasi. Dan malam hari ini temanya cukup menarik ya, yakni Road to Putra Putri Budaya. Maksud kami Road to Putra Putri Kebudayaan Nusantara 2026. Saya jadi deg-degan juga nih ya. Dan kami akan mengenalkan kerajinan getah nyatu dan tari daya ke tingkat nasional ya. Kalimantan Tengah tidak pernah nih kehabisan talenta muda yang berdedikasi menjaga warisan leluhur kita. Dan di studio telah hadir ya dua sosok nih, putra dan putri yang siap berjuang membawa harum nama daerah kita di kancah nasional. Langsung saja ya, tidak usah berlama-lama, telah hadir Hatue Muhammad Suwandi, Putra Kebudayaan Nusantara Kalimantan Tengah 2026, dan Bawi Estin Mewa Prinsia Peter, Putri Kebudayaan Nusantara Kalimantan Tengah 2026. Halo, selamat malam.
1: Selamat halo malam, Kak. Selamat malam, selamat hamalem.
0: Apa nih jawabannya?
1: Iya, itu sama aja Kak, selamat malam.
0: Selamat, selamat malam nih ya.
1: Bahasa Dayak.
0: Waduh, mantap sekali nih. Kayaknya saya harus banyak-banyak belajar nih ya sama iya, mereka Kak, ya tentang kebudayaan yang ada di sini nih. Nah, mungkin kita perkenalan dulu nih, silakan kepada penonton dan pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya.
1: Ya, tabe pahariku samandiyai, selamat malam dan selamat hamalem merupakan bahasa dari Dayak Kalimantan Tengah yang artinya malam. Saat ini kami bersama dengan Estin duduk di RRI Pro 1 Palangkaraya bersama dengan teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Suwandi, kerap disapa Suwandi, saat ini berkuliah di UIN Palangkaraya jurusan ekonomi dan merupakan Putra Kebudayaan Nusantara Wakil Kalimantan Tengah tahun 2026.
2: Oke, okay, baik. Perkenalkan, nama saya Astin Maywa Prinsia Peter. Saat ini adalah Putri Kebudayaan Nusantara Kalimantan Tengah tahun 2026. Dan juga saat ini saya sedang berkuliah di Universitas Palangkaraya dengan Prodi Agribisnis. Salam kenal semuanya.
0: Salam kenal semuanya, luar biasa sekali ya semangat malam hari ini. Dan bagi pendengar yang ingin bergabung atau mungkin ada pertanyaan nih terkait bagaimana sih Putra Putri Kebudayaan Nusantara 2026 ini nanti akan membawa nama Kalimantan Tengah nih ya ke kancah nasional, Anda bisa bergabung di line telepon di 0536 3221 779, atau bisa juga di nomor WhatsApp di 0811 5203 123. Dan langsung saja nih ya, mungkin kita akan berbincang bagaimana sih ceritanya dahulu, latar belakang pribadi atau mungkin aktivitas saat ini nih yang dikerjakan oleh Hatue dan Bawi kita nih. Apa yang membuat motivasi Hatue Suwandi dan Bawi Esti nih hingga akhirnya memutuskan untuk melangkah dan berkompetisi nih di ajang Putra Putri Kebudayaan Nusantara Kalimantan Tengah 2026. Silakan, mungkin dari Hatue Suwandi dulu.
1: Ya, seperti yang telah disampaikan saya tadi, saya Suwandi. Dalam aktivitas sehari-hari saya sibuk pada kegiatan kepemudaan dan juga kebudayaan. Kemarin saya mengikuti Sanggar Seni Betang Batarung yang dimana di situ saya juga belajar tarian dan juga musik daerah yang ada di Kalimantan Tengah. Selanjutnya juga sibuk di wedding organizer Kak.
0: Okay.
1: Ya, IO juga. Dan selanjutnya, kenapa saya mengikuti Putra dan Putri Kebudayaan Nusantara ini? Tentu sebelumnya karena memang ada wakil dari Kalimantan Tengah sebelumnya ialah Duta Hatue dan Bawi Tambun Bungai, yang dimana tingkat nasionalnya ialah Putra dan Putri Kebudayaan Nusantara. Saya melihat budaya ini merupakan warisan leluhur yang sebenarnya tidak hanya untuk menjadi pajangan, tidak hanya gelar itu untuk kita menghadiri acara saja, berfoto, diunggah. Tidak hanya seperti itu, namun perlu kita lestarikan hingga nasional, hingga internasional. Karena leluhur-leluhur kita meninggalkan budaya dan adat istiadat ini bukan tanpa alasan. Tentu untuk regenerasi berikutnya, sehingga saya rasa ini wajib untuk dilestarikan, Kak, hingga ke nasional, begitu.
0: Betul sekali, bukan hanya untuk seremonial saja ya, tetapi betul, memang untuk dikenalkan kepada pemuda-pemudi kita nih ya, khususnya ada di Kalimantan Tengah. Bagaimana nih dengan Bawi Estin sendiri?
2: Seperti yang disampaikan tadi, nama saya Estin. Untuk kesibukannya akhir-akhir ini saya ikut aktif dalam sanggar tari, yaitu di Saung Batarung. Kemudian juga kami kemarin habis menyelesaikan satu event acara namanya Saung Dance Arena. Seru sih di situ, Kak, karena para petarung-petarung tari itu bisa bebas berkarya gitu di di lewat gerakan mereka. Kemudian saya juga aktif berkuliah sih sekarang, Kak. Terus juga untuk motivasi saya untuk mengikuti Putra dan Putri Kebudayaan Nusantara itu pastinya karena seperti yang disampaikan Kak Suwandi tadi, ada dari Duta Bawi Tamun Bungai. Kemudian karena ada latar tersebut, jadi saya ingin menjadikan ajang ini bukan hanya sebagai kompetisi saja, tapi juga ingin membuat kesempatan untuk mengenalkan budaya Kalimantan Tengah ke kancah nasional dan juga internasional tadi.
0: Oke, nah tentunya kan ini persiapannya juga cukup besar ya. Bagaimana sih perasaannya? Yang pasti kan perlu kayak latihan tari itu kan gak mudah ya. Apalagi kayak mengenal budaya lebih dalam itu di era sekarang itu sangat minim sekali nih. Generasi muda-mudi itu tertarik atau apa? Karena banyak arus global dari luar kan ya. Nah kalau dari Mbak Westin sendiri, kenapa sih tertarik untuk tarian-tarian? Karena kemarin saya lihat ini, wah, cantik sekali nih tariannya. Gimana tuh?
2: Kebetulan Estin sendiri punya minat dan bakat di tarian, Kak. Dan juga merasa tarian ini merupakan salah satu daya tarik yang bisa kita sampaikan ke generasi muda pastinya dan juga ke masyarakat agar mereka tuh tahu apa sih salah satu kebudayaan yang ada di Kalimantan Tengah tuh salah satunya tari daerah yang ada di Kalimantan Tengah dan juga menurut saya banyak masyarakat kalau melihat tari itu kayak jadi tertarik dan pengen lihat gitu, Kak. Jadinya menurut saya itu adalah satu kesempatan besar untuk kami sebagai putri dan putra kebudayaan ini untuk mengambil kesempatan tersebut supaya orang-orang tuh menjadi tertarik gitu, Kak.
0: Oke, siap. Nah, biasanya stereotip tari itu lebih dominan sama perempuan nih. Nah, bagaimana kalau dengan Hatu Iswandi nih ya? Bagaimana sih mengenal tari? Apakah itu juga susah untuk melakukan tarian yang dilakukan oleh laki-laki nih?
1: Iya, kalau laki-laki sendiri ya, Kak. Jujur saya memang dari kecil tidak terlahir di lingkungan yang
0: basicnya untuk tari ya.
1: Betul, Kak. Ya, karena Muslim dan Bakumpai ya, Kak. Jadi di saya lahir itu dengan lingkungan yang Habsyi, yang terbangan, sair-sairan, maulid begitu, Kak. Jadi kalau tari-tarian seperti tari Dadas Bawo itu ada di kotanya. Saya itu di desanya, Kak. Di desanya. Nah, jadi setelah saya kemarin menjabat sebagai Hatuya Tamun Bungai, saya rasa perlu sebenarnya tarian ini untuk dilestarikan. Kalau dulu saya melihat tarian ini sebenarnya tari itu hanya untuk perempuan, Kak. Karena memang dominan perempuan, memang banyak perempuan. Ternyata saya melihat kalau tarian itu yang cowok ternyata keren banget, Kak. Itu gaya yang cowok dengan cewek itu memang berbeda, dibuat berbeda. Tapi saya itu melihat kalau ternyata cowok itu kalau menari itu lebih cocok dan juga lebih apa ya, Kak, gagah. Ada ciri khas tersendiri lah gitu kalau aku lihat.
0: Kayak antara keindahan dan gagah itu kayak dipadukan menjadi satu ya. Dan itu memang jadi makna maskulinitas ya, kayak itu keren sekali nih. Nah, sebagai seorang putra kebudayaan Kalimantan Tengah nih, bagaimana nih Atue Suwandi ini memandang makna kebudayaan di tengah arus modernisasi sekarang nih ya? Dan gemburan tren digital ini kan lagi kenceng-kencengnya ya dialami sama anak muda saat ini.
1: Sebelumnya telah saya sampaikan kalau bahwasanya modernisasi ini bukanlah musuh kita, Kak. Kita harus bergabung, bekerja sama, dan kita harus memanfaatkan modernisasi ini, kemajuan daripada digitalisasi ini untuk kedepannya agar memudahkan kita mempromosikannya. Dulu kita tahu kalau acara-acara adat istiadat seperti tiwa, acara adat istiadat seperti ulang tahun Kalimantan Tengah, acara tarian sanggar yang dilaksanakan pagelaran dan semacamnya itu dilaksanakan langsung secara langsung kita tonton begitu, Kak, dari dulu hingga sekarang. Namun dari dulu kita tidak melihat kalau bahwasanya Instagram, sosial sosial media dan juga YouTube tidak se-hype sekarang, Kak. Mm-hmm. Sehingga saya rasa digitalisasi itu sangat-sangat penting mm-hmm. untuk melestarikan kebudayaan, khususnya di tari dan juga berbagai macam kebudayaan yang lain. Mm-hmm. Jadi saya melihat bukan sebagai musuh, Kak, tapi mm-hmm. sebagai sahabat untuk kita melestarikan lebih luas lagi dan mudah.
0: Mm-hmm. Dan ini lebih apa ya, potensinya lebih besar ya untuk menggunakan tari, apalagi yeah. tren digital sekarang itu bagus nih untuk video-video seperti yeah. itu ya. Nah, kalau sama halnya dengan Bawi Estin nih, sebagai putri kebudayaan Kalteng nih, apa nih tantangan terbesar yang Estin rasakan saat ini ketika berupaya mengajak teman-teman nih ya, yang sebaya apalagi yeah. untuk lebih peduli dan bangga nih sama warisan tradisi Dayak, apalagi Dayak ini cukup terkenal dan cantik nih akan tariannya.
2: Baik, kalau menurut saya tantangannya adalah membuat budaya terasa dekat dan menarik untuk generasi muda. Hmm. Karena itu saya coba menggunakan tradisi yang membuat anak-anak muda tuh merasa dekat dengannya, yaitu bisa melalui modernisasi tadi. Karena kita tahu generasi muda sekarang itu lewat layar sama konten yang begitu cepat ya, Kak. Jadinya pasti mereka scroll-scroll pun pasti akan lewat gitu. Dan juga bisa lewat komunikasi sehari-hari yeah. misalnya ke teman-teman sebaik kita kayak gitu, Pak. Justru itu bukan sebagai yang harus kita sorry, Kak. Justru itu menjadi sesuatu yang keren dan untuk dibanggakan gitu bagi kami.
0: Dan itu memang dihindari. Ya, identitas juga ya itu ya, ya. Bahwasanya kita terkenalnya memang kecantikan tarian Dayak, apalagi ya. Di samping ada sape Dayak juga, bajunya juga unik juga. Bahkan saya itu secara pribadi sangat tertarik loh ya. Bahkan mungkin kalau ada waktu ingin belajar sama Hatwe sama Bawi ya tentang boleh. Tarian Dayak ini ya. Kayaknya.
1: Sangat terbuka, sangat menunggu kedatangan Kak Uta.
0: Sangat terbuka ya ini ya. Oke nih, nah pastinya di ajang Putra Putri ini ada sesuatu yang harus kita kenalkan kepada masyarakat Indonesia ya tentunya, bahkan semoga nanti sampai ke tingkat internasional nih. Dan kemarin cukup menarik ya, ini ada kerajinan getah nyatu dan ada seni tari Dayak nih ya. Saya tuh penasaran sebenarnya apa sih kerajinan getah nyatu, apakah getah ini yang saya tahu kan tentang getah pohon seperti itu ya. Nah, kalau getah nyatu ini apa sih Hatwe Suwandi?
1: Ini merupakan sebuah getah seperti namanya Kak, getah nyatu. Dan nama pohonnya itu adalah pohon nyatu.
0: Pohon nyatu.
1: Setelah saya research, pohon ini ada di Tangkiling, Kak.
0: Di Tangkiling?
1: Iya.
0: Memang khas ini ya?
1: Memang khas Kalimantan Tengah, okay. Dayak Kalimantan Tengah. Dan selama ini saya melihat kalau bahwasannya getah nyatu ini sebagai anak ekonomi punya potensi dan nilai jual yang mumpuni ya. Saya lihat ekonomi dan budaya ini tidak bisa dipisahkan. Jadi sebenarnya tidak semua getah dari pohon itu bisa dibuat karikatur atau ornamen plakat seperti yang pohon nyatu ini, Kak. Kemarin saya telah mendatangi pengrajinnya itu ada di jalan di dekat Balai Bahasa itu. Beliau sudah cukup begitu tua namun tetap semangat melaksanakan pembuatan daripada getah nyatu itu sendiri. Mereka itu datang ke Tangkiling dengan beberapa tim dan juga keluarga mereka, diangkut kan, Kak, menggunakan pickup, datang ke rumah. Setelah itu getah itu direbus di dalam panci yang besar, ya, berwarna putih awalnya di dalam panci yang besar, direbus, setelah itu didinginkan. Setelah didinginkan baru di kemarin itu diinjak-injak sih sebenarnya, tapi ada alat buat memipihkan itu lah, Kak.
0: Oke, itu karena untuk mengeluarkan airnya atau mengeluarkan apa?
1: Ya sebenarnya itu supaya ia lebih elastis aja sih, Kak.
0: Oh, berarti kayak lebih padat ya?
1: Ya, biar tarikan. Lebih padat lagi. Dan selanjutnya itu diwarnakan, ada warna biru, kuning, merah, sesuai 5 warna Dayak itu kan, Kak, ada 5 BA itu. Dan setelah diwarnakan itu, Kak, selanjutnya barulah dibentuk. Ada kemarin itu dari berbentuk kapal, itu satu kapal itu, Kak, berharga ada 5-10 juta. Dan ternyata tidak hanya di Kalimantan Tengah, tapi juga ke nasional. Kemarin sudah dipromosikan dan didistribusikan ke luar negeri, Kak.
0: Sampai ya, ke luar negeri ya, ya. Wah, keren sekali nih ya tentunya. Nah, berarti tadi kan ada mesin presnya juga. Berarti kalau tradisi zaman dulu itu mereka memang kayak menginjak di wadah-wadah besar gitu ya, biar padat lalu diberi warna. Betul. Kalau untuk sekarang kemarin Hatwe Suwandi itu lihat untuk pewarnanya, apakah pewarna alami atau mereka ada pewarna khusus nih?
1: Kalau saya lihat itu, Kak, ada pewarna khusus sih, Kak. Dari pewarna, saya lupa itu namanya, Kak. Tapi itu cukup kuat sehingga warnanya itu tidak luntur, Kak, dalam waktu yang lama. Dan uniknya getah nyatu ini karena ia merupakan getah, jadi saat dibawakan ke tempat yang lebih jauh, mau keluar daerah, mau dibuat dalam tas, ya itu tidak akan patah, Kak, karena dia bukan berbentuk kaca, karena berbentuk getah. Saat dibengkok-bengkokkan seperti ini, dia akan kembali ke posisi semula. Jadi itu merupakan nilai jual yang begitu laris, Kak, di kalangan masyarakat saat ini.
0: Oke. Berarti yang goals nanti yang akan Hatoi Soan diinginkan untuk getah nyatu ini supaya UMKM atau pengrajin ini bisa lebih membuka pasar ya di Nusantara ya, untuk dikenalkan di ajang ini nanti ya.
1: Iya, betul, Kak.
0: Oke. Nah, kalau dari Bahu Westin sendiri nih, ada tari Dayak nih ya, bahwasanya suku Dayak ini tidak hanya satu, tapi ada beragam suku Dayak ya. Dan mungkin seperti apa sih tariannya, apakah mereka ini sama atau memiliki ciri khas, lalu inovasi atau programnya apa nih yang sudah dan akan Bawi Estin terapkan ini nanti, silakan.
2: Baik, kalau untuk advokasi saya sendiri namanya Mahaga. Mahaga itu merajut aksi harmoni gerakan akar budaya. Jadi Mahaga ini berfokus untuk melestarikan dan juga mempromosikan tari daerah melalui platform digital dan juga menggunakan dari mulut ke mulut contohnya, Kak.
0: Okay.
2: Nah, kemudian Mahaga ini bukan sekedar dari gagasan saja, tapi advokasi ini telah saya lakukan sebelumnya. Contohnya seperti saya melakukan sendera tari di Kalimantan Tengah, saya juga telah mempelajari dan juga menampilkan beberapa tari daerah lah gitu, Kak. Dan kemudian di sini tuh Mahaga itu nggak fokus sama satu jenis tari aja, Kak. Tapi saya tuh tidak membatasi pada satu jenis tari, tapi sejauh ini saya sudah pernah membawa tari dadas pernah, lalu juga tari bahalai biasanya. Iya.
0: Berarti goalsnya ini adalah goals utamanya adalah dari beragam tari yang ada ini adalah nanti Bahu Westin akan menjadikannya mereka ini menjadi digital supaya dikenal lah istilahnya ya.
2: Iya,
0: entah itu dari cerita terdahulunya, lalu detail-detail gerakannya dan lain-lain seperti itu ya.
2: Iya.
0: Baik, mantap sekali ini ya. Nah, tentunya bagaimana sih Bahu Westin ini melihat minat generasi muda saat ini ya di Kalimantan Tengah nih terhadap seni tari tradisional? Apalagi kita itu kadang kemarin apalagi gempurannya itu kuat ya, kayak K-pop, lalu habis itu J-pop kayak gitu. Nah, tradisional ini langkah apa sih, langkah strategis apa ya selain advokasi yang akan disampaikan ini agar mereka itu mau belajar tari Dayak ya? Apa nih hal yang membuat mereka itu mau tertarik nih untuk belajar tari?
2: Kalau menurut saya sih sebenarnya minatnya pasti ada ya, Kak, untuk generasi muda ini. Tapi mungkin cara kita mengenalkannya itu perlu disesuaikan sama zaman sekarang. Jadi lewat memanfaatkan media sosial dan juga pakai konten yang lebih

0: saat ini nih. Kalau dari Hatwis Wandi, sekarang seperti apa nih persiapannya? Bahwasanya tadi saya kulik-kulik itu mereka akan performa di tanggal 17 Oktober ya 2026. Betul. Dan bertepat di Hall RRI ya di Jakarta sana. Betul. Nah, kalau dari Hatwis Wandi, persiapannya sampai saat ini seperti apa nih?
1: Sampai saat ini tentu kalau persiapan dari diri saya sendiri, saya tidak mengesampingkan bahwasanya kami berdua selalu bersiap bersama, Kak. Pada saat kami mentoring, kami selalu datang bersama dan kami selalu bermufakat dan bermusyawarah bersama siapa mentor kami, apa yang kami ajarkan. Tentunya yang paling penting ialah public speaking, kepedean nanti di atas panggung, Kak, tentunya. Karena di sana memang public speaking itu selalu terpakai, apalagi saat karantina, keaktifan saat bertanya, pada saat wawancara, pada saat Q&A, pada saat speech dan diplomasi kebudayaan. Paling penting ialah public speaking, yang dimana sebelumnya telah kami belajar dengan beberapa mentor. Dan ke depan, apalagi dalam 2 minggu ke depan ini cukup padat ya. Kami latihan nanti catwalk juga, latihan catwalk, public speaking. Dan juga nanti akan ada geladi bersih untuk persiapan ke nasional. Sehingga tidak hanya sekedar persiapan satu-satu, tapi semua dari awal acara hingga selesai itu dirangkaikan menjadi satu, ditampilkan dengan pengurus dan tetua kami. Sehingga di nasional nanti akan menampilkan yang terbaik.
0: Oke, betul sekali ya. Memang public speaking ini penting ya. Bahkan saya tadi di awal sudah dibuat kaget nih bahwasanya Hatwis Wandi sama Mbak Wes ini sudah memakai bahasa Dayak nih. Waduh, ini keren sekali nih ya. Semoga nanti kedepannya ini bisa menjadi poin plus ya dan jadi nilai utama nih saat berkompetisi nih. Nah, kalau dari persiapan fisik sendiri seperti apa nih Hatwis Wandi sama Mbak Wes ini?
1: Kalau dari persiapan fisik sendiri tentunya kami sama-sama ingin pas nanti di nasional, kami tentunya dari vitamin dan juga vitamin, berbagai macam apa yang menjadi penunjang kami saat melaksanakan karantina sudah kami persiapkan jauh-jauh hari dari sekarang. Betul. Bahkan Estin nyaranin aku buat suntik vitamin ya, Den.
2: Iya, suntik vitamin sebelum berangkat supaya nanti gak drop.
1: Iya, walaupun suntik itu agak sakit, aku untuk putra kebudayaan Sara ini aku siap sih, Den.
2: Siap.
0: Iya, padahal biasanya gak mau ya kalau sama jarum. Iya, takut jarum ya.
1: Selain itu untuk persiapan fisik tentunya kami juga rutin olahraga.
2: Iya, betul.
1: Estin ini, Kak, kalau Kakak mau tahu, dia itu rutin jogging, Kak, di Katamsos itu, Kak. Tapi karena asap, dia pindah ke gym ngikutin aku, Kak.
0: Iya, kayaknya memang ya mau gimana lagi ya, kondisi kita juga terbatas. Betul. Ya oke, wah, bahkan mereka sampai memperhatikan penampilan juga, jadi tidak tentang budaya saja yang dipelajari, tapi kayak performa, public speaking, itu juga penting ya. Nah, biasanya struggle-nya ini kan ada di cewek nih ya, kalau masalah merawat diri. Seperti apa nih kalau dari Bau Estin sendiri persiapannya?
2: Kalau aku sendiri pastinya udah mulai nyicil makeup-makeup, Kak, terus segala persiapan untuk rambut. Apalagi kalau cewek kan ada-ada ribet.
0: Betul,
2: Kak.
0: Sekali.
2: Sama sering pakai sheet mask sih sekarang, Kak.
0: Iya.
2: Supaya pas di karantina mukanya udah ready lah gitu.
0: Iya, benar banget nih ya. Nah, kalau dari public speaking sendiri ada kendala atau seperti apa nih selama mempelajari? Karena memang ya kalau public speaking itu kan tidak bisa yang kayak sehari belajar langsung jadi enggak. Betul, tapi kita itu mengalami proses. Kalau dari Mbak Westin sendiri gimana nih untuk public speaking?
2: Kalau untuk public speaking sendiri, kalau Estin sendiri itu tuh biasanya sering gugup sih, Kak. Sering gugup dan itu tuh ternyata harus dilatih. Misalnya kita tuh ternyata butuh orang lain buat belajar public speaking. Contohnya ngomong kayak gini, ternyata tuh ini tuh perlu dilatih buat ngomong ke orang lain. Kalau misalnya kita cuma latih di rumah sendiri, tuh ternyata gak ada mental buat mental kita pas nanti dilihat banyak orang tuh berbeda. Kak, ternyata pas kita coba di rumah tuh kita bisa, tapi pas dilihat sama orang-orang tuh kita jadi gugup, jadi ngeblank.
0: Pressure-nya beda gak sih? Kadang kalau kita di depan cermin itu lancar-lancar aja. Nah, waktu ketemu banyak orang langsung kok keringat dingin
2: dingin. Jadi anggapannya perlu gladi lah gitu.
0: Bener banget. Jadi kayak emang sering-sering latihan ya kayak gitu ya. Kalau dari Hatwis Wandi sendiri gini, apa public speaking-nya seperti apa nih?
1: Kalau masalah public speaking ini, Kak, tentu pertama ini kan saya orang yang cukup mudah bergaul ya, saya rasa. Jadi saya setiap ketemu orang itu jarang-jarang saya tidak mengajak untuk mengobrol, Kak. Tapi saya juga menyesuaikan dengan apa yang diobrolkan dan juga sitkon dan kondisi. Dan ternyata hal kecil tersebut melatih public speaking saya, Kak.
0: Bener.
1: Saat ini saya untuk public speaking yang sifatnya formal nanti itu, Kak, tentu untuk ajang ini saya itu masih menyesuaikan bagaimana ekspresi saya yang enjoy saat saya berbicara dan juga pengucapan saya yang tidak terlalu cepat begitu kak. Dan juga saya ingin logat-logat Dayak ini sebenarnya ingin saya kurangi dikit, tapi sebenarnya

0: juga merupakan ciri khas tersendiri.
1: Iya, itu betul, ciri khas pak. Banget loh. Malah kerennya itu sebenarnya ada di situ ya. Karena betul, wah ini pak. Emang putra kebudayaan banget nih ya kayak gitu sama putri kebudayaan banget nih ya. Sebenarnya poin utama kenapa saya sangat kagum sama Suwandi adalah memang ada logat Dayaknya itu khas banget. Dan itu tajam kayak gitu ya.
2: Pendengaran ya,
1: Kak? Bener, tajam banget nih dan Oke. Mungkin bisa dijelaskan nih selama coaching itu seperti apa? Hubungan antar mentor, lalu apakah ada banyak masukan, intensitas belajar juga tinggi, itu seperti apa sih dalam beberapa pekan ini?
2: Kalau kami, kalau mentoring ya Kak, tentu banyak masukan, misalnya kami bisa ditanya juga seperti ada sesi tanya jawab, kemudian kalau nanti ada speech itu direvisi atau diberikan saran sama mereka, terus juga bisa dikasih tugas biasanya Kak.
1: Kasih tugas ya, ternyata nggak kuliah aja loh ya.
2: Iya, tugasnya. Gak cuma kuliah loh.
1: Mentoring ini juga ada tugasnya ya. Nah nanti tuh ketika ajang berlangsung di nasional tuh seperti apa sih rangkaian karantinanya, atau mungkin bisa dibocorkan sedikit nih nanti dari awal kegiatan sampai akhir kegiatan itu seperti apa?
0: Dari tanggal 14 hingga tanggal 17 grand final, dan kami berangkat di tanggal 13 Kak, bersama dengan Estin dan juga dua official kami. Pada hari pertama itu kami melaksanakan pra-karantina, akan persiapan, pengenalan, registrasi, dan bertemu dengan finalis dari provinsi lain. Selanjutnya kami akan mendengarkan materi-materi. Hari kedua itu full materi aja Kak. Dan di hari selanjutnya itu ada wawancara dan juga diplomasi kebudayaan. Nanti kami akan mempresentasikan advokasi kami, yakni advokasi. Getah Nyatu itu sendiri dan juga tarian Kalimantan Tengah. Selanjutnya itu ada fashion show, yang dimana ini ada tiga baju yang berbeda-beda dengan waktu yang
2: sama.
0: Sangat dekat jaraknya.
1: Iya, sangat singkat ya kayaknya. Singkat. Ya.
0: Aduh. Ada tiga, itu apa Tin? Tradisional kostum.
1: Tradisional kostum.
0: Modern.
1: Modern.
0: Dan juga satunya.
2: Maaf ya, saya lupa satunya.
0: Pokoknya ada tiga itu Kak. Dan tiga-tiga itu melambangkan baju-baju yang ada di setiap provinsinya masing-masing. Ada baju yang memang adat Dayak yang benar-benar apa ya, pakem ya.
2: Aku ingat evening gown
1: ya, betul buat crowd.
0: Ada juga yang modern, ada juga yang wastra begitu Kak, dan batik Nusantara.
2: Betul.
0: Banyak banget Kak, dan mungkin bakal masing-masing bawa 3 koper enggak sih Tin?
2: Iya, kayaknya banyak sih Kak. Iya.
1: Karena ini emang bajunya gong banget ya, kalau Kalimantan.
2: Banget. Iya, besar. Iya,
1: benar, karena pernak-perniknya ininya juga sangat banyak ya. Nanti kalau dari apa itu Hathaway sama Bowie sendiri nih, nanti akan mengenalkan baju apa saja nih yang akan dibawa nanti.
2: Kalau kami ada baju yang fokus nih Kak, ada nasional kostum Kak. Jadi nasional kostum ini namanya kami bawa Tingang Rangga Bapantung Nyahu. Konsepnya ini berinspirasi dari burung tingang yang sangat erat dengan kehidupan dan kepercayaan masyarakat Dayak. Terus salah satu simbol utamanya yaitu nanti ada burung tingang kan?
1: Burung tingang ya.
2: Burung tingang. Yang menggambarkan bahwa hubungan antara Tuhan, manusia, dan alam.
1: Aduh, jujur ini saya merinding. Karena jadi, bajunya itu gong banget sih.
0: Betul. Tiap detail daripada baju tersebut dari kepala hingga ujung kaki itu memiliki nilai-nilai tersendiri itu Kak Tin. Dan itu yang nanti akan di
2: tampilkan
0: nanti di nasional.
1: Nanti ada talent show juga enggak?
2: Untuk talent show-nya kami itu membuat video Kak di sini.
1: Video ya. Iya,
2: video di sini. Baru nanti dipublikasikan lewat media sosial aja Kak.
1: Mantap sekali nih ya. Dan semoga nanti untuk nasional kostum kita juga mendapatkan ya di top 1 ya. Semoga saja ya. Amin. Karena memang persiapannya tidak main-main juga nih ya untuk memukau dewan juri ya tentunya. Dan masyarakat ini pasti sangat bangga ya. Bagaimana sih buat nge-support kalian untuk saat ini? Ada berapa banyak voting yang harus kita lakukan untuk kalian? Mungkin bisa dijelaskan.
0: Untuk voting sendiri Kak, jadi satu voting itu ada biayanya Kak. Kemarin itu cukup 5.000 saja teman-teman 5.000. Bisa mendukung kami mewakili Kalimantan Tengah di ajang nasional. Dan tentunya kami sangat mendukung, sangat mengharap, dan juga sangat berterima kasih kepada masyarakat Kalimantan Tengah yang bersedia mendukung kami nanti di kancah nasional. Dan untuk tautan votingnya itu sendiri sudah ada di Instagram kami sendiri, ada juga di Instagram official Kalimantan Tengah dan official pusatnya, Kak. Dan tentunya voting ini sendiri sangat-sangat berpengaruh nantinya, yang dimana voting tertinggi akan masuk ke
2: top 5.
0: Iya, top 5 kali lima besar, yeah. Yang nantinya akan menyampaikan speech dalam waktu 60 detik.
1: Oke, okay. Nah kalau boleh tahu nih, untuk Instagramnya sendiri apa nih?
2: Untuk Instagram, jadi gini Kak, jadi untuk nge-voting itu ada di Instagram Putra Putri Kebudayaan Nusantara. Okay, jadi ya, di situ nanti bisa di scroll, ada feed muka kami berdua, Kalimantan Tengah. Di situ ada apa ya? Ada barcode namanya.
1: Barcode, ya.
2: Barcode bisa di scan, kemudian ada linknya, cari nama kami berdua, lalu
1: cari Kalimantan Tengah.
2: Cari Kalimantan Tengah. Okay. Lalu boleh di payment gitu Kak.
0: Iya, bajunya paling terang itu warna ungu dua-duanya.
1: Iya, itu benar-benar warna ungu. Iya. Benar-benar mengkilap bajunya ya. Oke. Okay. Nah, apa nih kendala sampai saat ini yang dihadapi ya, apalagi ini sudah hitungan hari untuk menuju ke nasional. Kalau dari H2S1 di sendiri, ada kendala apa sampai detik ini mungkin, dan itu yang harus menjadi perhatian?
0: Ya, tentu saat saya mengikuti ajang, saya akan melihat apa sih yang menjadi poin penilaian tertinggi dalam ajang tersebut. Tentunya dalam hal tersebut ialah public speaking dan juga etika. Itu sangat penting saya rasa di setiap ajang tentunya, apalagi ajang Putra Kebudayaan Nusantara dan Putra Putri Kebudayaan Nusantara, Kak. Dan sampai saat ini saya rasa untuk persiapan 80% hampir 90% cukup matang, Kak. Tinggal pemantapan saja, Kak. Okay. Untuk speech, diplomasi dan sebagainya ini, Kak. Paling penting itu ialah pemantapan dan juga pede saat berbicara dan juga saat nanti catwalk juga, Kak. Dan tentunya di sana kami tidak hanya menggunakan bahasa Indonesia, kami menggunakan bahasa asing yakni bahasa Inggris, dan juga kami akan mengenalkan sedikit penggunaan bahasa Dayak.
1: Iya, wow, mantap sekali, itu yang ditunggu-tunggu nih ya. Kalau dari Mbak Westin sendiri apa nih?
2: Kalau dari saya sendiri, kendalanya saat ini tuh sama kayak Kak Suwandi, pasti public speaking, karena public speaking nggak langsung dalam satu hari langsung bisa gitu, masih perlu latihan. Kemudian juga kalau untuk cewek tuh memang rada-rada ribet di baju, masih masih dalam persiapan lah, masih ada kendala. Kemudian udah sih.
1: Jadi dia lebih ke speech-nya buat persiapan speech, public speaking, sama nanti
2: latihan
1: persiapan kostum juga ya. Nah, siapa yang penasaran nanti cek ya di Instagramnya Putra Putri Kebudayaan Nusantara, bagaimana nanti penampilan mereka. Ya. Kayaknya nanti ada live-nya juga ya.
2: Iya, Kak.
0: Ada, Kak. Ada.
1: Mari kita support ya, mari kita tonton bersama-sama dan jangan lupa voting gitu ya.
2: Yes.
1: Oke, okay, nah, pastinya sebagai fidur teladan saat ini apa nih pesan H2S1 Andi sama Mbak Westin terhadap generasi muda saat ini nih. Silakan untuk Mbak Westin.
2: Pesan dari saya, jangan pernah merasa malu dengan budaya sendiri. Kita boleh mengikuti perkembangan zaman, tapi jangan lupa jangan lupa dengan akar kita sendiri. Karena budaya akan terus hidup, dan kalau ada generasi yang muda yang mengenal dan mempelajarinya, pasti itu akan terus ada, dan juga kita pasti terus tertarikan.
1: Mantap sekali nih ya, dan generasi muda jangan malu ya untuk belajar tentang budaya itu ya, tentunya itu poin utamanya. Kalau dari H2S1 Andi seperti apa nih pesannya?
0: Kepada teman-teman semua berkaitan dengan pelestarian budaya, dan sebagai anak muda, saya selalu berprinsip Isen Mulang yang selama ini menjadi semboyan daripada Kalimantan Tengah, yang artinya pantang mundur, pantang menyerah, dan selalu berjuang. Dalam hal ini ialah mempromosikan kebudayaan yang ada di Kalimantan Tengah. Pemuda ialah pemimpin masa depan, dan oleh karena itu dalam semboyan Dayak berbunyi seperti ini, Kak. Amun ida itah awe hindai, amun ida utuh hampar ya hindai, yang artinya kalau bukan kita siapa lagi, dan kalau bukan sekarang kapan lagi. Dalam hal ini ialah mempromosikan budaya itu sendiri sebagai pemuda Kalimantan Tengah. Demikian, Kak.
1: Itu tentunya ya, dan semoga itu bisa menjadi motivasi ya generasi muda sekarang, karena mau siapa lagi, benar, kalau bukan kita generasi muda kan ya yang mengenalkannya. Dan tentunya ini ada pertanyaan nih dari pendengar ternyata. Okay. Ya. Oke, okay. Nah, pertanyaan untuk Hatwe dan Bawi Kalimantan Tengah nih, sebagaimana nanti apa sih ini? Ini kecil sekali ya tulisannya. Oke, okay, okay, okay. Persiapannya seperti apa sih sejauh ini, dan kira-kira lawan mana nih yang tangguh untuk dihadapi saat ini, apalagi voting sudah berjalan nih. Kalau dari Atue Sondi sendiri, mana nih saingan yang kira-kira berat?
0: Kalau sampai saat ini Kak, jujur kalau untuk saingan yang paling berat itu sebenarnya belum bisa terlihat ya Kak. Karena kemarin itu kami diajak untuk membuat video promosi dari parfum Kak. Ada juga pembuatan video profile dan juga advokasi. Yang saya lihat, saya yakin bisa berjuang dan bisa bersaing dengan teman-teman semua. Dan kalau melihat siapa saingan yang lebih hebat, saya rasa untuk saat ini kalau lihat dari foto itu dari Aceh sih Kak, sepertinya Aceh. Kayak lebih mencintai kebudayaan itu sendiri, dan saya rasa itu menjadi motivasi saya tidak menurunkan perjuangan saya dan betul. Nilai juang saya untuk nanti di kancah nasional Kak.
1: Betul sekali. Kalau dari Bawi Astin sendiri?
2: Kalau dari aku sendiri jujur masih sama, jujur karena belum ketemu langsung jadi belum tahu mereka gimana, cara mereka bersikap juga gimana. Sejauh ini kalau aku nilainya dari waktu itu, kami ada bincang budaya waktu itu Kak. Jadi bincang budaya itu ada satu cowok sama satu cewek. Jadi mereka tuh lumayan fasih berbahasa Inggris lah Kak. Jadi menurutku
1: jadi motivasi ya.
2: Jadi motivasi dan kemudian ini mungkin salah satu
1: saingan besar saingan, juga nih ya.
0: Tapi bisa lah.
2: Bisa lah.
1: Nah, supaya tidak menjadi saingan besar, maka apa ini penonton dan pendengar nih, mari kita dukung ya Kalimantan Tengah ya. Oke, semakin kita cepat mendukung dan semakin kita banyak mendukung, maka mereka bisa meluncur dengan cepat ke top 1 ya tentunya.
0: Nah, amin banget Kak.
1: Jadi itu dukungannya nih yang penting ya. Jadi enggak tentang bertanya saja, tapi kita perlu dukungan ini untuk melaju sebagai juara nih. Ternyata mungkin terakhir nih ya, apa seperti apa sih kemarin presentasi budaya yang teman-teman lakukan waktu itu Zoom ya,
2: lewat Zoom ya.
0: Bincang budaya.
1: Bincang budaya itu seperti apa sih kemarin rangkaian kegiatannya? Mungkin bisa diceritakan sedikit dari Hatoe Swandi dulu.
0: Ya, kemarin itu Kak, kami dibagi dengan 4 4 batch. Grup ya, 4 batch ya, dengan urutan yang berbeda tapi di hari yang sama dengan kurang lebih jumlah waktu 1 jam untuk tiap batch itu kurang lebih ada 6-7
2: orang.
0: Yang dimana kami di dalamnya menyampaikan opening sekali dan selanjutnya ada mosi yang disampaikan oleh moderator, dan ketiga ialah closing statement. Namun di dalam mosi tersebut, di batch saya itu sendiri kami membahas terkait bagaimana budaya dari luar modernisasi ini masuk ke budaya lokal, apakah itu menjadi tantangan atau kita bisa memanfaatkan itu sebagai modernisasi yang punya nilai jual yang tinggi ke depan. Dan di dalamnya tersebut kami dilatih untuk bagaimana kami menanggapi hal tersebut. Tentunya di dalam tersebut kami berbincang dengan teman-teman dari provinsi lain dan juga menyampaikan pendapat. Apabila teman-teman menyampaikan pendapat yang menurut saya perlu direvisi dan menurut saya ada hal yang ke depannya bisa nih untuk dimajukan kembali. Dan untuk di batch saya sendiri kemarin itu saya bersyukur karena mendapatkan kesempatan, kami di tiap batch itu ada satu putra dan satu putri yang menjadi nilai tertinggi ya, yang dimana tidak mengesampingkan dari wakil yang lain, namun mungkin pada sesi tersebut agak menonjol begitu Kak. Tapi tentunya di kesempatan-kesempatan lain masih terbuka kesempatan untuk kita menyampaikan dan menampilkan yang terbaik dari diri kita sendiri Kak.
1: Baik, kalau dari Mbak Westin kemarin seperti apa nih, apa yang berkesan dari kegiatan bincang budaya?
2: Jadi kalau di batch aku itu Kak, batch aku tuh jadi awalnya opening masing-masing itu satu persatu buat opening, terus ada mosi. Nah, abis dari mosi itu setiap peserta itu kan ngasih pendapatnya Kak. Nah, di situ ada yang mau menyanggah enggak gitu.
1: Berarti jadi tanya jawab ya di situ ya.
2: Iya Kak, sejenis itu. Jadi ada yang mau nyanggah enggak gitu. Setelah itu di batch saya itu lumayan sengit sih kalau dari yang saya lihat. Jadi ada yang mau nyanggah terus kalau misalnya memang enggak ada baru dipanggil satu-satu, ini dari Kalimantan Tengah masih mau menyampaikan pendapatnya atau enggak kayak gitu. Baru dikasih closing statement. Dikasih closing statement pun diberikan kesempatan lagi, ada yang mau menyanggah lagi kah kayak gitu. Jadi di batch saya lumayan sengit, jadi kayak menarik gitu.
0: Di situ emang benar-benar terlihat bagaimana public speaking dari provinsi lain.
2: Iya,
0: ya, Tin?
2: Betul, betul. Okay. Mm-hmm. Karena pertama kali kan kita bicara sama mereka.
1: Sama mereka ya, ketemu.
2: Kan biasanya cuma lihat di foto.
1: Belum tahu wah, sejauh mana sih lawan-lawan kita seperti itu. Ada itu menjadi poin utama juga ya. Oh, ternyata bisa mengukur seperti apa persiapan ke depannya. Apakah perlu ada penambahan atau perlu ada gong lagi ya seperti itu. Ya. Baik, sungguh ya perbincangan yang sangat motivasi ini dan inovatif, hangat, penuh semangat kebudayaan malam hari ini. Terima kasih banyak ya kepada Hatoe Suwandi dan Mbak Westin ya telah hadir malam hari ini tentunya. Dan kami tim LPP RRI Palangkaraya bersama seluruh warga Kalimantan Tengah mendoakan yang terbaik untuk putra-putri kebudayaan Nusantara 2026 perwakilan Kalimantan Tengah ini ya. Semoga dilancarkan dalam seluruh persiapan nih hingga meraih hasil terbaik dan membawa pulang mahkota kebanggaan di tingkat nasional. Jadi kudeg-degan tuh saya. Mari ya seluruh warga Kalimantan Tengah, ingat, mari kita dukung, kita berikan dukungan penuh untuk perwakilan daerah kita melalui kanal voting resmi ya di Putra Putri Kebudayaan Nusantara. Kalau bukan kita, mau siapa lagi nih ya yang akan menggerakkan budaya bumi Tambun Bungai di pentas nasional. Dan tak terasa ya, kita sudah di penghujung acara. Sampai jumpa lagi di obrolan komunitas lainnya. Terima kasih banyak.

0: pukul 21 waktu Indonesia Barat.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita jumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati, jika kita menyimak berita yang viral di media massa maupun di sosial media, tentu ada keprihatinan mendalam pada diri kita semua. Bagaimana tidak, ternyata kasus korupsi juga dilakukan oleh mereka yang menjadi aparat penegak hukum. Sungguh, ini bukan perkara yang mudah untuk diterima. Bagaimana hukum ditegakkan ketika yang bertanggung jawab menegakkannya malah melencengkan? Dan ini jelas membuat kita juga bertanya-tanya, mengapa di negara yang dasarnya adalah Pancasila, hal-hal yang absurd seperti ini bisa terjadi? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, tentu saja Pancasila sebagai dasar negara pada akhirnya memberi pilihan pada kita sebagai warga bangsa. Apakah kita akan hidup sesuai dengan Pancasila itu atau malah bertolak belakang? Dan ini yang kemudian memang perlu kita carikan solusinya bersama. Bagaimana semakin banyak warga Indonesia, baik di kalangan rakyat maupun pejabat, yang sungguh-sungguh bisa mempraktikkan Pancasila. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah, kita sama-sama mengerti bahwa Pancasila memang bukan sekedar dasar negara, sebagai landasan hukum bagi semua hukum yang ada di tanah air kita. Dia juga filosofi yang luhur, dia juga jalan hidup kita sebagai bangsa. Otomatis mestinya Pancasila ini melandasi cara berpikir kita, cara berkata kita, cara bertindak kita. Tetapi untuk sampai kepada titik ini, memang setiap orang harus menghayati nilai-nilai dalam Pancasila. Setiap orang harus menghayati ketuhanan yang Maha Esa. Setiap orang harus menghayati kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan tentu saja keadilan sosial. Butuh banyak momen-momen reflektif bagi kita semua, agar kita bisa sungguh-sungguh mengerti makna terdalam dari masing-masing sila ini, dan bagaimana kita menghayati, mempraktekannya secara nyata dalam keseharian. Kuncinya adalah mulai dari menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, membuat kita mau hidup dengan nilai-nilai yang paling luhur, nilai-nilai ketuhanan yang kemudian membuat kita konsisten dalam kebenaran.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
3: Kamu punya tunggakan iuran JKN? Tenang, sekarang ada solusi yang lebih fleksibel. Namanya Rehab 3.0, rencana pembayaran bertahap dari BPJS Kesehatan. Lewat Rehab 3.0, kamu yang merupakan peserta mandiri dan punya tunggakan iuran lebih dari 3 bulan sampai maksimal 24 bulan, bisa melunasi tunggakan dengan cara dicicil per hari, per minggu, hingga per bulan. Jadi nggak harus langsung dibayar sekaligus. Nah, buat kamu yang mau ikut Rehab 3.0, pendaftarannya gampang. Bisa melalui aplikasi mobile JKN, WhatsApp Pandawa di 0811-8165-165, atau datang langsung ke kantor BPJS Kesehatan terdekat. Yuk, selesaikan tunggakan iuranmu secara bertahap dan jaga perlindungan kesehatan tetap aktif. Rehab 3.0, solusi fleksibel untuk tunggakan iuran JKN.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Sangkai Kambang atau Sangkai Duit dalam acara adat suku Dayak Ngaju merupakan tradisi adat dan budaya masyarakat yang sangat jarang dilaksanakan di kota besar. Namun, di wilayah hulu pedalaman masih tetap dilestarikan hingga saat ini sebagai bentuk budaya handep atau gotong royong dalam melaksanakan hajatan besar. Sangkai Kambang adalah sebuah rangkaian bunga kertas, kemudian uang yang sudah ditata dengan rapi. Sangkai Kambang umumnya diperuntukkan sebagai hadiah kepada tuan rumah pelaksana dari hajatan yang dilakukan. Nilai dari uang tersebut jutaan rupiah hingga puluhan juta tergantung kemampuan yang memberi untuk membantu tuan rumah. Saat prosesi penyambutan keluarga yang membawa sangkai kambang, dilaksanakan juga acara adat, yaitu potong pantan atau pantan kayu. Kemudian dilanjutkan acara hajamu kasai dan hatu suundus atau saling memupuri menggunakan tepung dan dilumuri minyak kelapa. Sangkai kambang atau sangkai duit juga dianggap sebagai cermin kehidupan sosial masyarakat Kalimantan Tengah yang menjunjung tinggi rasa kebersamaan.

0: Mengapa kita perlu mencegah anak-anak dari terlibat dalam judi online? Bahaya judi online bagi anak-anak dapat mengakibatkan ketergantungan. Anak-anak lebih rentan terhadap pengembangan kebiasaan buruk, termasuk kecanduan judi online yang dapat mengganggu kehidupan mereka secara keseluruhan. Kemudian kerugian finansial. Bermain judi online dapat menyebabkan kerugian uang yang signifikan, yang pada gilirannya dapat berdampak negatif pada keuangan mereka dan keluarga mereka. Akibat lainnya adalah gangguan psikologis. Stres, kecemasan, dan depresi dapat terjadi karena tekanan dari hutang atau rasa bersalah akibat berjudi secara online. Langkah-langkah untuk mencegah anak dari judi online, pendidikan dan kesadaran. Ajari anak-anak tentang bahayanya judi online dan dampak negatifnya. Pantau aktivitas online, tetap terlibat dalam aktivitas online anak-anak untuk memastikan mereka tidak terlibat dalam perjudian online. Berikan alternatif positif. Sediakan hobi dan kegiatan lain yang dapat mengalihkan perhatian anak-anak dari judi online, seperti olahraga, seni, atau klub sukarela. Mencegah anak-anak dari judi online adalah tanggung jawab kita bersama. Dengan memberikan pendidikan yang tepat, pengawasan yang diperlukan, dan dukungan untuk alternatif positif, kita dapat membantu mereka tumbuh dan berkembang tanpa terpengaruh oleh praktik yang merugikan ini. Mari kita jaga masa depan mereka dengan baik.
1: Memori 5,9 MHz plus 1 RRI Palangkaraya. Pendengar, kembali lagi ya Melody Memory menemani pendengar di malam minggu hari ini. Dan langsung saja sudah ada pesan masuk yang akan kita bacakan dan telepon masuk nih. Yang pertama ada dari Pak Umay di Sampit. Assalamualaikum Melody Memory, selamat malam Pro 1 Palangkaraya. Malam ini request lagu darinya Java Jeff, judulnya Gerangan Cinta. Titip salamnya buat seluruh pendengar Pro 1 Palangkaraya di mana saja berada, dari Sabang sampai Merauke. Buat Tuta dan operatornya, semoga sehat walafiat, amin. Itu aja dulu ya, makasih buat Tuta yang baca. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu ya buat Bang Umay. Dan langsung saja ya, ada Bang Putra CR nih. Halo, selamat malam Melody Memory.
2: Halo, selamat malam.
1: Iya, selamat malam. Gimana kabarnya Bang Putra malam hari ini Bang Putra? Malam mingguan ngapain nih?
2: Kelabu ya Bang, malam minggunya.
1: Malam minggu kelabu, oke ya, kelabu dan ditemani. Akhirnya menemani Uta siaran nih ya Bang Putra ya.
2: Iya.
1: Gimana nih aktivitasnya Bang Putra hari ini Bang Putra, lancar?
2: Aktivitasnya lancar-lancar aja Bang.
1: Tapi hari ini tidak terlalu tebal ya, sudah mulai berkurang ya kapasitas asapnya.
2: Iya. Tidak terlalu juga Bang, syukurlah.
1: Iya, dan semoga terus-terus semakin berkurang ya. Supaya nggak terganggu nih aktivitasnya Bang Putra nih. Ya. Besok mau ada apa nih Bang Putra hari Minggu?
2: Besok jalan-jalan aja Bang.
1: Nih mau ikut dong.
2: Itu pun kalau asap nggak ada, kalau asapnya mana Bang? Benar-benar nggak ada asap lagi.
1: Iya, ikut Bang Putra jalan-jalannya Bang Putra. Ikut jalan-jalan.
2: Bisa.
1: Bisa. Oke. Bang Putra malam hari ini mau ditemani lagu dari siapa nih?
2: Lagu dari Ani Carrera.
1: Ani Carrera. Yang apa nih?
2: Ya, Hatiku Bagai Emas Permata.
1: Waduh, mahal nih ya kayaknya.
2: Iya.
1: Aduh.
2: Gak dapat dengan sekelas air. Dibeli
1: betul sekali. Oke, salamnya mau buat siapa nih?
2: Salamnya buatnya Pak Umay tadi ya. Selamat malam. Juga buatnya Pak Naparo. Buatnya Bang Agau, Pak Tony.
1: Oke.
2: Okay. Terus buatnya Mas Toto, Ian Sloyor. Buatnya Pak Freddy. Terus buatnya Mbak Winda, Mbak Diona, Elisa, Sasa, Mama Demi. Terus buatnya siapa lagi nih ya? Kita rangkul aja Bang ya.
1: Baik, siap. Oke.
2: Selamat malam, terima kasih.
1: Terima kasih banyak Bang Putra CR. Sehat selalu ya buat Bang Putra. Semoga besok bisa jalan-jalan ya. Kalaupun ada waktu, Uta mau ikut juga nih. Oke, mendengar, langsung saja ya. Kita putarkan ya, ada lagu Java Jive dari Java Jive, Gerangan Cinta. Selamat mendengarkan.

0: Banjir adalah peristiwa atau keadaan di mana terendamnya suatu daerah atau daratan karena volume air yang meningkat. Penyebab banjir salah satunya adalah hujan lebat yang berkepanjangan dan hujan deras dalam waktu singkat juga dapat menyebabkan banjir. Ketika banjir, salah satu bentuk mitigasi dampak bencana ialah pencegahan bahaya listrik yang mengancam masyarakat. Saat pemukiman terendam banjir, listrik biasanya dipadamkan, baik secara mandiri oleh warga dan oleh perusahaan listrik negara.
1: Listrik padam adalah salah satu dampak yang paling umum dirasakan oleh banyak orang dan sangat mengganggu aktivitas. Padamnya listrik saat banjir terjadi karena air yang menyebabkan korsleting listrik. Namun, banyak faktor lain yang menjadi faktor penyebab padam listrik saat banjir. Alasan paling mendasar mengapa listrik harus dimatikan saat banjir adalah demi keselamatan. Listrik yang mati akan menurunkan potensi korsleting akibat perangkat yang terkena air saat banjir. Sehingga, resiko kebakaran dan kerugian lebih besar dapat terhindari.
0: Air yang meluap akibat banjir juga berpotensi mengenai fasilitas-fasilitas listrik seperti gardu distribusi dan stasiun transformator. Hubungan singkat yang terjadi akan menimbulkan korsleting listrik yang berujung pada pemadaman dalam skala luas.
1: Waspada bahaya tersengat aliran listrik
0: dan hubungi juga instansi terkait penanggulangan bahaya banjir.
2: Ah, kalah terus nih.
3: Kamu main judi online ya, Tro?
2: Iya nih, aku boleh pinjam uang kamu dulu nggak? Buat main lagi, ntar kalau aku menang aku ganti deh.
3: Tro, pinjam uang tuh bukan buat hal yang kayak gitu. Masa buat pakai judi online? Buat yang penting-penting aja deh. Nggak mau.
2: Tolonglah, sis, udah banyak rugi aku.
3: Mending kamu ikhlasin aja kekalahan kamu sekarang, sebelum terjerumus lebih dalam lagi, dan malah merusak masa depan kamu.

0: 95,9 MHz plus 1 RRI Palangkaraya, masih di Melodi Memori. Dan ada satu pesan masuk ya dari Mbak Susi Kasongan nih. Malam Deuta, oh ternyata telepon. Baik, kita dengarkan langsung ya. Halo, selamat malam Mbak Susi.
1: Selamat malam.
0: Iya, mau dibacakan pesannya ternyata langsung tersambung nih, gimana kabarnya?
1: Titipan orang itu tadi.
0: Tetangga sebelah titip ya. Oke, sudah ya. Disiapkan lagunya. Gimana kabarnya Mbak Susi malam hari ini?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat ya. Gimana nih, apa kabar Kasongan? Sebaliknya sehat Mbak di sini. Gimana kabar di sana nih? Kabut asapnya sudah aman atau belum?
1: Biasa-biasa aja.
0: Biasa-biasa aja. Ini malam minggu lagi apa nih? Duduk-duduk bersantai
1: lagi nongkrong di depan rumah.
0: Asik. Kayaknya seru nih yang nongkrong sambil ada kopi sama gorengan nih, ikut Mbak Susi.
1: Iya.
0: Iya. Oke. Okay. Mau lagi lagu apa? Mau minum kopi aja nih. Pisang ya. Gorengnya belum ada berarti.
1: Jauh dari jangkauan.
0: Jauh dari jangkauan. Oke, okay. Mau lagu apa nih Mbakku malam hari ini, Mbak?
1: Lagunya Ku Lepas Dengan Ikhlas.
0: Waduh, berat ini. Ku Lepas Dengan Ikhlas. Dari siapa ini?
1: Dari Atta Inopelo.
0: Dari Atta
1: Inopelo.
0: Inopelo. Oke. Okay.
1: Ya, Ku Lepas Dengan Ikhlas.
0: Ku Lepas Dengan Ikhlas. Oh iya, ada. Kenal. Berat ya untuk mengikhlaskan ya ternyata ya, Mbak ya.
1: Ya.
0: Ya.
1: Mau apa lagi?
0: Iya, apa lagi ya kalau enggak ikhlas.
1: Kerja.
0: Betul. Oke. Okay. Salamnya mau buat siapa nih, silakan.
1: Hilang yang dulu, ganti yang baru.
0: Asik, mau. Oke. Okay.
1: Salamnya lah.
0: Heeh, silakan.
1: Buat tetangga sebelah. Pak Komai. Putra Pangkalan Bun, Sasa. Buat Karim. Buat semuanya aja dari A sampai Z. Buat Teuta, salam sehat, kalau pulang hati-hati.
0: Baik.
1: Semoga sampai di rumah dalam keadaan selamat. Amin. Selamat malam.
0: Selamat malam. Terima kasih banyak Mbak Susi. Dan dari Mbak Susi juga menitipkan pesan ya. Selamat malam Deuta, apa kabar nih? Ada permintaan dari Bang Tony. Lagunya Juwita Hati dan dari Emen Seran ya. Salam buat semuanya. Buat Uta, salam sehat selalu. Terima kasih banyak ya Bang Tony ya. Tadi sempat telepon memang, cuman masih belum terangkat nih ya tadi. Dan sudah kita siapkan nih Bang Tony lagunya. Ditunggu ya, sehat-sehat Bang Tony. Salam ya di setaji nih, dijagain setajinya. Kalau malam minggu biasanya rame tuh di situ. Oke, sudah ada Mbak Sasa juga nih. Halo, selamat malam Melody Memory, Mbak Sasa.
2: Selamat malam Melody Memory.
0: Iya, selamat malam Mbak Sasa. Gimana kabarnya Mbak Sasa malam hari ini?
2: Kabarnya baik, puji Tuhan.
0: Hari ini.
2: Ada panasnya tadi.
0: Iya, tadi padahal harapannya itu ada turun hujan loh, karena cuacanya sedikit panas.
2: Iya, tadi ada lagi kebakaran kulit di galaksi kan.
0: Betul sana. Sekali, itu dekat sekali sama tempatnya utama.
2: Iya, galaksi berapa gitu? Sekitar jam berapa? 3 kali nggak salah.
0: Iya, betul, sekitar jam 3. Udah deg-degan karena tadi itu di depan tempat tinggalnya Uta lewat itu ada mobil pemadam kebakaran. Kaget karena kemarin
2: itu
0: sempat ada
2: keluar. Anu, rumah apa itu? Warung.
0: Itu kayak rumah tidak berpenghuni itu Mbak.
2: Kosong.
0: Iya, rumah kosong, betul.
2: Udah jabuk lah istilahnya tuh, sudah enggak. Udah lama enggak dipakai kan?
0: Iya, lama enggak dipakai itu, tidak ditinggali.
2: Tapi jauh kali dari itu lah pemukiman rumah orang.
0: Ada dekat sebelahnya itu kayak ada tempat kos.
2: Oh, iya.
0: Gitu Mbak. Oke.
2: Okay. Ya, semoga aja cepat padam lah, enggak.
0: Iya, amin.
2: Merembet ke rumah warga aja.
0: Gimana nih hari ini masak apa Mbakku?
2: Hari ini tuh masak itu aja mie itu kan. Kasih bumbu, pakai bawang, pakai tomat, pakai lombok, kasih telur, kasih kecap. Kasih air dikit, dijaga ada apa namanya tuh lah.
0: Apa itu?
2: Ada kuah-kuah dikit nih.
0: Kuah-kuah dikit.
2: Tapi mie itu mie kayak mie bakso kah, apa mie telur bisa. Terus merica juga bisa dikit. Gak bosan kalau mie kering terus.
0: Iya, benar banget. Akhirnya
2: aman dari mie instan kan lah.
0: Iya, cuman kayak dimodifikasi nih sama Mbak Sasa ya.
2: Iya gitu, kasih lombok, kasih tomat, senang-senang lah.
0: Jadinya mie istimewa ala Mbak Sasa.
2: Mie istimewa, ala diri sendiri.
0: Ala diri sendiri, yang makan juga diri sendiri. Oke, malam hari ini mau ditemani lagu dari siapa nih?
2: Lagu dari Doel Sumbang aja, Doel Arti Sumbang. Kehidupan.
0: Doel Sumbang, Arti Kehidupan?
2: Iya.
0: Oke, salamnya mau buat siapa nih Mbakku?
2: Salam buat Susi tadi, Pak Tony, Pak Umay, Mas Jepri, Pak Meme, Putra Pekalan Bun, Mas Dedek Pekalan Bun, terus Bang Lei, udah muncul lah Bang Lei itu?
0: Belum.
2: Mbak Weni, Panaparo yang Putri, Mama Demi, Mas Ri, kayaknya buat semua aja lah.
0: Oke.
2: Buat Uta dan operatornya, selamat bermalam minggu.
0: Sama.
2: Salam sehat selalu.
0: Ditemani ya malam minggu. Selalu. Amin.
2: Lagunya ditunggu. Malam tadi siapa?
0: Kapan?
2: Malam tadi Uta juga lah.
0: Iya, malam kemarin saya. Cuman.
2: Malam tadi itu radioku anu.
0: Kenapa apa? Tuh?
2: Udah nggak ingat lagi matanya. Ketiduran.
0: Sudah kuduga. Ketika Mbak Sasa nanya itu kan kayak kok nggak ada live itu kan udah turun nih gitu. Habis itu kayaknya Mbak Sasa sudah menghilang.
2: Enggak, waktu itu kan sudah masih belum tidur, masih nonton-nonton ya di HP itu. Pas udah jam berapa kira-kira tuh sudah habis kayaknya. Ya udah aja. Masuk ke matinya sih.
0: Berarti pas Just Music gitu ya?
2: Kira-kira. Atau habis. Gak ada suaranya.
0: Kayaknya habis ya.
2: Habis.
0: Oke,
2: ya.
0: Siap.
2: Ya itu begitulah.
0: Iya, hari ini belum bisa ketemu sama Uta nih di layar.
2: Oh iya.
0: Iya, jadi monitoring via udara dulu nih hari ini.
2: Masih okay. Belum mana lah.
0: Siap.
2: Ya, gak apa-apa aja.
0: Oke, Mas Sasa.
2: Penting. Siarannya.
0: Aman.
2: Ya, Bu. Tadi terima kasih aja buat malam tadi.
0: Iya, baik.
2: Bertugas aja.
0: Siap.
2: Ingin ditunggu lah.
0: Oke, Mbak. Terima kasih banyak ya sudah menemani Uta malam mingguan lewat udara ya. Ditunggu nih lagunya sudah disiapkan. Baik, langsung saja ya. Tanpa berlama-lama kita mulai dari Melepasmu Dengan Ikhlas nih dari Mbak Susi nih. Selamat mendengarkan.
3: Pukul 22 waktu Indonesia Barat.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Bersin merupakan refleks alami tubuh untuk membersihkan saluran pernapasan. Tapi, pernahkah Anda bertanya mengapa kita secara otomatis menutup mata saat bersin? Ya, saat bersin, tubuh mengeluarkan udara dengan kecepatan yang sangat tinggi, bahkan bisa mencapai 160 km per jam. Menutup mata saat bersin adalah cara tubuh melindungi mata dari tekanan udara yang mendadak. Ini juga mencegah benda asing atau partikel kuman masuk ke dalam mata saat bersin. Jadi, meski terlihat sepele, menutup mata saat bersin adalah refleks tubuh untuk melindungi diri.

0: bisa dapat uang 800.000. Cobain yuk, lumayan dapat pemasukan.
1: Gini nih, kalau kurang memanfaatkan literasi digital, bawaannya ke bawah arus mulu.
0: Emang apa pentingnya literasi digital? Kan bebas aja kita bersosial media.
1: Eits, tunggu dulu. Literasi digital manfaatnya besar banget buat filter informasi di sosial media. Kamu bisa menambahkan wawasan individu, lebih kritis dalam memahami informasi, meningkatkan daya fokus, dan menambah kemampuan baca tulis yang bijak dalam bersosial media.
2: Pertajam kemampuan literasi digital agar tidak terbawa informasi palsu atau berita hoax. Bijaklah dalam bersosial media

0: Sebelum bangsa ini merdeka, sebelum ada mikrofon dan siaran seperti ini, ada pena dan ada keberanian.
1: RM Tirto Adi Suryo, pahlawan nasional pendiri Medan Priai, surat kabar pertama yang jadi suara rakyat. Di tangannya, kata-kata menjadi senjata, kebenaran jadi berita.
0: Hari ini kita bebas bersuara. Jangan lupa, kemerdekaan ini juga lahir dari keberanian untuk menulis dan menyuarakan kebenaran.
1: Hargai kemerdekaan, kenang jasa para pahlawan. Pesan ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

gedung-gedung tinggi dan jalanan yang padat, aku mencari nafas. Nafas yang dulu mudah kudapat dari rimbun pepohonan, kini tergantikan asap dan debu kota. Tapi aku belum menyerah. Sepotong taman kecil, sebatang pohon di trotoar, itu adalah paru-paru kecil yang masih tersisa. Nafasku, harapanku, terselip di sela beton yang terus tumbuh. Aku tanam satu pohon, lalu ku beritahu dunia. Kita masih bisa bernafas, jika kita mau menjaga.

Rafflesia arnoldi. Tumbuhan parasit ini dikenal dengan bau busuknya. Butuh waktu 9 bulan untuk tanaman ini dapat tumbuh besar sempurna. Namun sayangnya, hanya bisa mekar sekitar 5 hingga 7 hari saja. Tanaman yang hanya memiliki 5 kelopak dengan corak bintik berwarna putih dan orange ini akan tercium aroma busuknya saat tanaman ini telah mekar sempurna. Provinsi Bengkulu dijuluki bumi Rafflesia karena pada tahun 1818 bunga Rafflesia di Indonesia ini pertama kali ditemukan oleh Dr. Joseph Arnold dan Sir Thomas Stamford Raffles yang kemudian namanya diabadikan sebagai nama bunga tersebut. Bunga bangkai ini pun dilindungi secara internasional dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Selain itu, bunga ini juga dilindungi berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan sebagai spesies yang dilindungi. Rafflesia yang tidak memiliki akar, batang, dan daun, serta tidak memiliki klorofil ini dapat tumbuh hingga mencapai diameter sekitar 1 meter dan beratnya bisa mencapai 11 kilogram. Itulah kenapa bunga Rafflesia arnoldi dikenal sebagai bunga tunggal terbesar di dunia.

0: pukul 23 waktu Indonesia Barat.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru. Harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung, apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat? Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi? Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, persatuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu. Kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Immediately we had proclaimed our independence in August 45, we attached as preamble to our constitution the Pancasila.
4: Tahukah kamu bahwa Pancasila diperkenalkan untuk pertama kalinya kepada dunia oleh Presiden Soekarno di Sidang Umum PBB? Peristiwa ini terjadi pada 30 September 1960 di markas PBB New York, Amerika Serikat. Saat itu Presiden Soekarno diberi kesempatan menyampaikan pidato di Sidang Umum PBB yang berjudul Membangun Dunia Kembali. 23 tahun kemudian, tepatnya dalam Sidang Pleno Executive Board UNESCO yang berlangsung pada 10-24 Mei 2023, pidato tersebut ditetapkan sebagai Memory of the World oleh UNESCO.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

era digital sekarang ini, kebanyakan orang mungkin sesaat setelah bangun tidur langsung mengecek handphone atau langsung menyeduhkan kopi atau teh, bahkan ada pula yang langsung beraktivitas. Tidak sedikit juga orang yang mengambil segelas air hangat untuk diminum, karena mereka yakin bahwa minum air putih hangat setelah bangun tidur bisa mendatangkan banyak manfaat. Di antara banyak pilihan minuman, air hangat adalah yang paling mudah untuk disiapkan. Beberapa ahli gizi pun menyarankan agar Anda menjadikan minum air hangat setelah bangun tidur menjadi kebiasaan. Melansir dari beberapa sumber, berikut manfaat yang bisa Anda dapatkan jika rutin minum air putih hangat sesaat setelah bangun tidur. Yang pertama adalah dapat mencegah penuaan dini. Selanjutnya, membantu menurunkan berat badan, mengurangi rasa sakit, melancarkan pencernaan, meningkatkan sirkulasi darah, dan mengatasi sembelit. Hidup lebih sehat dengan segelas air putih hangat sesaat setelah bangun tidur.

kasih tahu alasannya. Tulisan ambulans pada kendaraan ambulans sengaja ditulis terbalik agar dapat terbaca dengan jelas melalui kaca spion kendaraan lain. Saat pengemudi kendaraan lain melihat ke belakang melalui kaca spion, tulisan tersebut akan tampak normal dan terbaca sebagai ambulans. Gak cuma ambulans aja guys, penulisan kata terbalik juga digunakan di mobil pemadam kebakaran dan mobil penyelamatan lainnya.

0: bank pertama di dunia. Tahukah kamu, bank pertama di dunia bukan berasal dari Amerika, bukan dari Swiss, apalagi dari Inggris, melainkan dari Italia. Bank pertama di dunia yang tercatat dalam sejarah bernama Banca Monte dei Paschi yang berada di kota Siena. Bank ini didirikan pada tahun 1397. Bank ini awalnya berfungsi sebagai lembaga pemberi pinjaman bagi orang-orang miskin. Dan lebih gilanya lagi, bank ini masih beroperasi hingga saat ini dan dianggap sebagai bank tertua di dunia.
1: Chat dari siapa ya ini? Kok gak ada namanya? Selamat, nomor Anda mendapatkan uang tunai sebesar 100 juta rupiah. Untuk klaim penarikan uang, silakan klik link di bawah ini. Hah? Wah, memang kalau rezeki gak kemana. Waduh, alhamdulillah ya Allah.
2: Bising kali kau, kayak orang kesurupan. Emang ada apa sih?
1: Sal, kau lihat ini. Aku menang uang tunai 100 juta. Makan kita hari ini.
2: Tunggu. Jangan kau klik asal-asalan loh, Pis. Jangan-jangan ini link phishing.
3: Oh no.
1: Tapi ini katanya resmi dari bank. Kok phishing?
2: Resmi dari mana? Cak, kau tengok. Ini jelas-jelas nomor pribadi. Bandel kali kau.
1: Untung aja lah ada kau, Sal. Sumpah. Kalau gitu, aku tarik aja lah uangku dulu, Sal. Transferlah 30 ribu biar bisa gua ambil impul.

0: senjata makan tuan. Peribahasa yang tepat disematkan pada hewan berbahaya dan beracun yang satu ini. Kalajengking adalah hewan yang memiliki racun mematikan. Untuk menghindari hewan tersebut, ada cara yang sangat mudah dilakukan agar Anda tidak terkena sengatannya. Carilah cuka untuk menyiramnya karena kalajengking tidak akan tahan dengan aroma dan rasa asam pada cuka. Bukan hanya takut, kalajengking yang terganggu dengan zat asam pada tubuhnya merasa ada ancaman baru. Sehingga ia akan mengatupkan ekornya ke tubuhnya untuk menyebarkan racun yang mematikan. Pada akhirnya, kalajengking pun akan mati secara perlahan akibat racunnya sendiri.
1: MHz Pro 1 RRI Palangkaraya. Pendengar, terima kasih banyak telah membersamai kami dalam Palangkaraya malam hari ini. Saya Adi Putra mohon undur diri dari ruang dengan Anda. Mohon maaf jika ada salah kata atau pengucapan. Tetap jaga kesehatan dan selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

penting. Ada tiga hal yang membuat kita sukses. Pertama, tekad. Kedua, kemauan. Ketiga, fokus.

Pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, tibalah saatnya bagi kami mengundurkan diri dari udara. Setelah mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini, Sabtu 3 Oktober 2026, segenap kerabat kerja Radio Republik Indonesia Palangkaraya mengucapkan selamat berpisah. Sampai jumpa besok pagi pada frekuensi yang sama, FM 95.9 MHz dan RRI Digital. Terimalah salam kami, sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia, sampai jumpa.

Salam bahagia, saudara pendengar, dimanapun siaran kami dapat Anda terima. Inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya Program 1, Kanal Informasi dan Inspirasi. Kembali di udara melalui frekuensi FM 95,9 MHz dan juga aplikasi RRI Digital. Membawakan acara siaran pada hari ini, Minggu 4 Oktober 2026. Selamat mengikuti rangkaian siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormati, saya mengajak Anda merenungkan sila keempat di dalam Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakil. Prinsip kerakyatan adalah prinsip yang fundamental di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apa artinya? Kekuasaan ada di tangan rakyat, itu yang pertama. Pembangunan harus ditujukan untuk kepentingan rakyat, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, untuk mencerdaskan rakyat. Pembangunan tidak boleh kemudian mencederai kepentingan rakyat, tidak boleh membuat rakyat malah kehilangan kesejahteraan. Pemerintah ada untuk melayani rakyat. Pemerintah sejatinya adalah abdi negara, yang secara esensial juga berarti adalah abdi rakyat. Sekali lagi, di dalam prinsip kenegaraan kita, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila ini, rakyat menjadi entitas yang harus diutama. Siapapun yang menjadi pemimpin harus mengerti. Tugasnya adalah mendengar jeritan hati rakyat. Tugasnya adalah mencari solusi atas penderitaan rakyat. Solusi yang membuat rakyat ini terlepas dari penderitaan. Dan tentu saja ini membutuhkan empati. Pemimpin harus punya empati. Pemimpin sungguh-sungguh harus punya kehendak untuk mengayomi dan melindungi rakyat. Dan ini semua yang kemudian harus diwujudkan ketika pemimpin membuat rencana pembangunan, mengeksekusi rencana pembangunan itu, termasuk ketika pemimpin harus membuat dan mempergunakan anggaran. Tidak boleh ada bagian dari APBN yang dipergunakan demi kepentingan pribadi, kepentingan kroni, kepentingan siapapun yang itu bukan kepentingan rakyat secara keseluruhan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, maka prinsip kerakyatan ini memang tidak bisa dipisahkan dari prinsip keadilan. Keadilan sosial itu harus terjadi. Memang tidak mungkin rakyat itu semua sama rata, sama rasa. Tidak mungkin tidak ada yang miskin dan kaya. Tetapi kita sama-sama mengerti bahwa dalam pembangunan itu, ketimpangan tidak boleh terlalu lebar. Gini rasio harus mengecil. Itu menunjukkan keberhasilan pembangunan. Jadi, boleh ada orang kaya, tapi jangan sampai ada orang yang miskin sekali di tengah keberadaan orang-orang kaya. Kita semua harus sejahtera meskipun ukuran pendapatan dari masing-masing orang, masing-masing keluarga bisa berbeda. Inilah yang menjadi tanggung jawab dari siapapun yang menjadi pemimpin di negeri ini. Menciptakan keadilan, menciptakan kesejahteraan, karena itulah tugas dari pemimpin yang menjadi abdi rakyat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Mutiara Pagi, Pro 1 RRI Palangkaraya. Ikuti siaran kami mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat hingga ke pukul 6 waktu Indonesia Barat dengan sajian musik religi Islam dan ceramah agama Islam, serta dilanjutkan dengan lagu-lagu pilihan Indonesia.

0: Ceramah Agama Islam Pro 1 RRI Palangkaraya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya dan juga pemirsa kanal YouTube RRI Palangkaraya Official. Hadir kembali untuk Anda di akhir pekan bersama kami Pro 1 RRI Palangkaraya, acara Ceramah Agama Islam Mutiara Pagi. Kembali hadirkan informasi, tausiah yang bermanfaat dan juga ilmu yang mudah-mudahan bisa berguna dalam kehidupan kita sehari-hari yang akan disampaikan oleh narasumber dalam acara ini. Dan kali ini ditemani saya, Setia Reseno, dan juga narasumber yaitu Ustazah Heldayani SHI. Kami akan membahas terkait dengan topik syafaat Al-Quran di alam kubur. Kita sapa dulu Ustazah Heldayani. Assalamualaikum Ustazah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, gimana kabar pian Ustazah?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah masih sehat ya Ustazah ya. Kita masih bisa ketemu lagi di Mutiara Pagi hari ini. Nah Ustazah, kali ini tentang syafaat Al-Quran di alam kubur. Nah Al-Quran sendiri memiliki banyak hal yang perlu digali lagi ya Ustazah ya. Dan syafaat ini berkaitan dengan apa nanti yang akan kita dapatkan setelah mati begitu Ustazah ya. Betul. Nah ini akan dibahas oleh Ustazah Heldayani. Silakan jika Anda ada pertanyaan pendengar bisa bergabung nanti di 0811-520-3123 atau di 0536-322-1779. Baik Ustazah, disilahkan untuk menyampaikan dulu makna dan penjelasan dari syafaat Al-Quran di alam kubur. Disilahkan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, syafaat Al-Qur'an di alam kubur. Nah, ketika seseorang wafat, ketika seseorang meninggal dunia, semua yang selama ini ia miliki di dunia perlahan-lahan akan ia tinggalkan. Baik itu rumah, harta, pekerjaan, jabatan, keluarga, bahkan semua orang-orang yang dicintainya akan kembali ke kehidupan di dunia ini. Nah, yang menemani amalnya adalah yang menemani seseorang ketika ia wafat adalah amalnya. Nah, di antara amal yang memiliki kedudukan besar yaitu membaca dan mengamalkan Al-Quran. Nah, tetapi penting dipahami oleh kita semua bahwa Al-Quran itu tidak cuma sekedar dibaca dengan lisan, ya. Tetapi Al-Quran adalah petunjuk yang harus diyakini, dipelajari, diamalkan, dan dijadikan sebagai dasar atau pedoman hidup. Nah, Al-Quran akan datang kepada kita dengan memberikan syafaat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Qur'an karena sesungguhnya ia akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat bagi para pembacanya. Hadis riwayat Muslim. Nah, hadis ini menunjukkan bahwa betapa besarnya kedudukan Al-Qur'an bagi orang-orang yang membacanya. Bayangkan saja ketika kita di dunia mungkin kita membaca Al-Quran ketika hati sedang tenang, ketika Ramadan tiba misalnya, kadang ketika setelah sholat, bahkan ketika kadang kita hanya membukanya ketika sedang memiliki masalah. Nah, tetapi akan datang suatu masa ketika kita justru sangat membutuhkan setiap amal yang pernah kita lakukan. Nah, saat itulah Al-Quran menjadi sesuatu yang sangat penting, sangat berharga. Lalu apakah Al-Quran memberikan syafaat nantinya di dalam kubur? Nah, disinilah kita harus berhati-hati ya, karena hadis sahih secara jelas menyebutkan bahwa syafaat Al-Quran pada hari kiamat nanti. Sedangkan kita tahu berbagai kisah-kisah populer yang menggambarkan bahwa Al-Quran akan datang secara fisik kepada seseorang di alam kubur. Nah, ia Al-Quran tersebut akan berbicara dengannya dan menjadi penjaga kuburnya. Nah, walaupun tidak semuanya memiliki dasar hadis sahih ya, tetapi kita jangan mengatakan secara pasti bahwa Al-Quran akan melakukan bentuk tertentu di alam kubur ya, walaupun tidak ada dalil yang sahih. Nah, tetapi kita memiliki dasar yang kuat bahwa amal seseorang itu akan dapat menjadi sebab keselamatan dan pertolongan baginya. Dan Al-Quran itu akan memiliki keutamaan yang sangat besar. Nah, Al-Quran itu bukan hanya untuk dibaca saja, tetapi Al-Quran, ada orang yang setiap harinya membaca Al-Quran tetapi lisannya masih mudah menyakiti orang-orang ya. Ada yang hafal banyak ayat tetapi masih gemar berbuat maksiat misalnya. Ada yang sering membaca surah-surah tertentu tetapi tidak berusaha untuk memahami pesan-pesan Allah yang terkandung di dalamnya. Tetap, bahkan ada juga yang membaca Al-Quran karena sebab-sebab tertentu, misalnya untuk tujuannya untuk perlindungan, untuk kesembuhan dan lain-lain sebagainya ya. Nah, maka jangan sampai kita hanya mengejar beberapa banyak halaman yang selesai. Nah, tetapi lupa kita bertanya kepada diri sendiri bahwa apakah sudah Al-Quran tersebut bisa mengubah hidup kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya Al-Quran ini memberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Nah, jadi Al-Quran itu diturunkan sebagai petunjuk. Maka orang-orang yang dekat dengan Al-Quran seharusnya semakin dekat juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin ia menjaga sholatnya, semakin lembut lisannya, semakin takut, semakin dia tidak ingin berbuat dosa, dan semakin baik pula akhlaknya. Nah, ketika manusia sudah tidak bisa beramal, kematian adalah batas antara kesempatan dan penyesalan. Nah, ketika seseorang masih hidup, ia masih membaca satu ayat, masih membaca beberapa ayat, masih bisa bersedekah, bertaubat, memperbaiki sholatnya, meminta maaf atas kesalahannya, menolong orang lain, kemudian memperbanyak amal-amal soleh. Tetapi ketika ajal telah tiba, maka semua kesempatan untuk beramal di dunia ini berakhir ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surah Al-Munafiqun ayat 10, dan infakkanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum kematian datang kepada salah seorang di antara kamu. Karena itu kita jangan sampai menunggu tua dulu untuk mendekat kepada Al-Quran ya. Jangan sampai kita punya tujuan-tujuan tertentu baru membaca Al-Quran. Nah, jangan sampai menunggu bulan Ramadan dulu untuk kembali membuka mushaf-mushaf Al-Quran. Misalnya karena bulan Ramadan misalnya pahala dilipat gandakan ya. Al-Quran menjadi berlipat-lipat pahalanya. Nah, maksudnya jangan sampai membaca Al-Quran menunggu bulan-bulan tertentu seperti bulan Ramadan, tetapi kita membacanya kalau bisa di setiap hari. Nah, jadi mulailah ketika kita masih diberikan kesempatan, ya. Jadi Al-Quran akan memberikan tidak hanya syafaat di alam kubur, tetapi juga di dunia. Nah, Al-Quran sebagai pedoman hidup kita sehari-hari. Jadi apapun yang kita lakukan di dunia, apapun pekerjaan kita, apapun aktivitas kita, semua berlandaskan kepada Al-Quran. Nah, mungkin hari ini kita belum bisa mampu membaca satu juz misalnya, ya. Mulailah dari beberapa ayat. Nah, membaca Al-Quran dengan perlahan-lahan, kemudian kita memahami maknanya. Nah, setelah tahu maknanya, kemudian kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, ya. Karena yang kita butuhkan itu bukan hanya Al-Qur'annya yang sering berada di tangan kita, tetapi Al-Qur'an yang hidup di dalam hati kita dan yang tercermin di dalam kehidupan kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Nah, jadi Al-Qur'an itu tidak hanya baik untuk diri kita sendiri yang mempelajari Al-Qur'an, tetapi juga baik bagi kita yang mengajarkan Al-Qur'an. Nah, siapa yang lebih dulu kita ajarkan Al-Qur'an? Yaitu keluarga kita, terutama anak-anak kita. Jadi satu huruf dari ayat Al-Qur'an yang kita ajarkan kepada orang lain, kepada anak-anak kita, kepada murid-murid kita, kepada siapapun yang kita ajarkan, itu satu ayat akan mendapatkan 10 pahala, 10 kebaikan. Satu huruf akan mendapatkan 10 kebaikan dan 10 pahala. Bagaimana kalau kita hitung dalam satu ayat, apalagi dalam satu halaman misalnya, atau satu surah. Nah, apalagi dalam sehari kita bisa membacanya dalam satu juz. Nah, seperti itu. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menyebutkan bahwa ketika anak Adam, ketika manusia itu wafat, meninggal dunia, maka terputuslah amalnya kecuali 3. Yang pertama adalah sedekah jariyah. Nah, sedekah jariyah, apa yang kita sedekahkan, baik ilmu kita, baik harta kita, yang sedekah itu bermanfaat bagi orang lain, maka akan menjadi pahala jariyah bagi orang yang menyedekahkan hartanya tersebut, walaupun ia sudah wafat. Yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat. Nah, ilmu yang bermanfaat yaitu termasuk juga kita mengajarkan Al-Quran kepada orang lain, kepada anak-anak kita, kepada murid-murid kita, ya, seperti itu tadi. Jadi ketika kita mengajarkan Al-Quran, misalnya contoh kecil saja, satu surah Al-Fatihah kita ajarkan kepada anak-anak kita. Nah, dan surah Al-Fatihah tadi ia baca setiap harinya, terutama di dalam sholatnya, walaupun kita sudah wafat, dan bacaan surah Al-Fatihah yang ia baca setiap hari, setiap sholatnya, mendapat pahala baginya, mendapat pahala juga bagi kita yang mengajarkannya. Dan yang ketiga, yang tidak terputus amalnya, kata Rasulullah, ketika kita wafat adalah anak-anak yang soleh, anak yang dia mendoakan kepada kedua orang tuanya. Nah, jadi apa yang didoakan seorang anak kalau dia tidak bisa membaca Al-Quran? Nah, minimal surah-surah pendek, misalnya kalau anak kecil, ya, itu pun sudah menjadi pahala bagi kedua orang tuanya. Nah, bayangkan ketika kita sendirian, mungkin suatu hari nanti nama kita disebut bukan lagi sebagai seorang yang sedang bekerja, bukan lagi seorang yang sedang mengurus keluarga, bukan lagi sebagai seorang yang sedang mengejar dunia, tetapi ketika kita wafat, kita akan disebut dengan mayit, yaitu orang yang telah meninggal, mayit, jenazah, ya, bukan lagi profesor ini, doktor ini, ya, tidak lagi disebut seperti itu, ustazah ini, ustadz ini, ya, tetapi ketika kita meninggal, orang akan menyebut kita sebagai mayit, sebagai jenazah. Nah, saat itu tidak ada lagi kesempatan untuk kita menambah amal dengan tangan kita sendiri. Yang tersisa adalah apa yang telah kita persiapkan di dunia. Nah, maka sebelum kita menjadi penghuni kubur, marilah kita menjadikan Al-Quran sebagai sahabat kita di dunia. Bukan sekedar membacanya, bukan sekedar mencintainya, bukan sekedar mempelajarinya, mengamalkannya, kemudian mengajarkannya, tetapi menjadikannya sebagai petunjuk sampai akhir kehidupan dunia ini. Nah, jadi kita renungkan, mungkin kita tidak tahu kapan azal akan menjemput kita, ya, kapan kematian akan datang. Mungkin besok, mungkin malam ini, mungkin minggu depan, bulan depan, atau mungkin ketika kita asik-asik bekerja, ketika kita sedang kumpul-kumpul kawan-kawan, tertawa, tetapi ketika itu ajal menjemput. Nah, jadi mulai hari ini, mumpung kita diberi kesempatan, jiwa raga yang sehat, umur yang panjang, kemudian kita diberi kemampuan, maka mulailah kita berusaha untuk membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran, kemudian kita mengamalkan dan mengajarkannya. Nah, jangan sampai suatu hari nanti kita hanya berharap, ya Allah, ketika di dalam kubur kita berkata kepada Allah, ya Allah, kembalikanlah aku ke dunia sebentar saja supaya aku bisa membaca Al-Quran. Nah, karena saat itu kesempatan sudah tidak ada lagi. Jadi selagi kita masih hidup, bacalah Al-Quran. Selagi kita masih sehat, dekatlah dengan Al-Quran. Selagi kita masih memiliki waktu, amalkanlah Al-Quran. Nah, semoga Al-Quran menjadi syafaat bagi kita pada hari kiamat, terutama ketika di alam kubur. Nah, dan menjadi petunjuk di dalam kehidupan kita sehari-hari, serta menjadi sebab datangnya rahmat Allah kepada kita semua. Allahumma ja'alna bil Qur'an, ya Allah, jadikanlah Al-Quran sebagai penyejuk hati kami dan cahaya di dada kami. Demikian.
0: Iya, alhamdulillah sudah kita dengarkan penjelasan dari Ustazah Heldayani, pendengar dan juga pemirsa, mengenai topik kita dalam Mutiara Pagi kali ini, yaitu syafaat Al-Quran, ya, yang bisa kita dapatkan jika kita memang mengamalkan ataupun
1: mengajarkan
0: begitu, ya, syafaat Al-Quran di alam kubur. Baik, ke pendengar, jika Anda ada pertanyaan, masih ada waktu kebersamaan kita, silahkan di 0811-520-3123 atau di 0536-322-1779 terkait dengan topik ataupun di luar topik, ya. Baik, Ustazah, sembari menunggu penelpon yang ingin bergabung, boleh saya bertanya, ya, Ustazah, ya? Baik, Ustazah, ini terkait dengan syafaat Al-Quran di alam kubur. Mungkin kita ingin tahu dulu nih, Ustazah, makna dari syafaat sendiri itu apa sih sebenarnya, Ustazah?
1: Oke, baik. Syafaat itu pertolongan, ya. Jadi bahasa agamanya, bahasa Islamnya dikatakan dengan syafaat, pertolongan. Nah, jadi kata Allah yang dapat memberi pertolongan bagi kita manusia ini adalah hanya Rasulullah, mm-hmm. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi ada pertolongan lain selain syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Al-Qur'an tadi. Nah, jadi Al-Qur'an yang kita baca, yang kita pelajari, yang kita amalkan dan kita ajarkan itu akan menjaga kita di alam kubur. Yang namanya di alam kubur gelap, ya kan? Belum lagi datangnya malaikat, pertanyaan bertubi-tubi. Nah, kalau kita tidak punya amal yang banyak, maka bisa kita bayangkan apa yang terjadi di dalam kubur, ya kan, seperti itu. Nah, jadi ada pelindung. Nah, selain syafaatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Al-Qur'an. Nah, jadi nanti dikatakan ke Rasulullah di dalam hadisnya bahwa Al-Qur'an itu akan memberi syafaat atau pertolongan. Nah, jadi Al-Qur'anlah nanti yang akan menjaga kita dari kejadian-kejadian di alam kubur yang tidak kita kehendaki sampai nanti di hari kiamat tiba. Jadi yang namanya di alam kubur dengan alam akhirat itu beda ya. Sebelum hari kiamat kita di dalam kubur berapa lama coba. Nah, seperti itu. Tidak ada yang menolong kita, tidak ada yang membersamai kita di dalam kubur selain Al-Qur'an. Nah, maka itu dikatakan bahwa Al-Qur'an adalah syafaat, menjadi syafaat atau menjadi penolong bagi kita di dalam kubur.
0: Oke, baik, itu dia penjelasannya. Berarti syafaat itu adalah pertolongan ya Ustazah ya. Pertolongan. Nah, perlu kita garis bawahi juga Ustazah bahwa setelah kematian itu diawali dengan alam kubur dulu ya Ustazah.
1: Betul.
0: Ya, karena belum hari kiamat. Jadi kalau dalam ajaran agama Islam itu alam kubur, kemudian nanti ada tahapannya baru dikumpulkan di padang mahsyar begitu ya Ustazah.
1: Betul.
0: Ya, baru kita ditimbang amal kita begitu ya Ustazah.
1: Dihisab, ya, dihisab, dimintai pertanggungjawaban
0: ya,
1: dan lain sebagainya.
0: Seperti itu. Iya. Jadi mungkin ada yang berpikir wah ini langsung dihisab gitu ya. Tidak, nih singgah dulu ya. Singgah dulu ya di alam kubur gitu.
1: Di alam kubur
0: gitu.
1: Lama sekali, bahkan lebih lama dari umur kita Mas Eno. Bayangkan umur manusia, umurnya Nabi Muhammad itu Rasulullah saja 63 tahun, ya kan? Nah, kita umatnya kalau lewat dari 63 tahun, 80 tahun itu bonus, ya kan? Nah,
0: ada yang 100 bahkan Ustaz
1: saya. Betul. Nah, anggaplah paling panjang umur manusia sekarang itu 100, ya. Tetapi kita bayangkan lamanya kita di alam kubur. Nah, 100 tahun umur kita di dunia sekarang, bayangkan orang-orang yang sudah meninggal 1000 tahun yang lalu.
0: Iya,
1: sampai
0: terdahulu.
1: Sekarang belum kiamat.
0: Iya, betul.
1: Berarti masih
0: lebih dari ribuan tahun ya Ustazah.
1: Kubur, ya kan. Nah, seperti itu.
0: Iya.
1: Apa yang bisa kita lakukan di alam kubur kalau kita tidak punya backingan maksudnya.
0: Betul.
1: Ya, pertolongan seperti okay. itu.
0: Baik, satu pertanyaan lagi Ustazah.
1: Okay.
0: Ini gimana dengan orang yang bertanya misalnya dia belum bisa membaca Al-Qur'an sebagaimana tadi Ustaz bilang, kalau kita mengajarkan kepada anak kita ataupun orang-orang yang terdekat kita gitu, tapi dirinya sendiri misalnya belum mengetahui cara membaca Al-Qur'an mungkin, atau mungkin baru sedikit begitu ya. Nah, bagaimana dengan orang yang seperti ini Ustazah?
1: Baik. Sebagai umatnya Rasulullah, sebagai hamba Allah, karena Al-Qur'an ini termasuk di dalam rukun iman yang kita harus beriman kepada Al-Qur'an, bahwa Al-Qur'an ini adalah petunjuk yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya kan. Nah, jangan sampai kita tidak bisa membaca tapi diabaikan saja. Tidak bisa membaca, ya udah
0: Arabnya gitu Ustazah, ya yang Arabnya susah sekali gitu.
1: Arabnya susah, Latinnya aja misalnya
0: ya, okay.
1: Nah, kita diwajibkan untuk belajar. Ya, jadi yang namanya kita menuntut ilmu dari buaian sampai ke liang lahat, artinya tidak harus anak-anak, tidak harus dari anak-anak. Ketika kita sudah dewasa, apalagi menjelang tua misalnya, ya, kita punya keinginan di dalam hati kita untuk belajar membaca Al-Qur'an, insya Allah bisa. Insya Allah Allah beri jalan, Allah beri hidayah, ya kan. Walaupun cuma membacanya terbata-bata, ya. dari kalau bahasa anak sekarang itu anak TK Al-Qur'an ya, itu Iqra misalnya, abata, batasa.
0: Ya memang dari Iqra dulu ya Ustazah ya. Enggak bisa langsung lompat ke Al-Qur'annya.
1: Iya, jangan malu kita enggak apa-apa ya kan, karena itu untuk apa namanya? Untuk kepentingan diri kita sendiri juga ya kan, bukan untuk minta pujian orang lain. Yeah. Oh, ini hebat membaca Al-Qur'annya, tidak. Tetapi untuk kepentingan diri kita ya, seperti itu yang kita harapkan adalah selain kita mendapat petunjuk, mendapat ilmu dari Al-Qur'an yang kita baca tersebut, itu juga merupakan suatu amal baik. Nah,

0: untuk kita bisa mempelajarinya setiap harinya, walaupun kita cuma mendengarkan saja misalnya, ya kan. Nah, tetapi kita memberi jalan kepada anak-anak kita, keluarga kita, kerabat kita, orang lain misalnya, untuk dia bisa belajar Al-Quran, maka itu juga akan menjadi syafaat bagi kita. Nah, itu termasuk yang tiga tadi. Amal jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak-anak soleh kita. Okay. Seperti itu.
1: Alhamdulillah, sudah kita dengarkan. Itu dia penjelasan dari Ustazah Heldayani mengenai pertanyaan-pertanyaan tadi ya, yang mudah-mudahan bisa dimaknai dan juga bermanfaat untuk kita semua pada kesempatan kali ini. Hmm. Baik Ustazah, terima kasih sudah hadir dalam Mutiara Pagi kali ini. Sebenarnya sangat menarik membahas tentang Al-Quran Ustazah, namun waktu yang membatasi ya Ustazah ya, obrolan kita pada kesempatan kali ini. Insya Allah kita bisa ketemu lagi Ustazah dengan topik yang berbeda. Baik pendengar dan pemirsa, sampai di sini kebersamaan kita dalam ceramah agama Islam Mutiara Pagi. Saya Setia Seno dan juga Ustazah Heldayani beserta kerabat kerja mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Kita ikuti acara selanjutnya. Selamat pagi, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang

0: Terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Setiap anak terlahir dengan harapan besar. Harapan anak tumbuh sehat, cerdas, dan bahagia. Dan semua itu dimulai dari gizi yang cukup. Gizi cukup bukan soal makanan mahal. Yang penting beragam dan seimbang. Karbohidrat, protein, sayur, buah, dan air bersih.
3: Untuk ibu hamil, gizi seimbang membantu pertumbuhan janin. Untuk bayi, ASI eksklusif 6 bulan pertama adalah kunci. Dilanjutkan dengan MPASI bergizi sesuai usia. Protein dari ikan, telur, tempe, dan kacang-kacangan sangat penting untuk pertumbuhan. Begitu juga zat besi, kalsium, dan vitamin.
2: Jangan lupa, kebersihan juga berperan. Cuci tangan, air minum yang aman, dan lingkungan sehat membantu penyerapan gizi lebih optimal. Gizi cukup, tumbuh optimal. Mari jaga asupan gizi sejak dini demi masa depan anak yang lebih sehat dan penuh harapan.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Dari tadi buang kertas terus?
1: Salah terus nih aku ngeprintnya.
0: Cek dulu dong sebelum diprint, biar nggak boros kertas.
1: Ah, santai aja. Kan kantor yang beli.
0: Dian, kamu tahu nggak berapa pohon yang digunakan untuk kertas ini? Dan berapa lama kayu-kayu itu tumbuh untuk bisa menghasilkan kertas lagi?
1: Pasti lama lah.
0: Nah, itu kamu tahu.

0: Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah, RRI Palangkaraya.
1: Radio Republik Indonesia Palangkaraya dengan Buletin Sepekan, edisi hari Minggu 4 Oktober 2026. Berbagai informasi selama sepekan berhasil kami himpun dalam Buletin Sepekan kali ini diantaranya.
2: Masyarakat biasa terhadap apa karhut lainnya, jadi kami ingin memberikan yang terbaik untuk masyarakat.
3: Seperti yang saya bacakan tadi kan dari 1,1 triliun menjadi 1,4.
1: Inilah Buletin Sepekan selengkapnya bersama saya, Setia Raseno. Kita awali dengan berita yang pertama. Alumni Universitas Indonesia Kalimantan Tengah yang tergabung dalam memanggil alumni UI Peduli Kalimantan Tengah membagikan 500 paket masker di sekitar Bundaran Besar Palangkaraya pada Jumat sore. Setiap paket berisi masker KN95, vitamin C, vitamin D, susu, dan makanan ringan. Laporan selengkapnya disampaikan Sally Tiffany.
4: Sebagai upaya membantu masyarakat di kota Palangkaraya dari paparan kabut asap, Ikatan Alumni Universitas Indonesia Kalimantan Tengah yang tergabung dalam memanggil alumni UI Peduli Kalimantan Tengah membagikan masker jenis KN95 kepada masyarakat di sekitar Bundaran Besar Palangkaraya pada Jumat sore. Penanggung jawab lapangan, Akbar, mengatakan kegiatan pembagian masker diikuti oleh 25 relawan alumni UI yang berada di Kalimantan Tengah. Titik pembagian masker kepada pengguna jalan terpusat di depan pos BPK Putra Pahandut Bundaran Besar Palangkaraya. Masker yang dibagikan sebanyak 500 buah paket masker, setiap paket berisi masker KN95, vitamin C, vitamin D, susu, dan makanan ringan. Menurut Akbar, kegiatan tersebut merupakan bentuk kepedulian terhadap masyarakat di tengah kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan.
2: Tapi ini masih banyak yang belum terdata, jadi kami ini baru permulaan pendataan, jadi masih awal-awal, kami belum pembentukan secara pengurus, cuman kegelisahan kami sebagai masyarakat biasa terhadap apa karhut lainnya, jadi kami ingin memberikan yang terbaik untuk masyarakat gitu. Dan dari 500 itu, seperti yang Pak Guntur sampaikan, ada masker KN95, vitamin C, vitamin D, susu, dan snack. Semoga bisa sedikit meringankan ke masyarakat gitu sih. Dan ini mungkin ada pandangan dari
4: sementara itu, seorang warga yang menerima paket masker dari relawan alumni UI, Rizka, mengatakan dirinya sangat mengapresiasi dan terbantu dengan adanya pembagian masker, mengingat kondisi kabut asap yang masih berlanjut dan mulai mengganggu kesehatan, terutama pada saluran pernapasan. Rizka berharap lebih banyak lagi komunitas dan organisasi yang dapat membagikan masker kepada masyarakat.
5: Tanggapan saya, tentunya saya sangat mengapresiasi dan sangat senang dengan adanya bantuan masker seperti ini. Mungkin kedepannya saya berharap ada lebih banyak lagi organisasi-organisasi yang bisa membagikan bantuan-bantuan seperti ini, karena ini sangat-sangat membantu untuk masyarakat, terutama bagi saya sendiri sangat merasakan dampak dari karhutla ini.
4: Akbar juga menambahkan kegiatan pembagian masker oleh alumni UI diharapkan dapat membantu masyarakat, terutama yang beraktivitas di luar ruangan. Dengan penggunaan masker, masyarakat juga diharapkan dapat lebih terlindungi dari paparan kabut asap. Sally Tiffany melaporkan.
1: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBD Kota Palangkaraya diproyeksikan mengalami kenaikan pada tahun 2027. Untuk prioritas pembangunan masih seputar penanganan karhutla, sektor pendidikan, dan pelayanan dasar masyarakat. Laporan selengkap disampaikan Edi Suroso.
3: Seperti yang saya bacakan tadi kan dari 1,1 triliun menjadi 1,4.
6: Wakil Wali Kota Palangkaraya Ahmad Jaini berharap anggaran tahun 2027 dapat mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2026. Harapan tersebut disampaikan seiring pembahasan anggaran pemerintah daerah untuk mendukung berbagai kebutuhan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Ahmad Jaini menyebut berdasarkan rancangan yang telah dibacakan pada rapat paripurna, anggaran diproyeksikan meningkat dari sekitar 1,1 triliun pada 2026 menjadi 1,4 triliun pada 2027. Menurutnya, peningkatan anggaran tersebut diharapkan dapat memperkuat pelaksanaan berbagai program prioritas pemerintah daerah.
3: Mudah-mudahan ya, kita minta doa bersama anggaran APBD 2027 ini naiklah dibanding 2026 ya. Seperti yang saya bacakan tadi kan dari 1,1 triliun menjadi 1,4. Saat ini kan memang kebutuhan-kebutuhan pelayanan dasar ya, infrastruktur, perbaikan ruas-ruas jalan ya, drainase, BJU, itu penting dikaitannya dengan masalah infrastruktur. Tentunya juga masalah kesehatan, masalah pendidikan juga tetap menjadi prioritas. Jadi anggaran kan kemarin kan kita minta tambahan di BTT, nah, sambil nunggu lah BTT itu.
6: Ia mengatakan kebutuhan pelayanan dasar masih menjadi perhatian utama, terutama pembangunan dan perbaikan infrastruktur jalan serta fasilitas pendukung lainnya. Infrastruktur dinilai penting untuk menunjang aktivitas masyarakat sekaligus meningkatkan pelayanan pemerintah. Selain infrastruktur, sektor kesehatan dan pendidikan juga tetap menjadi prioritas dalam pengalokasian anggaran. Ia mengatakan pemerintah daerah terus berupaya memenuhi kebutuhan pelayanan dasar masyarakat, termasuk menunggu tambahan anggaran melalui belanja tidak terduga atau BTT untuk penanganan karhutla. Sementara itu, Ketua DPRD Palangkaraya Subandi mengatakan, DPRD telah mendorong penambahan anggaran dalam pembahasan APBD perubahan untuk mendukung penanganan kebakaran hutan dan lahan. Penambahan anggaran tersebut telah disepakati meski proses APBD perubahan masih berjalan dan anggarannya belum turun.
7: Di rapat perubahan APBD kita mendorong penambahan anggaran untuk penanganan kebakaran hutan lahan. Dan itu alhamdulillah sudah kita tambah, tapi proses APBD ini kan masih evaluasi dari gubernur kan belum turun yang APBD perubahan. Tapi intinya kita DPRD mengapresiasi semua langkah. Ya mudah-mudahan kita berdoa, mudah-mudahan segera dapat hujan sehingga bisa segera kabut ini berkurang dan sudah maksimal semuanya, ya kita apresiasi.
6: Subandi mengapresiasi berbagai langkah yang telah dilakukan pemerintah dan seluruh pihak dalam menangani karhutla. Ia berharap hujan segera turun sehingga kabut asap dapat berkurang, sekaligus mendorong seluruh upaya penanganan karhutla terus dilakukan secara maksimal. Edi Suroso melaporkan.
1: Proses pelantikan rektor baru Universitas Palangkaraya UPR kini masih menunggu tahapan di Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi setelah hasil pemilihan rektor diserahkan untuk diproses, sementara pelantikan dijadwalkan berlangsung di Jakarta. Laporan selengkapnya disampaikan Sabila Indasari.
8: Hasil pemilihan kemarin ke kementerian sudah langsung dibawa. Nah, itu urusannya di kementerian.
9: Proses pelantikan rektor baru Universitas Palangkaraya atau UPR kini menunggu tahapan di Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi. Hasil pemilihan rektor telah diserahkan kepada kementerian untuk diproses sesuai ketentuan yang berlaku. Profesor Bayu Rama terpilih menjadi rektor baru UPR menggantikan Profesor Salampak dan direncanakan pelantikan berlangsung di Jakarta. Ketua Panitia Pemilihan Rektor UPR periode 2026-2030, Profesor Dr. Joni Bungai mengatakan, setelah hasil pemilihan diterima kementerian, tahapan selanjutnya menjadi kewenangan pemerintah pusat. Calon rektor terpilih nantinya akan dipanggil ke Jakarta untuk mengikuti proses pelantikan yang juga dijadwalkan berlangsung di Jakarta. Mengenai sosok rektor terpilih, informasi hasil pemilihan telah diketahui setelah proses pemilihan dilakukan. Selanjutnya, keputusan dan proses administrasi pelantikan akan mengikuti tahapan yang ditetapkan kementerian. Joni Bungai berharap rektor baru UPR ke depan dapat membawa Universitas Palangkaraya menjadi lebih baik, khususnya dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Kalimantan Tengah. Rektor terpilih juga diharapkan mampu mendukung berbagai program pemerintah melalui penguatan pendidikan tinggi dan pengembangan sumber daya manusia. Profesor Bayu Rama unggul dari dua pesaing rektor lainnya, yakni Dr. Thea Parina dan Profesor Dr. Liswara Neneng.
10: Dibandingkannya di Jakarta, kalau kan sudah ketahuan, kan sudah kelihatan aja yang menang telak.
11: Iya.
10: Ya semoga yang terpilih ini kan yang dipilih oleh menteri. Pilih dan pilih oleh menteri bisa membangun Universitas Palangkaraya menjadi lebih baik. Untuk membangun SDM Kalteng ini jadi lebih baik.
9: Sementara itu, salah seorang alumni Universitas Palangkaraya, Nadia Simaremare, berharap kepemimpinan rektor baru dapat mendorong peningkatan kualitas universitas, termasuk memperbaiki berbagai kekurangan yang masih ada. Menurut Nadia, peningkatan fasilitas menjadi salah satu hal yang perlu mendapat perhatian untuk menunjang kegiatan akademik mahasiswa.
12: Ya, harapannya semoga UPR bisa menjadi lebih baik lagi ya. Segala kekurangan bisa ditingkatkan lagi, segala fasilitas yang masih kurang bisa dipertingkatkan juga lah, Bu. Harapannya semakin maju, semakin meningkat dan jaya.
11: Kalau SDM-nya kira-kira kalau adik sendiri bersaing dalam pekerjaan gimana? Sudah bagus kah Hanu? Lulusan Unpar nih SDM-nya?
12: Kalau iya lulusan lumayan lah ya Bu. Kalau di kita ada di Kota Palangkaraya, kita sudah bisa bersaing ada di Kota Palangkaraya ini.
9: Nadia yang merupakan lulusan pendidikan bahasa Inggris UPR menilai lulusan UPR sejauh ini cukup mampu bersaing, khususnya di Kota Palangkaraya. Karena itu, ia berharap peningkatan fasilitas dan kualitas pendukung pendidikan terus dilakukan agar UPR semakin maju dan mampu menghasilkan sumber daya manusia yang semakin kompetitif. Sabella Indah Sari melaporkan.
0: Anda sedang mengikuti Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah.
1: Kalimantan Tengah mengalami inflasi tahunan atau year on year sebesar 5,02% pada September tahun ini dengan indeks harga konsumen mencapai 113,51. Laporan selengkapnya disampaikan Aga J. Bijaksana.
13: 10 komunitas menyumbang andil deflasi.
14: Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Tengah mencatat inflasi tahunan atau YoY sebesar 5,02% pada September 2026 dengan indeks harga konsumen mencapai 113,51. Statistisi Ahli Madya BPS Provinsi Kalimantan Tengah Muhammad Taufik Rahman mengatakan Kabupaten Kapuas masih menjadi daerah dengan inflasi tertinggi di Kalimantan Tengah pada September 2026 sebesar 6,00% dengan indeks harga konsumen 114,65. Sementara itu, inflasi terendah tercatat di Sampit sebesar 4,2% dengan IHK indeks harga konsumen 112,5. Kota Palangkaraya sendiri mencatat inflasi tahunan sebesar 4,73% dengan indeks harga konsumen 112,83. Sedangkan Kabupaten Sukamara mengalami inflasi sebesar 5,26%.
13: Sebanyak 127 komoditas memberikan andil inflasi dan 10 komoditas menyumbang andil deflasi untuk inflasi year on year di Kalimantan Tengah. 5 komoditas dengan andil terbesar tahun ke tahun ini adalah beras, emas perhiasan, ikan nila, bensin, dan cabai rawit. Sementara 5 komoditas dengan andil terbesar deflasi tahun ke tahun ini adalah daging ayam ras, bawang merah, telur ayam ras, angkutan udara, dan sekolah menengah pertama. Jika kita tinjau berdasarkan kabupaten kota, pantauan IHK terlihat bahwa pada September 2026 seluruh wilayah pantauan mengalami inflasi, baik itu inflasi bulanan, inflasi tahun kalender, maupun inflasi tahun ke tahun.
14: Sementara itu pengamat ekonomi yang juga dosen Universitas Kristen Palangkaraya, Rawing Rambang mengamati bahwa kebakaran hutan dan lahan yang saat ini terjadi ikut memberikan tekanan terhadap perkembangan inflasi daerah pada September 2026 ini. Ia menjelaskan kondisi karhutla perlu menjadi perhatian karena dapat berdampak terhadap aktivitas masyarakat, distribusi barang hingga ketersediaan dan harga sejumlah komoditas pangan. Menurutnya tekanan inflasi juga berkaitan erat dengan kondisi pasokan, distribusi, dan rantai pasok yang dapat terganggu ketika terjadi kondisi cuaca maupun bencana lingkungan.
15: Aktivitas ekonomi itu jauh menurun sampai 40-60%. Dan kemudian memang sementara ini larangan beraktivitas di luar itu memang ada. Artinya walaupun secara tidak resmi, tapi memang pada umumnya masyarakat tidak beraktivitas di luar karena kabut asap ini luar biasa. Jadi karhutla ini tidak hanya berdampak kepada ekonomi, sosial juga sangat berpengaruh. Sosial dalam artian interaksi dengan orang lain.
14: Pengendalian inflasi perlu dilakukan melalui peningkatan produksi pangan strategis seperti cabai dan bawang merah, kerjasama antar wilayah produsen, operasi pasar, subsidi angkutan bahan pokok, serta pengawasan distributor untuk menjaga ketersediaan barang dan mencegah kenaikan harga yang semakin tinggi. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Peringatan Hari Batik Nasional menjadi momentum untuk kembali mengenalkan dan melestarikan batik sebagai warisan budaya Indonesia di Kalimantan Tengah. Benang bintik terus didorong agar semakin dikenal masyarakat, khususnya generasi muda. Upaya pelestarian dilakukan melalui penggunaan batik dalam berbagai kesempatan sekaligus mengembangkan motif khas daerah menjadi busana yang lebih modern. Reno Simaremare selengkapnya melaporkan.
16: Hari Batik Nasional 2 Oktober menjadi momentum untuk meningkatkan kecintaan masyarakat terhadap batik sebagai warisan budaya Indonesia. Di Kalimantan Tengah, batik lokal atau yang dikenal dengan sebutan benang bintik terus didorong agar semakin dikenal dan digunakan masyarakat. termasuk generasi muda. Desainer batik turut berupaya memperkenalkan Benang Bintik dengan mengajak klien menggunakan batik khas Kalimantan Tengah dalam berbagai kesempatan. Salah seorang desainer Benang Bintik di Palangkaraya, Anto, menilai Benang Bintik memiliki kekayaan motif yang dapat dikembangkan menjadi busana modern.
17: Saya sangat bangga bisa memperkenalkan Benang Bintik ke Kalimantan Tengah, tentunya khususnya nasional bahkan internasional.
18: Bahkan di belakang saya ini juga benang bintik saya mix dengan denim, dan secara konsepnya saya bikin jaket, dan nggak kalah juga kan untuk tampilannya, untuk nongkrong atau untuk main ke mall juga nggak malu. Itu
16: peningkatan penggunaan batik juga terlihat dari tingginya minat masyarakat menyambut peringatan Hari Batik Nasional. Salah satu pegawai toko batik, Arifuddin, menyebut jumlah pengunjung mengalami peningkatan menjelang Hari Batik Nasional dan masyarakat banyak mencari batik khas Kalimantan Tengah.
19: Pada hari biasanya sih agak kurang ya, tapi pas hari batik itu biasanya itu membludak banget tuh mas. Kayak dulu aja full tuh toko, jadi susah banget untuk kami lewat-lewat gitu. Jadi memang pada hari batik tuh orangnya pada banyak cari batik banget, khususnya batik kayak batik Kalteng yang aku pakein mas.
16: Menurut Arifuddin, pelestarian batik tidak hanya menjadi tanggung jawab generasi tua, tetapi juga generasi muda. Penggunaan batik dalam kehidupan sehari-hari diharapkan dapat menjaga keberadaan budaya lokal sekaligus memperkenalkan kekayaan motif Kalimantan Tengah kepada masyarakat luas. Ia menambahkan, generasi muda memiliki peran penting dalam melestarikan batik sebagai warisan budaya yang telah diwariskan sejak dahulu. Penggunaan batik tidak hanya untuk kalangan orang tua, tetapi juga dapat dikenalkan oleh generasi muda dalam berbagai kesempatan. Dengan terus menggunakan dan mengenal batik, generasi muda turut menjaga kelestarian budaya agar tidak punah. Reno Simaremare melaporkan.
1: Stok darah di UDD PMI Kota Palangkaraya kian menipis akibat kabut asap karhutla yang membuat masyarakat enggan keluar rumah, hingga berdampak pada minimnya jumlah pendonor. Agnes Natalia selengkapnya melaporkan.
20: Sekarang stok darah kita menipis karena satu, kabut.
21: Stok darah di unit donor darah atau UDD PMI Kota Palangkaraya saat ini mulai menipis. Sementara seluruh golongan darah masih dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pasien. Kepala Pelayanan Darah UDD PMI Kota Palangkaraya, Wiwi Triliansi, mengatakan, kegiatan donor darah yang diinisiasi instansi pemerintah, perusahaan, maupun komunitas masyarakat sangat membantu menambah persediaan darah bagi pasien yang membutuhkan.
20: Sekarang stok darah kita menipis karena satu, kabut. Jadi orang rata-rata tidak mau keluar rumah. Jadi cara kita adalah menjadwalkan ke instansi pemerintah dan swasta. Jadi dengan cara ini pengumpulan kantong darah juga terpenuhi.
21: Wiwi menambahkan, untuk menjaga ketersediaan stok, UDD PMI melakukan layanan jemput bola melalui mobil unit donor darah dengan mendatangi sejumlah instansi secara terjadwal. Sementara itu, salah seorang pendonor, Muhammad Rivaldi, mengaku tertarik mengikuti donor darah saat melihat informasi kegiatan tersebut melalui media sosial.
22: Kalau kita masih sudut pandang kemanusiaan, darah kita itu sangat berarti. Kenapa? Karena dari darah kita mungkin bisa membantu dari banyak nyawa.
21: Pihak UDD PMI Palangkaraya mengimbau masyarakat yang memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam donor darah secara rutin. Upaya tersebut diharapkan dapat membantu menjaga ketersediaan stok darah dan memenuhi kebutuhan pasien yang membutuhkan transfusi. Agnes Natalina melaporkan.
1: Ya, pendengar, Anda masih bersama kami dalam Buletin Sepekan. Kita beralih ke berita selanjutnya. Kodam 22 Tambun Bungai, Kelurahan Bukit Tunggal, Kota Palangkaraya mendorong para petani di Jalan Alson 2 untuk terus mengembangkan budidaya tanaman padi sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan pangan. Laporan selengkapnya disampaikan Aga Jaya Bijaksana.
23: Ya, selalu mendampingi para petani di
24: Babinsa Kelurahan Bukit Tunggal Sertu Suyatno mendorong para petani di Jalan Alson 2 Kota Palangkaraya untuk terus mengembangkan budidaya tanaman padi sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan pangan. Menurut Sertu Suyatno, Keberadaan lahan pertanian di wilayah perkotaan perlu terus didukung agar tetap produktif dan mampu memberikan manfaat bagi masyarakat. Para petani juga diharapkan tidak berhenti menanam meskipun menghadapi berbagai tantangan dalam proses budidaya termasuk pada saat musim kemarau. Ia mengatakan pendampingan kepada petani merupakan salah satu bentuk dukungan dalam menjaga ketersediaan pangan, khususnya komoditas beras yang menjadi kebutuhan pokok masyarakat. Serto Sujiatno juga mengajak petani untuk memanfaatkan lahan yang tersedia secara optimal, serta menjaga produktivitas pertanian secara berkelanjutan. Dengan demikian, banyaknya petani yang aktif menanam padi, diharapkan produksi pangan lokal dapat meningkat sekaligus mendukung program pemerintah dalam mewujudkan ketahanan pangan di Kota Palangkaraya.
2: Kayak pendamping juga, Pak, ya. Ini apa sih harapannya untuk ketahanan pangan dari padi ini, Pak, yang ada ini, Pak?
3: Ya, terima kasih. Saya Babinca mendampingi petani yang ada di Kelurahan Bukit Tunggal khususnya. Saya selalu berkampanye. Kampanye itu artinya mengajak, ya. Ayo, kalau kepengen hidup tentrem atau hidup tenang, kita bertani. Apapun itu jenis tanamannya. Tadi katakan oleh Pak Basuki bahwa petani tidak keren, mungkin bau, mungkin kotor, ya. Tapi kalau sekali lagi saya ulangi bahwa kita pengen hidupnya tentrem, kita bertani. Demikian.
24: Sementara itu hasil panen padi dari lahan seluas 5 hektar di Jalan Alson 2 Kota Palangkaraya dinilai mampu membantu memenuhi kebutuhan pangan keluarga para petani. Ketua Kelompok Tani Jalan Alson 2, Basuki, menyebut hasil panen tersebut tidak hanya membantu menghidupi keluarganya, tetapi juga para anggota kelompok tani yang menggarap lahan pertanian. Menurut Basuki, hasil produksi padi yang diperoleh dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan beras sehari-hari, sehingga para petani tidak perlu lagi membeli beras di pasaran. Basuki mengakui kondisi tersebut sangat membantu petani, terlebih harga beras saat ini semakin mahal dan menjadi salah satu kebutuhan rumah tangga yang cukup besar.
4: Ya, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Sirtu Suyatno yang setia selalu mendampingi para petani di Bukit Tunggal ini, dan sekarang kita akrab dengan Pak Babinca. Jadi seolah-olah Pak Babinca itu seperti saudaranya petani yang setia mendampingi apapun permasalahannya hampir 24 jam. Pak Suyatno itu selaku Babinca Bukit Tunggal itu selalu bersama kami.
24: Oke. Ia berharap kegiatan pertanian di Jalan Alson 2 dapat terus dikembangkan dan mendapat dukungan sehingga lahan yang tersedia tetap produktif dan mampu memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Pemerintah Kota Palangkaraya menggelar pasar murah di Kelurahan Kereng Bangkirai dengan kuota sembako mencapai 1.000 paket yang berisikan beras, minyak goreng, dan gula. Laporan selengkapnya disampaikan Edi Suroso.
5: Masing-masing kelurahan 500 paket sembako murah.
6: Pemerintah Kota Palangkaraya akan menggelar pasar murah dan gerakan pangan murah di halaman kantor Kelurahan Kereng Bangkirai pada Kamis 1 Oktober 2026. Kegiatan tersebut menjadi upaya dari pemerintah daerah membantu masyarakat dalam memperoleh kebutuhan pokok dengan harga terjangkau, terutama di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang masih menghadapi berbagai tekanan. Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM, dan Perindustrian Palangkaraya Samsul Rijal mengatakan, dalam pelaksanaan pasar murah menyediakan sebanyak 1.000 paket sembako yang diperuntukkan bagi masyarakat di Kelurahan Kereng Bangkirai dan Kelurahan Sabaru. Masing-masing kelurahan memperoleh alokasi 500 paket sembako murah untuk disalurkan kepada masyarakat berpenghasilan rendah. Setiap paket sembako murah terdiri atas beras sebanyak 5 kg, minyak goreng 1 liter, dan gula pasir 1 kg. Paket tersebut dijual dengan harga Rp75.000 per paket dan pembelian menggunakan kupon yang telah dibagikan kepada masyarakat sasaran.
5: Tetapi lokus utamanya pembagiannya di Kelurahan Kereng Bangkirai. Okay. Masing-masing kelurahan 500 paket sembako murah. Biasa minyak goreng 1, gula 1, habis itu beras 5 kilo atau paket disebut masyarakat 75.000. Meringankan masyarakat dalam rangka mungkin sekarang kan ekonomi agak lebih buruk, karena memang pertama mereka di sana kan rata-rata banyak berusaha perikanan, kan sekarang lagi kemarau, mereka tidak bisa berusaha, pendapatan mereka menurun. Kita akan membantu itulah dari masyarakat, pemerintah Kota Palangkaraya membantu dalam hal ya untuk kebutuhan hidup sehari-hari lah seadanya gitu.
6: Oh, yeah. Sementara itu, Lurah Kereng Bangkirai Fitriatur Rahman telah mempersiapkan lokasi penyelenggaraan kegiatan pasar murah karena kegiatan tersebut turut dirangkaikan dengan gerakan pangan murah atau Basar UMKM, pendaftaran kredit murah, aktivasi identitas kependudukan digital, serta pemeriksaan kesehatan gratis. Berbagai layanan tersebut dihadirkan secara terpadu untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat di Kelurahan Kereng Bangkirai dan sekitarnya.
7: gabungan dari dua kelurahan, itu Kelurahan Sebaru dan Kelurahan Jarimetirai. Itu jadinya satu tempat di Kelurahan Jarimetirai. Kuota yang kami dapatkan dalam satu kelurahan itu ada 500 kupon. Kita distribusikan melalui ketua-ketua RT, bersih-bersih, kemudian menyusun meja dan kursi gitu. Tadi kita ya sudah siap kita untuk menyambut kegiatan gelar pahlawan murah dan operasi pasar.
6: Ia berharap pasar murah dapat membantu meringankan beban pengeluaran masyarakat, khususnya kelompok berpenghasilan rendah. Kemudian kupon yang disalurkan masing-masing RT tepat sasaran kepada warga yang membutuhkan bantuan di tengah kondisi ekonomi yang tidak menentu dampak dari kabut asap. Edi Suroso melaporkan.
1: Pendengar dan pemirsa, kita sampai pada berita yang terakhir. Kabut asap karhutla menyelimuti Palangkaraya. Polisi menghimbau pengendara untuk waspada dan menyalakan lampu kendaraan saat jarak pandang terbatas. Himbauan disampaikan saat pembagian masker di Bundaran Besar Palangkaraya. Laporan selengkapnya disampaikan Reno Simarimari.
16: Ikatan Alumni Universitas Indonesia di Kalimantan Tengah membagikan masker kepada pengendara yang melintas di Bundaran Besar Palangkaraya. Kegiatan ini menjadi salah satu upaya meningkatkan perlindungan masyarakat dari paparan asap kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Dalam kegiatan tersebut, petugas pos Bundaran Besar Unit Rajiwali turut membantu mengatur lalu lintas agar pembagian masker berlangsung aman dan lancar. Petugas Edi mengatakan 3 personel dikerahkan untuk melakukan pengaturan lalu lintas, sekaligus mengimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan saat kondisi udara masih berkabut.
8: Kami piket dari pos Bundaran Besar Unit Rajiwali tadi diminta untuk membantu untuk mengatur berjalannya kegiatan pembagian masker tersebut. Kami tadi menurunkan 3 personil untuk melakukan pengaturan arus lalu lintas supaya kegiatan tersebut dalam keadaan aman, lancar, mengingat situasi cuaca yang mana terkadang juga masih kabut, agar selalu menyalakan untuk lampu hasratnya lampu di siang hari untuk menjaga dan memberikan keselamatan ataupun ketertiban kita bersama di jalan raya, supaya kita dalam berkendara dalam keadaan aman kondusif. Dan kita juga menghimbau agar selalu taati rambu-rambu dan taati aturan berlalu lintas dan selalu jaga kesehatan. Terima kasih.
16: Di sisi kesehatan, Evi, dokter spesialis paru, menjelaskan asap karhutla mengandung gas beracun dan partikulat berukuran sangat kecil yang dapat masuk hingga bagian terdalam saluran pernapasan. Karena itu, masyarakat yang beraktivitas di luar rumah disarankan menggunakan masker yang mampu menyaring partikulat seperti N95 atau yang setara sebagai salah satu langkah perlindungan terhadap paparan asap.
10: Bagaimana untuk pencegahannya masing-masing kita? Ada pencegahan primer. Soalnya pencegahan primer yang saat ini kita lakukan adalah penggunaan masker. Masker yang dianjurkan oleh Perhimpunan Dokter Paru Indonesia adalah masker N95 ataupun KN95. Ya, artinya jangan menggunakan masker yang dari kain atau masker bedah biasa, karena itu serapannya untuk menyerap partikulat meter sangat rendah. Jadi dianjurkan masker yang N95. Kalau tidak ada N95, bisa menggunakan KN95 atau FFP94. Intinya maskernya harus ketat menutup sehingga tidak ada celah partikulat meter untuk masuk ke saluran nafas.
16: Pembagian masker oleh Ikatan Alumni Universitas Indonesia Kalimantan Tengah kepada pengendara di Bundaran Besar Palangkaraya diharapkan membantu meningkatkan kesadaran masyarakat untuk melindungi kesehatan selama kondisi udara terdampak asap karhutla. Masyarakat juga diimbau untuk memperhatikan keselamatan berkendara, menyalakan lampu kendaraan saat kondisi berkabut, serta menaati aturan lalu lintas. Reno Simaremare melaporkan.
1: Demikian informasi dalam Buletin Sepekan Pro 1 RRI Palangkaraya pagi ini. Informasi-informasi lainnya bisa Anda baca di www.rri.co.id. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Setia Arseno mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan selamat pagi.
0: Demikian Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah RRI Palangkaraya.

0: implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, belakangan ini kita juga menjadi prihatin karena kita membaca berita tentang operasi tangkap tangan terhadap beberapa kepala daerah yang menjadi tersangka dalam kasus jual beli jabatan. Pihak KPK menangkap mereka karena menemukan bukti-bukti para kepala daerah ini menerima uang dalam jumlah tertentu dari orang-orang yang kemudian menduduki posisi pejabat di daerah yang mereka pimpin. Tentu saja dalam sudut pandang Pancasila, ini adalah tindakan yang tidak Pancasilais. Ini sungguh-sungguh melanggar prinsip meritokrasi. Ini sungguh-sungguh tidak selaras dengan prinsip kemanusiaan, tidak juga selaras dengan prinsip keadilan. Jika kita mengacu kepada idealitas dari nilai-nilai Pancasila, ya tentu saja orang menjadi pejabat bukan karena dia menyetor uang dan tidak boleh dia harus membayar. Sebuah jabatan harus diraih karena memang kapasitas, karena kualitas, karena yang ditunjuk untuk menjabat memang layak secara intelektualitas, layak secara etika, punya karakter yang tepat, sehingga kemudian bisa melayani rakyat dengan baik. Praktek jual beli jabatan tentu saja akan punya dampak yang destruktif alias merusak. Karena mereka yang sudah kadung menyetor uang pasti berpikir untuk mendapatkan kembali uang yang mereka telah keluarkan. Dan ini akan memicu korupsi pada tataran berikutnya. Dan kalau ini dibiarkan, jelas ini akan menjadi sebuah lingkaran setan. Lingkaran setan yang menjadi pangkal atau akar dari susahnya rakyat kita menjadi sejahtera. Ini adalah lingkaran setan yang menjadi dasar, kemudian kualitas pembangunan kita menjadi rendah. Tentu ini harus kita sikapi bersama. Praktek jual beli jabatan di semua lini, di semua level harus segera dihentikan. Tidak boleh ada biaya apapun ketika seseorang itu mencapai jabatan tertentu. Hanya track record, hanya kualitas dan kapasitas yang semestinya menjadi dasar pertimbangan. Ya, memang kita harus sama-sama kembali kepada nilai-nilai Pancasila. Kita harus sadar kembali pada nilai Pancasila adalah jalan satu-satunya menyelamatkan bangsa ini. Inilah jalan satu-satunya untuk mensejahterakan rakyat kita bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Palangkaraya pagi ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 5 pagi sampai pukul 10 pagi. Pro 1 RRI Palangkaraya dalam Palangkaraya pagi ini, kanal informasi dan inspirasi.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih pendengar, di hari Minggu tanggal 4 Oktober 2026 Anda masih mendengarkan kami. Lewatkan hari yang sulit dan nikmati hari yang mudah dan hari yang lebih nyaman lagi di akhir pekan ya. Karena biasanya hari yang sulit itu ada di awal pekan, biasanya ya. Kita nggak tahu juga kapan ya kan. Nah, yang jelas mendengar di pagi hari ini kami hadirkan sejumlah acara dalam Palangkaraya Pagi, di antaranya sekitar 15 menit dari sekarang kita akan dengarkan Warta Berita Pro 3, dilanjutkan dengan musik dan informasi, beberapa di antaranya terkait dengan Karutla dan juga lagu-lagu rohani Kristen ya. Tentunya menanti siaran ibadah kebaktian Minggu yang akan kita hadirkan setelah informasi perakhiran cuaca pukul 8 nanti ya. Baik pendengar, tentunya pagi hari ini kami awali dulu informasi untuk Anda terkait dengan apa yang terjadi di hari ini ya. Ya pendengar, pada tanggal 4 Oktober diperingati juga sebagai Hari Hewan Sedunia. Nah, terkait dengan Hari Hewan Sedunia ini, tujuannya adalah untuk meningkatkan kesadaran penting untuk setiap lapisan masyarakat memahami pentingnya kesejahteraan hewan. Apalagi di saat kabut asap seperti sekarang ini, habitat satwa tentunya sedikit banyak akan terganggu ya, tidak nyaman bagi mereka yang berada di alam liar atau di tempat-tempat yang memang habitat mereka berada di hutan dan lain sebagainya. Lahan yang terbakar, lahan yang penuh dengan kepulan asap tentunya tidak akan membuat nyaman mereka yang berada di luar sana. Sebagaimana yang kita ketahui, manusia aja sangat tidak nyaman dengan udara seperti sekarang ini. Apalagi jika hewan yang hidup liar di alam bebas tetapi tidak bisa mendapatkan ekosistem yang baik di sekitarnya. Nah, tentunya peringatan ini bersifat global. Hari Hewan Sedunia juga didedikasikan untuk seluruh hewan di dunia, baik yang hidup liar maupun yang hidup berdampingan dengan manusia. Jadi ada juga yang memang dipelihara ya. Seperti misalnya kucing, tentunya nggak sedikit yang memelihara kucing gitu kan ya. Kemudian juga hewan peliharaan lainnya yang tentu saja perlu tetap terus dijaga kondisinya. Karena kalau dipelihara pasti harus diurus seperti itu kan. Begitu juga dengan ikan. Kalau ikan sih lebih diternakkan ya kayaknya, atau bisa dimasukkan ke dalam akuarium. Nah, dalam kehidupan sehari-hari itulah dinamika yang terjadi atau yang kita ketahui, mulai dari bisa menjaga kebersamaan dengan hewan-hewan tadi sebagai bagian dari keseimbangan ekosistem sampai menjadi bagian dari kehidupan manusia. Namun dalam praktiknya, hak-hak hewan seringkali diabaikan demi kepentingan manusia. Oleh karena itu, peringatan ini menjadi pengingat agar manusia lebih bertanggung jawab dalam memperlakukan hewan, walaupun mereka adalah makhluk yang berupa hewan begitu, tetap harus ada unsur tertentu yang tetap mereka punya hak, tidak boleh disakiti apabila mereka tidak menyakiti ya. Karena memang misalnya nih, misal ya, ular misalnya, ada juga yang memang melihara ular, tapi ular kalau sudah jinak ya nggak masalah, kecuali dia berbisa. Nah, kita nggak ada lagu ya ular berbisa, oh ada tapi tidak akan kita putarkan saat ini ya. Sekarang kita ketemu dulu dengan lagu yang bisa juga berefek jauh, yaitu Cinta Ini Membunuhku dari The Massive.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Iya, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, saatnya kami ajak Anda untuk mendengarkan Warta Berita Pro 3 pukul 7 waktu Indonesia Barat.
1: Sebagai paru-paru dunia di Kalimantan.
2: Tokoh Konghucu mengapresiasi Presiden Prabowo Subianto karena dilibatkan dalam Dewan Pertimbangan Presiden atau Watimpres. Pemerintah menyiapkan 4 skema penanganan kegiatan terbangun di Tahura Bukit Suharto. Kepolisian daerah Kalimantan Selatan menggagalkan upaya perdagangan satwa dilindungi di Kabupaten Tabalong. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 4 Oktober 2026 bersama saya, Zaini. Tokoh Konghucu mengapresiasi Presiden Prabowo Subianto karena dilibatkan dalam Dewan Pertimbangan Presiden Watimpres. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Avandi.
3: Saudara Budi Tanu Wibowo, sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden.
4: Ketua Umum Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia Budi Tanu Wibowo terharu karena dipercaya Presiden Prabowo Subianto menjadi anggota Dewan Pertimbangan Presiden atau Watimpres. Budi mengatakan penunjukan sebagai anggota Watimpres sangat mengejutkan karena jumlah umat Konghucu di Indonesia sedikit. Kendati demikian, umat Konghucu telah memiliki peranan penting di Indonesia seperti ikut dalam Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI. Keberadaan wakil Konghucu di Watimpres mempertegas bahwa Indonesia berkomitmen memaknai Bhinneka Tunggal Ika. Hal itu disampaikan Budi pada wartawan di Istana Negara Jakarta.
5: Saya sangat surprise karena seperti mungkin teman-teman tahu, saya ini dari komunitas Konghucu. Jumlahnya paling minim dan pernah mengalami proses pembekuan cukup lama dari tahun 78 sampai tahun 98, baru pulih di era dan Pak Habibie sampai kemudian Gus Dur, Bu Mega, Pak SBY, Pak Jokowi dan sekarang. Dengan itu saya tentu sangat terharu karena sebagai bagian yang jumlahnya paling kecil tapi mendapat perhatian yang sama, walaupun sebenarnya Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia ini merupakan majelis agama paling tua di Indonesia. Karena embrionya sudah berdiri 17 Maret 1900 dan kemudian sempat dibekukan di zaman Jepang. Kemudian bangkit lagi tahun 55 dan sekarang usianya sudah 103 kalau dihitung dari kebangkitan kembali tahun 23. Bahkan ketika BPUPK itu ada beberapa umat kami yang juga ikut di dalam BPUPKI itu ya.
4: Pada kesempatan yang sama, Wakil Ketua